0: Aurat wanita terbabit dilihat mematuhi tuntutan syarak. Pendekatan yang digunakan bagi mempromosikan produk berkenaan dianggap kurang sesuai kerana masih terdapat alternatif lain yang lebih baik.
1: Peneroka di Rancangan Kemajuan Tanah RKT Kesedar Chalil di Guam Musang yang terkesan dengan isu penyitaan tanah sudah membuat laporan ke Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam. Tindakan itu diambil susulan mereka kecewa dan terkejut apabila tanah terbabit terlibat dalam projek pemulihan kawasan hutan simpang kekal HSK Mukim Relai. Penduduk membuat aduan kepada SPRM Ahad lalu.
0: Seorang lelaki dipercayai menjadi ejen penyeludupan pop vape dicekup pasukan gerakan PGA dalam satu serbuan di sebuah premis di Rantau Panjang kemarin. Suspek ditahan dalam upstaring wawasan dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Daerah Pasir Mas. Hasil serbuan itu membawa kepada rampasan 1,800 pot vape berbagai perisa bernilai RM180,000. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

Hai bunga mari pula. Nak pergi jumpa saya lepas ni ni. Hai, ajak pergi berak seumur saya-saya ni. Tak mentah nak jalan kok ni, mentah nak jalan kok ni. Kita ni kalau dia suka bersaing gitu lah deh. Orang pun suka sayangnya kita. Cumanya pesemek bunga lah. Anak bersaing tu, kita kena juga. Anak agak kau baru kenal hari ni, ajak tubik-tubik selalu. Biar agak kita ni kenal dulu. Boleh sebulan ke, boleh 2 bulan ke. Orang ajak tubik barulah kita ikut. Narak kau baru kenal hari ni nak tubik selalu. Bahaya lah ni. Mek bunga bukannya kapok. Sari-sari je kita baca berita ni. Memang berita pun menakut ke lah. Mek bunga siapa ke? Ay, jenuh lah nak baca berita-berita yang menakut ke ni. Jadinya kena pesan kepada mak dan ayah tu. Yang mana ada anak Tino ni. Duk sekolah lagi. Kena jatuh tu, kena jatuh ni. Orang ajak tubik-tubik selalu jangan. Kadang-kadang mak dan ayah ni jangan duk mana juga. Kena cek lah juga dengan siapa anak kita bersaing. Supaya keselamatan demo tu terjaga. Tidaklah jadi kapok-kapok kita juga. Rusin kita juga kena bertanggungjawab. Jadinya jangan duduk mudah lah. Nak ikut orang-orang.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, seumur.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan kami di Gu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Belaka. Saya sahabat pendengar-pendengar setia di mana jua anda berada. Kembali lagi kita bersama bertemu untuk jam yang ketiga kita learn ni, pastinya menerusi Gu Pagi Gu Kita Belaka deh. Jadi seperti biasalah untuk iKomi ni, Syiram, kita mari dengan fakta atau fakta.
2: Ya, betul. Segmen kita sama-sama lah.
1: Sama-sama ada.
2: Sama-sama ada. Dan biasanya ramai pendengar kita call ni untuk join. Jawab ni sama ada benarnya fakta atau fakta.
1: Ya, sebenarnya fakta atau fakta ni adalah sebahagian daripada dia boleh dikatakan sebahagian daripada kajian lah. Yang menentukan sama ada betul ke salah setiap benda yang kita perbincangkan tu. Jadi untuk hari ini kita nak kecek mengenai dengan gapo tu? Orang Tino dan juga orang Jatel lah.
2: Pasal kecek banyak ni deh. Betul ke tidak perempuan cakap 20,000 patah perkata sehari? Lelaki pula 7,000 je. Auta ke fakta? Ni nak ngata kat orang Tino ni kecek banyak deh.
1: Dengan arti kata lah mudahnya, orang Tino ni kecek banyak, orang Jatel ni kecek sikit.
2: Betul ke gitu Amishah? Kalau pendapat Amishah ke mana?
1: Kita tak saya bagi pendapat lagi. Kita nak last nanti baru kita bagi pendapat. Cumanya ni kita nak tanya dengan pendengar-pendengar kita ni, betul ke dok orang Tino ni kecek banyak, orang Jatel ni kurang kecek?
2: Boleh telefon lah di 0974338 ataupun 0974888430.
1: Okey, kita dah bersedia untuk bersama-sama dengan pemanggil-pemanggil kita yang ada di talian kita learn ni. Jadi kita ambil lah pemanggil kitanya. Yang pertama, halo.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Weh kita. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, Kak Weh.
3: Selamat pagi.
1: Okey, Kak Weh.
3: Ya.
1: Pagi ni berapa ribu kata dah keceknya?
3: Kalau sabit yang kecek tu banyak mana. Kalau baca-baca tu banyak dah.
2: Lain tu. Baca dengan kecek dia.
3: Kecek tu nak kecek dengan siapa.
1: Setengah orang dia mempraktikkan diri dia kecek dengan dinding. Supaya
3: dinding, kalau dengan dinding tak kecek. Kalau dengan sagi labo, ya juga je.
2: Ngepek tu kat weh.
1: Tu bukan kecek tu.
2: Tu ya jadi dia kata retin nak kecek banyak tu. Sebab weh ngepek.
3: Ngepek dah. Royak.
2: Royak je.
1: Bagi pandangan Kak Weh sendiri lah. Kak Weh kata orang Tino ni kecek banyak jolok kedok tu.
3: Betul lah tu. Orang Tino kan kita tengok benda lah. Tok lelaki buat tok Tino. Kalau dia walaupun dia kata dia betul. Kita kata tak betul, kita akan royak dia senyap je. Mami tak jawab pun.
2: Kita mempertahankan Kak Weh.
3: Betul. Kita kata tu lah. Tak apa dia buat senyap. Kita royak pun tak sekali pun kok. Ayat tu lah. Tu berapa? Dah situ.
2: Betul Kak Weh. Ini sekali royak tak dengar.
1: Nanggu 1,000 patuh perkata tu tak geruk lagi gigi akak sendiri lah tau.
2: Betul Kak Weh, saya setuju deh. Ini sekali goyak tak dengar, dua kali goyak, tiga kali goyak. Pas jatuh kok kita lah kecek banyaknya.
1: Jadi Kak Weh kata benda ni fakta lah.
3: Fakta.
1: Okey, baik. Terima kasih Kak Weh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi bersama Kak dengan pemanggil pertama kita Kak Weh dari Tanah Merah kita ni. Ada lagi pemanggil kita tu, sila ke. Hello.
2: Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bersama dengan orang batu pak kita lah. Tak lain tak bukan Pak Deng kita.
4: Ya, betul-betul.
2: Pak Deng sihat ke Pak Deng?
4: Alhamdulillah sihat.
2: Pak Deng, lagu mana pagi ni? Rasa kecek banyak dah ke?
4: Pak Deng tak kecek banyak pagi. Tak tinggal balik. Ambil piti balik ya.
1: Okey, contoh katalah kalau kurangnya keberuntungnya tu buat balik tu. Kena ngepek ke tak?
4: Biasa.
1: Kena popek eh.
4: Patuh kita 10 dia.
2: Sepatuh kita 10 dia. Jadinya Pak Deng rasa betul ke orang Tino ni kecek banyak pada orang Jatinya?
4: Betul tu.
1: Memang betul eh.
2: Pengalaman ke Pak Deng?
4: Alah, pengalaman lebih pada pengalaman lah. Kadang-kadang seorang pun dia bomek
2: tu rasanya buat salah tu. Pak Deng.
1: Jadi Pak Deng kata benda ni fakta.
2: Pak Deng buat salah tu rasanya.
4: Salah tu. Saja dia tengah bomek.
2: Bukan Pak Deng orang Tino ni dia rasa puas, dia tak boleh sunyi. Jadi dia kena nak memeriahkan suasana tu. Pak Deng kena kecek. Pak Deng jangan duk marah.
1: Masalah Pak Deng tak? Bukan masalah tu, masalah kita sakit lingo.
4: Apa kita awak tak layak kat punggung gitu.
2: Pak De, baik kecek ke ataupun baik senyap terbuat ke satu? Ha, Pak De nak mana?
4: Apa ada malah dengar tu akak tunggu lah.
2: Alah Pak De enggak. Bele lah Pak De, jadi Pak De royak reti ni memang kecek banyak lah ni deh.
4: Oh, kecek banyak kata tu.
2: Alright. Okay, okay, terima kasih Pak De.
1: Okay.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dua pemanggil dah kata bahawasanya benda ni memang fakta. Ha. Ha, jadi kita nak tanya pendapat-pendapat daripada pemanggil-pemanggil kita orang lain lagi lah. Ha. Ha, sama ada benda ni fakta ke auta. Katanya retina ni kecek banyak.
2: Ha, yang ketiga kita ni.
1: Hmm.
2: Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ha, bersama dengan Pak Ya kita dari Kampung Rosa.
5: Iya, Syah.
1: Berapa ribu patuh perkata air dah hari ni Pak Ya waktu dik daripada mulut Pak Ya tu?
5: Eh, hari ni tak banyak hari ni.
1: Hari ni tak banyak? Oh,
2: apa Pak Ya yang jadi tak banyak?
5: Lepas main subuh tadi, pergi beli minyak balik rumah tu.
1: Ha.
5: Untuk layan anak-anak itu kan
2: enggak.
5: Kerja banyak. Ni baru kecek pula ni.
2: Ha, ni baru nak kecek. Oh, jadi kurang lah punya pagi ni.
5: Kurang lah ni.
1: Tapi kalau macam Pak Ya dengan orang rumah tu, mana lebih banyak kecek? Pak Ya ke orang rumah?
5: Eh, lebak dia.
1: Ha. Ya.
2: Jangan lah lebak dia.
1: Ha. Dia
2: apa Pak Ya suka dengar tu Pak Ya? Lebak lah agak kau.
5: So, kita dapat lah dia.
1: Tapi Pak Ya, dia sebenarnya benda-benda yang lebat ni ada juga orang suka. Contohnya, lebatnya buah durian mu pokok tu.
5: Iyalah.
2: Tak sama juga lebat kecek ni Pak Ya. Kalau tidak hidup Pak Ya sunyi sepi kalau tak ada orang lebat rumah tu.
5: Memelah nanti kan royak kita kata ada tak ada tai baca duk pergi beli. Orang pun bobe lalu ya.
2: Ha nak Pak Ya bukan gapo kalau tak bobe. Pak Ya pergi beli lambat betul tak? Ha Pak Ya setuju.
1: Dia satu benda je Pak Ya deh. Apabila air batu tak ada contohnya orang kita kata gilah beli air batu tu. Ha tak apalah kita pergi belilah. Oh, nak boleh kau pergi beli tu kat lama lah. Cari piti labgo tu labgo ni lah. Gigi beli tu tak. Tu pergi beli tu lepas ni tu nak cara nak buat kedal lah tu.
2: Amin lah. Eh tapi benda tu fakta masalahnya Pak Ya. Kalau pergi kalau tak pesek Pak Ya balik lambat. Ha, kita tak boleh Pak Ya. Syira tak boleh.
1: Tapi masalahnya Pak Ya. Masalahnya Pak Ya bila kita buat klik air batu tu dak. Kita letak je air batu tu. Bukan kata dia buat lalu dak air. Je cara nak ngepek ni demo ni nak air berapa ni? Nak air Milo ke nak air sirap ke air berapa ni?
2: Perlu tanya Pak Ya. Perlu tanya kalau tidak ke salah buat air Milo nya mengepek pula. Ha, kata nak air kopi.
5: Kita lelaki dia suka air kan dia kan?
1: Ha, tak payah ditanyalah dak.
5: Oh, tak tanyalah.
2: Ambil. Alah, nak manja lah Pak Ya. Kena tanya.
1: Ni dok Pak Ya. Kita buat klik air batu ke apa semua tu. Dok dah. Bukan kata nak buat selalu. Dok cakap duk lepak kain lah.
2: Tak payah. Pak Ya dengan Abis Syah boleh duduk dia dah. Pak Ya dengan Abis Syah boleh duduk dia.
1: Nak tunjuknya dia tu sibuk Pak Ya weh.
2: Eh, Pak Ya dengan Abis Syah kena duduk dia dah. Yang penting lah gagu mana. Pak Riti nak kecek banyak sebab ada kebaikan dia. Kalau tidak orang jatuh ni galik Pak Ya. Ha, jangan kecek banyak. Jangan kecek banyak.
1: Okey. Jadi Pak Ya kata benda ni memang fakta Pak Ya eh?
5: Memang fakta.
1: Okey, baik.
2: Pak Ya. Terima kasih Pak Ya.
5: Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Jadi bersedialah Pak Ya untuk tak ada selingo lepas ni.
2: Adalah Pak Ya pun.
1: Okey, ada lagi pemanggil kita. Silakan.
2: Ada lagi.
1: Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi.
6: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
2: Kak Shima.
1: Ni sore lagi ni jenis kecek banyak juga ni.
2: Kak Shima, pasti kita menang Kak Shima.
6: Ya benar, bukan tino, jauh-jauh.
2: Ha, betul deh Kak Shima deh. Orang jatuh kalau dia yang ngepek lebih pada orang tino lagi Kak Shima.
1: Tapi Kak Shima, dia gini Kak Shima. Kak Shima pernah jumpa ngambo deh. Dengan kita ni Kak Shima pernah jumpa. Banyak orang kita kecek.
6: Dia bukan
2: semua
6: lah.
2: Eh, yo kau Kak Shima he. Kau habis Syah bayar dah halik belakang ni. Betul kau dia tak kecek banyak Kak Shima. Syirah ni tak cekak dah lah ye. Kak Shima jangan gitu Kak Shima he.
1: Tengok. Eh, Kak Shima saja suka saja hari ni tu dekat dengan 100 dah.
2: Ah, dia ha ha ha ha tu panjang. Lebih pada orang.
6: Dia ada lah kok. Kau kecek banyak tu ada. Kau betul. Sebenarnya banyak kecek banyak ni. Banyak kau betul lah. Bukannya orang salah.
2: Maksudnya Kak Shima, Kalau lo ni betul lah kita orang tindu kecek banyak tu banyak orang betul. Lo ni Kak Syima rasa betul. Kecek banyak orang tindu ke orang jatuh Kak Syima?
6: Dia orang jatuh tindu pun sama.
2: Ha jatuh betul. Orang jatuh
6: pun lebih pada tindu pada.
2: Oh dek.
1: Eh Kak Syima. Saya duduk dia ni Kak Syima tak kecek.
2: Ha Kak Syima. Lo ni ni memang betul gapo. Syira sokong gapo Kak Syima royak. Sebabnya tadi lagi dia duduk royak kita je kecek banyak Kak Syima heh.
6: Oh jatuh
1: ada kecik
6: banyak.
1: Betul. Dia gini Kak Syima nak tanya dengan Kak Syima ke? Oh hilang sorok-sorok.
2: Oh tak ada sorok dah dia Kak Syima nak lawan kita ni. Biar dia.
1: Dia gini orang tina ni kita nak tahu dia ada ke ciri-ciri yang menandakan bahawasanya dia tu jenis orang kecik banyak.
6: Ada. Dia kalau orang kecik banyak dia tengok mulut dia tengok mulut dia. Mulut kalau mulut dia popek-popek tu memang dia kecik banyak
1: ah. Oh super ngasirah lah.
2: Jadi dekat Syima kena ke Syira pula dari dekat Syima eh.
1: Ha. Okey.
2: Okey, berehlah Kak Syima kalau tidak banyak lagi rahsia Syira terpecah di sini Kak Syima. Okey, bereh Kak Syima. Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi bersama dengan Kak Syima kita dari Macam. Kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu ni warna kehidupan kita lah. Sebab kehidupan kita ni kita kena serikan dengan warna-warninya. Celik je mata ada warna-warna kehidupan.
2: Betul.
1: Seperti mana bersama. Kata Yusri KRU warna kehidupanku. Di Gu Pagi Gu kita belakang.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Masih lagi bersama dengan kita di Gu pagi ni. Duk balo hak kecek banyak jatuh. Kecek banyak koritin lah. Kecek banyak ni.
2: Ya. Yeah. Jadi lagi kita dah pukul 8.30 minit pagi waktu lagi. Di mana saja anda beradanya. Kita dah ucapkan terima kasihlah kepada anda semua yang tetap setia walau di mana-mana saja anda berada. Okey, jadi kita masih lagi menerusi fakta ataupun auta kita.
1: Ya,
2: yeah.
1: Masih lagi dengan kenyataan sama ada benar atau tidak. Perempuan ni dia kecek 20,000 patuh perkata eh sehari. Orang jahatan ni 7,000 je. Jadi kita nak dengar lagi lah daripada kita punya pemanggil kita ni. Boleh Abisha?
2: Silakan, silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Bersama dengan Pak Suli kita.
3: Ya.
2: Okey, baik Pak Su. Nak tanya dengan Pak Su lah. Tapi tengok cara Pak Su ni, memang Pak Su ni 7,000 pun tak sapa ni.
1: Pak Su 7,000
2: patah perkataan pun tak sapa.
1: Kecek sikit je nampak ni.
2: Ya. Fakta kau tahu kata bahawasanya orang tina ni kecek banyak lebih pada 20,000 patah perkataan sehari.
3: Tapi ada juga tina kecek banyak pun. Orang tina kecek banyak pun ada. Tina senyap pun ada.
1: Atas orang lah Pak Su.
3: Atas orang lah.
1: Kali Super Syirah Pak Su rasa lagu mana?
3: Dia orang kerja ni dia lain. Kerja ni dia lain sebab dia bertugang.
1: Dia bertugang jadi dia lebih 20,000 tu maksud dia?
3: Sebab ni moga dia orang kerja ni dia lain. Orang maknanya orang kerja ni dia lain.
2: Jadinya dia ada perbezaan dia lah.
3: Ada perbezaan lah.
2: Ya. Okey, jadi... kalau bagi Pak Su sendiri, Pak Su berpandangnya, ada juga pendapat Pak Su mengatakan bahawasanya orang Tino ni kecek banyak, jatuh ni kecek kurang, betul lah tu. Fakta lah.
3: Fakta lah. Ada kecek banyak pun ada.
1: Pak Su tak ada ke saya-saya orang lelaki ni hok kecek banyaknya?
3: Ay, ada. Tapi mungkin yang kecek banyak tu, ada. Ada tak betul dan ada.
1: Betul Pak Su royak. Maksudnya tak ramah lah Pak Su.
3: Tak ramah lah.
1: Dia behe kat retina juga kecek banyak Pak Su deh.
3: Orang retina pun ada juga kecek banyak. Ada juga otak kecek ada senyap dia royak sepatu dua kat. Contohnya gitulah mana kita kena dengar juga buah dia gitu lah.
1: Bagus Pak Su ni. Tak letih orang kata retina nak kecek banyak sebab Pak Su muda behe.
3: Pak Su ni tidak nak depend mana-mana pihak. Ada juga orang Tino pun orang kerja dia lain, orang tak kerja dia lain, dapur-dapur tu dia lain.
1: Yalah Pak Su. Tapi Pak Su, Syirah kalau duduk dapur story pun Syirah kecek Pak Su.
3: Kecek tu dengan anak-anak, mungkin anak-anak.
2: Ya, dia kecek belakang dengan pinggir makuk senduk gapo semua gerfu
1: sudu habis. Salah kau nak ambil senduk, senduk tu sakut kita. Oh, lah payahnya nak ambilnya sakut pula. Kecek juga tu Pak Su.
2: Okey. Terima kasih Pak Su deh.
1: Okey, terima kasih Pak Su.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Pak Sudli kita yang merumus pula. Dan dia menyatakan bahawasanya benda tu fakta lah.
1: Tapi dia ada juga kata retina ni ada juga hak jenis pendiam, hak jenis tak kecek banyak mana.
2: Tak kecek pada.
1: Tak kecek pada. Bisa.
2: Bibisu.
1: Yalah betul.
2: Okey. Baik, pemanggil seterusnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya. Pak Ajime.
4: Ya.
2: Ajime beres tu dah.
4: Beres sikit-sikit boleh kecek-kecek tu lah.
2: Tapi learning dulu mana banyak kecek?
4: Banyak dulu tak kecek lah mana masa. Lalu bila kecek je tak nyamu.
2: Tapi tak apalah.
4: Jadi kita kena buka lubang tu. Kau boleh nyawa.
1: Tapi kalau dengar orang tina rumah pula lagu mana tu? Pak Mer.
4: Dia kalau tengok rumah ni, kita banyak benda dia tahu apa-apa. Kat dia jawab, mari lepas. Tak dengar lah kita.
1: Lepas lepung ngepek lah tu, Pak Mer.
4: Banyak cerita lah jadinya.
1: Ya jadi panjang.
4: Kadang-kadang kita tak waktu mana royak benda tu.
2: Kadang-kadang dia tanya soalan tu, soalan hal tidak logik langsung pun ada tak?
4: Tak pernah sabar lah.
1: Bukit Pak Mer.
4: Cerita lain tu, cerita lain.
1: Bukit Pak Mer. Kadang-kadang retina ni dia nak tahu. Jadi dia tanya soalan. Bukit kata dia, cerita lain.
4: Dia kadang-kadang dia tak payah. Kita royak tu. Nyemari royak gini. Gini royak dia pulak lah.
2: dia ibarat gini Pak Mer. Dia kalau macam contohnya, kalau kita tengok dia, kita untuk lelaki bini lah, dia tengok cerita, okay? Dia tengok cerita, boleh-boleh dia tengok cerita tu, dia tanya dah kita, pan ni lagu mana ni cerita ni? Sedih ke cerita tu, episod pun tak habis lagi. Kita nak royak pun tak boleh. Bukan kita pengaruh filem tu.
4: Dia biasa lah tu.
1: Alah marahnya. Orang nak manja jatuh habis lah.
2: Pelik-pelik lah.
1: Pak Mer jangan. Pak Mer jangan siapa. Retina tak kecek langsung. Pak Mer bahaya.
4: Dia ledak.
1: Tak makan nasi lah Pak Mer.
4: Dia tanya. Dia tengok bahasa apa habis. Dia tahu.
1: Gitu. Jadi Pak Mer maksudnya retina ni memang kecek banyak lah bagi Pak Mer.
4: Kecek banyak lah.
1: Okey. Beres.
2: Alright, terima kasih Pak Mer.
4: Sama-sama.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bersama dengan Pak Mer kita dari Batu Seribung. Okey, baik, kita masih lagi terus bersama. Kita nak merumuskan sedikit untuk perlawanan-perlawanan bola sepak yang berlangsung semalam. Yang mana bagi perlawanan yang berlangsung 24 Jun 2020 ni, Piala Dunia FIFA 2026, peringkat kumpulan, dan juga ni merupakan hari perlawanan yang ke-14 lah. Bagi kumpulan B, pertemuan di antara Bosnia Herzegovina dan Bosnia dan juga Herzegovina 3-1 menentang Qatar di Shutterfield, USA. Yang mana jaringan oleh Bosnia mendahului 2-1 separuh masa pertama, tambahan 1 gol babak kedua. Qatar hanya dapat 1 gol pada babak yang pertama. Dan impaknya Bosnia mengutip 3 mata penting untuk laluan ke pusingan yang ke-16. Manakala pertemuan di antara Switzerland dan juga Kanada yang berkesudahan 2-1 di BC Place, yang mana jaringan separuh masa pertama 0-0 kedudukan dia, namun semua gol hadir pada babak kedua antara Switzerland 2 Kanada 1. Dan Switzerland melakukan comeback, manakala Kanada pula gagal untuk menggunakan kelebihannya sebagai tuan rumah. Dan untuk kumpulan C, Morocco bertemu dengan Haiti 4-2 di Atlanta Stadium USA. Jaringan di separuh masa pertama terikat 2 sama. Morocco tambah 2 gol pada babak kedua tanpa balas. Jadi sebagai impaknya, Morocco mempamerkan serangan padu dan Haiti menunjukkan semangat tapi agak lewat untuk dibolosi. Manakala Scotland dan juga Brazil di Miami Stadium USA, jaringan Brazil 2-0 separuh masa yang pertama dengan tambahan satu lagi babak pada tambahan satu lagi pada babak kedua. Dan impaknya Brazil lebih selesa untuk mengawal game, manakala Scotland gagal untuk mencipta peluang berbahaya. Ini bagi kumpulan K pula, iaitu Colombia 1 dan juga DR Congo 0. Bertempat di Estadio Guadalajara, Mexico, yang mana jaringan buntu 0-0 pada babak pertama, namun Colombia memecahkan kebuntuan pada babak kedua. 3 mata tipis untuk Colombia, dan DR Congo bertahan baik tanpa tewas. Manakala untuk pertemuan Portugal dan juga Uzbekistan 5-0. Ronaldo mencipta sejarah jaringan gol dalam 6 kempen Piala Dunia. Dan Portugal berpesta gol, Ronaldo 2, Nuno Mendes, seterusnya ada Warwick, Neymar, Toff, serta Rafae masing-masing menambah satu jaringan. Dan Portugal turut mempamerkan status calon juara Uzbekistan di belasah. Untuk kumpulan L pula, England 0, Ghana 0, seri tanpa jaringan. England menguasai bola tapi gagal untuk menembusi pertahanan Ghana. Manakala satu mata untuk kedua-dua pasukan antara England dan juga Ghana, yang mana England dilihat tampil agak kecewa dan Ghana juga meraihkan clean sheet katanya. Dan seterusnya, Croatia dan juga Panama 1-0. Luka Modric jadi wira dengan gol tunggal. Dan Croatia mengutip 3 mata penting. Panama bertahan kental tetapi tumpul di depan gol. Jadi jumlah perlawanan, jumlah hari perlawanan iaitu gol 19 gol dengan 8 perlawanan. Brazil, Portugal, Croatia, England dan juga Ghana. Dengan rekodnya, Ronaldo pemain pertama jaringan gol di 6 edisi Piala Dunia berbeza. Dengan kejutan, England gagal untuk menang menentang Ghana. Jadi semua perlawanan pada 24 Jun semalam kita telah pun saksikan menerusi Piala Dunia 2026 yang dah pun bermula pada 11 Jun sehingga 19 Julai 2026. Jadi selepas ini juga saya akan berkongsikan jadual perlawanan untuk hari ini. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan Ida Ezrin dan juga Dan Manjo, adik saya, Abe Soge. Terus dengar Gu Pagi, Gu Kita Bela.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru, dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musih, Klaten. Pakat main belakor deh.
2: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
3: dari pagi sampai ke malam.
2: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
4: penuhi citarasa anda.
5: Ya, penuhi citarasa anda. Terima kasihlah kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama bertemankan Gu Pagi Gu kita belaka. Kita nak kecek mengenai dengan fakta ataupun auta kita untuk hari ini. Ada orang kata orang Tina ni kecek banyak daripada orang Jatih. 20,000 patah perkataan orang Tina, 7,000 patah perkataan orang Jatih sahaja.
6: Ha, betul.
5: Ha, jadi sebagai rumusannya lah. Sebagai rumusannya lah ke mana, Syirah?
6: Okey, kenyataan wanita bercakap 20,000 patah perkataan dan lelaki hanya 7,000 ini sebenarnya adalah auta je, Habib Syah.
5: Oh, benda ni mitos lah.
6: Ha, mitos je. Sebab angka tu langsung tak disokong oleh mana-mana kajian saintifik pun.
5: Okey, jadi kalau kita tengok sini menurut kajian sebenar, kedua-dua jantina bercakap pada kadar yang hampir sama lah.
6: Betul. Nah. Dan fakta sebenar tentang jumlah perkataan ni, penyelidikan saintifik telah membuktikan mitos ni tidak berasas sama sekali.
5: Okey. Okay, jadi jumlah sebenar kajian mendapati secara purata orang Tino dan juga orang Jatih ni dia kecek sekitar 15,000 hingga 16,000 patuh perkataan sehari.
6: Sama je lah leh. Dan perbezaan ada kecil je. Terdapat kajian menunjukkan wanita bercakap sedikit lebih banyak sikit lah. Sekitar 1,000 hingga 3,000 patuh perkataan lebih sahaja berbanding lelaki. Namun perbezaan itu terlalu kecil dan tidak signifikan dari sudut saintifik.
5: Okey, kita bagi peluang kepada orang Tino kecek lebih sikit pada orang Jatih.
6: Jahnya kalau kata bak ngepek tu tak ada duduk banyak lah.
5: Okey, jadi untuk pertemuan yang selepas ni menerusi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ni, hari Khamis lah, 25 Jun 2026 deh. Pukul 9 pagi akan berlangsungnya bagi kategori ataupun kumpulan A, Chizia akan bertemu dengan Mexico jam 9 pagi di saluran TV Sukan RTM. Seterusnya bagi pertemuan South Africa dan juga Korea Republic juga jam 9 pagi di saluran TV OK. Dan untuk jam 12.30 minit tengah hari, pertemuan antara Bosnia and Herzegovina akan menentang Qatar pada jam 12.30, dan Switzerland akan bertemu dengan Kanada pukul 12.30 di saluran TV OK. Jangan ke mana-mana. Kami harapkan kesetiaan anda untuk terus bersama dengan kami di Gu Pagi
6: Gu Kita Belakang.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
2: Eh, YPay.
1: Eh, awak ni asyik YPay je. Memang kena bayar lah.
2: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
1: Hah? MyTV? Ya, yeah, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Alah,

Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar. Kelantan FM.

0: semua pihak sekali lagi diingatkan agar tidak mengaitkan institusi diraja dalam polemik politik, khususnya ketika suasana menjelang pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau kenyataan yang timbul dalam kalangan ahli politik perlu ditangani secara matang tanpa melibatkan institusi diraja. Peringatan itu dikeluarkan menjelang penamaan calon pilihan raya negeri Johor pada Sabtu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Dato' Sri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada mau pupuk dengan latihan bagi kawasan rukun tetangga, kerana jumlahnya besar, lebih 200 ribu anggota datang kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan baru.
0: Dalam para itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250,000 anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil, insyaAllah, sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini, dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abkarya berkata USM melonjak ke kedudukan kelima, maka UKM berada di tangga ketujuh. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan terhadap matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM terus mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bom Bandar Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bom Bekalan 1 Muhammad Nasaruddin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya terus melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan ke gawang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidor pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sofian Rahimi dan Gesimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Maka gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama pertubuhan maritim antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka jompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mangga.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Sakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Rumah Anda.
1: Menurut kajian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Applied and Environmental Microbiology pada tahun 2012, terdapat rekod sejarah yang menunjukkan bahawa di beberapa kawasan di Rusia dan Finland suatu ketika dahulu, masyarakat tempatan pernah meletakkan seekor katak hidup ke dalam bekas susu untuk membantu susu bertahan lebih lama. Kedengaran aneh, tetapi penyelidikan moden mendapati kulit sesetengah spesies katak mengandungi bahan antimikrob semula jadi yang dikenali antimikrob peptides. Bahan ini berupaya menghalang pertumbuhan sesetengah bakteria dan mikroorganisma. Menurut penyelidik dari Moscow State University, yang hasil kajiannya diterbitkan dalam Applied and Environmental Microbiology, amalan tradisional ini mungkin mempunyai asas saintifik kerana rembesan daripada kulit katak memang mengandungi sebatian yang boleh melawan bakteria tertentu. Namun begitu, ini bukanlah kaedah yang selamat atau disyorkan untuk diamalkan pada hari ini. Dengan adanya teknologi penyejukan moden dan piawaian keselamatan makanan, susu sepatutnya disimpan mengikut garis panduan kesihatan yang ditetapkan.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
3: Wow, bintang kecil kembali lagi! Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Okey, masih lagi bersama dengan Gu Pagi di jam terakhir sekarang ni pukul 9.21. Masih lagi bersama dengan Syirah dan juga Besyah.
1: Yes, 9.21 minit pagi. Cahaya matahari pun telah memancarkan sinarnya untuk pagi ni.
0: Rasa panas dah sikit-sikit.
1: Memberi keceriaan lah kepada kita semua deh. Memberi kehidupan. Nyawa kepada tumbuh-tumbuhan.
0: Betul.
1: Okey, jadi seperti biasa untuk waktu learningnya, kita nak berkongsi macam-macam lagi kepada anda semua yang mendengar kita learning di mana-mana saja anda berada. Dan selamat mendengar ke Kelantan FM lah, walau di rumah kau, di pejabat kau, tempat kerja kau, ataupun mungkin juga ada yang tengah memberikan tumpuan untuk menyaksikan perlawanan-perlawanan bola sepak yang sedang berlangsung ketika ini. Bagi kumpulan A, 9 pagi pertemuan di antara Chizia menentang Mexico yang bersiaran secara langsung di saluran sukan RTM, dan juga South Africa bertemu dengan Korea Republic di saluran TV OK. Okey, itu bagi anda yang ingin menyaksikan perlawanan-perlawanan untuk pasukan-pasukan kegemaran anda di kumpulan A untuk jam ini. Sekarang ini tengah pun berlangsung, dan kalau dapat saya kongsikan juga kepada anda, setakat ini kedudukannya masih lagi 0-0 di separuh masa yang pertama. 22 minit telah pun berlalu, namun ada sedikit terhenti, mungkin disebabkan oleh sesuatu. Walau bagaimanapun, mungkin selepas ni percaturan akan disusun semula untuk memperbaiki apa saja bagi menentukan kesudahan 90 minit perlawanan untuk perlawanan ini. Okey? Okey, jadi kita juga nak berkongsi kepada anda mengenai dengan ni lah.
0: Apa Budi tu? Madani.
1: Budi Madani. Okey. Jadi Syirah, kajian kita learn ini dia terus untuk memastikan subsidi kita ni siapa kepada golongan yang benar-benar memerlukan melalui program Budi Madani, yang mana sebanyak 11.2 bilion riyal subsidi telah pun disalurkan setakat 31 Mei 2020 dan memberikan manfaat kepada hampir 14 juta rakyat Malaysia lah.
0: Ramai tu menerima orang kata manfaat ya dia, dan itu satu angka yang cukup besar lah.
1: Yeah.
0: Jelas menunjukkan usaha kerajaan dalam memastikan bantuan bersasar dapat mengurangkan beban kos sara hidup, Abisha. Khususnya dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa hari ini.
1: Okey, jadi Budi Madani ini diperkenalkan bagi memastikan subsidi ini diberikan kepada mereka yang benar-benar layak dan juga memerlukan, sekaligus mengelak ketirisan dan juga memastikan penggunaan dana negara lebih berkesan.
0: Dia gini, apabila subsidi dapat disasarkan dengan lebih tepat, lebih ramai rakyat yang layak dapat menikmati manfaatnya. Dan pada masa sama ni, kerajaan juga dapat mengurus kewangan negara dengan lebih mampan, orang kata.
1: Okey, jadi selain daripada membantu rakyat menghadapi peningkatan kos sara kehidupan, pelaksanaan Budi Madani ini juga turut memberikan komitmen kerajaan dalam melindungi kebajikan majoriti rakyat tanpa menjejaskan pembangunan negara pada masa depan lah.
0: Sudah tentulah tu, Abisha. Tapi apa yang penting ni, rakyat yang memenuhi syarat digalakkan untuk menyemak kelayakan dan orang kata buat permohonan lah. Supaya bantuan yang disediakan dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Jangan buat tak cara, kena cek.
1: Okey, jadi sebagai kesimpulannya, dengan hampir 14 juta rakyat menerima manfaat dan juga 11.2 bilion subsidi ni telah pun disalurkan setakat akhir bulan Mei lepas, Budi Madani terus memainkan peranan penting lah dalam membantu rakyat mengharungi cabaran kos sara hidup.
0: Apa yang kita harapkan, Abisha, semoga inisiatif ni terus memberi impak positif kepada kesejahteraan rakyat dan memperkukuhkan agenda Malaysia Madani itu sendirilah.
1: Alright, baik, apa-apa pun kita nak beri lagi bersama dengan Wow
0: Kau yang satu. Teruskan bersama Gu Pagi,
1: Gu Kita Belakang.

0: kosong. Oh, hai saya Najwa Latif. Kita kena hormat orang yang lebih tua daripada kita. Gunakan kata-kata yang sedap untuk didengar. Jangan guna lagu saya kosong-kosong pula. Pesanan ini dari saya Najwa Latif untuk Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Ya, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belakang. Lain pukul 9.35 minit pagi. Betul. Selamat pagi, kita nak ucapkan kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kita lah. Walau di mana-mana saja anda berada. Tengok pada kadar cuaca kita hari ni, Syira. Oh, panah lik-lik tu di luar sana. Jadi bimbang jugalah kita sebab lain ni kita bimbang berapa dek. Takut-takutnya kita berdepan dengan satu lagi fenomena iaitu El Nino.
1: Hotline ni orang duduk kecep belakang lah. El Nino, kepanasan orang kata luar biasa lah deh.
0: Okey, jadi cuaca panas kering ni akibat daripada fenomena El Nino ni, dia boleh memberi kesan kepada kesihatan kita, bekali air dan juga alis kita. Jadi, apakah langkah yang kita boleh ambil untuk kita nak menghadapi dia tu?
1: Ni, antara langkah yang paling penting ialah dengan cara mengurangkan pendedahan kepada cuaca panas.
0: Okey.
1: Kita elakkan dulu aktiviti luar antara pukul 11 pagi hingga pukul 4 petang tu. Kerana suhu pada waktu ni biasanya lebih tinggi lah, Besha.
0: Tapi kalau kena duduk di kawasan luar, kita kena sediakan peralatan-peralatan kah lah. Pakai topi, gunakan payung ataupun kenakan pakaian yang sesuai lah bagi mengurangkan risiko strok haba dan juga keletihan akibat cuaca panas.
1: Untuk waktu-waktu ni kiranya tak boleh pakai baju tebal-tebal lah, Besha.
0: Tak payah lah pakai blazer-blazer nak sana.
1: Kemah pakai blazer tengah panas ni. Jadi pastikan juga tubuh setiasa terhidrat. Maksudnya minum air seumur lah. Minum air kosong dengan kerap, walaupun tidak berasa dahaga pun kita minum lah. Dan kurangkan pengambilan minuman berkafein. Habis syahbah minum kopi atau bergula yang boleh menyebabkan dehidrasi.
0: Okey, jadi dalam keadaan cuaca panas ni yang berpanjang ni, kita juga perlu mengamalkan penjimat teh air. Kita kena guna air ni secara berhemah deh. Jika kalau ada kerosok ke, segeralah baiki kebocor yang berkena untuk kita nak mengelak daripada pembazir.
1: Rusi tak ada air rumah deh. Dan satu lagi perkara penting Abisha, ialah dia mencegah kebakaran terbuka. Bila panas sangat ni mudah nak jadi terbakar ni. Jangan melakukan pembakaran sampah atau sisa kebun kerana cuaca kering ni, dia boleh menyebabkan api merebak dengan cepat. Letih lah bomba kita Abisha.
0: Gitulah deh. Kita juga perlu melindungi alam sekitar dengan mengelakkan aktiviti yang boleh mencetuskan kebakaran hutan ataupun tanah gambut, dan juga menyokong usaha penghijauan dan juga penanam pokok ni, Syira.
1: Dan jangan lupa juga ni, kita perlu beri perhatian kepada golongan berisiko lah. Seperti warga emas, kanak-kanak dan individu yang mungkin mempunyai masalah kesihatan. Pastikan mereka ni mendapat bekalan air yang mencukupi dan berada di tempat yang selesa.
0: Okey, selain daripada tu juga, sentiasalah mengikuti maklumat rasmi dan juga amaran cuaca yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa supaya kita ni dapat ambil langkah-langkah untuk kita berjaga-jaga lebih awal.
1: Banyaklah deh benda kita buat, kena buat kalau ada menghadapi El Nino ni. Jadi kesimpulannya, menghadapi El Nino ni memerlukan kerjasama semua pihak, Bisha. Dengan langkah mudah seperti minum air secukupnya, menjimatkan air, elakkan pembakaran terbuka lah, dan menjaga golongan yang berisiko, kita dapat mengurangkan kesan cuaca panas dengan lebih berkesan.
0: Okey, jadi apa pun kita perlu untuk sentiasa bersedia menghadapi El Nino, lindungi diri, keluarga dan juga alis kita demi kesejahteraan bersama kita lah.
1: Dan ingat, cuaca panas boleh dicegah risikonya jika kita sentiasa berwaspada dan mengamalkan langkah pencegahan yang betul.
0: Okey, jadi itulah kita nak ayat deh, pakat mengingat belakang popo kita, set-set kita tu, supaya sentiasa berhati-hati walau di mana-mana saja anda berada. Jom kita nak dengar ke lagu dari persembahan Siti Sarah,
1: Jangan Kau Mimpi.
0: Terus dengar kami di Gu Pagi
1: Gu Kita Belakang.

0: Keinginan manusia selalu tak cukup. Nak beli tu, nak beli ni. Namun, pernah tak kita terfikir ada orang yang lebih susah daripada kita? Nak makan pun susah. Jangan mudah puas apa yang kita ada. Syukuri nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Amir Masdi, untuk pendengar Kelantan FM. Dan jangan pernah puas dengarkan lagu saya. Puaskan
1: penuhi cita rasa anda.
2: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
3: Eh, why pay?
2: Eh, awak ni asyik why pay je. Memang kena bayar lah.
3: Maksud saya, why pay kalau ada My TV?
2: Hah, My TV? Yeah, why pay dengan adanya My TV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan My TV anda hari ini. My TV untuk semua. Juga muat turun aplikasi My TV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
4: Trivia Piala Dunia.
5: England menewaskan Panama 6-1.

0: Itu dia bersama dengan lagu-lagu yang baru saja menghiburkan anda semua dari persembahan siapa tadi tu? Dari persembahan
1: Fahmi dan Nazu.
0: Kopi. Kau pilih aku.
1: Kau pilih aku atau kopi? Aku atau kopi?
0: Okey. Tadi kita ada dapat WhatsApp daripada pendengar kita yang berada di Gua Musel. Ni dia kata radio di Gua Musel ada bermasalah. Frekuensi 92.0 dengan muzik dia.
1: Muzik saja je boleh dengar. Suara kita tak boleh dengar, Abisha.
0: Tak boleh dengar. Jadi itulah kita tu? Kita nak rayak ni sini ni ni dah. Bahawasanya kita nak maklum kepada anda, maklumin ini pentinglah untuk pendengar setia kita yang mana kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio radio FM RTM di stesen pemancar TM Bukit Bakar Macet akan berlangsung startnya daripada 24 sampailah 14 Julai 2020 ni, iaitu hari Selasa.
1: Hari Selasa. Dan sepanjang tempoh ni beberapa kawasan ni mungkinlah akan alami gangguan siaran deh atau perubahan liputan untuk Kelantan FM 97.3 dan saluran RTM lain lah.
0: Ya, yeah, jadi antara kawasan-kawasan terlibat ni Syira, kita nak ayat lah untuk pendengar-pendengar kita deh. Yang terlibatnya kawasan Kuala Kerih, kawasan Gua Musel, kawasan Jeli, kawasan Tanah Merah, Pasir Mah dia juga Pasir Putih.
1: Mungkin sebab itulah tak ada orang Gua Musel kata tak boleh dengar tu deh. Tapi jangan rusing lah. Anda masih lagi boleh dengar Kelantan FM ni macam biasa secara online. Jom ke RTM Klik ataupun layari radio.rtm.gov.my atau follow kami di Facebook dan TikTok Kelantan FM.
0: Jadi naik taraf ni sebenarnya untuk nak memastikan supaya kualiti siaran kita ni lebih mantap untuk masa depan. Dan kita pun nak minta maaf lah atas segala kesulitan tu deh.
1: Dan yang penting terima kasih lah sebab semua sokong Kelantan FM deh. Kita ada semua untuk pendengar kita.
0: Alright, jadi kita pun pejajelek-pejajelek ada sampai ujung-ujung pertemuan dan untuk kita terus bersama berteman untuk hari ni edisi hari komik ni 25 Jun 2020 ni. Jadi kita nak minta maaf kalau ada salah silap ke terpelekok lidah ke bergapuk ke semua sirah.
1: Betul lah.
0: Maklumlah kita ni manusia biasa bukan robot.
1: Hak baik tu kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hak lemah tu daripada kita lah Besha.
0: Jadi gapo-gapo pun kepada anda semua yang tetap setia bersama dengan kita, kita nak ucapkan terima kasih kepada anda yang sedang menonton perlawanan bola sepak. Loni, kita nak kongsikan dulu perkongsian menarik sama ada adakah ianya dah pun menghasilkan jaringan atau pun belum. Tapi rasanya ni dah rehat di separuh masa yang pertama. Jadi apa-apa pun anda boleh ikuti siaran kami menerusi saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM. Jadi kami harapkan anda tetap setialah untuk layan dan juga dengar kami, menonton kami walau di mana-mana saja anda berada. Okey?
1: Nampaknya setakat ini sajalah Abisha. Tapi tak apa, kita tinggalkan dulu kita punya pendengar dengan lagu daripada Bad Girl. Teruskan bersama dengan Kelantan FM.
0: Gu kita belakang.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersama.

Jangan dilihat masa lalu dengan penyesalan. Jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan. Lihatlah sekitar kita dengan penuh kesedaran betapa hidup selalu memberi kita kesempatan kedua. Jadi, bersyukurlah untuk hari ini dan lakukan yang terbaik untuk hari esok. Kami, Kopratasa, mahu anda sentiasa berfikiran positif selalu dan terus dengarkan Kelantan FM, penuhi citarasa

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Seperti biasa, hari ini Nuha dan juga Aina menemani anda untuk segmen Guralik dari pukul 10 pagi sehingga 2 petang nanti.
2: Ya. Alhamdulillah, hari ini dah pun hari Khamis. Dan juga hari ini tarikhnya kalau tengok 25 Jun 2020 ni. Dan hari ini pastinya hari yang paling gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Apa tu? Sebabnya hari naik gaji. Itulah, harapnya dipermudahkanlah apa jua urusan anda hari ini. Deh, pastinya banyaklah urusan hari ini tu nyo. Betul. Gaji ke.
1: Mungkin ada orang nak bayar go tu bulan ni. Ada juga nak riwak diri sendiri.
2: Ada, riwak-riwak. Nak bagi apa ni? Yalah, setelah bekerja, sebulan bekerja, pastinya adalah reward untuk diri sendiri deh. Ikutlah. Tak kira lah apa jua yang anda nak reward pagi ni. Mungkin nak reward dengan makanan, mungkin juga dengan 916.
1: Seram sikit. Kalau suami-suami pun start macam, segera ni 916 ni. Jadi ni lagi dah.
2: Tapi tak apa, murah rezeki.
1: Murah rezeki kalau untuk lelaki tak kira dengan bini ni.
2: Yalah dah.
1: Baik, untuk jam yang pertama ni, pelbagai info-info menarik. Dan tentunya ada info tentang Piala Dunia dan juga lagu-lagu terbaik yang akan menanti anda.
2: Harapnya anda tak ke mana-mana lah. Dan jangan lupa juga untuk follow-follow kita punya Facebook kita, TikTok kita, Instagram kita. Dan lawan ini pun kita tengah live di TikTok ni. Berkali ada tak kenal lagi DJ Nuha ke? Boleh lah.
1: Berkali tu aja nampak lagi siapa dia. Dia juga kecil ni.
2: So kohok Nuha, kadang-kadang aku tak kenal saya.
1: Lama tak buka telefon kau gana tu.
2: Oh, tu dah lah. Okay, tak apalah. Yang memandu hati-hati di jalan raya, jom kita berhibur dahulu Nuha dengan lagu
1: Pemata Hati.
2: Lagu daripada Nabila Razali. Hanya untuk anda.
1: Teruskan layan Guralik. Aduh, sokmo.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardim Zuitina, bau sedap, senang nak telek, renget teko.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Nak menang merata kucikian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Parahno 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
3: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan sahabat Parahno berdekatan. Jom sertai sekarang, tertaklu terma dan syarat. Sahabat Parahno, nilai tinggi untuk emas anda.

0: Hidup kita ni super lapisan. Ada macam-macam warna dan ada macam-macam bentuk. Warna-warna itulah yang akan memberi keindahan super juga hidup kita. Bayangkan, jika hanya ada satu warna, lukisan akan hilang serinya. Begitu juga dengan lukisan kehidupan manusia, dilukis oleh takdir Allah dengan pelbagai ujian. Tidak semuanya manis, ada masanya pahit juga. Pesanan ini dari saya, Sayuti, yang suka melukis sambil dengar radio Kelantan FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Ya, selamat pagi untuk anda semua yang sedang dengarkan Kelantan FM di frekuensi-frekuensi kita. Dan juga tak lupalah yang mana mari dengar Kelantan FM ni di aplikasi percuma kita, aplikasi RTM Click. Ya, hari ni ada berita gembira untuk anda. Yang mananya harga RON 97, RON 95 dan diesel
1: dilaporkan turun. Mungkin ramah yang tertanya-tanya pasal harga minyak ni. Dan juga ada berita yang mungkin ramah tarik nafas lega sikit. Bermula esok, jadi harga RON 97, RON 95 ni dilaporkan turun. Jadinya mungkin juga ada yang mula nak plan nak isi taki, nak isi penuh taki dan mungkin juga ada yang nak balik kampung ataupun gok kerja sehari dengan rasa lebih rengih sikit. Tapi apa pun, guna care dengan bijak, jimat tu memang nombor satu. Betul. Tapi sebab harga turun ni, peluang untuk kita nak urus perbelanjaan dengan lebih baik.
0: Dan mungkin apa ni, kita tengok sasih minyak bermula hari ni. Bermula hari ni 25 hari bulan, sampailah 30 Jun nanti. Yang mana diturunkan susulan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu lepas. Ini dikongsikan sendiri oleh Kementerian Kewangan MOF. Jadinya harga RON 97 turun 25 sen ke Pak Ya 10 sen. Dan RON 95 turun 25 sen menjadi harga RM3.47 dan diesel. Dan
1: pada masa yang sama, harga RON 95 tanpa subsidi turun 25 sen kepada RM3.47 seliter daripada RM3.72 seliter. Manakala harga diesel di Semenanjung Malaysia dikurangkan 30 sen kepada Pak Ya 7 sen seliter berbanding RM4.37 seliter minggu sebelum-sebelumnya.
0: Ya, dua kali dah tu rakyat tu. dua kali dah tu. Kalau tak cukup juga, kalau tak tahulah. Okay, jadi bolehlah bolehlah pakai-pakai isi belakang. Cuma nak royak mari, jangan duk berebut lah di apa ni, di sesi minyak tu.
1: Sabar. Makin kereta beratur molek, orang kata.
0: Betul. Kalau berasa penuh di sesi minyak tu, pergi sesi minyak lain. Lagu tu. Deh, apa pun untuk anda, budi diesel bermula 1 Julai 2020 ni, harga diesel bersubsidi RM2.10 akan bermula pada 1 Julai nanti untuk pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menggunakan MyCard, menggunakan IC. Banyaklah. Kalau kita tengok pada kita ni pertengahan tahun dah kita ni deh.
1: Nak habis dah bulan ni kita ni, nak masuk bulan 7 dah.
0: Betul. Dan kalau kita tengok di pertengahan tahun ni, banyaklah inisiatif-inisiatif yang diusahakan oleh kerajaan. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, benda pertama sekali bersyukurlah.
1: Bersyukur.
0: Tak payahlah nak menimbulkan isu-isu yang tidak sepatutnya.
1: Tak perlu nak buat spekulasi. Kata macam, bila orang win ni bersyukur.
0: Kalau orang win ni kita terima, kita bersyukur, itu saja. Sebab kita duduk di satu negara yang aman dan damai, negara Malaysia, antara negara yang banyaklah orang kata bagi bantuan kepada rakyatnya. Kalau kita duduk di negara lain, kita tahulah lagu mana. Kalau yang travel, yang jenis suka travel ni, dia tahulah yang mana, kokok mana negara kita lah, negara yang paling terbaik sekali sebenarnya.
1: Yang mana pernah travel, dia akan rasa macam, rupa-rupanya negara aku paling terbaik.
0: Begitulah. Okay, baik. Lepas ini kita ada perkembangan semasa mengenai
1: Piala Dunia.
0: Semestinya tak habis lagi ni.
1: Musing orang beli kaca galik, duduk depan TV, tak cukup tidur.
0: Dia kena pula esok ujung minggu ni.
1: Jaga malai lah
0: pun ni belakang. Baik, jom kita dengarkan lagu seterusnya. Lagu daripada siapa ni? Andy Bernardi.
1: Mari tengok tu. Teruskan layan Google. Aduh, semua.
2: Hai, saya Rosyamno. Anda sedang mendengar Kelantan FM.
3: Penuhi cita rasa anda.

0: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olha!

0: Baik, kita bersama dengan Abidin dan juga tetamu untuk ulasan bola Piala Dunia.
1: Okey. Terima kasih, Nuhah.
2: Terima kasih, Nuhah, untuk pagi ini dan kita bersama lagi lah pagi ini untuk kita analisis sedikit perlawanan terutamanya membabitkan perlawanan Switzerland, Kanada, Bosnia, Herzegovina dan juga Morocco dengan Haiti. Bila mana perlawanan untuk hari ini 25 hari bulan Jun 2026. Dan di talian ketika ini, rakan saya Wan Nazrul Aisyam Wan Ahmad. Assalamualaikum, Wan.
3: Waalaikumsalam, Din.
2: Ya, Wan Nazrul adalah merupakan pengulas bola sepak dan juga penganalisis bola tempatan. Baik, Wan, semalam ada 6 perlawanan semalam, ya?
3: Uh-huh.
2: 6 perlawanan yang berlangsung pada semalam dan yang mencuri perhatian saya adalah Morocco yang berjaya menewaskan Haiti. Mungkin untuk perlawanan Switzerland, Kanada, tuan rumah yang tewas, ya, pada perlawanan pukul 3 pagi tadi, Bosnia juga menang 3-1 ke atas Qatar dan Morocco menang ke atas Haiti 2-4-2. Jadi Scotland dan Brazil rasanya sudah pun tamat perlawanan. Jadi mungkin perlawanan pilihan yang Wan nak analisis sedikit ataupun diperkatakan sedikit pada pagi ini.
3: Ya, Din. Saya betulkan sikit, bukan semalam. Hari ini, Din, perlawanan berlangsung. Ada 6 perlawanan, yeah. A, kumpulan B dan juga kumpulan C.
2: Yeah.
3: Yang mana diadakan serentak kerana ini merupakan perlawanan yang menentukan nasib pasukan-pasukan yang akan melangkah ke pusingan seterusnya.
2: Yeah.
3: Dan ketika ini sedang berlangsung, wakil Asia Korea Selatan yang sedang ketinggalan 0-1 kepada Afrika Selatan. Uh-huh. Jadi mereka perlu sekurang-kurangnya seri. Korea perlu sekurang-kurangnya seri,
2: yeah,
3: untuk mendapat 4 mata bagi membolehkan mereka layak bagi mewakili kumpulan A. Mexico sedang mendahului dengan jaringan yang selesa. Mexico selaku tuan rumah, kita sudah sedia maklum mereka sudah, yeah, layak. Jadi
2: sudah layak.
3: Mereka sedang mendahului check 2-0. Ini bermakna 9 mata. Jadi ini sebenarnya membuka ruang untuk Afrika Selatan yang sedang mendahului 1-0 untuk meraih mata yang keempat. Mm-hmm. Namun perlawanan yang berbaki kira-kira lebih kurang 15 minit saja lagi sedang ada semakin rancak. Kita harapkan Korea akan dapat comeback lah untuk kata orang ada wakil Asia ke pusingan yang seterusnya. Dan satu lagi, Din,
2: yeah,
3: bagi perlawanan sebagaimana yang dinyatakan tadi, tumpuan sudah pastinya adalah perlawanan yang melibatkan Brazil yang juga mengesahkan tempat setelah meraih kemenangan seterusnya dalam perlawanan yang ketiga setelah mereka seri 1-1 dengan Morocco, menang 3-0 ke atas Haiti dan mengatasi, yeah, Scotland, menang ke atas Scotland 3-0. Hasil dua jaringan Vini dan juga Matis Cunha menghasilkan 1 gol. Dan apa yang menarik adalah penampilan Neymar,
2: yeah,
3: yang ditunggu-tunggu setelah 3 tahun beliau tidak dipanggil untuk beraksi dalam skuad kebangsaan Brazil.
2: Mm-hmm.
3: Jadi saya kira itu adalah perlawanan tumpuan bagi aksi kumpulan C yang berlangsung pagi ini. Dan juga ini kalau kita lihat kedudukan sekarang ini, Scotland menanti sebenarnya kerana mereka berada di kerangka ketiga terbaik. Bosnia yang meraih 4 mata, ini bermakna Bosnia saya kira sudah layak kerana daripada 12 pasukan ada 8 pasukan terbaik
2: ketiga, yeah,
3: ya, layak ke pusingan seterusnya. Jadi Bosnia 4 mata sudah selamat. Dan apa yang penting, Korea Selatan ketika ini sedang bergelut untuk menantikan nasib mereka. 3 mata tak cukup, sekurang-kurangnya perlu 4 mata. Hmm. Jadi inilah sebenarnya perkiraan untuk aksi-aksi yang sedang berlangsung ketika ini dan akan berlangsung juga secara serentak bagi aksi terakhir setiap kumpulan. Jadi kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C, Mexico dan Mexico sudah mengisahkan tempat untuk kumpulan A. Menanti di sini sama ada Afrika Selatan atau Korea Selatan. Sementara Switzerland juga sudah pun layak dengan 7 mata. Begitu juga dengan tuan rumah Kanada sudah pun layak untuk kumpulan B. Begitu juga dengan Bosnia walaupun 4 mata. Sementara kumpulan C, Brazil dan Morocco. Morocco yang hampir dikejutkan oleh Haiti sebenarnya.
2: Yeah.
3: Mereka juga beraksi.
2: Dua kali ketinggalan tu.
3: Ya, betul. Tapi Morocco menunjukkan aksi yang mempunyai kelas yang tersendiri apabila berjaya akhirnya mengatasi kehebatan Haiti dengan jaringan 4-2 sebentar tadi.
2: Okey, jadi itulah kedudukan yang dianalisis oleh rakan saya Wan Nazrul Aisyam. Jadi besok ada lagi perlawanan, Wan, ya? Yang 26 membabitkan banyak juga perlawanan, 6 perlawanan besok, ya, bermula 4 pagi, 4 pagi 2 perlawanan, 7 pagi 2 perlawanan dan 10 pagi juga ada 2 perlawanan, dan di situ ada satu pasukan dari Asia, Jepun, yang juga terus berusaha untuk mencari tempat ke peringkat 32 kalah mati.
3: Wan. Jepun Sweden, ya? Kita tunggu.
2: Ya. Jadi setakat ini Jepun sudah ada 4 mata, ya, Wan?
3: Ya.
2: Dan dia ada sedikit cabaran dari Sweden, saya kira, dan juga ya, Netherlands, Belanda. Ya. Juga 4 mata. Jadi Wan melihat peluang Jepun dalam kumpulan ini.
3: Baik, untuk kumpulan F ini, kalau kita lihat upayaan Jepun untuk seri dua sama pada aksi pertama bertemu dengan Netherlands adalah satu capaian yang cukup baik bagi mereka. Dan selepas itu mereka juga dengan jaringan yang besar 4-0 mengatasi Tunisia. Jadi penentuan dengan Sweden yang dikejutkan tewas 1-5 kepada Belanda juga memerlukan satu cabaran untuk pasukan Sweden walaupun mereka menang besar 5-1 mengatasi Tunisia sebelum itu. Tapi ini adalah perlawanan tumpuan yang paling ditunggu-tunggu antara Tunisia, antara Jepun dan Sweden, perlawanan esok yang sudah pastinya kita harapkan akan memberikan kelebihan kepada Sweden. Maafkan saya, kepada Jepun untuk satu lagi wakil Asia kita bagi melangkah ke peringkat seterusnya. Selain daripada itu, Belanda dan Tunisia yang akan turun dalam satu lagi perlawanan untuk kumpulan F.
2: Ya. Jadi Jepun harus menggunakan peluang ini di mana Sweden tengah down sekarang ini. Moral telah jatuh setelah tewas. Jadi Jepun kena menggunakan kesempatan ini untuk cuba mengatasi pasukan Sweden dan seterusnya layak ke peringkat 32 kalah mati. Jadi
3: seri
2: apa
3: sudah cukup, Lim.
2: Ya? Seri sudah cukup, ya? Okey. Okey, baik. Setakat itu dulu pagi ni, Wan, untuk kita baik. Sembang kopi bola di Kelantan FM ini. Ikuti setiap gol dan detik hanya di RTM. Jadi sementara besok kita akan jumpa lagi kalau tidak ada aral yang melintang lah. Okey, apapun terima kasih, Wan, untuk seketika.
3: Baik, sama-sama, Dik.
2: Ya, Wan Nazrul Aisyam, pengulas dan juga penganalisis bola sepak tempatan bersama kita. Balik bersama Nuha dan juga Aina. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk Cik Din dan juga tetamu untuk ulasan bola sekejap tadi. Okey, baik, seterusnya kita akan ke berita Kelantan FM. Sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu Lisa Blackpink. Teruskan layan Google Ado semua.

0: Ni pukul 3:30 dah. Janji pukul 3. Tak nampak batas hidung pun lagi ni. Ai, penat lagu ni.
1: Hello, Bode. Nama dek mana? Kau sampai dah ni.
0: Ai, tunggu buat apa lagi yang mau klik dah. Dah
1: apa tak tunggunya? Janji dah, kan?
0: Ai, marah kau. Nama janji pukul 3. Lo ni nak dekat pukul 4 dah ni. Jangan
2: marah. Oh, tahu pun marah. Lain kali, kalau berjanji, tepatilah masa. Pesanan ikhlas, Kelantan FM.
3: Bumsang 88.1 MHz. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Kota Baru 102.9 Kelantan FM.
1: Boleh dah.
2: Aku tu jomol memang.
3: Pilih ke saya.
4: Jangan dilihat masa lalu dengan penyesalan. Jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan. Lihatlah sekitar kita dengan penuh kesedaran betapa hidup selalu memberi kita kesempatan kedua. Jadi, bersyukurlah untuk hari ini dan lakukan yang terbaik untuk hari esok. Kami Kopratasa mahu anda sentiasa berfikiran positif selalu dan terus dengarkan Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.

ni apa suka sayangnya kita. Cumanya pesemek bunga lah. Anak bersaing tu, Acik tak kena juga. Anak kat kau baru kena hari ni, ajak tubik-tubik selalu. Oh, biar tak kita ni, kena dulu. Boleh sebulan ke, boleh 2 bulan ke. Orang ajak tubik barulah kita ikut. Anak kau baru kena hari ni nak tubik selalu, bahaya lah ni. Mek bunga bukannya kapo. Sari-sari je kita baca berita ni. Oh, memang berita pun menakut ke lah. Mek bunga siapa ke? Ay, jenuh lah nak baca berita-berita hak menakut ke ni. Ay, jadinya kena pesan kepada mak dengan ayah tu. Hak mana ada anak Tina ni. Ah, duk sekolah lagi. Kena jatuh tu, kena jatuh ni. Orang ajak tubik-tubik selalu jangan. Kadang-kadang mak dengan ayah ni jangan duk hak mana juga. Ah, kena cek lah juga dengan siapa anak kita bersaing. Supaya keselamatan demo tu terjaga. Tidaklah jadi kapo-kapo kita juga. Urusin kita juga kena bertanggungjawab. Jadinya jangan duduk mudah lah. Nak ikut orang kuasa kita jangan. Urusin. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak raya.

ada ketikanya selepas marah, kita akan berasa menyesal kerana marah melulu. Itu dinamakan sifat reaktif kerana emosi kita bertindak terlebih dahulu berbanding dengan akal fikiran yang rasional. Namun bagaimana nak mengawalnya? Apa kata kita cuba gunakan cara atau teknik 1 minit pause? Apabila kita melihat sesuatu yang akan membuatkan kita naik angin, usah melulu untuk memarahi. Cuba pandang ke arah lain, gosok dada dan mulakan kiraan 1 hingga 60 saat. Bagi peluang kepada diri untuk merasa tenang dahulu. Setelah selesai 1 minit, barulah marah kembali. Ulang sebanyak yang mungkin ketika berlaku perkara yang boleh membuatkan kita marah. Jadi kita akan terbiasa untuk berhenti sejenak 1 minit sebelum marah. Lama-kelamaan, kita masih boleh kawal emosi walaupun berhadapan dengan situasi marah yang melakukannya.

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Soleha Makzim menerusi berita Kelantan FM. Festival Kesenian Rakyat Kelantan FKRK 2026 kembali memeriahkan persada seni dan budaya dari 1 hingga 4 Julai di Jeti Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih. Program tahunan itu dianjurkan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya melalui Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN bersama-sama Kerajaan Negeri Kelantan dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan, swasta serta komuniti setempat. JKKN Kelantan dalam kenyataan memaklumkan penganjuran festival itu bertujuan memelihara dan memartabatkan warisan budaya tradisional Kelantan agar terus dihargai oleh generasi masa kini dan akan datang. Penganjuran festival itu juga membuka peluang ekonomi kepada penggiat seni, usahawan dan komuniti setempat memperkenalkan produk serta perkhidmatan mereka kepada pengunjung dari dalam dan luar negara. Sepanjang 4 hari festival, pelbagai pengisian menarik dan aktiviti interaktif untuk seisi keluarga dirancang, antaranya persembahan tradisional negeri seperti Dikir Barat, wayang kulit Mak Yong dan Menora Siam. Selain itu, turut diadakan persembahan muzik perkendangan tradisional, pertandingan mencungkil bakat dan demonstrasi pembuatan wow. Sehubungan dengan itu, orang ramai diundang menyaksikan keunikan warisan budaya Kelantan yang kaya dengan nilai seni dan identiti tersendiri. Bertepatan dengan slogan festival Pakat Mari Belako Tengok Mene Kita. Pelantikan Ketua bagi Masyarakat Rohingya Kelantan MRK di setiap daerah yang tular di media sosial sejak beberapa hari lalu tidak didaftarkan dengan pihak berkuasa tempatan PBT atau Kerajaan Negeri. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Hilmi Abdullah berkata, pelantikan itu dibuat oleh kumpulan etnik itu sendiri. Beliau berkata untuk buat perhimpunan rasmi atau berkumpul sepatutnya perlu mengikut peraturan di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012. Katanya jika tiada makluman, ia menjadi satu kesalahan kerana ia akan mencurigakan orang awam. Menurutnya, jika perhimpunan berbentuk keagamaan, perkahwinan, pengebumian dan perayaan, ia tidak perlu dimaklumkan. Terdahulu tular di Facebook yang menyaksikan kumpulan etnik Rohingya melantik ketua daerah masing-masing malah diberi sijil lantikan kepada ketua terpilih. Situasi itu mengundang kebimbangan penduduk tempatan di Kelantan yang mendesak siasatan lanjut dijalankan pihak berkuasa. Kebakaran yang memusnahkan 27 rumah di Kampung Gok Kapur di Kota Baru pada 8 Jun lepas berpunca akibat kecuaian ketika melakukan aktiviti pembakaran longgokkan kertas di bahagian dapur sebuah rumah yang terlibat dalam kejadian itu. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan Farhan Sufian Borhan berkata, hasil siasatan unit forensik kebakaran mendapati kebakaran berlaku akibat sumber api terbuka yang digunakan untuk membakar longgokkan kertas secara terus di kawasan dapur. Farhan Sufian berkata, laporan siasatan akan diserahkan kepada polis dan pihak berkaitan untuk tindakan seterusnya sekiranya diperlukan. Dalam kejadian itu, sebanyak 27 rumah di Kampung Gok Kapur dilaporkan musnah dalam kebakaran. Namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mek Kedi, anak perempuan Echan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: sebagai diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
1: Pesanan ikhlas, Kelantan FM.

0: Ya, masih lagi bersama dengan Gu Galit temani anda dari pukul 10 pagi hingga 2 petang nanti.
1: Ya, bersama dengan DJ Nuhan dan juga DJ Na pagi ini di jam yang kedua pukul 11.17 minit pagi dah pun kita learn ini. Yeah. Alhamdulillah.
0: Sambil-sambil tu, Aina, kita nak kongsikan. Berita baik jugalah.
1: Ya,
0: okay, iaitu
1: berita baik.
0: Berita yang kata macam ada
1: peringatan peringatan untuk kita ya.
2: Tidak baik mana ni tengok berita ni.
0: Tapi dia lebih kepada macam ada peningkatan lah.
1: Ada perubahan lah.
0: Ya, ada perubahan betul.
1: Okey.
0: Iaitu kes kemalangan jalan raya harian di seluruh negara mencatatkan penurunan apabila sebanyak 1,845 kes direkodkan pada Rabu, berkurangnya 32 kes berbanding hari-hari sebelumnya.
1: Ya, dan juga menurut Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Polis Diraja Malaysia PDRM, ada 8 kematian turut direkodkan, iaitu penurunan 1 kes berbanding tempoh sama sebelumnya. Dan penurunan tersebut dilihat sebagai satu perkembangan yang positif dah dalam usaha meningkatkan keselamatan jalan raya.
0: Dan JSPT menegaskan pemantauan serta penguatkuasaan akan terus dipergiatkan bagi memastikan pengguna jalan raya patuhi segala peraturan dan juga kurangkan risiko kemalangan.
1: Ya, kalau kita tengok lor ni pun, mereka ni abang-abang baju putih ni kan, turun semacam dia di tepi-tepi jalan, kejutkah kita baru nak pakai tali pinggir keledak. Raja buat, itu dia jenak tu bunyi gitu tu. Oh, ya adalah pengalaman-pengalaman gitu deh. Tapi nak raya buinya itulah. Itu antara usaha-usaha mereka, kita pun kena berusaha juga.
0: Ya. Dan kita sebagai pengguna jalan raya tu sendiri kena ingat perkara asas yang paling mudah, iaitu jangan guna telefon ketika bawa kereta.
1: Betul.
0: Sebelum masuk simpang bagi signal, benda paling mudah mesej.
1: Ya, benda-benda mudah gitulah. Kadang-kadang orang kita ni ia kelih sebelah mata sahaja. Sedangkan benda-benda kecil inilah yang akan menimbulkan benda yang besar kalau kita tidak jaga.
0: Kena jadi pengguna ataupun pemandu yang berhemah. Kena ingat di rumah sana tu ada keluarga tersayang yang sentiasa menunggu kehadiran kita balik dengan selamat.
1: Hati-hatilah jalan raya ya, yang mana sedang memandu. Harapnya kekal menurunlah apa ni statistik harian kemalangan jalan raya. Kita pun kalau kita dengar kes-kes kemalangan ni pun berasa tak sedap di hati dia. Walaupun orang tu kita tak kenal pun.
0: Ya, rasa macam sebok pula. Lagi-lagi kalau macam melibatkan keluarga ramai-ramai.
1: Kita fikir anak dia, kita mikir family dia. Yang mana turut akan merasa kehilangan lah bila melibatkan nyawa ni.
0: Sebab itulah kita sama-sama pesan, kalau rasa ngatuk atau putuk larat sangat dia bawa kereta, tolong cari hentian rehat dan rawat. Lepas tu carilah kopi-kopi ke untuk hilangkan ngatuk. Hilangkan orang kata sakit-sakit sendi tulen ni.
1: Jangan memandang remeh dengan microsleep ni. Walaupun satu saat, tapi satu saat tu lah boleh menyebabkan kemalangan yang luar biasa sebenarnya. Betul. Kalau melibatkan kita sore, tak apa. Ini melibatkan nyawa orang lain. Tapi olah melibatkan kita pun kita toksik.
0: Toksik minta dijauhkan.
1: Kita pun minta dijauhkan. Apatah lagi orang lain.
0: Cumanya bila kita bawa keluarga ni lebih sayu pilu lah kalau berlakunya sedemikian rupa.
1: Okay.
0: Baik, untuk jam seterusnya kita ada rancangan tajaan dan pelbagai lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Teruskan layan Gu Galit. Ada sama.
3: Kawai ni azama. Bila kawai sampai Kelate ni, kawai suka dengan Kelate FM. Kelate FM, penuhi terasa sekitar.

0: Asal Kau Bahagia telah membawa kita ke pukul 11.32 minit pagi. Baik, sekejap lagi kita akan bersama dengan Lin dari Organic Mattress. Assalamualaikum Lin.
1: Waalaikumsalam Nuha, apa khabar?
0: Alhamdulillah sihat.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, baik. Teruskan untuk tilam organik.
1: Ya, yeah, baik. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Jadi, hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Senjaya Berhad. Kalau Lin tu, Limari, lain lagi lah kita nak bercerita mengenai produk keluaran Organic Mattress, iaitu lembek organik. Jadi, sebelum tu, saya juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar kita yang menjadi pelanggan kepada Organic Mattress Senjaya Berhad. Walaupun kita berada dalam jarak yang jauh, tapi tuan-tuan tetap ya memilih untuk membeli produk kami, produk kita. Jadi bila dah sampai, semuanya terima dengan baik, dan bila guna memberikan maklum balas yang baik. Ramai yang dah jadi pelanggan setia kepada Organic Mattress ya, yang beli berulang kali kan. Tolong promote untuk rakan-rakan, saudara mara yang lain ya. Jadi terima kasih banyak-banyak atas sokongan semua. Okey, jadi alhamdulillah sampai kini kita dah berada 32 tahun dalam bidang penjualan tilam. Dan alhamdulillah kita juga boleh, kita juga ada kilang sendiri yang membolehkan kita menghasilkan produk-produk kita sendiri untuk kita jual kepada anda. Okey, jadi bila kita buat sendiri ni dari segi kualiti, ya, dari segi kepelbagaian jenis tilam, dah ada banyak jenis dah. Dulu ada 2 jenis saja, sekarang dah ada banyak. Ketebalan pun ada macam-macam, saiz pun ada macam-macam. Okey, dan juga kita menghantar tilam kita ni, lembek kita ni terus daripada kilang ke rumah pelanggan. Okay? Jadi pembayaran pula hanya perlu dilunaskan, sebaik saja lembek terima di rumah. Dah nampak semua barang dah sampai dalam keadaan baik, barulah buat bayaran. Okay? Itu sedikit ceritalah mengenai syarikat kita. Jadi hari demi hari masa pun berlalu, sedar tak sedar kita pun dah makin berganjak usia kan. Jadi bila usia ni berganjak, ya, badan ni mula rasa penat kan. Mula rasa penat, rasa cepat lenguh, ya, pinggang rasa mula kerak sakit kan. Jadi ialah ya, itu menunjukkan tanda-tanda ya bila umur berusia kita memerlukan lebih penjagaan. Jadi salah satunya dari segi penjagaan kualiti tidur dan rehat kita, itu yang penting. Sebab badan dah lama guna kan. Jadi waktu muda hari tu mungkin kita bekerja itu dan ini tanpa terasa ya, rasa penat pun tak, sebab masih aktif. Tapi bila dah berumur ni, buat kerja lebih sikit, ya, mulalah badan rasa lenguh dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak perkenalkanlah lembek keluaran Organic Mattress. Yang mana kita ni bukan mari berjual lembek saja. Kita bagi satu produk yang boleh bantu abang kakak semua untuk dapatkan tidur dan rehat yang cukup pada waktu malam. Kan, bila balik kerja, semua antara kita nak tidur, mesti cari lembek, mesti baring atas tilam dan katil kita. Jadi kalau lembek tu, ya, itu adalah pilihan terakhir kita untuk berehat. Tapi kalau lembek kita tak selesa, lembek kita rasa spring, lembek kita rasa keras sangat atau lembut sangat, itu lagi mengganggu. Ya, lagi buatkan badan kita rasa letih dan akan buatkan kita bangun dengan rasa sakit pinggang belakang, tidur tak cukup, iaitu yang cepat mengantuk dan sebagainya. Okey, jadi yang pertama hari ini kita tak nak buang masa, kita nak terus cerita mengenai lembek kita. Okey, kita ada lembek Anissa. Lembek Anissa ni tuan-tuan, kalau dengar je nama ni ataupun dengar je promo ni, kena cepat-cepat beli sebab dia akan keluar setahun sekali atau paling kerap 2 kali. Bila dia keluar, itu tandanya harga memang tengah bagi betul-betul murah untuk produk yang berkualiti. Sebab lembek apa pun yang dikeluarkan oleh Organic Mattress, dia kena ada spek basic dia, sokongan keselesaan. Okey, dan penggunaan jangka masa panjang. Okey, lembek Anissa kita buat daripada high density rebound. Dia tak keras sangat, dia tak lembut sangat, boleh menampung berat maksimum sampai 160 kilo. Kalau tambah berat suami berapa, berat isteri berapa, 160 kilo ke bawah boleh proceed untuk lembek Anissa. Kalau nak beli untuk bilik anak lagi lah boleh. Untuk nak beli untuk bilik tetamu pun boleh. Okey, lembek Anissa ni dia tebal 8 inci. Saya buat satu jenis saja. Sebab bila waktu promosi harga murah, kalau buat banyak jenis nanti lambat production kita kan. Kita keluarkan satu jenis saja. Ketebalan 8 inci, saiz kelamin queen size, 5 kaki, 5 kali 6 kaki, tebal 8 inci. Harga pasaran kita jual RM999. Seunit RM999. Tapi kita buat promosi untuk trade-in tilam lama. Kita ambil lembek lama di rumah tu. Kadang-kadang kita bila nak beli lembek baru, lembek lama ni mana nak buang kan, mana nak letak kan. Jadi tak ada masalah. Kita tolong ambil. Ambil bukan ambil saja. Kita bagi potongan sebanyak RM300 untuk lembek lama tu. Kan kita bagi potongan RM300. Lembek lama tu tak kisah apa size, apa jenama, apa jenis pun boleh trade-in. Boleh tolak. Satu pembelian, satu je lembek lama kita kira. Nah? Okey, jadi daripada RM999 tadi dah tolak berapa? RM300. Tinggallah RM699 sahaja untuk 8 inci. Tapi hari ini untuk 7 orang yang terawal telefon. Semalam kita buka 5, hari ini kita buka 7. Buka lebih 2 lah sikit kan. Kita nak belanja, Lin nak belanja, setiap satu tilam tu potongan 100-100 lagi. Jadi harganya tinggal RM599 untuk 7 orang yang pertama. Yang 8 ke atas tu kena beli dengan harga RM999. Yang 7 orang ni special sikit lah sebab, sebab telefon awal, buat tempahan awal. Tempah tak payah bayar dulu, bagi nama alamat, lock dulu. Link makcik nak hak RM599 tu. Jadi terus ya, WhatsApp kita, terus call kita, nombor telefon 013-584-0288. 013-584-0288. Dia ulang 013-584-0288. Hak mana duduk tunggu link bila nak offer tilam, bila nak offer lembek-lembek, hak murah sikit, hak kualiti ada tak? Inilah masanya. Sebab kita buka, walaupun ni kita buka dalam kuantiti yang sikit saja, tak banyak. Jadi kalau ada, habis-habis. Nah, yang mana nak boleh telefon sekarang. Jadi kita berhenti sekejap, jangan pergi mana-mana dulu. Sebab lepas ni kita nak pergi kepada pilihan lembek kedua, iaitu tilam manja premium organik. Jadi kita kembali selepas ni.
0: Okey, terima kasih Lin. Kita berehat seketika dengan lagu dari Fazli Yaakob dan juga Ila Nabila. Tiga kali.

0: Baik, masih lagi bersama dengan Gu Galik dan kali ini kita bersama dengan Lin untuk Organic Mattress. Teruskan, Lin.
1: Okey, jadi terima kasih orang Kota Baru, orang Tanah Merah yang mana dah calling pakat-pakat order yang RM599 tu. Jadi ha, satu lagi kepada pemilik homestay ke kan yang mana nak beli tu, inilah masanya untuk beli, untuk tukar lembek-lembek yang rasa spring dekat homestay tu kepada lembek yang sedikit selesa. Ya, sebab apa? Sebab tetamu yang datang nanti bila malam kan nak tidurlah, nak rehatlah selepas siang tu berjalan sana sini. Jadi kalau tidur-tidur rasa spring, aduh kan, rasa tak selesa. Jadi bagi selesa, nanti pasti customer akan datang semula. Okey, jadi kepada tak kira lah, bukan dekat homestay saja, di rumah kita tu lagilah, setiap malam kita nak tidur, jadi kena pastikan lembek yang kita guna tu seselesa yang mungkin. Nak lebih selesa, 200% selesa, laburkan sedikit lagi yang mana kita ada tilam ataupun lembek manja organik premium keluaran terbaru dengan didatangkan dengan jaminan 10 tahun. Ya, apa lagi kita bagi dengan sokongan berat yang sehingga 250 kg dengan penggunaan fabrik yang ada teknologi pembebasan haba 2 kali ganda lebih cepat. Dia boleh membantu untuk merehatkan badan yang penat bekerja seharian. Ya, mungkinlah kita penat kerja ni, level kita tu bila balik kerja tu 10, rasa aduh beratnya badan, sakitnya badan, lenguhnya. Baring atas lembek ni, dia akan turun daripada level 10 ke level 2 ke level 1. Ha, rasa hilang rasa penat kerja hari ni. Ya, kita nak fikir, kita nak rehat, nak selesa saja. Jadi bila malam tu kita tidur, dia sokong badan, sokong zon-zon utama pada badan, kurangkan rasa lenguh-lenguh. Ya, dapat bantu untuk tidur yang kualiti, dapat bangun pagi pun dengan rasa molek. Sebab tidur dah cukup, tidur dah selesa dah atas lembek kita. Ha, kan, manja organik ni dah 32 tahun dalam pasaran. Harga dia RM1,700 untuk yang terbaru 8 inci. Tapi hari ni ada promosi lagi. Tolak lembek lama, potongan RM300 diberi. Ha, potongan tolak lembek lama RM300 juga. Jadi harga tinggal RM1,400. Daripada RM1,400 tu, kita nak belanja lagi warga Kelantan kita ni dengan harga promo, iaitu sebanyak RM1,000 sahaja. RM1,000 boleh dapat lembek 8 inci kelamin manja organik premium dengan 10 tahun waranti. Hantar percuma, dah sampai baru bayar. Jadi boleh telefon 013-584-0288. 013-584-0288. Hantar percuma, tempah tanpa deposit, dah sampai baru bayar. Maaf, jadi sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih kepada Lin. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan tilam organik, boleh hubungi di talian 013-584-0288. Mana tahu yang ada sakit-sakit sendi tulek ko, ataupun tilek dekat rumah dia tu tinggal spring je. Tukar je lah untuk badai kita juga untuk keselesaan nanti. Baik, untuk jam seterusnya, kita ada lagu Cak Cekuk dan juga Bruno Mars Fit a Lady. Teruskan layan Gurali Ado semua.
2: Pak Jeng, teh tadi gelas besar so deh.
3: Air mani pula. Sani air mani dah. Eh, kena kecil mani ke?
2: Alah, tak apa eh. Bukan sama-sama apa.
3: Yalah, bukan sama-sama tapi acak jadi.
2: Bukan sama-sama tapi acak aja. Ingat, sebabnya teh tarik ni, manis dia tu ada sesetengahnya boleh sampai 7 sudu teh gula. Sedekah, pertubuhan kesihatan sedunia WHO nasihat, gula tak boleh lebih 10% pengambilan sehari. Atau KM mudahnya, 10 sudu teh ni bersama dengan 50 gram je. Tu pun termasuk sekali dengan gula ada dalam makanan tu. Jadi kalau ikut kak, ramalah orang langgar taruh. Cuba ubah gaya pemakanan kita, moga hidup sehat sejahtera.
4: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
5: Tahukah anda?
0: Menurut kajian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Applied and Environmental Microbiology pada tahun 2012, terdapat rekod sejarah yang menunjukkan bahawa di beberapa kawasan di Rusia dan Finland suatu ketika dahulu, masyarakat tempatan pernah meletakkan seekor katak hidup ke dalam bekas susu untuk membantu susu bertahan lebih lama. Kedengaran aneh, tetapi penyelidikan moden mendapati kulit sesetengah spesies katak mengandungi bahan antimikrob semula jadi yang dikenali antimicrobial peptides. Bahan ini berupaya menghalang pertumbuhan sesetengah bakteria dan mikroorganisma. Menurut penyelidik dari Moscow State University yang hasil kajiannya diterbitkan dalam Applied and Environmental Microbiology, amalan tradisional ini mungkin mempunyai asas saintifik kerana rembesan daripada kulit katak memang mengandungi sebatian yang boleh melawan bakteria tertentu. Namun begitu, ini bukanlah kaedah yang selamat atau disyorkan untuk diamalkan pada hari ini. Dengan adanya teknologi penyejukan moden dan piawaian keselamatan makanan, susu sepatutnya disimpan mengikut garis panduan kesihatan yang ditetapkan.
5: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: lagi.
1: Okey, itu dia. Cak cekuk, cak cekuk. Mungkin ada waktu dan ketika ini yang tengah orang kata cari lauk nak masuk ataupun yang tengah get ready nak pergi ambil anak sekolah sebentar lagi. Tapi apa pun yang

0: apa ni, ingatkanlah dekat mak ayah kan. Mm-hmm. Kalau boleh anak-anak tu dia balik sekolah kat sampai rumah tu mandi dulu. Mandi dulu.
1: Sebab nyolong ni macam-macam penyakit juga. Jadi kita nak elok ke daripada komrebak.
0: Ya, betul. Mm-hmm. Bagi kita tak tahu di sekolah tu berkali ada sign-sign dia hok batuk tak tutup mulut kau lagu mana kau deh. Membawa virus-virus yang tidak dinampak di mata kita ni. Jadi kena jaga kebersihan lah. Selain pada kita jaga kebersihan diri kita, anak kita pun kita kena cara juga.
1: Kena ambil langkah berjaga-jaga. Sebab budut ni kita tahu kau satu. Jadi kita sebagai ibu bapa ni kena mainkan peranan penting.
0: Ya, betul. Baik, hati-hati yang sedang memandu. Dan terima kasih banyak-banyak yang mana terus dengarkan kami di Kelantan FM.
1: Baik, menerusi radio ataupun RTM klik, segalanya percuma. Tapi pastikan ada lain lagu mbah tu.
0: Ya.
1: Ataupun ada data. Betul. Baru boleh layan.
0: Okey. Dan kita nak bagi tahu juga lah dekat anda kan, yang mana kita akan ada gangguan siaran beberapa hari ini. Jadinya untuk anda yang duduk di kawasan apa ni yang dijangka mengalami gangguan siarannya di Kuala Kerai, di Gua Musa, Jeli, di Tanah Merah, Pasir Mas, Pasir Putih, adalah beberapa tempat yang akan terganggu disebabkan kita sekarang ini ada membuat kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio FM RTM di stesen pemancar TM Bukit Bakar Pemaca. Yang maknanya bermula 24 Jun lagi pada kemarin. Sampailah 14 Julai 2020 ni, hari Selasa.
1: Baik. Baik, untuk jam yang seterusnya kita akan ke berita. Dan kita nak oyak berhati-hatilah selalu di mana sahaja kita berada. Okey. Dan juga kalau macam dengar macam lain tu okey ko, tiba-tiba terganggu, yololah tu.
0: Yololah tu ada gangguan. Dan dengarkan kami di RTM Click, betul-betul percuma.
1: Okey, teruskan layan gurali. Aduh, semua.
2: Keselamatan kanak-kanak, tanggungjawab kita.
3: Perlahankan kenderaan anda di kawasan sekolah. Kanak-kanak tidak selalu sedar akan bahayanya jalan raya.
2: Mesej ini dibawakan khas oleh
3: Kelantan FM.

Dalam kerendahan hati, ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta, ada kekayaan jiwa. Dalam kesempitan hidup, ada kekuasaan ilmu. Kelantan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam ringkas 12 tengah hari. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Dato' Yasmin Muhammad Sharif atas kejayaan dipilih sebagai anggota jawatankuasa Hak Kanak-kanak PBB bagi penggal 2027 hingga 2031. Dato' Sri Anwar menyifatkan pencapaian itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap peranan dan komitmen Malaysia di peringkat global. Beliau mendoakan agar pencapaian itu menjadi pemangkin untuk Malaysia terus memperkukuh usaha mengangkat martabat negara dan melakar lebih banyak kejayaan di persada antarabangsa. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan membuka lembaran baru dalam usaha memperkasa sistem agihan zakat melalui perasmian Pusat Agihan Zakat Cawangan Batu di Jalan Pelangi 10 Taman Pelangi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pembukaan Pusat Komuniti Modern itu bertujuan memastikan proses agihan zakat dapat dilaksanakan dengan lebih pantas, selesa dan mudah diakses oleh penduduk setempat. Perak merekodkan sejumlah 348 orang daripada 118 keluarga yang dipindahkan di 5 pusat pemindahan sementara di daerah Kampar dan Larut Matang serta Selama. Ia susulan banjir sejak lewat petang semalam. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri maklumkan 297 orang daripada 102 keluarga ditempatkan di 4 PPS. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran Perak maklumkan paras air di Sungai Slim di Slim River berada pada paras bahaya iaitu 26.38 meter berbanding paras normal 23.5 meter. Luar negara, seorang pendaki Perancis maut selepas terperangkap dalam runtuhan salji ketika cuba mendaki gunung K6 setinggi 7,282 meter di wilayah Gilgit-Baltistan utara Pakistan. Menurut Preston Club Alpine Pakistan, Karar Haidri berkata, Gulami Pierrel 41 tahun meninggal dunia serta merta. Maka dua lagi pendaki, Boris Schul dari Perancis dan Christina Maria dari Switzerland hilang. Sukan, jurulatih Brazil memuji Vinicius Junior sebagai antara pemain terbaik dunia selepas penyerang Real Madrid itu meneruskan prestasi cemerlangnya di Piala Dunia dengan menjaringkan 2 gol dalam kemenangan 3-0 ke atas Scotland. Vinicius menjaringkan 2 gol pada babak pertama di Miami termasuk 1 menerusi tandukan sekaligus membantu Brazil melangkah ke pusingan 32 terakhir sebagai juara kumpulan C. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, baik. Masih lagi bersama dengan Gu Galik. Dan untuk ketika ini, kita nak kongsikan kepada semua tentang panau. Bukit-bukit panau ni, panau.
1: Bukit-bukit panau dia.
0: Bukit-bukit.
1: Tak ada kaitan dengan bukit panau. Takut dia mau pergi kait dengan bukit panau lah.
0: Bukit. Dan panau ni sebenarnya adalah jangkitan kulak kulit yang biasa berlaku. Dia bukannya sebab badan kita kotor dan bukan sebab tok mandi. Bukan juga sebab basuh muka selepas berpeluh. Biasanya panau ni jadi sebab kulak yeast Malassezia yang memang hidup secara normal atas kulit membiak yang berlebih. Jadi bila panas ataupun lembab ataupun kita peluh ke kulit minyak, dia jadi macam perubahan hormon yang akan meningkatkan risiko berlakunya panau.
1: Lepas tu ada orang kata kalau lepas peluh-peluh lepas tu kita mandi tu, ya Allah, kata tu menyebabkan punca panau.
0: Betul ke nak?
1: Sebenarnya tidak benar sama sekali.
0: Auta rupanya.
1: Itu auta je you all. Jadi basuh muka selepas berpeluh ni dia tidak menyebabkan panau sebenarnya. Tapi yang boleh menyumbang kepada kulit berpanau ni ialah kulit yang lama berada dalam keadaan panas, dalam keadaan lembab, dalam keadaan berminyak, berpeluh. Jadi, tak mandilah.
0: Jadi selepas peluh tu, kita kena bersihkan kulit dengan lembut. Lepas tu kena krim molek tu. Dan juga jangan gosok terlalu kuat ataupun guna produk yang banyak sangat minyak.
1: Jangan nak gonyoh lah. Gonyoh tu gak. Nelah kulit-kulit. Tu naik panas tu. Jadi, siapa yang lebih berisiko untuk ada panau ni adalah orang yang kerap berpeluh, yang mana tinggal di cuaca panas. Kita lah di Malaysia ni kan. Utamanya, biasanya panau ni kalau kita tengok budak-budak. Budak-budak kan main.
0: Budak sangat naik panas kalau budak-budak
1: tak. Yang mana ada kulit berminyak, remaja ataupun dewasa yang muda, wanita, hamil, individu yang ada perubahan hormon, dan juga mereka yang mempunyai sistem imun lemah lebih mudah mendapat panau.
0: Mungkin ada juga hok tanya, apa panau ni boleh naik di muka? Sebab kulak Malassezia ni dia suka kawasan kulit yang berminyak. Macam muka atau kulit kepala, di bahagian dada dan alik belakang kita ni. Sebab itulah panau ni, dia bukan hanya berlaku di sekitar badan kita. Tapi dia juga akan naik di muka, leher dan juga sekitar bahu ni.
1: Ni ada ni, Mr. Wagon ni mari komen. Katanya, apa dia beza panau dan juga kurap? Pastinya ada beza. Dia kalau panau ni, biasanya dia, kita nampak macam tompok-tompok putih, warna merah jambu ataupun dia lebih gelap. Dan biasanya dia rata je. Dia tak ada lah macam ada tekstur bersisik ke. Tapi kalau kurap pula, kurap ni dia ada, dia macam, kalau kita tengok tu dia macam bentuk bulat. Lepas tu di tepi-tepi dia tu Nuha, dia lagi merah dan juga bersisik.
0: Dia beza gitu.
1: Kajin tengok kucing kurap. Gitu.
0: Jadi ni kurap ni, dia lagi mudah jakit kalau melalui sentuh ataupun tuala, pakaian ataupun highway peliharaan yang dijangkiti rupanya.
1: Sebab itulah kalau nampak kucing kurap, jangan sesekali kita ni, kita memanglah nak menyelamatkan dia.
0: Kita memanglah pencinta haiwan. Betul. Tapi tengok juga highway tu. Nampak kulak penuh, kita dah cium, jangan.
1: Tak ada apa dah lah. Naik belum ramai abang Nuhan, ayat gitu.
0: Ada juga, dia tak ingat ada kulak ni. Dia anggap macam remeh.
1: Kena jaga.
0: Jangan awak gitu.
1: Betul. Kalau boleh, mungkinlah ada misi keselamatan kau. Pakailah sarung tangan kau. Kalau tak ada sarung tangan, terpaksa juga jamah. Lepas daripada jamah tu, basuh tangan.
0: Kita tak tahu virus yang merebak kena kau, kita jadi kohor parut kok. Dok, kalau boleh jagalah.
1: Betul. Jadi itulah cerita mengenai panau, yang mana ialah kita ni nak jaga juga deh. Kita punya penampilan kita.
0: Betul.
1: Penting sebenarnya jaga penampilan ni. Jangan buat remeh-temeh. Sebabnya zaman lon ini orang tengok muka dulu.
0: Betul. Dia pergi tengok dengan muka.
1: Dia tengok dengan rupa kita dulu.
0: Lepas tu tengok penampilan. Tengok gaya. Gitu.
1: Kena jagalah you all deh. Okay. Itulah antaranya yang kita dapat kongsikan dengan anda di jam yang ketiga ni. Selepas ini Nuha.
0: Kita ada satu tetamu topik istimewa kita nak tampilkan.
1: Betul. Bersama dengan seseorang yang disegani dan juga topik kali ni pun memang cukup-cukup wow gitu.
0: Kita yang awal-awal lalu lah.
1: Boleh.
0: Tajuk apa ini Nuha? Parut pada kulit, luka pada jiwa.
1: Itu dia. Kenalah dengan topik panau kita hari ni.
0: Sangat-sangat mendalam.
1: Okey, yeah. Jadi jangan ke mana-mana, terus ikuti kami walau di mana jua anda berada, hanya bersama dengan Gu Galik.
0: Aduh, sokmo. Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru, dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Muse, Klaten. Pakat main berlakor deh.
2: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV?
2: Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: percayalah kepada diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
1: Pesanan ikhlas, Kelantan FM. Kepercayaan dan informasi
2: Jangan pernah sebarkan berita palsu di media sosial. Tindakan anda yang menyebarkan berita palsu akan menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Jadilah seorang yang bertanggungjawab. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan tulus ikhlas daripada Kelantan FM.

0: Kau ni Fahad. Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Baik, pukul 12.30 minit tengah hari seperti biasa, kita ada segmen Sembang Sihat. Dan hari ini kita tampilkan khas iaitu Profesor Madya Dr. Maruzairi bin Hussein, pakar perunding psikiatri dan pensyarah perubatan dari Jabatan Psikiatri dan Pusat Pengajian Sains Perubatan University Sains Malaysia. Assalamualaikum, Doktor.
9: Waalaikumsalam. Terima kasih jemput saya. Ya.
8: Terima kasih juga sudi datang di Konti Wow Kelantan FM. Okey, baik Doktor, saya cukup-cukup tertarik untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu parut pada kulit, luka pada wajah. Jadi boleh Doktor terangkan kenapa sebenarnya tajuk ini dipilih untuk dikongsikan pada hari ini? Dan apakah matlamat sebenar utama yang ingin nak disampaikan? Silakan Doktor.
9: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pendengar. Terima kasih DJ Nuha. Tajuk kita pada hari ini yang saya ingin kongsikan adalah parut pada kulit, luka pada jiwa. Mm-hmm. Okay. Sebenarnya mungkin para pendengar tertanya-tanya lah sebenarnya apa yang simbolik di sebalik tajuk ini. Ya. Mm-hmm. Tapi apa yang saya ingin kongsikan pada hari ini adalah berkenaan fenomena yang agak trending sekarang ni, di mana para remaja lah, saya fokus kepada para remaja yang suka mencederakan diri sendiri. Okey. Okey, kalau kita tengok sekarang ni masalah ni yang kita namakan, ada yang separuh-separuh namakan sebagai fenomena barcode. Sebab apa? Sebabnya cara dia toreh dekat kulit dia tu, tangan ke peha ke, kan garisan garis-garis macam barcode tu. Garis-garis melintang tu kan. Ini yang kita namakan fenomena barcode. Dan benda ni sekarang ni memang agak ketara di kalangan remaja lah. 13, 14, 15. Eh. Betul. Tapi ada juga yang berlaku dalam dewasa tapi tak ramai. Di klinik saya pernah seawal umur 9 tahun. Ada klien saya yang umur 9 tahun dah pun buat benda ni. Jadi hari ini kita tengok sikit statistik lah kenapa saya bawakan tajuk ni lah untuk kita berkongsi. Ya. Okay. Kalau kita tengok dari segi kajian yang dibuat di Malaysia, kita ambil laporan daripada Tinjauan Morbiditi dan Kesihatan Kebangsaan, NHMS. Yeah. Okay. Kalau untuk pemikiran untuk membunuh diri, maksudnya ada duk fikir nak mati ya, nak bunuh diri, di kalangan remaja umur 13 hingga 17 meningkat, berlaku peningkatan daripada 10% pada tahun 2017 kepada 13.1% pada tahun 2022. Ini yang ada idea untuk bunuh diri. Tapi kalau yang cuba bunuh diri juga peratusan meningkat, 6.9% pada tahun 2017 kepada 9.5% pada tahun 2022. Dan remaja perempuan adalah dua kali ganda dari segi statistik berbanding dengan remaja lelaki. Jadi di sini saya nak bawa untuk orang dewasa, terutamanya ibu bapa, para guru, mungkin kaunselor sekolah ataupun mana-mana orang dewasa yang rasa cakna kepada remaja ni, untuk kita tengok apa sebenarnya simbolik di balik tingkah laku remaja ni yang suka mencederakan diri sendiri. Okay, itulah mukadimah dia.
8: Okey Doktor, daripada tingkah laku yang macam mencederakan diri ni, boleh Doktor ulas secara lebih mendalam sebenarnya apa apa yang remaja tu nak sampaikan sehingga buat torisan, iaitu bakut di pergelangan tangan ataupun cuba untuk mengambil nyawa di tangan sendiri.
9: Okey. Ini yang kita sebagai orang dewasa kena ambil maklum secara lebih mendalam.
8: Betul.
9: Sebabnya secara kasar, kalau kita tengok kan, bila anak-anak ni mencederakan diri sendiri kan, ada parut dekat lengan ke apa, kita mungkin secara automatik kita fikir dia nak attention kan, nak perhatian. Sebenarnya lebih daripada itu. Okay? Ini yang ibu bapa perlu tahulah, simbolik di sebalik perbuatannya. Okay, yang pertama adalah mereka ni nak menukar kepada yang sakit emosi tu kepada sakit fizikal. Sebenarnya dia tak boleh nak bagi tahu orang bahawa dia tu sekarang ni stres, sekarang ni dalam kemurungan. Dan kalau dia bagi tahu pun, mungkin orang dewasa tak percaya. Alah, ini pun nak stres, ini pun nak ambil hati ya. Ini yang biasa berlaku. Ibu bapa cuma macam ambil secara ringkas saja apa yang dia orang suruh sampaikan.
8: Mungkin ada yang mengatakan manja, remeh, benda macam ni pun nak bagi tahu.
9: Ini
8: kan
9: yang biasa berlaku.
8: Betul.
9: Jadi kita bandingkan, kalaulah ada cedera, mesti ibu bapa akan sibuk bawa pergi hospital lah, klinik lah kan. Jadi ini dia menukarkan dia punya sakit emosi itu kepada sakit fizikal untuk lebih dapat perhatian daripada orang dewasa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi cara remaja ni berrespon kepada masalah-masalah yang dialami. Kita ada banyak cara untuk respon, tapi mungkin pendekatan yang diambil adalah untuk mencederakan diri. Sebab apa? Sebab bila ada berlaku kecederaan, ada darah keluar ke, cedera ke, ada satu hormon yang akan dirembeskan oleh tubuh yang kita namakan hormon endorfin. Hormon endorfin ni menyebabkan seorang tu akan jadi relax, kemudian mungkin dia tak jadi sakit. Jadi ini yang nak dirasai oleh remaja. Bila dia buat dan dia rasa relax, dia akan ulang, sebab benda ni akan beri keseronokan pada dia. Jadi setiap kali ada masalah, dia akan buat macam ni, dia akan relax. Ini yang kita namakan masalah dari segi coping lah, macam mana menangani masalah. Seterusnya adalah remaja ni nak menghukum diri. Kadang-kadang mereka ni rasa bersalah pada diri sendiri, walaupun benda tu bukan sebenarnya. Contoh macam inilah. Dia tak dapat keputusan peperiksaan tu seperti mana yang ibu bapa dia nak. Tak dapat masuk fakulti perubatan ke, contohlah. Jadi dia rasa ini adalah kesalahan dia, dia tak perform. Jadi ini cara dia untuk menghukum diri. Ya, saya saya perlu dihukum kerana kesalahan saya tidak dapat memenuhi apa yang ibu bapa saya nak. Okey. Kemudian seterusnya adalah mereka cuba untuk merasakan sesuatu. Kadang-kadang bila orang dalam stres yang teruk, dalam kerungan, dia orang tak ada perasaan. Dia orang tak rasa sedih, tak rasa gembira, tak ada rasa apa.
8: Kosong.
9: Jadi bila dia buat tu, dia akan rasa sakit. Dan bila dia rasa sakit, dia akan rasa, oh, saya ni sebenarnya masih hidup, dia sebenarnya masih wujud.
8: Jadi ini, dia cuba nak sedarkan diri dia.
9: Ya, dia nak sedarkan diri dia. Kalau tidak, dia tak ada perasaan. Dia nak mencari perasaan dengan buat mencederakan dirinya. Okey, seterusnya adalah untuk dia mengambil semula kawalan diri sendiri. Fenomena sekarang ni banyak ibu bapa yang mungkin terlalu melibatkan diri dalam kehidupan anak-anak lah.
8: Betul.
9: Mungkin kalau yang ekstrimnya daripada kecil sampailah besar akan ditentukan oleh ibu bapa. Jadi anak-anak ni dia rasa, saya tak ada apa yang saya boleh buat untuk diri saya sendiri. Jadi dia akan cederakan diri sebab dia rasa ini tubuh saya, saya boleh buat apa saja pada tubuh saya. Ini yang jadi dia buat mencederakan diri. Okey, dan last kali adalah ini adalah menunjukkan satu komunikasi tanpa suara. Anak-anak dia nak bagi tahu, saya stres. Saya stres dengan belajar, kena pergi tuition lagi. Saya ni dah sampai tahap kemurungan. Tetapi dia tak boleh bagi tahu.
8: Maknanya kalau dia fikir, kalau dia cuba untuk bagi tahu, mungkin tidak akan siapa yang dia.
9: Ya, betul. Ini yang berlaku, pengalaman saya sendiri. Anak-anak ni kadang-kadang dia akhirnya dia datang sendiri dekat klinik, datang seorang-seorang ataupun datang dengan kawan. Tetapi bagi anak-anak yang remaja ni, bawah 18 ni, kita tak boleh. Kita perlukan ibu bapa untuk hadir sekali. Jadi kita tak boleh buat apa-apa tindakan pun. Tapi dia orang kata macam inilah, bila bagi tahu, dia orang tak percayalah, dia orang rendah-rendahkanlah. Banyak yang negatif tu yang dia orang dapat, bukannya sokongan.
8: Faham.
9: Jadi inilah cara dia orang bila ada kecederaan fizikal lebih dapat perhatian daripada orang dewasa. Itulah antara simbolik-simbolik yang kita kena faham, yang kita jangan rangkumkan sebagai nak perhatian. Banyak lagi sebab-sebab
8: Betul.
9: Di sebaliknya.
8: Okey, sebenarnya apakah pesanan yang paling penting doktor nak sampaikan kepada semua bapa, guru dan orang dewasa di luar sana dalam usaha kita nak lindungi anak-anak remaja ini?
9: Okey, sebenarnya bila kita faham apa sebenarnya simbolik di sebalik perbuatan dia tu, jadi kita yang pertama macam mana orang dewasa tu nak bereaksi. Okey, katakan kita tahu yang anak kita tu ada cederakan diri, ya. Okey, reaksi biasa mungkin kita marah. Mungkin kita larang dia, menjerit pada dia, itu adalah reaksi biasa. Tapi ibu bapa tak boleh relax, sebabnya benda ni kita perlukan masa untuk kita bercakap, buat slow talk dengan dia. Jadi satu, kawal ibu bapa, kawal diri, kawal diri, jangan terus marah bila dia tahu, sebabnya benda ni kena ambil masa untuk kita bercakap, slow talk dengan anak-anak. Dan kalaulah ibu bapa ataupun orang dewasa yang tahu benda ni, dapatkan bantuan profesional, sebab kadang-kadang kita tak boleh nak uruskan anak-anak sendiri, kan. Perlu dapat. Maknanya ini adalah tanda bahawa anak kita ni perlukan perhatian daripada seorang profesional, sebab banyak lagi yang kita kena korek daripada remaja tu sendiri. Inilah pesanan saya untuk orang dewasa, terutama ibu bapa lah.
8: Okay, jadi doktor, macam mana kita nak detect perubahan pada remaja yang menjadi petunjuk kepada ibu bapa ataupun guru di sekolah dalam mengenal pasti tingkah laku ini?
9: Okey, baik. Kadang-kadang kalaulah ibu bapa lah, kan, yang paling dekat dengan anak-anak, kan, ataupun guru sekolah, kan, kalau kita betul-betul cakna pada anak-anak kita, kita akan perasan perubahan. Okey, antaranya adalah cara anak-anak ini berpakaian, terutama perempuan lah, sebab statistik pun kata perempuan yang lebih daripada lelaki, kan. Cara berpakaian, dekat rumah pun pakai baju tangan panjang, pakai jaket, sebab dia nak tutup yang bahagian yang dia toreh di lengan tu. Sebelum ni tak ada pun. Ini bila ada perubahan yang drastik dari segi berpakaian ni, so kita kena ambil perhatian yang lebih lah.
8: Dia tak nak orang perasan lah.
9: Ya, dia tak nak orang perasan. Kadang-kadang cikgu di sekolah, cikgu kaunsel, ada yang bagi tahu yang diorang buat spot check. Bila diorang tengok dekat peha, peha susah sikit lah. Ibu bapa nak tengok, kan. Tapi kalau dekat lengan, senang. Jadi tutup dengan baju tangan panjang. Kemudian senjata ataupun alat yang biasa dia orang guna bukan yang jenis tajam-tajam yang betul-betul boleh bawa mati, kecederaan serius. Kadang-kadang kalau pisau, belakang pisau tu yang tak tajam, biasanya gunting, yang biasa sangat gunting, ataupun pisau cukur tu, blade tu, pisau
8: yang cukur selalu kita
9: tu, yang tu pun biasa. Kalau kita dengar pun kita rasa seram lah. Pin, dia cucuk-cucuk-cucuk. Ini antara benda yang biasa diguna. Jadi katakan kalau kita perasan hilang, kena beri perhatian lah.
8: Okey,
9: kemudian mereka ni akan buat dalam keadaan yang tempat yang senyap, dalam bilik sendiri, ataupun bilik tandas. Kalau anak ni suka kunci, kunci bilik ataupun lama duduk dalam tandas, ini kena beri perhatian lah.
8: Yang tak ada sorang pun situ, dia sahaja yang ada pada ketika itu.
9: Ya, sebab kalau yang tak ada bilik, kan, dia berkongsi dengan adik-beradik lain, mungkin dia akan buat di kawasan tandas, kan. Tapi ada bilik sendiri, dia akan kunci. Sebelum ni kita tak kunci, tapi akhir-akhir ni selalu kunci. Okey. Kemudian perubahan tingkah laku lah. Yang ni kita kena tengok lah. Daripada cakap banyak kepada pendiam, selera makan pun kurang, tak nak bersosial sangat, ya, banyak tidur, berkurang dalam bilik. Yang ni perubahan tingkah laku mungkin peringkat awal lah, sebelum diorang ambil keputusan untuk mencederakan diri. Dan mungkin tingkah laku yang perlu kita perhati juga adalah dari segi alasan. Kadang-kadang kita tanya, kenapa nampak kesan toreh tu? Diorang bagi alasan kucing lah. Yang benda yang kita rasa, mana ada kucing? Kucing tak datang pun dalam rumah. Kucing duduk kat luar je. Betul. Something yang tak logik kan. Terjatuh lah. Dan dia punya kecederaan tu tengok lah. Kalau yang dia buat bakut tu kan, memang garis dia sama je. Melintang-melintang-melintang. Semalam saya dapat satu kes yang very clear. Yang kesan-kesan toreh tu kan, dekat dua-dua lengan dia. Dia masa baru, dalam masa 2 hari ni dia buat. Itu antara tanda yang kalau anak-anak kita ada perubahan tingkah laku macam ni, kita kena beri perhatian yang lebih lah.
8: Okey, doktor, kita berehat seketika. Kita sambung balik sekejap lagi. Kita dengar lagu dulu dari Yoni Boy, Salahku.

0: Kan kau seorang yang rasa nyawa mau dicabut. Tubuh kan alasan, cuma jiwa yang serap. Kata kau ku simpan, sumpah ku simpan.
1: Selalu aku sebut dekat hati aku simpan. Walau kau rasa peti aku tak pernah kisah. Tapi kau salah jadi penat, tak kau nak kisah.

0: Okey, baik doktor. Ada juga rakan kita di Facebook yang bertanya, sekiranya ada remaja yang sedang dengar sekarang dan juga sedang berdepan dengan emosi yang sangat sukar ni, apakah langkah pertama yang doktor sarankan untuk mereka nak dapatkan bantuan?
1: Okey, untuk adik-adik remaja lah kan. Okey, saya adalah pakar psikiatri yang menguruskan anak-anak bawah 18 tahun lah untuk psikiatri kanak-kanak dan remaja ya. Okey, sebenarnya kanak-kanak bawah umur ni orang yang perlu berada bersama dia adalah ibu bapa lah. Okey, jadi kalau adik-adik ada masalah dari segi emosi ni, yang pertama sekali bagi tahu ibu bapa. Dan macam doktor kata tadi, ibu bapa tak boleh ambil remeh
0: ya? Betul.
1: Walaupun rasa benda ni simple saja, boleh datang ke hospital, klinik kesihatan ataupun hospital mana-mana lah.
0: Ibu bapa kena take action terus.
1: Ya, ibu bapa yang kena bawa. Jangan biar saja macam tu. Klinik kesihatan. Okey, kalau di USM sendiri kita ada mentari, unit mentari ya. Unit mentari ni dia kira macam bila-bila masa boleh datang. Bukan bila-bila masa lah, maksudnya Ahad hingga Rabu.
0: Ada waktu tertentu.
1: Ada waktu tertentu lah, hari Ahad hingga hari Rabu boleh datang. Tapi maknanya boleh datang secara macam tu je, tak perlukan appointment, tak perlukan apa. Datang doktor kita sentiasa bersedia dekat situ untuk lihat, dan kalau perlu kita akan bagi temujanji susulan. Kalau di mentari dia belum lagi ada rekod secara formal dengan psikiatri lah, kecuali kalau perlu rawatan susulan. Dan doktor juga nak nasihatkan adik-adik ni, kalau ada masalah kaunselor sekolah juga ada peranan dia. Berjumpalah dengan kaunselor sekolah, sebab kaunselor sekolah juga terlatih.
0: Turut membantu.
1: Ya, terlatih, dan memang mereka ni sepatutnya membantu untuk anak-anak yang ada masalah macam ni lah.
0: Okey, dan ada juga rakan kita di TikTok yang bertanya, doktor, kadang-kadang dari luar kita nampak seseorang tu happy, ceria, go lucky, macam tak ada masalah. Tapi adakah itu bermaksud mereka ni betul-betul okey atau cuma berlakon? Ataupun tanda-tanda yang sering terlepas pandang oleh orang sekeliling ni sebenarnya?
1: Okey. Ini adalah satu benda yang kadang-kadang biasa kita panggil indifferent, indifferent kelainannya. Sebabnya emosi dia bukan macam tu, tapi dia nak tunjuk kepada orang dia ni adalah kuatnya. Okey. Jadi yang macam ni mungkin kita tak boleh nak kena pastilah, sebab bila dia dengan kita dia okey ya. Macam mana kita nak kena pasti adalah mungkin orang yang lebih rapat dengan dia. Orang yang lebih rapat, sebabnya akan nampak perubahan ya. Mungkin dia dekat sekolah. Dekat sekolah dia happy, sebabnya ada kawan-kawan kan. Dia keluar daripada situasi rumah yang sangat toksik itu kan. Bila balik ke rumah tengok lain dia punya karakter. Jadi orang yang terdekat dia akan tengok perubahan dalam dua situasi yang berbeza ni ya. Jadi yang, tapi kalau yang happy tu pun macam keterlaluan pun kita kena inilah, mungkin dia nak sorokkan dia punya perasaan tu dengan cara tunjukkan happy, tapi sebenarnya bukannya.
0: Okey. Dan juga ada yang bertanya, dalam keadaan sekarang ni yang serba pantas dengan penuh tekanan, dan juga apakah kemahiran emosi yang penting untuk dipupuk dalam diri remaja ni supaya mereka lebih berdaya tahan, supaya mereka ada kebolehan untuk kontrol perasaan sedih, perasaan marah?
1: Okey. Sebenarnya ada beberapa lah ya, tapi saya cuba ringkaskan sebab masa kita pun terhad ya. Okey. Yang pertama sekali adalah dari segi pengurusan masalah. Okey, pengurusan masalah ya. Kadang-kadang bila kita ada masalah ni, kita tak terfikir macam mana kita nak buat. Ini yang jadi mencederakan diri sendiri ya.
0: Betul.
1: Banyak lagi cara untuk kita selesaikan masalah. Contoh bercakap dengan orang lain, bagi tahu masalah kita ataupun kita buat sesuatu yang bila kita stres tu tinggalkan sekejap stres, pergi buat hobi-hobi kita yang kita rasa seronok. Ini yang pertama. Yang kedua adalah anak-anak remaja ni sebabnya secara perkembangan kognitif dia pun lain, sebab dia lebih belum agak konkret lah, belum lagi abstrak. Jadi kadang-kadang dia pemikirannya satu hala. Contoh, ibu bapa tegur. Bila tegur. Tapi dia anggap ibu bapa tak suka. Tak suka dia. Bila dia anggap ibu bapa tak suka, dia akan jadi stres.
0: Betul.
1: Akan jadi sedih. Jadi inilah yang situasi remaja yang secara umum lah. Tapi kita nasihatkan dia tukar sisi pandang dia, berfikirnya secara lebih positif. Betul ke kenapa mak dia marah dia? Perlu ke dia rasa sedih kalau mak dia marah? Apakah kenapa mak dia marah? Mungkin sebab tukar, mungkin sebab nak ajar dia ke, nak suruh dia buat lebih baik ke. Ini dua benda yang mungkin boleh diterapkan oleh para remaja lah. Berfikiran positif, okay, dan juga tahu macam mana nak menghadapi ataupun menyelesaikan masalah yang dihadapi lah.
0: Ya, seperti doktor kata di awal tadi, kalau dapat result tak seperti yang diharapkan, jangan hentam anak ataupun mu ni kuat main lah. Jangan hentam, bagi semangat, mana tahu masa depan ni luas lagi.
1: Itu boleh adalah salah satu faktor sebenarnya. Salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak kita stres ataupun dapat risiko untuk sakit mental lah. Ibu bapa yang terlalu involved, terlalu terlibat dengan anak-anak sampai tak ada fleksibiliti untuk anak-anak. Yang kedua, ibu bapa yang suka marah anak-anak. Ini pun sama. Dan yang ketiga, ibu bapa yang suka kritik anak-anak.
0: Betul.
1: Tiga benda ni adalah sejak dulu-dulu lagi adalah risiko untuk mendapat masalah mental.
0: Betul.

0: lah. Maknanya kalau anak-anak ni jumpa kaunselor sekolah, kalau kaunselor pun rasa macam perlukan bantuan profesional, boleh juga rujuk pada kita lah di USM.
1: Baik. Terima kasih doktor sudi datang di Konti Wow Kelantan FM. InsyaAllah nanti kalau ada masa nanti kami jemput lagi kalau doktor berkelapangan.
0: InsyaAllah. Terima kasih semua.
1: Okey. Baik, seterusnya kita layan dulu lagu Batu dan Golek dari Faizal Tahir. Teruskan layan Gugalik. Aduh, semua.

Ada ketikanya selepas marah, kita akan berasa menyesal kerana marah melulu. Itu dinamakan sifat reaktif kerana emosi kita bertindak terlebih dahulu berbanding dengan akal fikiran yang rasional. Namun bagaimana nak mengawalnya? Apa kata kita cuba gunakan cara atau teknik 1 minit pause? Apabila kita melihat sesuatu yang akan membuatkan kita naik angin, usah melulu untuk memarahi. Cuba pandang ke arah lain, gosok dada dan mulakan kiraan 1 hingga 60 saat. Bagi peluang kepada diri

untuk merasa tenang dahulu. Setelah selesai satu minit, barulah marah kembali. Ulang sebanyak yang mungkin ketika berlaku perkara yang boleh membuatkan kita marah. Jadi kita akan terbiasa untuk berhenti sejenak satu minit sebelum marah. Lama-kelamaan, kita masih boleh kawal emosi walaupun berhadapan dengan situasi marah yang melambung.

0: Sanan Ikhlas, Kelantan FM.
1: Segala kata cacian yang telah engkau berikan membuatku rasa kosong, kosong. Oh, hai Syed Najwa Latif, kita kena hormat orang yang lebih tua daripada kita. Gunakan kata-kata yang sedap untuk didengar. Jangan guna lagu saya kosong-kosong pula. Pesanan ini dari saya Najwa Latif untuk Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.

0: Lanskap pasaran buruh dan perniagaan kekal berdaya tahan dan berada dalam keadaan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, jumlah kehilangan pekerjaan turut menurun 20% kepada 6,197 pekerja setakat 22 Jun tahun ini berbanding 7,766 orang pada Mei lalu.
1: Kita melihat dalam soal pakej daya tahan ekonomi ataupun namanya PACE, Progressive Acceleration for Capability Employment, yang mana bernilai 710 juta ringgit kepada untuk intervensi untuk melindungi sektor pekerjaan. Di bawah PACE ini, lebih 580 juta ringgit kita salurkan atau sediakan melalui Perkeso untuk kita kukuhkan sistem insurans pekerjaan. 100 juta disediakan pula untuk HRDC menjalankan latihan dan penempatan kerja.
0: Tambah Akmal, pasaran buruh negara terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang setakat April, manakala jumlah penduduk bekerja turut meningkat kepada 16.82 juta orang. Penggunaan tenaga boleh baharu TBB disasar meningkat kepada 70% menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ketika ini kapasiti TBB negara menghampiri 33% dan dijangka meningkat 40% pada 2040. Jelas beliau, pembangunan sektor tenaga hijau akan memberi tumpuan kepada sumber solar yang dilihat semakin berkembang.
2: Sebab itulah kita melaksanakan engagement libat urus dengan semua pihak, dan akhirnya apa yang kita perkenalkan, alhamdulillah setakat ini misal kata kres, krim, atap yang kita perkenalkan, sambutan yang begitu baik sekali sebenarnya daripada bukan saja rakyat kita tapi juga daripada syarikat dalam negara dan juga luar negara yang ingin melabur dan melihat bahawa Malaysia dah ada dasar yang jelas, strategi yang begitu baik sekali.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Hanya kira-kira 5% pengguna diesel di negara ini menggunakan melebihi 300 liter sebulan, sekaligus menjadi asas kepada penetapan kuota subsidi diesel menerusi mekanisme Budi Madani. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sehubungan itu kelayakan asas 200 liter beserta tambahan 100 liter yang boleh dipohon diyakini mencukupi untuk majoriti rakyat.
3: Merujuk pada data penggunaan diesel oleh Statistics Dosdem, lebih 80% pengguna mencatat penggunaan di bawah paras 200 liter sebulan dengan purata penggunaan sekitar 140 liter sebulan. Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis Jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Jelas beliau, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel melalui MyCard bukan sahaja bertujuan mengekang ketirisan, malah menjimatkan perbelanjaan subsidi kerajaan sebanyak 2 bilion ringgit setahun. Sementara itu, inisiatif kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan disambut baik pengguna. Pendekatan itu dilihat sebagai langkah memperkukuh pelaksanaan subsidi secara lebih bersasar. Ikuti reaksi Gan Kian Yong, Hakim Ismail dan Ahmad Takif Iman Iqmal.
4: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami, dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sama kerana kos pengangkutan sudah turun.
5: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Pejuang usaha yang meringankan kos rakyat, kos hari hidup rakyat wajar disokong. Tetapi ia perlu dilaksanakan secara konsisten dan berterusan.
6: Merupakan satu tindakan yang sangat memberi manfaat lah pada rakyat, sebab apa yang saya harapkan dengan penurunan harga diesel ni pun para-para peniaga pun mungkin akan boleh turunkan harga untuk harga kemakanan ke harga barang mentah kan. So, harapan saya dan
0: prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal optimistik di sebalik ketidaktentuan global yang berlarutan, seperti ditunjukkan menerusi prestasi lebih baik indeks pelopor IP April 2026. Menurut Jabatan Perangkaan, IP bagi bulan berkenaan meningkat 1.29% kepada 115 mata berbanding 113.5 mata pada bulan sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh prestasi positif beberapa komponen, terutamanya bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan sebanyak 35.5%. Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak layak digunakan etnik Rohingya untuk memohon lesen memandu. Demikian menurut Pengarah Pengangkutan Jalan Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah. Jelas beliau, kad UNHCR yang dimiliki golongan berkenaan bukan dokumen pengenalan diri rasmi yang melayakkan untuk memohon lesen memandu. Bagaimanapun, sepanjang operasi penguatkuasaan, pihaknya tidak pernah mengesan warga Rohingya memiliki lesen memandu yang sah. Beliau turut menepis dakwaan wujudnya sindiket membantu warga asing memperoleh lesen memandu secara sah di negara ini.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tamat perlawanan dalam kumpulan A menyaksikan Afrika Selatan mengukir sejarah apabila melangkah ke pusingan kalah mati buat julung kali dalam saingan Piala Dunia setelah menewaskan Korea Selatan 1-0. Afrika Selatan mengiringi Mexico yang menamatkan aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata penuh setelah mudah mengatasi Republik Czech 3-0. Korea Selatan terpaksa menunggu aksi pasukan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan 32 pasukan terbaik. Dalam aksi kumpulan B, tuan rumah bersama Kanada mara ke pusingan kalah mati, sungguh pun tewas 1-2 kepada Switzerland. Manakala Switzerland mara selaku pendahulu kumpulan B. Bosnia and Herzegovina yang berjaya menewaskan Qatar 3-1 berada di tempat ketiga dengan 4 mata dan dilihat mempunyai harapan cerah untuk layak ke kelompok 32 pasukan terbaik. Brazil dan Maghribi pula menepati ramalan untuk melangkah ke pusingan kalah mati setelah kedua-dua pasukan berkongsi 7 mata dalam kumpulan C yang diungguli Brazil menerusi kelebihan jaringan. Scotland yang tewas 0-3 kepada Brazil perlu menunggu keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan kalah mati. Haiti yang tewas 2-4 kepada Maghribi boleh mengucapkan selamat tinggal kepada penampilan kedua Piala Dunia mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, White House telah mengemukakan permohonan kepada Kongres bagi mendapatkan $87.6 bilion sebagai peruntukan tambahan untuk membiayai perang di Iran serta beberapa program lain. Permohonan itu merangkumi $21 bilion untuk Jabatan Pertahanan bagi menyokong keupayaan ketenteraan, perolehan peluru serta memperkukuh asas perindustrian pertahanan Amerika Syarikat. Sebelum ini, Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth memaklumkan Pentagon mungkin memerlukan sehingga $200 bilion bagi membiayai perang yang tidak mendapat sokongan meluas rakyat Amerika. Kebakaran hutan yang dikenali sebagai Grapevine Fire terus merebak dengan pantas di kawasan Clover Mountain Wilderness. Kira-kira 16 km di tenggara Caliente, selatan Nevada, menjadikannya kebakaran hutan terbesar di negeri itu tahun ini. Kebakaran tersebut telah memusnahkan kira-kira 18,500 ekar kawasan hutan, manakala usaha mengawal kebakaran masih belum berjaya. Setakat ini, tiada struktur utama atau penempatan penduduk yang diancam dan tiada arahan pemindahan besar-besaran dikeluarkan. Bagaimanapun, pihak berkuasa memberi amaran keadaan boleh berubah dengan pantas berikutan angin kencang dan cuaca kering. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

raji'un. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang masyarakat kita ni bila ada orang mati saja, kita tak nampak bahawa bila kita ditimpa kesusahan, bila kita ditimpa bala, disunatkan juga sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia tak nampak bahawa musibah yang kita terima, kesusahan yang kita terima itu, kita patut juga sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Disunatkan kita sebut sama ada kita ditimpa musibah besar ataupun musibah yang kecil, selalu kita sebut dalam kehidupan kita.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget teko.
1: Ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, nasihatilah kamu kepada kaum wanita dan berpesan itu dengan cara yang baik. Kerana kata Nabi, wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kamu berkeras dengan mereka, nescaya patah tulang rusuk.

0: Kelantan FM.
1: Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru, dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buamuse, Klaten. Pakat main gelako deh.

A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Terima kasih hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi balik kita tentang masalah hari ini lebih baik daripada semalam. Maksudnya itulah ungkapan, ya. Ungkapan yang diucap oleh Ali, Sayyidina Ali karamallah wajhah, tentang kehidupan kita di dunia. Nak tak nak, kita hari ini mesti lebih baik daripada kemarin. Dan kita kena ingat esok juga lebih baik daripada hari ini. Itulah ungkapan Sayyidina Ali karamallah wajhah, cerita tentang kehidupan kita. Tempat asal kita adalah syurga. Kita diturunkan ke dunia adalah Allah nak uji kita. Apakah kita antara orang yang berjaya? Adakah kita di antara orang yang berjaya? Yang kalau kita tahu sebagaimana di dalam Al-Quran cerita kepada kita bahawa diciptakan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tapi dibuhazaf huruf ya, dibuang huruf ya untuk menunjukkan saya, untuk sembah saya. Tidak aku ciptakan manusia dan juga jin melainkan untuk menyembahku. Jadi ulama di situ banyak cerita tentang masalah liya'budu, huruf lam. Apakah fungsi lam yang ditarifkan oleh ahli makrifah mengatakan lam itu liya'rifuni, supaya dia kenal siapa Tuhan dia dan dia boleh beribadat kepada Tuhannya yang sebenar. Itulah yang diceritakan, yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kehidupan kita. Allah pesan kepada kita bahawa kita nak ambil macam mana, kita nak tiru, kita nak ambil para nabi kita. Kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kita ambil bagaimana hayat dia. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan kita mesti kita ada KPI kita. Nak tak nak mesti ada KPI. Kerja buat kita learning, kita sebut saja kerja, mesti ada KPI. Tapi dalam ibadat tidak ada KPI pun. Itu sepatutnya kita berubah. Ada orang, tengok Imam Ghazali, dia buat tentang wirid dia, wirid harian dia. Dia buat wirid harian. Hari Jumaat contohnya, 1000 Allah. Sebutan itu. Dia ada KPI dia. Tak, kita nak ni sehari-sehari ni biar boleh. Boleh. Kau lama kau comel. Kita semakin lama semakin uzur. Rin kita ni dia habis. Tapi KPI kita nak capai tu kita kena nelah. Kita kena ada rin. Rin kita ambil mana adalah benda yang dalam. Apabila kita kenal siapa kita, barulah kita boleh buat tubik satu benda dia panggil iman. Iman itulah yang boleh kita berzikir. Dengan iman itulah kita boleh baca Quran. Dengan iman itulah yang menyebabkan kita boleh tolong orang dalam keadaan susah. Khususnya hari-hari dalam suasana kita hari ini. Hari ini tentang masalah banjir. Kita tengok banyak sumbangan-sumbangan yang memerlukan sumbangan. Begitu juga dalam COVID dan keadaan dan sebagainya. Oleh tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita ada KPI. Kita kena ada target kita. Sebab itu kita target kita apa? Nabi cerita, kita akhirat kita nak gapo? Kita mesti kena ada target. Kita nak biar hari akhirat kita ni boleh dapat bayangan Allah. Biar boleh bayangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak dapat bayangan Allah? Ambil nak 7 golongan yang dapat bayangan Allah. Sebab di padang mahsyar tidak ada lagi mata, tidak ada lagi bayangan melainkan bayangan Allah. Jadi kita nak ambil bagai tu target kita lagi mana kita nak. Kita nak capai macam budak sekolah periksa. Nak capai target A pelah belaka, straight A. Maka target kita dalam ibadah, kita kena ada situ. Kita kena ada. Nak tak nak kita kena ada, kita kena letak. Kita letak diri kita sendiri. Contoh yang paling mudah, nak dapat target, nak dapat bayangan arasy Allah Subhanahu taala. Orang yang sentiasa hati dia bersama dengan masjid, alhamdulillah. Tiap-tiap hari kita datang, biar kita ada. Tinggal sahaja kita tinggal solat berjamaah, rasa tak selesa. Rasa tak sedap. Rasa resah di hati dia. Rasa bimbang. Maka kita sudah ada, target kita sudah tercapai. Maksudnya, kita sudah mula dah. Dah satu. Kemudian yang kedua, dalam hadis lain Nabi yang lain kata,
duduk sorang-sorang, fafadat ainahu, seorang lelaki yang duduk bersendirian, maka keluarlah air mata dia. Biada kita dalam sehari-hari, biada linangan air mata kita apabila kita baca Quran, apabila kita tahu kita ni berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ringkas ceritanya, ceritanya panjang ya. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala melantik Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kerana sikap taat dan patuh dia kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim digelar Khalilullah. Khalilullah. Sebab itu kalau kita tengok kenapa Allah Subhanahu Wa Taala pilih Nabi Allah Ibrahim ini Khalilullah, kerana ada tiga sifat. Kerana ada tiga sifat. Ikhtartu amrallahi ala amrin ghairih. Aku ni kata Nabi Allah Ibrahim, apabila Nabi Allah Ibrahim ditanya, kenapa kamu, bagaimana Allah boleh pilih kamu di antara orang kekasih Allah? Kamu ni jadi teman Allah, Khalilullah. Maka Nabi Allah Ibrahim kata, pertama, aku memilih tidak lain dan tidak bukan adalah aku memilih adalah urusan Allah mendahului daripada urusan-urusan lain. Walaupun dia sibuk, tapi malam dia ada ruang juga untuk mari sembahyang kepada Allah. Sehari dia tak sempat kalau contoh dia sibuk, tapi dia ikhtiar, penak, letih, tak letih sekalipun, dia hingga mari juga kepada Allah. Memulakan episod dia waktu malam adalah sebagai seorang hamba Allah yang taat kepada Allah. Sehari kadang-kadang kena cari rezeki terpaksa. Tangis apa malam pun overtime, tak boleh nak mari ke rumah Allah. Rugi kita. Balik kerja, kedai kopi nombor satu, rumah Allah tak jejak lagi. Kedai kopi kita tijak dah tuan-tuan. Ini masalah di dalam kehidupan kita. Jadi kita tengok pertama, biar kita ambil bagaimana sifat ini. Kita nak ambil sifat Nabi Allah Ibrahim sehingga kita boleh tiru. Kita utamakan perintah Allah. Aku memilih perintah Allah Subhanahu Wa Taala daripada perintah selain daripada Allah. Ma'ihtamam. Dan aku ini, Nabi Allah Ibrahim kata, aku tak usin lah. Aku tak usin apa yang Allah sudah berikan kepadaku. Maksud tentang rezeki, Nabi Allah Ibrahim serah kepada Allah. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga kita ambil sama-sama hari ini, wama ta'asyaitu wama taghaddaitu illa ma'ad-daif, dan aku tidak makan sarapan pagi, aku tidak juga makan waktu malam, melainkan aku ini mesti bersama aku adalah seorang tetamu. Nak cerita kepada kita adalah tetamu. Maksud Nabi Allah Ibrahim, maka dengan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, dia bukan makan seorang, bukan kaya seorang, bukan nak suhu seorang, tapi dia nak latarkan kepada orang lain biar boleh nikmat-nikmat Allah boleh dirasai oleh orang lain. Kita jadi boh biar boleh nikmat yang ada boh tu boleh rasa ke orang lain. Dengan rezeki yang kita ada, kita nego daripada rezeki boleh zakat, boleh bui ke anak buah kita. Contoh dan anak buah dan anak mungkin kita dan sebagainya. Hak inilah yang diajar. Bagaimana Allah nak letak level Nabi Allah Ibrahim AS. Kalau boleh, rezeki yang kita boleh gaji boleh-boleh, boleh capok ke orang fakir miskin. Walau sekadar beras sekilo ke, ikan kering sekilo ke, tak kira. Yang penting boleh bui kepada orang. InsyaAllah kita sama-sama mari tengok. Mari lagi saya nak cerita supaya jangan kita miss benda perkara ni. Seorang alim ulama, apabila dia cerita tentang masa depan dia, masa hari akhirat, takut dia nak berjumpa dengan Allah. Seorang alim ulama, nama dia kali sini Hadi Al-Hatim Al-Aqsam. Nama dia sebenarnya Hadi Ibnu Yusuf. Dia ni seorang alim ulama besar. Ada seorang perempuan datang, wanita datang jumpa dia. Mari orang tengok, maklumlah orang perempuan nak jumpa alim ulama ni pun rasa segan dah. Mari jumpa. Yung, mari depan. Apabila nak akak suara, nak tanya Tok Guru, pok ketuk. Ketuk pulak degah. Allahu Akbar. Maka perempuan itu jadi tergamai. Malu muka, tutup muka. Maka tak ada arah cara alim ulama ni. Macam mana tak si malu orang. Tengok cara dia. Hidup dia ni kalau boleh nak ibadat pada Allah, nak buat ibadat je. Tak si nak cari dosa-dosa. Tak si nak buat malu-malu orang. Tengok alim ulama. Kita beki, kita beki. Maka dia pun tak ada nak buat. Lagu mana dia mikir, tak. Dia mikir cepat dia kata. Cuba sekali lagi. Aku tak dengar. Tino tu kata, Tok Guru tak dengar kah? Tak.
Syukurlah orang perempuan tadi bahawa Tok Guru ni memang telinga dia tak berapa dengar. Bermula pada hari itu, dia ni orang panggil Hatimul Aqsam Al-Aqsam, telinga yang ulama nama dia Hatim Aqsam, yang telinga dia telinga pokok. Telinga dia telinga pokok. Dia tuli tak nak. Walhal dia ni orang alim ulama. Lepas pada tu dia ngajar buat lolok tak buat buka, dia buat tak dengar. Kecek tu derah belako derah. Dia kecek suara derah. Saat dia nak meninggal dunia, barulah dia cerita kepada anak murid dia, sebenarnya apa yang kamu bincang semua aku tahu belako aku dengar. Tapi aku nak sembunyikan aib seseorang itu, aku tidak dedahkan dia kepada orang ramai. Ni sifat lon ni, kita ada gadget belako. Anak orang huduh kau orang tegak beruk sedak kata kau orang dalam gadget. Habis pahala. Ingat kita ada filter. Setiap tingkat malaikat ni ada napih. Nak masuk kau slogan naik ibadat pada Allah tu sebagai iman ibadat yang murni, yang bersih, yang Allah lihat, kena tapih oleh malaikat dulu. Pertama, kalau ada sifat sombong, tak lepas gear mula-mula lagi. Kalau tak ada sifat sombong, amalan kita zuk naik. Dia perikat-perikat naik. Yang paling lah sekali sifatnya adalah buat ni kerana Allah ke tak. Malaikat lepas, tak nampak. Malaikat tak boleh berpasal. Siapa yang perikat yang ketujuh, langit yang ketujuh? Allah kata, wahai malaikat, humbangkan kepada orang ini. Baru malaikat tahu, rupanya tidak ikhlas. Allahuakbar, dahsyat sangat-sangat kita. Maka kita ambil kesempatan yang Allah SWT berikan kepada kita. Maka konsep untuk menyambut tahun baru ni, kita tengok berdasarkan kata ulama, dua keadaan. Satu keadaannya ulama mengharuskan, sekiranya tidak bercanggah benda perkara-perkara yang boleh mensyirikkan kepada Allah, ada simbol-simbol atau unsur-unsur ataupun bentuk-bentuk ritual agama yang menunjukkan bahawa haram benda itu, sekiranya ada bentuk-bentuk penyembahan, ada bentuk-bentuk yang menyebabkan kita ni seolah-olah serupa agama orang lain, itu tidak boleh. Tapi kalau benda menjadi benda ni sudah melata, tidak menjadi bentuk-bentuk ritual agama, maka benda itu adalah diharuskan. Benda itu diharuskan. Kena tengok keadaan dia, kena tengok suasana dia. Bahawa setakat kita pergi dibuat buka begitu, tak ada masambut itu, hormat itu tak jadi masalah. Itu dia. Jadi sama-samalah kita mari melihat dalam keadaan begini supaya kita nampak deh, insyaAllah. Jadi kita tengok satu peneguhan, kita tengok daripada kisah-kisah lah. Boleh senang ya, boleh senang kita ambil kisah-kisah daripada alim ulama. Khususnya hari ini, malam pada hari ini saya nak cerita tentang kisah dipanggil kisah ubudiyah, ketaatan Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai khalifah Islam, khalifah Rashidin yang kedua. Jadi kita tengok bagaimana apabila seorang itu dia kenal Allah. Seperti Nabi kata, mu nak kenal orang yang benar-benar faqih dalam agama, mu tengoklah Sayyidina Umar. Jadi benar ni memang, Umar ni memang betul-betul lah. Seperti masa Umar, dia boleh berijtihad. Misalnya Sayyidina Umar ni sendiri, zaman tu dia boleh berijtihad dah zaman tu. Jadi kita tengok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia, apabila dia lantik jadi khalifah, dia tak ada rumah lah. Degi cang, degi tolong rakyat, degi tengok, degi kawal rakyat, degi selio, gitengok, gimantau rakyat dia sebagainya. Sampai semua di dalam tempat di kota Madinah tu degi, kemudian dalam keadaan letih dia pun gi pada luar, kepada bagi kapur. Masuk dalam kapur. Apabila masuk dalam kapur itulah maka dia terasa sangat-sangat, dia terlihat seorang lelaki. Masya-Allah. Seorang lelaki duduk dekat dengan sore-sore duduk tangga, kalau kita gak tengok pelita lip nak tuan kata gapo tu be air mata dia teriak. Maka Umar tanya, kenapa orang begitu? Dia pun dengar rutin duduk dalam dia. Abah ni carilah orang tolong kita, dengar. Carilah cepat sikit mari tolong kita. Dia pun tanya. Rupanya bini dia nak beranak, tak ada orang perempuan nak bantu. Kelai kabut duduk sore dia. Umar kata, ya Allah, apakah bini kamu masalah ke apa? Dia cakap, wahai, dia tak tahu Sayyidina Umar, dia tak tahu menggori kapur. Dia tak kenal Sayyidina Umar. Jadi isteri, dia kata, isteri saya ni nak bersalin, tapi tidak ada seorang pun yang boleh tolong kawasan ni. Oh, Umar pun dengar gitu. Umar masa tu dia pakai selipar dia pun selipar
tapu. Kalau jenis kita tali selepas tu pun dia tapu-tapu dah. Lepas tu selepas rumah ni pula berlubang. Kalau jalan cepat-cepat masuk batu tak ada lubang. Maka tak boleh lari dengan hunggar saya normal. Dah lekat dia letih tu. Tapi nak wayak semangat saya normal nak bantu orang. Nak tengok, nak ambil yang terbaik di dalam hidup dia. Nak buat amalan yang diredai oleh Allah. Yang disayangi oleh Allah. Dia sukai oleh Allah. Berunggah Sayyidina Umar. Tapi bagaimana lajunya sebab selipar dia pun tak comel dah. Selipar dia pun buruk dah. Apabila dia sekali selakuh-lakuh kadang-kadang kena berik semetar. Kerana kau berbuat teringat sahabat kata, wahai Umar, wahai Khalifah. Belilah selipar baru. Senin menawak kerja. Baru dia teringat sahabat dia. Tapi dia kata biarlah tak apa. Tebik air mata Sayyidina Umar sampai di rumah. Dia beri salam. Isteri dia jawab. Dia kejut isteri. Wahai isteri ku. Isteri dia Ummul Kathum. Bangun isteri ku. Jom kita pergi tolong orang ni. Mari kali ni. Gilah ngat isteri dia. Bungakah dia. Berungkah. Bukan jalan naik kunta. Bukan naik kuda. Tapi berjalan kaki. Tuan-tuan. Inilah Sayyidina Umar yang kita patut contohi. Bagaimana sikap Sayyidina Umar sehingga Allah bagi benda yang ajaib nanti saya cerita. Kehebatan Sayyidina Umar, Allah bagi keramat kepada Sayyidina Umar kerana kecintaan dia nak dapat keredaan Allah. Dan daripada itulah, dia pergi naik dengan bini isteri dia, naik atau rumah bini isteri masuk dalam. Maduk-seduk sebentar, Alhamdulillah keluarlah bayi. Apa dia ucapannya? Dia tak tahu ni Umar. Ya Amiral Mu'minin, budak ni gagah macam ayah dia. Terdengarlah lelaki duduk luar. Ni kau Sayyidina Umar. Bau terkejut dia. Dia tolong kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana nama, bukan kerana pangkat, bukan kerana apa. Tapi nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Harga paling mahal. Allah bagi satu kehebatan pada Sayyidina Umar. Pada satu ketika berlakunya kemarau sehingga sampai 6 bulan. Dengan satu riwayat. Di kota setengah riwayat kata sampai 6 bulan. Hujan tak turun sampai keringnya air di Sungai Nil. Sungai Nil tak dikering. Dan orang situ, Umar atalah Amr bin Al-As supaya pergi sana, takluk sana. Jadi orang situ nak masuk Islam pun boleh, tak saya masuk Islam boleh. Tapi ditawan oleh orang Islam. Jadi apabila ramai memeluk Islam, maka budaya mula demo. Sebab itu, dia tak boleh patah air sungai tu kering. Kalau air sungai tu kering, kalau lama kau nak kering, maka dia akan korban seorang gadis yang dara untuk diberikan kepada korban sungai tersebut. Maka kau lama kering. Maka penduduk tu kata, wahai Amr bin Al-As, air sungai dia nak kering dah ni. Ingat baik-baik, kami nak semula adat kami, iaitu kami nak korbankan anak-anak dara kami kepada sungai. Terkejut dalam Umrah. Nak buat lagu mana tak boleh. Umrah duduk di Mekah, Madinah. Sayyidina Umar. Orang duduk Mesir. Nanti tu aku tanya Sayyidina Umar. Nanti lu sabar. Aku tanya Sayyidina Umar. Utus surat tu. Siapa ke Sayyidina Umar? Umar pun tulis surat. Zuzu tulis surat. Puh balik atas tu. Pergi kepada. Semula kepada Amr bin As. Amr bin As berbuka. Sukalah boleh surat ni daripada Amir Minin ni. Gapa keputusan? Apabila buka terkejut. Surat itu bukan untuk dia. Tapi surat itu Sayyidina Umar bercakap dengan sungai ini. Wahai sungai, kalaulah kamu ini kering kerana Allah, sekarang kamu keluarkan air pun kerana Allah. Maka surat itu dibubuh dari sungai. Bok. Tubik macam air buruk. Sapa banjir di Mesir, Sungai Nil. Itulah keramat yang Allah beri. Apabila kita buat yang terbaik nak dapat keredaan Allah. Allah kata man aslaha. Pernah diceritakan kata ulama, sesiapa yang cuba memperbaiki diri dia dengan Allah, ingat Allah akan bagi dia. Allah akan perbaiki hubungan hamba dengan dia. Bukan kita baiki dah, orang lain cuba nak baik dengan kita. Inilah kelebihan apabila kita cuba nak baiki hubungan kita dengan Allah. Kita sama-sama tarik mari ke rumah Allah. Ramah ke rumah Allah. Mari dengan kuliah dan sebagainya. Alhamdulillah itu ambo tarik di sini supaya kita. Itulah sikit sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

setahun sekali. Loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula. 48 negara bertanding. 104 jumlah pelawannya. Dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tau, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu sorang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat petang berlaku-lakulah pendengar setia Kelantan FM. Sampai masuk sahabat ketika hari aku, kita berjumpa semula bersama dengan mada dia. Mari untuk kecep kira, sepatu selidah. Kalau lebih pada tu bonoh dah ni. Supaya dia mau beli diri lah mada dah ni. Kalau lebih tu bonoh. Kalau lebih lagi free of charge. Begitulah. Bui saja pun ada, bui saja.
1: Bui saja kalau hok molek tak apa bedi.
0: Iyalah.
1: Tapi bedi no yaknya musim dia murah dah lah ni deh. Mak ada boleh buat poyok dua bekas besar.
0: Oh gitu mo.
1: No yaknya deh. Moga beli ada.
0: Tak apa mari lagi deh. Tak apalah kita pahal lah tu deh. Aku tengok rendah lagi deh.
1: Rendah lagi. Dia banyak hari juga deh.
0: Iyalah pahal.
1: Dok lah, dok suruh macam bangga dengan diri sendiri lah. Sebab oh dok sekala tahu apa ni. Tapi tahun ni suruh macam sayangnya nak tahu buah-buah ni. Banyak pula tu. Tak apa kita sipe-sipe-sipe. Perisi-perisi. Boleh sipe.
0: Yolah. Bukali hok kapur, bukali hok wak poyok tu dia.
1: Wak poyok kapur lah Bedi.
0: Kalau musyakin kau.
1: Tak boleh.
0: Jadi Alhamdulillah pada dia. Kita hari ni hari Khamis dah 25 sengih berlaku. 25 hari bulan mak ada.
1: Sengih berlaku. Segar-segar Abidik.
0: Segar lah hari ni.
1: Kalau Abidik bunyi suara mak ada pun segar-segar dek.
0: Yalah, yalah.
1: Suara Abidik pun bunyi kohol. Awas molek.
0: Yalah lah hari pertama, hari kedua, hari ketiga tak tahulah.
1: Ne? Dia macam Assalamualaikum. Slow sikit slow.
0: Waktu lepas pada seminggu ni.
1: Sekali dua minggu.
0: Jadi 25 Jun hari ni bersama dengan 9 Muharram lah. 1448 Hijriah. Allah tebuk demo dua surga ni tak lama ni. Esok 10 Muharram lah kita ni. 10 Muharram. Jadi alhamdulillah dek kok kita dengar lagu dulu ada sebagai hiburan kita bersama. Set kita Sat Lala. Kelantan FM ada sama.

0: Jadi nak royak kepada rindu ni su esu pula selak masa. Nak paling kiri ya, paling kiri. Jadi
1: tu maksudnya dalam hati abedik tu su duduk nombor 1.
0: Ya dah berkelip-kelipan mata abediknya. Jadi
1: dek, kenapa kau kecil dek je esu kita dek?
0: Iyalah. Ha. Bagi pola baru ni lah. Sebab pola lah.
1: Dia esterih ke kan?
0: Dah. Dia main mainnya banyak kali.
1: Berkali dia. Oh, lah so nikah. Lagi mabuk nak ibuk.
0: Jadi kurang lah dia bila, bila buat banyak juga.
1: Kurang makan.
0: Kurang. Jadi begitulah pada. Kita nak ayak bui kepada adik kakak. 10 hari bulan tak dia bedik ayak dia. Buat apa ni?
1: Hari Asyura.
0: Asyura. Hari surga lah. Kaca surga.
1: Kaca ha. Kalau yalah. Kalau luar dia panggil bubur
0: surga. Makan dah surga.
1: Duk lagi tahun dia beri.
0: Abdi
1: makan dah ni.
0: Dah di ala kesmerok
1: pasal. Rasa gano?
0: Rasa sedap.
1: Sedap alhamdulillah.
0: Mungkin setahun sekali ke boleh makan.
1: Kita di Kelantan ni abdi. Bila kita jak kecil sampai besar duk makan surga gitu. Yo. Kita akan selesa dengan gitu. Gilah mana-mana pun kita akan tak boleh teringat ke surga Kelantan. Tapi ada juga surga Alik Utara tu. Alik Utara ni dia rasa tawa sikit kalau kita mani. Tapi kalau demo, gak demo makan suruh kita dia rasa macam teringat hok utara eh. Hok dia ni masing-masing lah.
0: Iyalah. Kita moga kena dengan cita rasa kita tu
1: ni. Betul.
0: Itulah. Jadi kita selamatlah demo-demo merancang untuk kaca suruh ni. Jadi pakat molek langsung. Kita bukan sekadar sedap ada tetapi buat kerja secara sepakat ni. Gotong royong ni alhamdulillah tempat kita ada akak. Metok kata tubik belakang weh kucah surga. Dia makan tubik lah.
1: Tubik ni. Jangan pula tubik belakang weh kucah surga ni. Lepas asar baru tubik.
0: Iyalah. Dekat-dekat nak masuk.
1: Lepas nak masuk kan? Marilah.
0: Tak kena, kita. Tak kena gitu, tak kena.
1: Tak apa. Tapi ada juga orang awal, Abdi. Awal-awal ni dia tak berat lagi kan?
0: Ya.
1: Ramah lah, ramah.
0: Abdi suka masa tu. Kalau kita kacang kan? Kucat kan masa tu kucat ni. Jadi geng-geng.
1: Geng-geng. So, kita pun semua macam sedap kucah ni deh. Tapi, so lagi abdi, kucah kau kaca. Hari tu mak ada bersama dengan Munshi deh. Dia kata kucah.
0: Kucah.
1: Kucah.
0: Bukan kaca.
1: Bukan kaca.
0: Kaca tu kacau kan?
1: Kaca. Kaca tu benar-benar hok.
0: Itu kacau kan tu?
1: Kubek oksi.
0: Betul.
1: Tapi kucah. Kucah ni kucha. Hanya untuk surga sahaja katanya. Tak boleh buat untuk benda lain. Yeah. Kucah ni untuk surga sahaja.
0: Kucah air pun boleh.
1: Kucah air pun boleh juga deh.
0: Itulah.
1: Tak ingat bak-bak air.
0: Itulah. Ada juga hok comel sekalinya esok puasa sunat.
1: Betul.
0: Ustaz tu royak bukan abdi royak. Dengar ustaz tu royak lah.
1: Tambah esok hari Jumaat pula abdi deh.
0: Comel benar lah.
1: Alhamdulillah.
0: Kita macam
1: abdi kita nak kosi juga sebab ada setengah tempat kalau demo buka radio di Jeli ko Gua Muse ko kereko tak apa ada di Tanah Merah Pasir Mas Pasir Putih kalau buka radio mungkin akan mengalami gangguan siaran lah. Kalau bunyi korek-korek ko gapo-gapo ko tak dengar jelas ko ataupun tak dengar langsung ko learning kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio FM RTM. Gitu deh. Di stesen pemancar TM Bukit Bakar Macik katanya. Dilaksanakan pada 24 Maret lagi sampai 14 Julai. Hari Selasa 2 minggu lagi lah. Jadi sepanjang tempoh ni pendengar di beberapa kawasan Hot Supermado yang saat ni akan alami gangguan siaran. Dan juga perubahan liputan siaran. Jadi kalau misal nak dengar Kelantan FM boleh buka lah platform lain, platform digital lain. Super RTM Klik, boleh juga buka web radio.rtm.gov.my, boleh juga buka Facebook ataupun TikTok Kelantan FM. Jangan rusing lah. InsyaAllah lah lepas ni, selepas pada 14 Julai ni, kau molek kau comel lah. Sebab kita naik taraf ni pun untuk menjamin kualiti siaran yang lebih baik.
0: Yalah,
1: tingkat kemutu penyampaian perkhidmatan, kau lebih comel.
0: Yalah. Itulah. Dia panggil upgrade.
1: Nak upgrade sikit. Semua telefon kita lah, Bedi.
0: Yalah.
1: Suruh macam, tak boleh ni kena tukar nama gapo tu. Itulah nak we upgrade molek sikit deh.
0: Duk main biuk ni. Jadi.
1: Tak usah lah,
0: Itulah ni.
1: Okay.
0: Itulah. Apa ni, pengetahuan ada juga perkongsian kita lah. Baik. Kita dengar lagu dulu, ada sebagai hiburan kita bersama. Dalam apa khabar, Kelantan Akok, Kelantan FM, ada semua.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Rosalinda berat gila kok orang. Macam-macam lah deh. Dia buat gan. No, kalau dah kita kena kok orang. Tapi kena berpada-pada lah. Nak saya kok orang deh. Nak beci kok orang pun berpada-pada juga. Kalau boleh janganlah beci deh. Takut lepas ni jadi saya. Okay. Okay. Kita nak bersama dengan Puan Faika untuk tajek daripada Nescu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mak Dok.
0: Alhamdulillah, boleh temu temu sorgo. Temu sorgo. Alhamdulillah. Yeah. Hari ni kita dapat sekali lagi lah bersama dengan Puan Faika untuk kecek ha Nescu. Silakan.
1: Okey. Mak Dok sorgo kau hari ni, Mak Dok?
0: Ada. Abedi.
1: Abedi ada.
0: Ada dekat depan ni.
1: Okey, beres. Assalamualaikum juga lah pada Mak Dok Abedi dan juga pendengar. Kelantan FM hari ni duk buat gerio belaka tu. Duk tengah nerak-nerak kau baru lepas makan tengah hari orang kata dah. Dah ada juga hot poso hari ni kau. Kau kan hari Asyura tak silap dah.
0: Esok Asyura tapi ada dah dia memang poso sunat.
1: Ada dah poso hari ni. Alhamdulillah. Ha, itulah. So hari ni Faikah mari lagi bersiara secara phone call je hari ni. Bertemu suara hari ni. Nak mari bagi promosi untuk sempena hari Asyura lah juga. Sebenarnya bulan mulia ni kita baru jah juga apa ni sambut tahun baru awal muharre dan kita ongoing lagi untuk beberapa promosi bagi bulan Jun ni lah. Dan untuk pengetahuan semua pendengar Kelantan FM hari ni, anda kena grab promosi hari ni. Apa? Sebabnya hari ni hari terakhir promosi hok harga balik meja kita daripada Nescu untuk bulan ni. Bulan depan ada lagi, kau tak ada ke? Hok tu lain cerita, kita tak nak oyak lah. So untuk pendengar semua kena grab promosi hari ni sebab memang harga kalau saya dengar sendiri pun memang tak percaya lah. Okey, tapi bagi mana-mana hok baru je buka radio tapi dengar Nescu tu tak tahu ke dia Nescu. Ada juga tanya ke dia Nescu ni duk dengar duk kecek dekat Kelantan FM tu tapi tak biasa beli. Ada juga. Okey, untuk pengetahuan semua secara ringkasnya, Nescu ni merupakan syarikat hok buat dan kita ada kilang kita sendiri. Kita ada cawangan-cawangan negeri seluruh negeri. Dan kita pasang ke produk yang berasas ke sarai burung walik. Dan kita nama ke produk sarai burung walik tu sebagai Nescu minuman sarang burung walik dengan ekstrak pati asli 2 dalam 1. Oh, tak cukup nafas nak sebut nama. Panjang dek lalu. Sebab apa? Sebabnya kita ni kalau ikut ke, ramai orang salah peher. Dia kata kita ni ubat. Kita bukan ubat dah. Kita merupakan suplemen makanan. Makanan tambahan lah. Suplemen ataupun makanan tambahan. Untuk kesihatan yang berasah ke. Untuk macam sebagai suplemen untuk membekalkan tenaga. Lepas tu dia kalau ikutkan orang cari-cari burung walik ni untuk orang kata untuk kesihatan saraf. Kalau bahasa muda kita kat orang Kelantan kita kat untuk sakit-sakit urat lah. Sakit-sakit urat, sakit-sakit sendi lah. Okay. So kalau lah ada dalam kalangan pendengar-pendengar Kelantan FM hari ni. Hok ada masalah contoh lah bangun pagi tu ke bangun tu. Nak boleh kau bangun tu rasa macam tak tidur. Padahal tidur lama dah malas. Bangun pulak rasa kebah tangan. Sakit urat, kurang tenaga. Lepas tu pulak nak jijak kau tanuh tu Allah sakit nyonyocok dekat tapak kaki. Tu merupakan masalah-masalah sarah lah kalau kita nak kata nak oyak buinya. Okey, masalah sarah tapi dalam peringkat awal lagi. Dia macam ngasih inna dekat tubuh badan kita menyata ke badan kita tu ada dah nak jadi ke masalah-masalah sarah ataupun urat. Tapi dalam masa awal lagi. Sebab tu kita kena cari suplemen makanan untuk membasmi lah. Kadang-kadang biasanya orang sakit urat ni orang kata bila warga-warga emas lah usia-usia nak mencapai emas tu kata. Tapi jangan tak kira juga lah ni pun orang muda-muda banyak dah sebab kita sekarang ni zaman semakin mencabar. Orang-orang muda lah ni pun kuat kerja dah. Tak apa kalau kita tak jaga kesihatan pun tak boleh cukup. So hari ni kalau ikut ke kita Nescu ni memang kita keluarkan produk sarai burung walik untuk atasi masalah tu lah. Dan kalau ikut ke nama dia minuman. Kalau minuman tu maksudnya kena minum. Okey, tapi uniknya kita dengan produk lain, memang kita minuman juga. Cara makan kita dengan minum juga. Tapi berbeza dengan produk lain dekat pasar eh. Apa kena beli Nescu? Sebabnya kita ekstrak pati asli. Kita tak ada campur apa-apa herba-herba lain ko. Memang untuk satu produk kita tu tak campur dengan bahan lain. Memang sarai burung walik sahaja. Dan kita produk kita ni dalam bentuk pati pekat likat. Pati ni makna saat ni dia kalau ikutkan struktur dia tu macam madu lah. Dia pekat likat macam madu, tapi kita tak buat madu lah. Dan kita buat apa? Kita buat dalam bentuk pati tu juga. Sebabnya kita ni produk dua dalam satu. Kalau kata tak say guna dengan cara minum, kita juga boleh guna untuk sapu dekat kulit luar. Ya boleh guna dua cara lah. Minum pun boleh, sapu pun boleh. Sapu ni untuk gapa pula? Sapu ni kalau nak guna sebagai masker muka pun boleh. Ataupun nak macam nak ilir parut, nak rawat teh untuk penyakit kulit. Ataupun nak kalau ada kesan kebakaran kau, kita nak sebagai penyembuh dia lah. So boleh guna juga. Okay. So hari ni, kita okay, no, lalu lah promosi hari ni. Sebab kalau ikut okay, kita jual tu dalam botol. Botol warna hitam dengan kuning. Kalau ikut okay, isi padu dia 375 ml. Maknanya kalau kita makan hari ni, dia tak habis lalu. Dia boleh tahan dalam 2 minggu lah untuk 375 ml. Tu kalau ikut okay, harga dia sebotol tu, kita jual dekat pasar eh, RM189. Tapi hari ni kita bukanlah nak mari bui harga tu. Hari ni kita mari dengan promosi bajet dengan promosi jimat. Ada dua promosi hari ni. Okay? So kalau ikut ke, promosi bajet hari ni kita nak bui memang untuk pembelian combo 3 botol pati sari buruh walik Nescu ni. Kalau isi padu satu botol dia 375 ml. Kalau ikut ke, harga asal dia RM597 lah 3 botol. Beli 3 botol. Tapi untuk hari ini sahaja, siapa pukul 7 malam, siapa-siapa yang order, dia akan dapat harga RM100 sahaja untuk promosi bajet. Okey, 3 botol RM100. Lepas 10, hak ni lagi murah. Kita ada juga untuk promosi jimat, di mana siapa-siapa beli combo 12 botol. Kalau 12 botol, hak botol yang sama, 375 ml. Kalau ikutkan harga dia hampir mencecah RM2,200 lebih. Tapi hari ni kita nak release dengan harga hanya RM300 sahaja. Okey, RM300 sahaja. Okey, tapi kalau siapa-siapa beli promosi bajet harga pengenalan hak 100 tu, 3 botol 100 tu dia akan dapat percuma 3 secik kopi klasik. Kopi klasik ni kopi sari burung walik kita jugalah. Kopi klasik ni sekali dapat percuma. Okey, so hari ni promosi bajet kita 3 botol 100. Kalau nak lagi banyak lagi jimat, ambil promosi jimat kita 12 botol RM300 sahaja. Macam mana nak order tu? Okey, cara nak order boleh hubungi kita dekat Nescu Kelantan Hotline 010-568-5548. Saya ulas 010-568-5548. Okey, okey, sekejap lagi saya akan ulas lagi khasiat kalau kita sentiasa konsisten mengamalkan Nescu minuman sarang buruh walik dengan ekstrak pati asli 2 dalam 1.
0: Okey, kita dengar lagu dulu. Lepas ni kita balik semula bersama dengan Puan Faikah.

0: kena ko baju kurung. Cik, apa Puan Faikah pakai baju kurung hari ni? Kita sama semula Puan Faikah selaka.
1: Beres madu. Tapi jangan kena kau Puan Faikah lah hari ni.
0: Tak boleh lah ni. Kena kau produk tak apa.
1: Orang yang punya. Kita kena dengan promosi daripada Nesquik hari ni. Apa sebab hari ni promosi mari dengan dua package. Siapa-siapa nak beli produk Nesquik minuman sari burung walik dengan ekstrak pati asli 2 dalam 1. Hari ni kita mari dengan dua package. Satu package bajet 3 botol RM100. Dapat pulak percuma siapa ambil package bajet ni. RM100 ni dia akan dapat percuma 3 secik kopi klasik kopi sari burung walik secara percuma RM100 sahaja. Dan juga untuk 12 botol. Kalau nak beli 12 botol ini, kita nak release dengan harga hanya RM300 sahaja. Okey, tapi terhaklah. Terhak tu gawana pula. Sebabnya hari ni kita nak beri kau 50 customer je. Siapa-siapa hok order hari ni sebelum pukul 7 malam hari ni, dia akan dapat harga istimewa ni lah. Bagi mana-mana. Pendengar-pendengar Kelantan FM hok day booking hari ni, kena cepat-cepat hubungi kita dekat talian Nesquik Kelantan Hotline. 0105-5548 ataupun mari lalu nak walk-in ambil produk kita terus dekat kedai pun boleh hari ni. Dekat Nesquik Kelantan, dekat kampung meja bangku kubisi ya, tu boleh mari walk-in sebab kita baru je restock produk baru daripada kilang. Expire date pun lama lagi. Tapi kalau memang tak ada berdekatan dengan kedai kita, boleh juga nak ambil secara COD, tunggu bagai bahasa apa baru bayar. Ataupun nak bayar dulu kita post pun boleh, tapi akan ada sedikit cas perhantaran lah. So hari ni kita release dengan harga 3 botol percuma kopi 3 secik 100. Dan juga so lagi nak beli banyak 12 botol 300. Terhad sampai pukul 7 untuk 50 customer. Boleh hubungi kita dekat talian Nesquik Kelantan Hotline 0105-5548 lah. Kena amalah suplemen Nesquik ni untuk baiki tenaga, baiki sistem penghadamai pun boleh. Ataupun kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem pernafasan pun boleh. So masa pun mencemburui saya ini kalau ikut kena ulah banyak lagi. Tapi kita bagi laluan kepada Mak Dia dengan Abedik Dio pula lah untuk ni tau.
0: Okay.
1: So akhir kata Nesquik patah letak pasti habis.
0: Okey, terima kasih banyak Puan Faikah. Jumpa semula pula deh.
1: Okey, terima kasih.
0: Bye-bye. Assalamualaikum. Itu dia. Kita bersama dengan Puan Faikah. Untuk hari ini, pukul 3 sepuluh sekala, kita ada ringkas 3 petai. Lepas tu balik semula bersama dengan Mak Ada deh. Dan juga Abedi.
2: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tau sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

bunga mari pula. Jumpa saya lepas ni ni. Hai, ajak je bergerak seumur saya ni. Tak metal lagi lah kot ni. Metal lagi lah kot ni. Kita ni kalau dia suka bersaing, gitulah deh. Orang pun suka sayangnya kita. Cumanya pesemek bunga lah. Anak bersaing tu, cerita kelihatan juga. Anak agak kau baru kenal hari ni. Ajak tubik-tubik selalu. Oh, biar agak kita ni kenal dulu. Boleh sebulan ke? Boleh 2 bulan ke? Orang ajak tubik barulah kita ikut. Narak kau baru kenal hari ni nak tubik selalu. Eh, bahayalah ni. Mak bunga bukannya kapo. Sari-sari je kita baca berita ni. Oh, memang berita pun menakut ke lah. Mak bunga siapa ke? Ay, jenuh lah nak baca berita-berita yang menakut ke ni. Ay, jadi ni kena pesan kepada mak dengan ayah tu. Yang mana ada anak Tino ni. Ah, duduk sekolah lagi. Kena jatuh tu, kena jatuh ni. Orang ajak tubik-tubik. Selalu jangan. Kadang-kadang mak dengan ayah ni jangan duduk mana juga. Kena cek lah juga dengan siapa anak kita bersaing. Supaya keselamatan demo tu terjaga. Tidaklah jadi kapok-kapok kita juga. Rusin kita juga kena bertanggungjawab. Jadinya jangan duduk mudah lah. Nak ikut orang kosa kita jangan. Rusin. Mak bunga tak mahu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Malaysia tidak pernah mengiktiraf kerajaan baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat pada Disember tahun lalu, jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Maung Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Mengulas lanjut, katanya, libat urus secara tidak rasmi bersama Myanmar penting bagi memastikan ASEAN tidak kehilangan peranan utama dalam membantu negara itu sekaligus mengelak campur tangan kuasa luar di Myanmar. Pengkomersialan penanaman bawang putih di negara ini hanya akan dibuat selepas kajian kesesuaian tanaman itu dimuktamadkan bagi mengelakkan petani menanggung kerugian jika tanaman itu tidak sesuai dengan keadaan tanah dan cuaca tempatan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata keputusan memperluaskan penanaman berkenaan perlu berasaskan hasil penyelidikan Jabatan Pertanian serta Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan Malaysia menghasilkan 135.29 tan metrik bawang merah kecil sepanjang 2024 hingga 2025. Usaha itu dilaksanakan bagi meningkatkan pengeluaran tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada import selaras dengan sasaran kadar sara diri bawang merah kecil sebanyak 30% menjelang 2030. Pada 2025, Selangor merekodkan kawasan penanaman paling luas iaitu 40 hektar, diikuti Kelantan dengan 30.85 hektar, Perak 28 hektar, manakala Terengganu dan Perlis masing-masing 1 hektar. Akhir sekali, kempen deposit duit shilling yang berlangsung di perkarangan Masjid Muhammadi Angkasa Puri bertujuan menggalakkan masyarakat memanfaatkan semula shilling yang tersimpan sekaligus memudahkan proses deposit serta menyokong aliran edaran mata wang dalam ekonomi negara. Program yang dijalankan dengan kerjasama syarikat Safeguards itu turut membuka peluang kepada orang ramai, khususnya warga kerja Jabatan Penyiaran, untuk mendepositkan shilling serta menyalurkan sebahagian daripadanya sebagai sumbangan kepada masjid. Pengerusi Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Hamzah Ishak, berkata inisiatif tersebut bukan sahaja memudahkan masyarakat menguruskan simpanan shilling, malah menggalakkan amalan infak dalam kalangan jemaah dan komuniti setempat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Mirwana, aku nak oya lagi. Kamu ni masalah aku, bukan masalahmu. Kamu nak oya kapo, cikgu. Aku lagi lah juga. Aku ni kak sakit.

Orang anak noyak kamu lepo-lepo ke sesemua wako sakit sangat male-male aku noyak kamu ni rana payo lano tidur payo jelugo noyak kamu nyo sakit sangat lah cik uji kita lah kedua bukan kau muda mula-mula cucuk jaru boleh lah ni tak boleh nak cucuk.

Yang nak gula makan ke nak sedap-sedap semua. Tapi kita tak cara vitamin tu. Murai vitamin aku dengar. Mujua vitamin kau pulak lo ni. Ni Rana.

Vitamin D tu kita nak ambil mana? Ha, Nirana. Vitamin D ke? Kau cerita wahai ambil. Aku tak tahu mu jemur

0: Kamu, kalau lagu tu ni Rana, aku pagi esok aku tak boleh marilah ke damu. Aku nak jemur pagi esok. Jangan jemur lama doa mu tu kan. Kau tak cerus doh, kau gelak lama kak. Cik uji asap api. Biarlah juga asap api pun asap segar lama satunya saya.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Baiklah, kita learningnya pukul 3.15 minit petang bersama-sama kita untuk petang ni. Dan harapnya di kalangan kita yang bersama-sama, terima kasihlah setia bersama dengan Kelantan FM. Ada sama untuk kita berkongsi sesuatu yang menarik ataupun yang boleh kita tahulah. Deh, campur sikit sebanyak dengan bola, suasana demai bola lah ni. Jadi kita boleh berkongsi bersama untuk kita tahu sikit sebanyak lah. Jadi peminat-peminat bola tentu sekali lebih banyak lagi daripada medik yang tahu perkembangan semasa. Sebab sama-sama dia ikut, duk tengok perkembangan bola sepak dunia ni lah, FIFA 2020 ni. Baik, ama bersama ataupun kita nak menanya khabar ni, menanya khabar rakan kita ataupun sahabat ama di Asyik FM bersama dengan DJ Wiki. DJ Wiki bersama kita, kita nak kongsi sikit banyak lah. Selamat petang DJ Wiki.
1: Ya, selamat petang. Apa ni?
0: Dengar suara DJ Wiki. Jelah.
1: Sihat, jelah, cantik. Saya pun dengar ni.
0: Sihat ya?
1: Sihat, baik.
0: Dia kalau asyik petang-petang gini, apa rancangannya Wiki? Rancangan
1: yang okay, buat. Sekarang ni, rancangannya sekarang ni, nama dia My Hit Asyik. Biasanya kita siarkan lagu-lagu semasa ciptaan artis orang asli yang terbaru di layar. Lepas tu, dengan info-info semasa lah.
0: Tadi saya sebelum bersama dengan Wiki ni, saya dengar lagu macam logat Kelantan, bahasa Kelantan ni.
1: Lagu betul, apa tu? Tadi tu ada. Yang tu Adik Wani.
0: Adik Wani. Ya. Jadi Asyik pun apa ni, lagu-lagu logat Kelantan pun disiarkan di Asyik FM eh?
1: Adalah. Ada. Sebab sedap Bedik. Dia punya sebutan tu saya suka.
0: Faham, boleh faham eh?
1: Logat tu, logat. Boleh faham lah sikit-sikit lah.
0: Cantik lah tu. Gitu. Okey. Ya. Jadi sampai pukul berapa rancangan hits Asyik ni?
1: Okey, sekarang ni kalau ikutkan sampai pukul jam 4 lah, 4 petang.
0: Oh, 4 petang ya. Kiranya Wiki berakhir pada pukul 4 petang lah bertugasnya.
1: 4 petang lah, betul lah. Lebih kurang berapa minit ni, lebih kurang dah 40 minit dah kot.
0: Gitu-gitu ya. Sebab kata Asyik.
1: Abang Adik kan, dekat sana segmen apa?
0: Sekarang ni kalau Abang Adik bersama dengan Mak Da, dia duet-duet bersama dengan Mak Da dalam rancangan Akok. Akok tu bukan kuih ya. Akok tu ringkasan daripada Apa Khabar Orang Kelantan. Akok.
1: Akok. AKOK
0: lah. Ya, betul. AKOK. Ya, betul. Tapi sinonim dengan Kelantan ni, Akok ni memang soho lah, Wiki.
1: Memang famous lah. Ya,
0: kuih pun memang soho.
1: Oi, betul, sedap tu kuih tu. Dia pelbagai jenis ya akok tu.
0: Ya, betul.
1: Saya kebetulan hari tu abis dik pergi ke Kota Baru. Pertama kalilah dengan keluarga hari tu. Pada minggu lepas saya ke Pasar Sidi Khadijah.
0: Betul. Di tengah-tengah bandar Kota Baru.
1: Betul.
0: Ya. Apa dia belinya dan apa dia makannya?
1: Macam biasalah, lucing dengan tapai beras. Sedap lah, memang favorite.
0: Itulah kalau dapat merasa tu, alhamdulillah lah, sihat apa ni, boleh tahu keenakan kuih muih makanan di Kelantan kita ni lah. Baik, sebenarnya kita apa ni, temu janji ataupun janji temu kita bersama dengan Asyik FM adalah pada hari Sabtu ni ya, dalam silang budaya stesen berkembang. Jadi tentu sekali kita promosi dulu ya.
1: Sebelum sikitlah kita usik sikit.
0: Usik sikit betul-betul apa ni Wiki. Jadi hari Sabtu ni apa ni, Abedi akan bersama tak salahnya DJ Laili di Asyik FM betul ya? Okay, ya?
1: Betul.
0: Untuk silam budaya stesen berkembar, kita akan membicarakan sesuatu yang menarik. Asyik akan membawakan satu satu apa yang panggil perkongsian kita lah ya. Berkaitan dengan satu apa ni, masyarakat orang asal ni ataupun orang asli, iaitu Sewang. Sewang betul eh?
1: Betul, betul, betul, Abang Eddie. Sewang. Sewang ni kalau saya kongsikan serba sedikit, kalau ikutkan dia lebih pada persembahan tradisi lah. Kalau ikut asalnya, dia adalah satu upacara untuk berubat, Abang Eddie. Kalau orang lama dulu, memang dia menggunakan sewang ni untuk berubat lah. Sebab dulu kan tak ada hospital jauh, duduk di pedalaman. Jadi ini salah satu cara lah untuk berubat secara tradisional lah. Selain itu, katanya selain pada perubatan tradisional, kalau ada musim padi huma ya, Bedi. Kalau bahasa saya tu dia panggil canak bakpai.
0: Canak bakpai.
1: Dia macam meraihkan musim padi huma tu. Apabila berjaya, dia seakan-akan nak rasa menghargai, rasa bersyukur lah. Dan dia ajak orang kampung sekali dan ada meraihkan bersama lah.
0: Macam sewan ni masih-masih lagi ada sekarang ni.
1: Masih ada lagi.
0: Gitu.
1: Cuma dia pelbagai sekarang ni, kalau ikutkan dia salah satunya selain daripada berubat, ada juga dijadikan satu persembahan untuk komuniti orang asli dalam pelancongan lah. Minat kan dalam sektor pelancongan tu.
0: Betul lah. Ini tradisi persembahan tradisi yang popular di negara kita lah antaranya lah ya.
1: Betul. Abang Dik pernah join ke sewang ni pernah ke?
0: Sewang tak pernah, tetapi saya tengok tu pernah. Kat dalam television lah, kita tengok dalam TV gitulah. Pernah tengok.
1: Kena try tu Abang Dik.
0: Ya. Ya. Musim-musim durian di Kelantan ni, suhu durian sekarang ni. Sambil tengok sewang ni, tu ya.
1: Teringat.
0: Sesuai sangat. Okey, terima kasih Wiki bersama dengan kita, Wiki. Okay. Ya. Baik, temu janji kita hari Sabtu ini 27 Jun.
1: Betul tu.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, yeah, sama-sama.
0: Jumpa
1: Abedi
0: lagi.
1: Baik, baik. Kita jumpa lagi.
0: Baik, Wiki.
1: Baik, Ajil. Terima kasih. Rakan Sugas.
0: Kita bersama dengan Wiki seketika tadi. Adik Akok. Capulah hiling ngawulu kecek begitulah neh, kok mana-mana pun begitulah, kita ada orang ni kau boleh nak lebih halik kita lah neh. Kita kena rai jugaklah demo-demo Kulupo takutnya lah neh, tak duk menanyo, tak faham tu abis dik tak faham secara habuk. Jadi kita capu-capu sikitlah. Ni kita klik semula lah. Apa ni akok, apa khabar orang Kelantan. Baik adik kau, kita dengar lagu dulu. Lepas ni Abang Dino berkongsi lah berkaitan dengan kehangatan, kerancakan dan juga kehebatan. Banyaklah berkenaan dengan demam Piala Dunia FIFA 2020 ni. Penyiar rasmi RTM.

0: Itu dia. Jamilah, Jamilah. Ne. Okey, Jamilah ni dengan nama pocome tu. Ada. Jamilah, Jamilah ni. Ne.
1: Rupanya mak ada tak buka mic mak ada.
0: Ya. Mak dia mak ada buka. Tak apalah, asal dia boleh kecek. Tak apa, mak ada je dengar. Ya. Oh, ya, okay. Begitulah. Ne.
1: Okey.
0: Begitu Jamilah.
1: Abdi. Ya, ya. Nak cerita pasal gapo tak ada tadi?
0: Pasal bola tadi? Ni bola, pasal demo duk kecek ha bola. Okay. Saya dua ni kedai-kedai kopi ke mana pun. Tempat-tempat kerja pun dia menduk kecik habola. Jadi pasukan yang berjaya menempuh tiket awal ke pusingan kalah mati Piala Dunia FIFA 2020 ni, yang mana kejuannya Piala Dunia FIFA ni tengah rancok sebagaimana yang kita tahulah, berlangsung di benua Amerika Utara dengan 48 negara besar yang sengit untuk mempamerkan persembahan terbaik di hadapan peminat-peminat bola sepak dunia. Tak kira hok masuk ke tak masuk, hok masuk tu ya lo sengerti peminat-peminat memberi sokongan, tetapi di kalangan negara-negara yang tidak terlibat juga memilih dan juga membuat pilihan tersendiri untuk pasukan-pasukan yang dia minat. Jadi terbaik di hadapan bola apa ni, untuk selain memburu 32 tempat di pusingan kalau mati. Jadi pasukan yang berjaya mengesahkan slot ke pusingan kalau mati terlebih dahulunya iaitu dua negara tuan rumah, iaitu Mexico dan Amerika Syarikat. Selain Jerman, Perancis, Norway, Colombia, juara dunia 5 kali Brazil, juara bertahan Argentina, disusuli kejayaan bersejarah Switzerland dan Kanada yang juga melangkah ke pusingan ke pusingan 32 terbaik. Jadi dengan keadaan ini, ada lagi lah slot-slot yang akan diisi oleh pasukan-pasukan yang bertanding ataupun negara-negara yang bersaing di peringkat dunia ni, iaitu ke pusingan kalah mati yang akan menjadi rebutan pasukan-pasukan pada perlawanan terakhir peringkat kumpulan. Jadi masih lagi berlangsung di peringkat kumpulan dan ada banyak dah pasukan-pasukan yang berada dalam kelompok ataupun slot 32 pasukan yang akan bersaing hebat. Ada yang lepas tapih-tapih, lepas tapih-tapih ni menjadikan saingan itu lebih sengit untuk mencari kejuaraan dunia pada tahun 2020 ni lah. Jadi membabitkan negara-negara yang Ambo sebut tadi dan negara-negara lain di peringkat kumpulan Loni bersaing hebat untuk berpeluang melepasi peringkat kumpulan untuk berada di 32 pasukan bersama-sama dengan 32 pasukan di peringkat ataupun di pusingan kalah mati. Jadi masih lagi ada perjuangan-perjuangan yang belum selesai di peringkat kumpulan untuk menempatkan pasukan demo-demo ni di peringkat puni saingan kalah mati. Itulah perkembangan sikit sebanyak yang boleh kita berkongsi adik ekok. Banyak lagi pasukan-pasukan yang akan berjuang untuk berada di kelompok 32 di pusingnya kalau mati. Itu dia. Baik, itulah lebih kurangnya okay, boleh kita kongsi pada di kalangan peminat-peminat lebih tahu lagi. Sebab kata pagi ni pun akan berlangsung. Pagi esok. Pagi ni telah pun berlangsung. Dan pagi esok pun ada lagi, pagi Jumaat, untuk pasukan-pasukan berjuang bermati-matian untuk melepaskan di peringkat kumpulan lah akan memburu tempat ataupun slot 32 pasukan di pentas ataupun di peringkat kalau mati.
1: Tu dia cerita dia pasal bola adik kakak
0: bola,
1: ni.
0: Bola. Tapi kalau mado bola ke apa mado minat?
1: Bola?
0: Bola. Kalau sebut pasal bola.
1: Kalau pasal bola ke okay. Mado ni kalau bab bola sepak kita Argentina berdiri. Kita tak berapa nak berhi.
0: Betul.
1: Walaupun kenal lah Argentina, MU dia mado sebut ni.
0: Iyalah.
1: Tapi bola jaring je lah.
0: Bola jaring. Kalau bola sepak ke mado takut bola ambak kita bukan kita ambak bola.
1: Oh bukan. Takutnya bola tu ambak mado. Bopping.
0: Kita dah nak igat sama lah.
1: Takutnya pas nak igat. Nak igat tu odeh.
0: Yalah. Kalau Abedi sama-sama sekolah dulu main tu.
1: Main apa?
0: Bola hok-hok. Tepuk dengan tangan tu. Apa-apa.
1: Bola tampak?
0: Bukan.
1: Bukan bola balik?
0: Bukan.
1: Apa tu?
0: Dok dia buat dengan kertas ke pemain-pemain ke. Jadi main bola kecil ya. Kita buat. Kita gote-gote okay. Dengan kertas ke.
1: Nak pergi kemah.
0: Kemah apa tu?
1: Lepas.
0: Kita buat pemain-pemain tu dengan kertas. Kita buat kertas tu kita apa ni, kita lipat dua. Lipat dua. Jadi alik ni pun sebelah, alik ni pun sebelah. Belah apa ni pemain. sekali dengan gol lah tu.
1: Okay.
0: Jadi kita letak dia tu kan, kita jadi bola ketak lah. Bola ketak tak leluh lah. Tangis yang pedih ya. Jadi maksudnya bila kata bola tu deh, bola tu kena molek dia masuk gol tu, bola kita gote-gote dengan kecil tu.
1: Dia doa yang men yang masa zaman budak-budak sekolah dululah.
0: Lepas tu mari cikgu kan pang dia selengok. Ha, gitulah.
1: Main kuat main.
0: Kuat main ha. Itulah ayat bui dia. Tu masing-masing lah main nak masuk-masuk bu itulah. Baik
1: kita pasal lagu dulu.
0: Okey, kita pasal lagu. Lah ni dekat pukul 4 dah ni kita
1: dekat dah 10 minit lagi.
0: Iya.

0: habis ni dah.
1: Yo yo yo.
0: Bila kita QR, akhir tu ubik nama. Nama contoh masjid Lemah Sirih. Kalau masjid Lemah Sirih, jauh lah dah tu. Sebab kita pun duduk, kita pun QR di masjid Lemah Sirih ni. Kecuali tu ubik nama masjid pelik-pelik contoh ni. Padahal kita duduk di Lemah Sirih tu macam pelik lah sikit.
1: Jadi boleh kita batal lah dia.
0: Boleh batal, pakoh je lah. Cancel, gitu, orang kata cancel je lah. Tak pun tiba-tiba tu ubik nama bukan nama masjid tapi nama Muhammad Siddiq.
1: Betul.
0: Tu pelik dah tu. Apa tiba-tiba tu ubik nama Muhammad Siddiqnya?
1: Mainkan benda hari ya di situ ni.
0: Benda hari pun orang tak guna nama akaun sendiri.
1: Masjid.
0: Orang akan guna akaun masjid ataupun surah.
1: Jadi ke mana-mana pun kita secara mudah pakai ceknya ada. Kita kena beringat.
0: Beringat, betul.
1: Jadi kita tengok dulu lagu mana.
0: Tengok dulu lah sebelum QR tu. Habis dia ada soal lagi modus operandi hot terbaru. Dia akan telefon kita. Scammer. Ni bukan masjid lah ni. Dia telefon, dia kata saya ni dari platform sikit-sikit-sikit. Ni lah pembeli atas talian. Topi-topi tu. Tak pun TikTok-TikTok tu. Jadi dia akan royak, saya ni nak bui penghargaan sebabnya beli seumur atas talian. Lepas tu bila kita tanya pembeli atas mana ni? Tu lah rumah kuning. Dia tak pun rumah hitam. Dia sebut gitu. Dia pun macam confused. Dia nak royak mana so. Lepas tu dia kata tak apa, jangan bayar. Kiranya kita atas free lah ni. Sebab penghargaan untuk pembeli. Lepas tu kita pun macam, boleh-boleh. Moga kita dengar free. Kita pun terima lah deh. Terima. Lepas tu dia akan tanya kita, betul ke alamat ni? Nama ni betul ke? Kita pun teruja dah habis. Lepas tu dia pun hantar sungguh habis. Dia hantar bagai. Mula-mula mungkin tak kena bayar. Tak kena bayar lah, free lah. Kita pun suka lah deh. Lepas tu kali kedua habis, dia suruh bayar dah lah.
1: Ramah dah.
0: Betul, upe dulu. Ramah dah terkena ni. Kalau kita tengok di sosial media, ramah dah terkena. Mula-mula dia hantar bagi free dulu. Lepas tu kali kedua dia akan suruh bayar. Tapi suruh bayar tu mungkin harga macam tak logik. 100 lebih ke, 70 ke, 80 ke. Tapi bila kita buka, peng sebatik. Harga 2-3 ya. Gitu. Jadi kena beringat lah. Tak pun dia bol batu jokong ke. Ikut dia lah, suka hati dia.
1: Jadi kita nampak buku luar tu molek lah dia.
0: Molek.
1: Gitu pun apa.
0: Jadi kena beringat lah. Kalau misal tengok nombor tak dikenali, nombor pelik-pelik apa dia. Tak payah hakak lah. Sebab itulah, takut terkena.
1: Itulah. Kita berhati-hati lah. Mau punya loan ni lah. Macam-macam.
0: Betul. Saya piti loan ni. Nak boleh kau piti bukan mudah deh.
1: Itulah. Kita dengar lagu dulu. Lepas ni yang Abedi nak berkongsi so lagi mak tu. Berkaitan dengan segelintir di kalangan kita ni ambil kesempatan daripada kesusahan umpama kata menangguk di air yang keruh.

0: Itu dia. Lepas hawa dulu.
1: Ya, lepas hawa. Nah, dia macam-macam lah. Ada lepas hawa ni. Baik. Kita selaginya tadi Abadip duk buat duk kecek dengan Mak Do berkaitan dengan QR ni dia.
0: QR.
1: Selagi Abadip Royak tadi menangguk di air keruh dan ambil kesempatan di atas kesusahan yang berlaku. Baru-baru ni kita tahu kebakaran besar berlaku di Kota Baru. Dan ada di kalangan kita dengar-dengar khabar lah. Di kalangan kita ambil kesempatan ada weh. Dia pergi letak tabung.
0: Letak tabung kononnya untuk mangsa kebakaran lah.
1: Yo, contoh gitulah. Jadi pihak agama telah pun mengambil tindakan lah penguatkuasa. Kita dapat dengar lah. Pihak penguatkuasa majlis telah pun pergi ke kawasan tu untuk ambil cara lah. Demo hak luar tidak berkait dengan mangsa-mangsa kebakaran letak tabung situ. Jadi orang ramah hak ginya berasa nak tolong lah dia. Masuk dari tabung tu, rupa-rupanya tabung tu tidak lekat situ. Nyewak klik nyewak klik ke tempat masing-masing lah. Maksudnya orang luar suku sakak. Jadi bila keadaan susah begitu, dia ambil peluang, ambil kesempatan ada. Letak tabung situ. Sebagaimana yang kita dengar 2014 banjir besar itu pun begitu juga. Jadi orang suku sakak pergi tempat-tempat pemindahan ataupun tempat-tempat yang berlaku banjir besar tu. Mengaku ataupun orang kata ambil kesempatannya duduk situ. Jadi terima bantuan banyak lah situ. Orang holopiti rupa-rupanya dia bukan orang situ.
0: Tak sapalah kepada mangsa tu.
1: Ya. Jadi maksudnya begitu, bukan orang situ, orang luar suku sakak. Tak terlibat pun dengan banjir rumah dia. Tapi dia ambil kesempatan. Ya begitulah di kalangan kita. Kita kadang-kadang duduk murih. Betul lah kita murih tu. Ya, orang-orang luar, orang negara luar mari minta sedekah tempat kita deh. Minta bantuan. Kita kata orang luar, orang kita pun tak ada tolong. Tapi masalah learningnya orang kita sendiri pun
0: waktu jauh belatu.
1: Waktu jauh belatu kita harap tidak lah.
0: Mak Do bukan ada mikir lagu mana dia makan tu. Abang Didik, tak rasa bersalah kok. Sedekah tu bukan hak dia.
1: Betul lah. Kita senilai-nilai tak berlaku kebakaran. Orang susah begitu. Jadi kita ambil kesempatan. Di atas kesusahan orang. Berasa bersalah sakit kalau kita. Tapi kalau orang nak duit mak Do, dia tak mikir kok tu dah.
0: Dia tak cara dah.
1: Merih kereta api dia boleh. Dia kerak boleh. Dia nak kerak. Kebo-kebo besar. Bahaya tapi...
0: Tak apa dah dia rasa macam tak apa selamat-selamat. Dia rasa
1: kena sekali nyawa bukan 1,000 bukan 100.
0: Tak ada apa lah.
1: So je nyawa tu. Jadi begitulah Mak Do nak cerita bui. Dan mudah-mudahan ni orang kata pakat-pakat khabar ingat lah kita ni. Jangan nak ambil kesempatan pada orang susah ni.
0: Jadi pengajaran lah untuk kita ni.
1: Kita nak tolong bukan kata nak kauk dia. Nak ambil kesempatan daripada dia tu, dia susah. Kita nak tolong.
0: Tapi lo ni banyak sangat lah bedik deh. Gapo NGO hok tak soheh. Hok kita ragu. Berkenaan dengan sedekah-sedekah ni.
1: Itulah.
0: Tapi kena beringat lah. Sebab itulah ada setengah orang dia kata dia lebih baik pergi jumpa mata sendiri. Ataupun zakat tu hok wajib dah lah deh. Tapi kalau hok tu gak kira kita ni hok tak mampu nak bayar banyak-banyak deh kau maik kau zakat ni, kita pergi ke masjid-masjid surah-surah. Masuk dari tabung masjid surah. Waktu lebih rasa macam diakini lah.
1: Iyalah. Kalau kita nak pergi, nak bui, nak sekoh kau orang susah pergi rumah-rumah dia. Kalau tak ada rumah, kita tanya khabar duk mana ni. Kalau nak hola betul-betul lah biar.
0: Banyak sebenarnya orang sekeliling kita bila deh. Hok ada susah, hok mungkin makan pun tak serupa dengan kita setiap hari.
1: Yalah. Deh kita sama-sama bantu deh hok susah orang kata boleh rengeng sikit lah susah dia tangguh tu. Begitu kaedah.
2: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tau sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Ah, tu dia filem Ras. Tum agar samane jolo dak bidi.
1: Jolo
0: dak. Ah, meh dah deh.
1: Dak madu kecek tu pun meh dah. Jolo sedap ke?
0: Kulit yang tak meh-meh deh. Kiranya kena.
1: Iyalah kalau duduk lama.
0: Meh-meh dah deh.
1: Duduk kalau boleh 5 tahun dan rasa meh-meh dah.
0: Hidung lah tak meh bidi. Kita kurang sikit. Okey bidi, kita nak bersama dengan Amma dari Manja Kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mak Da.
0: Lamanya tak bersama dengan Amma ni.
2: Yo, kalau Abik Azina tak.
0: Jadi hari ni nak cerita pasal Manja Kasih ke apa nama Kasih ni?
2: Hari ni Mak Da dengan Abidi Amma nak cerita pasal promosi hari gaji untuk kopi Manja Kasih dan Azina Kasih.
0: Okay, selekeh.
2: Okay, so Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua pendengar-pendengar Kelantan FM. Hari ni kita mari dengan promosi hari gaji, kempen sihat dalam dan luar. So hari ni dah sempena hari gaji, kita ada satu promosi yang memang rugi kalau terlepas Mak Da Abidi. Sebab hari ni kita bagi Manja Kasih dan Azuna Kasih, kalau beli sebotol harga RM75 ya, sebelum ni tak ada percuma. Tapi hari kita mai dengar percuma satu set lengkap Kasih skincare. Hot sebelum ni bernilai sebanyak yang bernilai RM99.90. Jadi untuk wanita, kopi Manja Kasih ni memang menjadi pilihan ramai kerana rasanya yang enak dan memang memberi ketenaga tambahan sepanjang hari. Yang mana selalu ada masalah sakit badan, lengan badan, penat badan. InsyaAllah boleh membantu untuk kita cergaskan balik dan kembali fokus untuk kerja-kerja kita. So untuk lelaki pula Abidi, Azina Kasih ni menjadi teman harian hok meme boleh kekalkan kecergasan dan juga tenaga sepanjang hari. Sebab kita tahu orang lelaki ni bila dia buat kerja, kerja dia lebih berat sedikit lah. Okay, macam dengan setengah orang tu ada kerja buat rumah, ada kerja dan sebagainya lah. Tapi Azina Kasih ni dia boleh memberikan tenaga sepanjang hari. Sebab dalam dia ni ada tongkat ahli, ada katu wabah dan herba-herba lain yang bagus untuk lelaki. Dan yang paling menarik, kakak-kakak abis semua bukan boleh kopi dah, tapi hari ni boleh juga skincare yang boleh bagi kesihatan wajah juga. Skincare ni kita tak bagi so, kita bagi 5 dalam 1. Ada pencuci muka, ada toner, ada serum, ada krim siang dan juga krim malam. Lengkap untuk rutin penjagaan kulit harian kita lah. Kadang-kadang kita ni belanja RM75 tapi tak dapat apa. So hari ni kita bagi untuk RM75 satu botol Azina Kasih ataupun Manja Kasih kita bagi satu set skincare lengkap 5 dalam 1. Jadi hok mana nak boleh hubungi kami di talian 011-1784-8389 atau 011-1784-4089. Saya uleskan lagi, 011-1784-8389 atau 011-1784-4089 ataupun boleh layari TikTok shop kami di Kasih HQ. Ingat, beli satu botol kopi Manja Kasih atau Azina Kasih hari ini pada harga RM75 percuma satu set lengkap Kasih skincare 5 dalam 1. Ingat, kesihatan dan kesantikan kita kena jaga baik-baik. Terima kasih Mak Dada dan Abedi.
1: Baik, sama-sama.
0: Itu dia, kita bersama dengan Amma Abedi.
1: Okey.
0: Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu semayang asar ini pukul 4.42, zon 1, zon 2 pukul 4.44, ada rakam duduk di besuk ataupun duduk di setiu pukul 4.41. Dan hari ini jangan lupa, hari ini komis, bedik. Kita ada selepas berita nasional pukul 5, kita ada rampai budaya kayonya bahasa.
1: Ya, insyaAllah kita bersama dengan Cikgu Loh.
0: Cikgu Loh lah hari ini. Dan juga
1: Abedi. Derah boleh sebut Abedi.
0: Betul.
1: Kalau sebut gini dah buat Abedi.
0: Dok nak royaknya ceria sebab nak bersama dengan Cikgu Loh. Nama ke kalau sebut Abedi. Cikgu Loh dengar pula macam Abedi tak usik kau dengan Cikgu Loh. Gitu pula.
1: Bersama dengan Abedi. Ya, Abedi. Betul. Okay.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: lah.
1: Lantan FM.
2: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
3: Yak Lee Hotel, nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

Assalamualaikum, bersama dengan Mak Dor dan juga Abidik. Sementara lagi tepat pukul 4.42 minit petang, kita disiarkan Surah Azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Kita bersama dalam Nidaul Islam dan kita nak bincangkan tentang bagaimana nak memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain. Kajian yang Tok Abah lakukan bertahun-tahun Tok Abah buatnya, sekitar 5% orang Malaysia yang memaafkan semua orang sebelum tidur sebagai satu rutin harian. 5%. Yang 95% tunggu raya, tunggu dipawani, tunggu kongsi facai baru nak maafkan orang. Ini apa punya perangai ya? Jom kita ubah insyaAllah ya. Ramai tunggu itulah hari-hari tertentu ya. Ingat, hanya orang yang berjiwa besar yang sanggup minta maaf tanpa buat salah dan memaafkan tanpa diminta. Ya, so ramai pula orang kata aku boleh maaf tapi aku tak boleh lupa. So sia-sia aja. Salah, salah, salah. Bila kita maafkan orang lain, kita makan, ya Allah, aku maafkan keluarga aku, kawan-kawan sekerja, jiran-jiran, aku maafkan semua orang setiap malam. Apa kesannya? Hati kita bersih, kepala kita tenang, badan kita sihat, wajah kita comel, ya, Allah sayang, manusia sayang, pintu rezeki terbuka, ya, dan rentetan positif kepositifan akan berlaku apabila kita memberi maaf, ya. Kenapa kita susah nak maafkan orang? Hati tak bersih, masih trauma, ya. Lepas tu kita kaitkan kesilapan yang lepas-lepas, kita ungkit-ungkit balik, ya, personality kita yang memang susah nak maafkan orang, ya, mungkin cara didikan, ya, mungkin kita selesa jadi mangsa, ataupun kita, aku tak nak maafkan dia sebab aku tak nak dia sengsara. Sebenarnya, bila kita tak maafkan orang, orang yang kita tak maafkan tak sengsara. Dia selamba je, hidup je biasa. Tapi yang tidak memaafkan, kita yang tidak memaafkan, yang akan lebih sengsara. Justru, ya, kita yang sengsara kalau tak maafkan, kita yang toksik dalam badan, badan kita tak sihat, hubungan kita renggang, rezeki kita tertutup dan bermacam-macam. Soalan terakhir, apakah tip untuk jadi pemaaf? Jadi kita cuci hatilah. Cuci hati dengan solat taubat, istighfar, minta maaf, maafkan orang. Maka bila hati kita bersih, baca Quran dan sebagainya, maka kita akan jadi pemaaf. Ya? Dan ingat, Tok Abah sebut tadi, orang yang hebat, orang yang bijaksana saja yang sanggup memaafkan orang lain. Sebab bila kita memaafkan orang lain, maka kita yang membawa kebaikan kepada diri kita. Dan lagi satu, kita maafkan orang untuk merawat diri kita, emosi kita, fizikal kita, iman kita. Kita memaafkan orang, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Itu hakikat. Dan kita maafkan semua orang, maka Allah akan rangsang semua orang maafkan kita. Mudah-mudahan kita semua akan masuk syurga tanpa hisap. Ya? So, ingat, kita pun tak sempurna, kita tak maksum, jadi kita banyak dosa, kita pun perlu orang maafkan, ya? Dan justru kita kena memaafkan agar orang lain dapat memaafkan kita. Kalau kita tak bagi kemaafan, ya, mak bapak yang tidak maafkan, kesannya negatif pada generasi yang akan datang. Berpuluh-puluh generasi akan sengsara. Justru, guys, jom kita bermaafan dan maafkan semua orang setiap hari agar kita jadi penghuni syurga. Ingat, kemaafan ataupun memaafkan semua orang tak malam adalah salah satu sifat penghuni syurga. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah.

0: Masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kami di Biz On Air Kelantan FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasihlah belaka anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama bertemu ke kami Kelantan FM waktu ini deh. Jadi sepuluh sekala untuk petang ni, mari lagi bersama dengan hamba untuk terus bersama di Biz On Air Kelantan FM. Okey, hari ini ya kita masih lagi bersama dengan Hak Leather yang menghasilkan produk yang berasas ke kulit untuk petang ni lah. Jadinya kita nak tahulah dengan saudara Hak ni, kita nak tanya dia lagu mana proses untuk nak menghasilkan sesuatu produk kulit ni daripada peringkat awal dia tu sampai lah ke siap.
1: Okey, daripada peringkat awal dah. Jadi bila kulit sudah sampai dekat meja kita lah, kita tempoh ni. Yeah. Pertama sekali kita kena buat ukuran dia lah. Semua kita by hand. Kita tak pakai bantuan apa mesin. Jadi pertama sekali kita ukur, kita potong, kita buat saiz-saiz yang tertentu supaya customer nak, kita tepek, kita okey dan kita jahit. Itu sahaja proses dia. Cukup cukup senil. Tapi dalam senil tu ada susah dia. Ada susah dia.
0: Jadi dia kena teliti sosok.
1: Dia kena teliti
0: untuk nak buat satu-satu

0: bag, wallet dan sebagainya lah.
1: Ya, ya, ya.
0: Jadi penelitian itu penting jugalah. Jadi antara asas-asas untuk nak buat satu-satu bag ni, apa paling penting sekali kena ada? Yang pertamanya kulit lah. Lepas tu dari segi jarum apa semua tu lah ke mana?
1: Okey, dia paling penting kulit ni ukur eh. Ukur eh, potongnya kita tu. Sebab dia ni bukan ici, dia mm. Bila mm ni kita tak boleh nak lebih, sikit pun tak boleh nak lebih. Sebab kita nak sama saiz. Benda kecil ni kita kena kena teliti benda ni. Mata kita kena tajam. Lepas tu minda kita kena kena apa, jangan tak boleh stres. Sebab dia melibatkan kreativiti, melibatkan otak. Dia kena benda berseni eh. Benda berseni ni sebab kita buat benda ni, kita buat by hand. Kita tak pakai batu MSN. Semuanya kita buat satu kuatuh dengan tangan. Daripada memotong, menjahit, mengukir.
0: Jahit tu dia pakai apa? Dia pakai
1: dia pakai jarum.
0: Jarum tu jarum, bukan jarum biasa tu.
1: Bukan jarum biasa, dia ada jarum kulit. Dia ada peralatan untuk kita, sebelum kita menjahit tu kita kena ketuk dulu. Ketuk mana kita nak jahit, yang selepas ketuk baru kita jahit.
0: Lepas tu macam benih pun, dia bukan benih yang biasa-biasa.
1: Benih dia bukan biasa-biasa. Biasa kalau hot jenis macam big hot kualiti tinggi, biasa kita guna macam benih-benih mancing ni. Kita benih-benih hot tahan lama. Tapi dia ada benih-benih hot molek, ada benih hot biasa-biasa, ataupun benih hot muruh.
0: Itu bergantung kepada pilihan pelanggan.
1: Bergantung pada pilihan pelanggan.
0: Okey. Jadi dalam sebuti ataupun nak siap ke sosa tu, berapa lama masa yang diambil?
1: Wallet kalau saya tumpu lah. Biasa saya buat wallet ni, saya melukai masa dalam 8 jam. 4 jam malam, 4 jam siang. Sebab saya pun ada kerja lain lagi, macam anak sekolah apa semua kan. Jadi biasa satu wallet saya boleh buat dalam satu hari.
0: Satu
1: wallet.
0: Untuk nak siap ke sosa wallet
1: ni? Untuk wallet tu tidak termasuk kira, hanya wallet. Kira dia lain pula. Dia ada hari lain pula. Wallet kalau kira untuk wallet kecil, satu hari juga untuk ukiran sahaja. Jadi memerlukan 2 hari untuk siapkan satu wallet.
0: Dia termasuk ada juga komponen-komponen yang diperlukan untuk nak menghasilkan wallet ni, sebab dia bergantung pada top hair lah.
1: Betul.
0: Macam ada setengah wallet yang kita tengok tu, ada hot jenis dia besar sikit lah, lepas tu dia pakai banyak ring. Tu dia kira lagu mana tu?
1: Semuanya atas customer.
0: Customer
1: tu nak macam mana. Cuma kita hot produk saya sendiri, kita ada standard kita. Standard wallet, maknanya customer tak boleh fikir. Kalau nak ni, hak ni dia ada pattern ni. Hanya 2-3 pattern tertentu saja untuk produk kita.
0: Okey. Jadi maksudnya macam kalau Cik Hak sendiri, bagai-bagai ni semua menggunakan hasil tangan lah. Secara buat teh tangan ataupun dipanggil apa? Handmade lah.
1: Handmade.
0: Tak ada menggunakan mesin.
1: Tak ada menggunakan mesin. Satu pun tak ada. Jadi boleh je kita beli mesin, pakai mesin jahit boleh, tapi kita nak main dengan seni. Main dengan seni, main dengan kehalusan, sebab kita pun cuba untuk mahirkan lagi kita punya teknik.
0: Okey, baik. Terima kasih Cik Hak yang sudi untuk berkongsi bersama-sama dengan kita, menerusi ilmu untuk nak buat satu-satu apa ni, panggil bag ke ataupun wallet . Jadi untuk hari yang ketiga ni, esok kita nak mari lagi untuk nak berkecek dengan Cik Hak kita ni. Jadi gapa-gapa pun terus kekal setia bersama-sama dengan kami, pastinya di Biz On Air Kelantan FM.
2: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
3: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
2: Babas biryani mix memang terbaik.
3: Babas, lencah hidupku. Babas.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Balik weh, dengar ke Cik Kelata. Tergelar raik, timbul semula. Aduh, yak kelih bokta. Coket sikit, suka hilang. Besok ngoti gege rata. Gata glebek ketik tunga. Pakat jagolah weh, basuh kita. Jeligo molek, belor dengar.

0: Tawa hebat kuah laksa. Ikis layak. Ucap kesi. Tuan Mushi dewe bahasa. Bekecek kira mari berkosi. Huh, merah merah bekok mata. Ukah motel je tak jolah. Rampai budaya kayanya bahasa kita. Hari kami berjumpa semula.
1: Sepatah kata berjuta makna meniti bibir warisan bangsa, menjadi kalam berbicara mesra. Betapa kayanya bahasa kita sebagai penyambung lidah pendita, segalanya terhimpun dalam rampai budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang adik aku Ambo yang dihormati. Sampai masa, sampai ketika untuk petang ini, kita sekali lagi lah bersama dalam segmen Rampai Budaya dengan ruangnya kayanya bahasa kita. Jadi petang ini kita bersama dengan Encik Abdullah Muhammad Yassin, Munshi Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi alhamdulillah Tuan Munshi nampak sihat segar. Jadi boleh berkongsi sesuatu yang menarik dan juga yang berkongsi benda-benda yang boleh menambah pengetahuan kita, utamanya logat Kelantan ya. Nah, jadi adik-adik agaknya tidak lawak gaduh lah petang ni. Ada kesempatan untuk bersama dengan kita. Baik Tuan Musi bersama dengan kita. InsyaAllah kita berkongsi ilmu petang ni. Assalamualaikum Tuan Musi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillah ni. Jadi kita bersama sambung semula pembelajaran kita ataupun berkongsi ilmu sekali lagi dalam kayanya bahasa kita. Okay. Selamat Tuan Musi.
3: Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, pertama sekali kepada Abid dia sebab duduk depan. Dia salah ni, hok dekat dulu. Lepas tu hok jauh tu dia sapa juga, tapi yang kedua lah. Lepas tu kepada semua para pendengar dia.
2: Baik.
3: Mudah-mudahan kita dirahmati Allah, berada dalam kesihatan yang sempurna dan mendapat hidayah, sentiasa mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Amin.
3: Okey. Jadi yang pertama sekali dik, ambo nak rasa ambo nak ucapkan alhamdulillah sekali lagi.
2: Ya.
3: Sebab apa? Sebab kita sudah berada pada bulan ni. Hari ni 25 bulan ni, nak habis dah bulan ni.
2: Ya.
3: Berarti kita sudah berada tengah tahun. Dan lebih pada setengah tadi eh. Sepatut 15 hari bulan ni tu tengah-tengah. Ni 25. Lebih 10 hari dah. Kita berada pada bahagian hujung tahun dah.
2: Yeah.
3: Dah separuh lebih dah ni adik. Jadi alhamdulillah lah, sebab kita masih lagi diberi peluang menikmati suasana ataupun udara yang begini nyaman untuk bersama-sama dalam kehidupan yang sempurna adik. Kemudian ambo sebenarnya tak ada nak ucap selamat pulang kepada para jemaah haji. Sepatut baru ni ambo ucap dah dia. Kepada para jemaah haji yang baru balik tu, Abang Haji, Moksu Haji, Kak Wai Haji dia tu, jadi selamat berlaku balik dan diharapkan Abang Haji, Kani Haji semua mendapat haji yang mabrur lah. Dia eh.
2: Yeah.
3: Kita dua Abang Dik eh. Agak-agaknya Abang Haji, Kani Haji kita berdoa supaya Abang Dik dengan Amba dipanggil untuk pergi ke sana.
2: Yeah.
3: Pada tahun depan ke ataupun tahun yang terdekat.
2: InsyaAllah.
3: Gitu Dik. Kemudian selamat menyambut hari khusus peringkat dunia, iaitu kita sebenarnya peringkat dunia dalam bulan ni kita ada tak banyak dia eh.
2: Ya.
3: Tak banyak, dia ada 5.78 saja. Jadi 14 hari bulan baru ni sambutan hari derma darah sedunia. 20 hari bulan sambutan hari pelarian sedunia. Artinya lama dah ni. 20 hari bulan Jun sejak daripada itu lagi telah diisytiharkan hari pelarian sedunia.
2: Ya.
3: Menunjukkan dunia kita ni dalam keadaan rorak dah. Masa dia istihar tu. Kemudian 21 Jun sambutan hari hidrografi sedunia. Ni bunyi pelik sikit dah. Hidrografi ni berkaitan dengan apa dia tu, ilmu alam lah ataupun geografi lah, dunia ni.
2: Ya.
3: Kemudian 21 bulan juga sambutan hari yoga antarabangsa. Orang yoga pun dia nak juga hari dia. Dan hari ni dah 25. Esok 26 hari bulan Jun. Sambutan hari menentang penyalahgunaan dadah dan perdagangan haram antarabangsa. Jadi pada peringkat antarabangsa dia telah istiharkan esok sebagai sambutan hari menentang penyalahgunaan dadah. Jadi begitu sekali lah peringkat antarabangsa, peringkat dunia pun mengisytiharkan bahawa penyalahgunaan dadah ni perlu kita menentang dia supaya kita berada dalam kesihatan yang baik, tidak diganggu juga oleh anasir dadah lah dia.
2: Musuh nombor satu.
3: Musuh nombor satu. Kalau kah pun lah ni kan, kita hok gerung sekali. Mugogon ya. Mugogon ni. Dia tak kenal orang lah. Kadang-kadang muk, dia tak nampak muk, dia nampak benda lain. Tuk tu biasa makanan dia. Jadi diharapkan esok 26 hari bulan ni kita beringatlah bahawa dunia pun telah istihar hari menentang penyalahgunaan dadah antarabangsa. Itu iaitu sambutan pada khas pada peringkat dunia dia. Jadi pada hari ini sebenarnya tak ada sambutan hari apa ni dia.
2: Cuma esok itulah hari gaji lah hari ni. Sambutan hari gaji.
3: Oh, sambutan hari gaji.
2: Hari gaji.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hampa tak terasa bila tak pakai gaji.
2: Lama tinggal ni.
3: Lama tinggal lah. Ilaha illallah. Hari gaji ni.
2: Hari gaji.
3: Patut nak buat abadik segar.
2: Ya, itulah.
3: Allah.
2: Berair lah tiki nampak mulut tu.
3: Tak apa. Air muka nak bersejuk.
2: Itulah.
3: Hari gaji tu boleh murah.
2: Ya.
3: Allah, alhamdulillah. Jadi gembiralah kita dan keluarga sebenarnya. Rasa tekanan itu telah diturunkan sikit lah. Kalau kemarin tu rasa duk timbal lagi timbal. Mari lah kan. Wadiriya berapa sekali kita mari timbal lagi. Hari ni duk rasa tak tanya belah mana dah. Tunjuk lah. Ni no. Kemarin berapa sekali. Berapa mahal. Hari ni tak ada dah. Tunjuk no ni. Lagi tu. Bagi yang ada durian tu, alhamdulillah kita nampak durian dia. Banyak.
2: Betul.
3: Banyak. Jadi bagi orang yang tak suka nanah dia kata apa ya nanah. Durian lu tepi jalan. Abedik tanah mana abedik? Abedik tanah mana?
2: Tanah dia mau ni bubuh dalam baku gitu.
3: Dalam jabe ke?
2: Jabe.
3: Lalu ya kutik.
2: Lalu piti kat yalo.
3: Yalo. Itulah. Jadi benar orang tak nanah nampak kaya. Orang nanah ni payah. Kena pergi kutip apa. Kena hambat tupah dan sebagainya. Tapi lagu mana sekalipun rezeki Tuhan. Kepada mereka tak nanah, dapat nikmat juga benda tu. Hak mereka nanah tu bukan saja nikmat, tetapi dapat hasil. Daripada titik peluh dia. Jadi kita rasa syukurlah bila sampai musim ni. Kita boleh katakan musim demo tu. Musim demo perkebun durian. Kalau nak pergi jalan rumah saya pun boleh lah. Jadi
2: boleh lah menanya khabar.
3: Boleh nanya khabar kalau pasal lah. Musim tidak musim durian. Tak ada alasan kita nak pergi. Jadi lah ni dia kata musim durian mari dah. musim durian mari. Kalau tak musim durian tak tanya khabar. Pulak. Tapi lagu mana pun kalau kita nanya ni. Musim ni kalau orang mari rumah kita suka. Kita amat suka sebab apa? Sebab ada benda yang kita boleh sajikan kepada sahabat handai. Kalau musim tak ada apa-apa tu kita rasa macam Allah. Ais sejuk dah lagi ni. Gitulah. Itu nak banyak nikmatnya hasil titik peluh kita apabila sampai masa dia. Okeylah tu secara mukadimah buka panggung. Pesanan daripada dalam bahasa dan pustaka dalam bahasa kita ni mudah ya dia pesannya. Dia kata tolong pesan kepada pengguna bahasa secara umumnya, sekiranya ada masalah bahasa, rujuklah dalam bahasa dan pustaka supaya apa yang dirasakan tidak berapa apa dia tidak berapa molek ataupun ragu tu dapat diatasi, terutama sekali dalam hal membina iklan di mana-mana sahaja yang dibaca oleh ahli masyarakat kita dalam bahasa yang tak betul, itu adalah satu kesalahan. Kalau kita rujuk dalam bahasa dari pustaka, insya-Allah benda itu dapat diatasi.
4: Ya.
3: Jadi dari bahasa kita dekat ni Kota Baru, Jalan Kadir Adabi. Dekat. Ya. Boleh kalau nak telefon pun tak apa, kalau nak pergi pun lagi baik. Ada pegawai bahasa di sana, boleh berbincang, boleh menyatakan apa yang kita rasa perlu dibantu oleh dalam bahasa dan pustaka. Akhirnya, kita pergi kepada maudok kita. Kita takut lama duk main muka dimah ni. Teruh ke muka maudok sebab minggu lepas, minggu lepas, masa hanya ada beberapa minit saja. Sebab masa tu ada siaran khas ucapan menteri berkaitan dengan ekonomi. Berkaitan dengan ekonomi negara kita. Jadi kita beri laluan kepada menteri kita untuk menyampaikan maklumat hal ekonomi negara. Jadi hari ini tak ada gangguan ke apa, kita terus pergi kepada maudok, iaitu apa yang nak bawa pada minggu lepas, kita bawa mari pada minggu ni. Adik kakak yang dihormati lah, tak kira duduk mana sekalipun, bahasa kita ni dia, bahasa Kelantan ni, kadang-kadang kita berasa benda tu sama. Orang sebut kau ni, lepas tu orang sebut salah lagi, oh Allah tu lah tu. Dia lagu tu ni. Padahal perbezaannya ada walaupun kita berasa sama. Jadi hari ni yang nak pergi kepada dua perkataan yang berpasangan, sekali sebut kita rasa macam serupa makna, tetapi kita nak adik kakak guna dalam bentuk ayat ataupun di mana dia kecek dia guna perkataan ni. Perkataan pertama dan perkataan kedua pun guna biar menampakkan perbezaan. Gitu.
4: Untuk petani ni.
3: Untuk petani.
4: Boleh dah tuan si.
3: Boleh. Boleh.
4: Baiklah adik aku ambo. Sebagai bandar kehendak keinginan tuan Musi tu, bolehlah bersama-sama dengan kita. Cumanya habis di oyak sama-sama lah. Kalau biasa demo biasa-biasa menalipun sama-sama tu lah. Guna talian kita 0974888430. Hak jari-jari kadang-kadang sekali-sekala tak boleh langsung pun, cuba-cubalah menalipun 0974338588 0974338588. Tak biasalah bersama dengan kita. Terima kasih kepada Hotel Klik Bunga Melati, ada M. Zaidi, M. Yusof, lepas tu Rosidah Safi, ada Ari Hazalimi, lagi kita ada Petani Bila Fikri, Ustazah Asma Husin.
3: Okay, pelbagai tu dik.
4: Dia oyak esok tu Asura. Ya Allah, Ustazah ni.
3: Asura ni sebenarnya kena tak apa.
4: Itulah.
3: Kalau tak kena tak boleh.
4: Iyalah. Baik, mari kita ambil panggil panggil kita untuk bersama dengan petani.
3: Silakan.
4: Ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Eddie.
4: Yo, ambo.
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Ni orang panggil Cikgu Mak saya ni.
3: Cikgu Mak. Cikgu Mak dari mana? Cikgu Mak weh, dari mana? Dari mana
5: Cikgu Mak? Besuk.
3: Alhamdulillah Cikgu Mak weh. Mujur lah hari ni boleh kak?
5: Hari ni boleh je. Api di koyak adi, yuk jaya-jaya telefon tu pun saya
4: sana. Pandai Cikgu Mak. Pandai lah tu.
3: Ada rezeki ni Cikgu Mak.
5: Alhamdulillah.
3: Gini Cikgu Mak. Cikgu Mak dengar perkataan Amanah Uin ni, perkataan macam kembar. Sekali dengar kita rasa macam maksud sama. Tetapi Cikgu Mak kena buat ayat ataupun guna perkataan ni untuk membezakan antara satu dengan satu lagi. Perkataannya tebaha dengan tebua. Tebaha dengan tebua. Biasa dengar ke Cikgu Mak ni?
5: Dia biasa dengar tu.
3: Sikit-sikit tak boleh. Tak biasa guna tu.
5: Tebuang. Terbuang. Tak biasa guna juga.
3: Tak apa. Kau cikgu Mak asal daripada negeri mana cikgu Mak?
5: Kita asal daripada Kelantan juga. Tak pernah guna.
3: Tak apa cikgu Mak. Dengar dulu cikgu.
4: Baik. Terima kasih.
3: Terima kasih cikgu Mak.
5: Assalamualaikum.
4: Kalau kita ni lama dah tinggal tak apa-apa ingat.
3: Dia gini dia. Kita kadang-kadang kita guna tapi tidak kerap kita guna. Apabila kita tak kerap kita tinggal lah. Bila orang nak kita rasa macam sudah. Padahal kita pernah juga guna. Cikgu Mak kalau Kelantan pernah nak guna cuma dia secara khususnya pada hari ni dia tak boleh dalam jangka masa segera. Kita ambil orang lain.
4: Boleh. Masih. Bolehlah telefon kita ni. Kita agaknya tidak salah lain lah tu ni. Hak demo biasa-biasa telefon kita 7488830. Tak biasa tu 7433858. Kita bagi-bagi biar sama kena sama rasa. Waalaikumsalam
5: warahmatullahi.
3: Allah. Apa suli kata apa ni?
5: Jolodoh.
3: Allah Pak Selia. Ay saya hak Pak Selia.
4: Alhamdulillah.
3: Amo dengar pagi tadi Pak Seli lagu ni juga. Petang ni pun lagu ni juga suara. Menunjukkan sehat Pak Seli ambo ni.
5: Allah, sehat orang tua lagu tu lah.
3: Allah.
5: Kalau nak
3: banding dengan Abedik tu sehat Abedik dah. Kadang-kadang tukar wah bola dengan wah nyong. Musa bola ni ke? Sepak wanya.
5: Sepak. Oh, tu rasa Abedik hari ni paling segar, hari ni paling sehat.
3: Ada ke. Kita tahu dia royak dah ni.
4: Ada
3: ke?
4: Ya.
3: Betul. Buka dah anak kau siapa beli? Apa Suli apa?
5: Oh, kayanya. Batu
3: terima kasih. Pak Suli apa rasa tidak pelik dua perkataan ni? Pak Suli citra guna dalam ayat Pak Suli ataupun dalam cerita Pak Suli. Perkataannya terbaha dengan terbuang. Guna perkataan terbaha dulu.
5: Allah, kamu ni kat terbaha kain-kain tu. Apa ni loko tu.
3: Terbaha loko. Okey. Terbaha loko deh.
5: Terbaha loko.
3: Amu dengar kita gerung lah. Terbuang lagu mana pula terbuang?
5: Terbuang ni pun ya memang loko juga maknanya terbuang. Namun ni kena apa dia ni terbuang loko ni.
3: Jadi beza mana tu terbuang dengan terbuang?
5: Dia ada beza tu.
3: Beza mana? Loko-loko juga. Hak ni Pak Suli kata terbuang. Hak tu pula terbuang. Hak pohon kata terbuang. Dia. Lepas tu lengir kata terbuang. Lagu mana kita?
5: Dia
3: beza mana?
5: Macam terbuang ni luka lah. Macam luka lah.
3: Luka? Terbahan?
5: Terbahan ni rasa lebih korek tu juga.
3: ni yang mau pilih topik ni. Ni Pak Suri. Pilih topik perkataan yang dirasakan hampir sama. Ataupun sama sebenarnya tidak sama. Jadi topik ni perkataan yang nampaknya ataupun yang rasanya sama tetapi sebenarnya tidak sama. Jadi payah nak royak dia buat terbahan dengan terbuang ni. Bezo. Okey, terima kasih lah
4: Bos Lee.
5: Sama-sama Abedi.
4: Ya.
5: Pula
4: pun
5: ni tak
4: ada lama. Apa. Munggu ada keju masing-masing dekat ni. Sama-sama bosu. Terima kasih ni. Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Ni daripada lompat tiket ni. Dia raya. Jangan duk biar pintu buka tu. Terbahar masuk air kan. Tak apa. Tuan musim dah.
3: Lepas tu hak terbuang. Dia tak beri ayat terbuang.
4: Dia kata jangan duk biar pintu buka tu masuk air kan.
3: Terbuang dok.
4: Dok.
3: Tak apa.
4: Musim ayat dah. Bila-bila kita ambil panggilan lah. Daripada pendengar kita ni. Siapa dia pula ni. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya. Siapa ni?
5: Abedi tak nak dah kita.
4: Haji Mei.
3: Haji Mei sikit buat apa ke?
5: Iya.
3: Bapa je jadi suara lagu tu pergi back kiman.
5: Iya. Kena debu dekat.
3: Masya Allah.
6: Jadi lenek gegek kena tekuk pada bulu. Oh,
3: okay. Ya ke? Lagu tu ke?
6: Ya, pasal nak tahu nyakit kan.
3: Oh, ya, ya, ya.
6: Ya, cuma tak buat lagi lepas ni. Kalau buat pun benda eh, bu.
3: Oh, beza banyak suara, Haji Mel. Okey, okey, okey. Tak apa, tak apa. Terima kasih lah kerana masuk juga dalam dalam
6: rancangan kita. Ya, dia bahasa angin ni tak boleh sebel biar tak boleh kata. Tak boleh kata, tak betul pun. Tak boleh masuk, tak benda.
3: Oh, dah getul dia angin ni.
6: Kata kalau tak segar, dia disegar.
3: Haa, comel, comel. Haa, jadi ya. Anak kocik ambo muka terbuka.
6: Kayaknya bahasa okay. Gitu.
3: Jadi Haji Men nak kata kau mana bab terbahang dengan terbuang ni?
6: Kita lah begini lah. Kira rekah lah. Terbahang ni benda besar.
3: Oh besar.
6: Kalau luka, luka besar.
3: Luka besar?
6: Kalau terbuka pun begitu. Buka habis. Tidak
3: ada terbuka tengah-tengah. Oh, buka luar?
6: Buka luar.
3: Okey. Ha.
6: So, lagi dia pun dah.
3: Tebuang
6: ni hai jari ringan.
3: Ya ke?
6: Aku benda pura.
3: Hai dok benda-benda agak-agak terbuka juga ni. Cumanya memang dia ada beza tu.
6: Maksud terbuka tidak besar.
3: Terbuka tidak besar.
6: Tidak besar mana ada nuduh sikit-sikit gitu. Kita kata kalu-kalu beti pun napuk
3: tak napuk. Ita juga tak napuk tak napuk. Ita juga.
6: Pantai kini dia ni lah. Kalau ni lah tak ita dah.
3: Tak ita dah. Kalau terbahan tak ita dah.
6: Oh dah ya ita dah napuk dia dah.
3: Oh terbuah ita ya. Tak mudah juga tebuk tekak buah Haji Mem.
6: Disokai
3: dia kesor
6: lah itu. Ya. Nanti tunggu dia nak buat bila. Kan kita setuju tak setuju lah.
3: Okey lah. Dia perubatan ni, dia lah kata lah, Haji. Perubatan ni kita kena ikut dia sebenarnya.
6: Ni baru kita rasa ni mak segarnya.
3: Ya. Okey, terima kasih, Haji. Terima kasih, Haji.
6: Sama-sama. Okay. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Oh, beza banyak suara Haji Mel kita.
7: Yalah.
3: Kalau banding dengan skala lah.
7: Yalah. Ni daripada lopak tingkat juga hubung kait tadi. Dia kata parok juga luka betih dia. Nampak terbuang isi. Tu so dia.
3: Dia kata tak ada pitu.
7: Pitu.
3: Pitu tu terbuang. Ni luka.
7: Luka nampak terbuang.
3: Terbuang.
7: Zaidi ni dia ya terbahar dengan... dia tanya Tuan Musi. Terbahar dengan... tergoho ni serupa ke Tuan Musi?
3: Dia tanya kita pun. dia lain pada benda tu. Benda yang tidak sama. Terbaha dengan tergoho.
7: Tergoho.
3: Lain.
7: Baik Tuan Musi. Kita ambil panggilan ni. Laju panggilan kita ni.
3: Okay,
7: lebih pada ni laju ada ian kita.
3: Bukan.
8: Assalamualaikum.
3: Alam, bukan musikin. Kadang apa ke ni?
8: Ya, kalau lain tak dimasuk pun tak akan ambil muni.
3: Ni kelo ni kadang apa ni.
8: Tak, kalau ambil di bawah ni, masuk pun tak akan. Masuk tak ni. Ya, tak dimasuk. Dia berkerajaan, ada pintu kita nak masuk. Dia tak masuk, kita pergi kok ni.
3: Oh, terbahan. Masuk lalu.
7: Pitah juga dia.
3: Masya-Allah. Ni masuk itu makan.
8: Ada lagi kau temah dengan tebuan tu.
3: Lagu mana kak dah cuba esok molek kak?
8: Awak kata gin lah kalau kau pitu betul lah tetap temah luah ni pitu.
3: Allah budak ni. Ayah ada 3 ekor dah masuknya.
8: Dah kan dah dapur lah naik. Berita tak khabar tu. Ya
3: buka pintu.
8: Ya buka pintu. Padahal kalau bahasanya jatuh pergi budak-budak hujan-hujan atas tangga. Yang luka terbuang lah.
3: Allah.
8: Terbuang luka. Mana luka kepala kau. Luka kau dia pecah. Kepala ni terbuang lah. Mesti tu isi tu.
3: Terbuang ni terbuka.
8: Dia isi dia tubik kan dia bagi tebuang. Dia terbuka tu kan terbuka dia kata dia tak tubik daripada tebuang apa isi merah tu panggil tebuang.
3: Tebuang dia.
8: Tebuang.
3: Tebahan ni terbuka teru.
8: Terbuka teru.
3: tengok tu lah.
8: Ya, benar hak nyata dengan hak kita hak. Hak nampak Allah mun kat Allah nampak gerunya aku nampak terbuang lah luka oh,
3: luarnya. Allah terbuang luka dia.
8: Oh, jadi kita nak rasa takut gerung lah.
3: Gerung aku pejah celak.
8: Pejah celak lah. Tak
3: tengok betul lah.
8: Tengok. Mungkin kita nak kesat darah-darah. Saya nak cuma ubat apa tu.
3: Terbuang luka gerung lah. Aku tak boleh.
8: Terbuang situ. Cakap tak boleh saja.
3: Lagu tu deh.
8: No, nak tetek Allah, apa Allah. Ni koyuk kau plaster ikut lah.
3: Jadi terbuang ni untuk luka lah agaknya.
8: Ha.
3: Kalau sebahan ni
8: gini mesti ya. Juga buah-buah isi kata buah sepuluh ni dia kalau tak pecah. Kalau dia tu nak kata buah-buah tu boleh terbuka lagi nak kata buah. Jatuh tak apa kok dia buah.
3: Buah mengekok.
8: Ha, buah terbuka mengekok tu tengok tu. Ha. Juga ada buah pun yang dia buah pecah terbokok kan. Dia tak kejuk, dia tak jatuh. Panggil terbuang tengok tu.
3: Dia panggil terbuang, tidak terbahan tu. Tidak terbahan.
8: Terbahan ni untuk buka pintu lah. Ataupun kita kata gitu lah.
3: Benda besar. Okey, terima kasih Kak Dah.
8: Terima kasih Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Lagu tu dia.
7: Ya.
3: Jadi Kak Dah ni dia kata hok barang besar tu terbahan. Hok benda kecil ni terbuang. Okay, gitu. Jadi kalau luka-luka ni terbuang, tak boleh guna terbahan.
7: Oh.
3: Tengok tu lah.
7: Perbezaan dia.
3: Ambil sore lagi ya dia rumus.
7: Boleh.
3: Rumusan.
7: Nyo pitah demo ni weh.
3: Pitah Allah. Moga dia biasa mitah. Dia biasa mitah.
7: Ya tu si.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
8: Ni dari Bacok eh.
7: Ya Bacok.
3: Siapa ni?
8: Ambo. Bacok.
3: Siapa?
8: Orang lain semua tu ha. Ambo.
3: Nama dulu.
8: Nama
3: dulu.
7: Kak Anum.
3: Duduk mana Kak Anum apa? Duduk mana?
8: Duduk Bacok ni.
3: Bacok. Bandar Bacok ke? Patah Bacok?
8: Sungai
3: Dua. Nak gila kutuk Bali lah tu. Kak Anum, buku anak kau cik apa dulu?
8: Buku kan anak kucing eh?
3: Lah.
8: Sayangnya bahasa kita.
3: Itulah anak kucing ambil. Gini Kak Nui, aku telah buat rumusan kat 2-3-4 orang dah. Duk raya terbahan dengan terbuang ni. Aku Kak Nui rumus. Lagu mana kat terbahan sebenarnya?
8: Gini. Terbahan tu. Dia pun kau raya belakang dah. Kak Nui nak raya ni dah. Kena kedok tahu lah.
3: Royak.
8: Air budak ni tu buka pintu nak tumbik kat tegoho tak tutup.
3: Tegoho pulaknya?
8: Tegoho lah pintu tau.
3: Lepas tu mana terbuangnya?
8: Terbuang tak ada.
3: Terbahar ke tegoho?
8: Tegoho.
3: Kita ni nak terbahar. Tegoho yang terbahar serupa kau?
8: Serupa lah.
3: Tengok tu lah Kak Nu kita ni. Pergi rumah dia ni. Dia kata sama abang yang berdik berat. Kan siapa tu yang berdik kan ni. Padahal aku
8: gelap siapa.
3: Tengah tu. Itulah jadi tajuk ambo hari ni tu. Benda yang kita rasa sama sebenarnya berbeza.
8: Berbeza.
3: Terbahan dengan terbuang ni. Tegoho tu bak lain pula. Tegoho tu perkataan suku pula tu.
8: Tegoho ni sama rasa serupa dengan temuan.
3: Tegoho.
8: Tak boleh lari dah.
3: Allah tak boleh lari dah dia. Dia berasa tu. Hak Kak Nu berasa tu tak boleh lari. Lepas orang lain berasa boleh lari kau. Kak Nu ambo ni. Okey, terima kasih Kak Nu.
7: Terima kasih Anu, terima kasih.
3: Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia sebenarnya dah kita ada 5 orang pemanggil ni.
7: Iya, terima kasih.
3: Dek berkisar dari itulah terbahan dengan terbuang ni.
7: Iya.
3: Dia boleh dikatakan terbahan ni bukan saja luka. Tetapi dia melibatkan juga peralatan. Atau utama sekali benda yang boleh dibuka. Sekiranya kita buka benda tu tetapi kita tak tutup balik, maka dikatakan terbahar.
7: Terbahar.
3: Macam contoh tak dilapit tu lah. Kalau kapur ni, buka pintu dia kena tutup lah. Hmm. Ada ayam, ada anak kambing, macam-macam ada. Jadi kalau tak tutup, dia kata, Allah, pintu tak tutup tu bah. Pakai anak kambing masuk. Lepas tu, pergi kepada tebuah. Tebuah ni, dia khusus kepada benda yang menggerunkan dia. Tebuah ni benda yang menggerunkan. Terutama sekali luka lah. Apabila luka agak luas, dia akan terbuka luka tu. Nampak darah, nampak isinya. Kalau tempat luka tu, maka tu dipanggil tebuah. Menggerunkan.
7: Menggerunkan.
3: Walaupun kita rasa macam hampir sama, tetapi benda tu berbeza. Itulah beza antara tebuah dengan tebuah.
7: Betul ni, Rosida Safir dia kata, bik tangir tu jangan duk buka tebuah. Nama ke duitnya ambil kau kan?
3: Okay.
7: Betul eh? Betul tu masih?
3: Boleh lah. Tapi tidak geng bertanya ni. Tidak geng. Dia tebuah ni lebih kepada perasaan kita geng. Tebuah.
7: Iya.
3: Tebuah Allah. Darah tu tengah tubik dari luka. Allah tebuah luka. Jadi kita serang. Oh jenis mabuk darah tu kan? Pucat. Gitu.
7: Ya. Baik. Kita
3: kita pergi ke perkataan lain.
7: Ada masa lagi kan?
3: Kita pergi perkataan lain pula.
7: Ya, terima kasih.
3: Ada pemanggil.
7: Pemanggil.
3: Biar dia panggil dulu.
7: Boleh panggil dulu.
3: Panggil dulu. Ambil lalu.
7: Boleh. Assalamualaikum. Ya.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Pak Mak ambo ni.
7: Pak Mak ni.
9: Pak Mak ni.
3: Pak Mak lewat Pak Mak.
9: Oh ya lewat mana?
3: Gini Pak Mak. Ambo rumah dah pasal tebuah dengan tebahan tu. Ambo nak pergi ke perkataan lain lah, Pak Mak. Iaitu unjuk dengan jerunga.
9: Unjuk dengan jerunga? Unjuk ni benda dekat. Jerunga benda jauh. Dia sakit benda dekat lah.
3: Unjuk ni
9: benda... Unjuk dia dekat sakit.
3: Dekat.
9: Dekat.
3: Jerunga?
9: Jerunga dia jauh sikit.
3: Contohnya contoh unjuk ni benda lagu mana? Acu
9: unjuk ni.
3: Acu Pak Mak guna perkataan unjuk.
9: Unjuk ni kita kira kita bagi benda-benda lah. Acu unjuk supi ko tu. Unjuk tubuh tak gerak tubuh. Kalau jungah gerak tubuh. Pasal dia jauh sikit.
3: Jauh sikit. Okey.
9: Gitulah.
3: Kecil besar lagu mana kecil besar?
9: Kita tu lebih kurang sama je.
3: Kalau supik wadriya limon dan butir tu boleh unjuk ke boleh jerunga?
9: Jerunga. Unjuk tak boleh. Kalau unjuk tak boleh dia tak teruk.
3: Tak teruk, tak boleh unjuk.
9: Jerunga ni dia gagal sikit.
3: Okey. Terima kasih, Pak.
7: Baik.
9: Mutama, okay, terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia.
3: Tu.
7: Ya.
3: Ambil orang lain.
7: Boleh. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Ya.
10: Assalamualaikum.
7: Ya.
10: Bahasa kita.
3: Kak Adah masuk pula ni.
10: Tak ada habis ada di mana kok tu masuk kan pula.
3: Bukan Adah ni.
7: Kak Adah. Dia
3: guna habis belah kaki depan ni.
7: Tak ada masuk kau rekan ni. Ya. Kak
3: Adah pun.
7: Tak apa.
10: Alah dah tak ni kena nak unjuk ni mengada dekat agak betul unjuk dah.
3: Tapi tu terbahar dia goda belaka. Terbahar kok dapur terbahar kok depan.
10: Nak unjuk ni unjuk kena lah lah unjuk benda kecil dekat. Mereka cik kata ambil unjuk kot nela lah. Kalau kan nak jurungah tak boleh lah kot nela tu. Ke benda berat.
3: Jurungah nak ambil benda berat?
10: Berat ke. Kalau kita kena nela, kita nak ambil benda berat. Kita kena tunggi kita kan. Kalau masa benda kita, itu kita pakai unjuk gitu. Dia duduk cong, apa kita unjuk. Bunda berat ni.
3: Unjuk ya?
10: Unjuk je ke dia. Dia kata dia luar. Dia kata, aku unjuk kat. Ambil agapa-agapa benda luar ni nak ni ambil unjuk ke pisah. Kita pun unjuk ke pisah berat ni.
3: Kita unjuk ke dia unjuk?
10: Kita unjuk dia unjuk sama lah.
3: Serupa.
10: Serupa benda kecil lah.
3: Jurungan apa kita?
10: Kita bengok besar ni kita kena jurungan lah.
3: Jurungan.
10: Nak ambil tu kena anak kita nak karak kata kat orang tua kata jurungan ni kena karak. Karak tu bermakna dengan guna kuat kekuat tes tenaga lah sikit.
3: Ada kena jurungan
10: tu kena kuat sikit.
3: Okey, terima kasih Kak Dah.
10: Terima kasih Assalamualaikum. Maaflah dua kali.
3: Tak apa. Kalau dah sore lagi.
10: Assalamualaikum
3: warahmatullahi. Sorang lagi dia.
7: Boleh. Kita ambil ni deh.
3: Okay. Telefon.
7: dua-dua ilet. Ni kita ada tak banyak minit dah ni.
3: Seminit tak apa.
7: Boleh boleh.
3: Kita ambil unjuk naik juga sebab kat atas boleh, ni nyapuh dah dengan nak kena tu.
7: Hello. Ya ya. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Ya ya. Siapa ni?
11: Abahin.
7: Abahin. Abahin dari mana Abahin?
3: Tupak. Ah, buka anak kasi hamba lalu Abih.
11: Kayanya bahasa kita.
3: Terima kasih Abih. Gini Abih. Amba nak selesai unjuk lagu mana, jurung lagu mana?
11: Unjuk ini benda kita sapa.
3: Ah, hok sapa. Ah, ke comel.
11: Jurung ni

0: Ya, betul-betul.
1: Alhamdulillah. Terima kasih, Abang.
0: Sama-sama. Okay.
2: Ya, ya, Abang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, gitu dia.
2: Contohnya, Abang Lai tolong orang agak buah motel tu.
1: Unjuk lagi tu buah motel. Dekat unjuk.
2: Ya, ya, ya.
1: Itu dia. Jadi, perkataan Kelantan kita ni sekali imbah macam serupa. Tetapi apabila kita masuk dalam sikit, ada beza. Ni yang hamba topik ni sama tetapi tak sama. Lama dah hamba duk kumpul dianya. Dan hari ni agak detail sikit lah. Alhamdulillah. Banyak lagi perkataan adik eh.
2: Baik.
1: Kita kalau perlu sambung, kita sambung semula. Kalau tidak pun kita menulis dalam media lain lah. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah apa yang kita bincang ni menjadi ilmu kepada kita semua. Dan agak-agak dipanjangkan umur, kita akan jumpa pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belah itulah perkongsian kita yang petang ni hari aku. Dalam rampai budaya kayanya bahasa kita bersama dengan Tuan Munshi Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka Encik Abdullah bin Muhammad Yassin. Terima kasih juga yang tidak terhingga kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur yang sepenuhnya bekerjasama dalam program kita ni ataupun ruang kayanya bahasa kita. Baik, terima kasih juga pemanggil-pemanggil yang bersama-sama kita juga dengan live FB Kelantan FM. Terima kasih ni kerana berkongsi sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada kita bersama. InsyaAllah, jangan lupa lah siap hari komis tu rancangnya ataupun ruangnya kayanya bahasa kita. Jadi Ali Abedi yang bersama dengan Mak Do sampai setakat ni lah. Mak Do tak tahu malah ke mana dah. Sebab kata rancangan kita ataupun suruh ke Abedi untuk pukul 5 sampai pukul 9 dan rampai budaya. Tak apalah. Jadi kalau ada salah silap Akmah, lepas ni adik aku akan bersama dengan saya Abedi bersama dengan Roslam Cik Suh. Habislah aku bersama dengan adik aku dan ada selekta hingga pukul 9 malam ni.

Pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fikri Zaid merusi berita Kelantan FM. Kumpulan gajah liar yang kerap menceroboh perkampungan orang asli di Pos Pasik Gumusang tidak hanya merosakkan tanaman penduduk, malah kerap meranapkan kediaman penghuni yang diperbuat daripada buluh. Penduduk mendakwa kehadiran haiwan itu menyebabkan dinding dan bumbung rumah mereka sering mengalami kerosakan susulan struktur binaan yang tidak kukuh. Justru penduduk berharap permohonan mendapatkan rumah program bantuan rakyat PBR melalui Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA dapat dipercepat kelulusan dan pembinaan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Keselamatan Kampung Orang Asli Pos Pasik Muhammad Sani Nahtiman berkata dia turut menerima aduan penduduk berhubung masalah itu. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menegaskan etnik Rohingya tidak layak memiliki lesen mandu di negara ini berikutan status mereka sebagai pelarian. Pengarahnya Muhammad Miswari Abdullah berkata, Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR yang dimiliki golongan berkenaan bukan dokumen pengenalan diri rasmi yang melayakkan mereka untuk memohon lesen mandu. Panjang operasi penguatkuasaan pihaknya tidak pernah mengesan warga Rohingya memiliki lesen mandu yang sah. Sebaliknya, Muhammad Miswari berkata, modus operandi yang sering digunakan golongan ini apabila ditahan

Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru, dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musih, Klaten. Pakat main gelako deh.

0: Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru, dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musih, Klater. Pakat main berlakor deh.
1: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapal lagi. Pakat bayarlah zakat kita koma'ik. Sikit je kita holoh. Berkatnya ada sokmo.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Dan bersua kembali bersama saya, Rusalam Cesu, dalam ruangan selenta dan ruangan rujuk ustaz pada petang ini. Iaitu 25 Jun 2026 dan bersamaan 9 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa, saudara, semoga anda sihat hendaknya dan semoga apa yang anda lakukan akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana petang ini, anda ruangkan lebih kurang 45 minit dalam ruangan rujuk ustaz bersama dengan Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah, iaitu Ketua Pegawai Zakat Maik Negeri Kelantan, yang tidak asing lagi. Di mana topik yang akan bincangkan pada petang ini ialah makan harta anak yatim. Ini topik yang paling baik untuk anda ikuti pada petang ini. Dan ruangan rujuk ustaz kerjasama dengan MAIT, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Dan bersama saudara, dan kita akan bersama dengan Ustaz Amir Azizi yang akan mengupas mengenai elak makan harta anak yatim. Assalamualaikum ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar ustaz ya?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Dan semoga kehidupan kita ceria dan semoga hidup amin. Kehidupan kita tidak ada masalah.
3: Amin, amin.
2: Baiklah ustaz, boleh ya. Teruskan dah topik yang kita bincangkan pada petang ini mengenai elak makan harta anak yatim. Silakan.
3: Terima kasih sahabat saya DJ Ruslam Cik Sof. Sahabat-sahabat para pendengar Kelantan FM, para penonton live Facebook dan live TikTok Kelantan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa nusalli wa nusallimu ala man la nabiyya ba'dah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbana syrah lana sudurana ya Allah. Engkau lapangkanlah dada kami semua, wa yassir lana umurana ya Allah. Permudahkan segala urusan kami, wahlul 'uqdatan min alsinatina ya Allah. Bukalah ikatan pada lidah kami atau lisan kami ini, yafqahu aqwalana, supaya kecek kira perbincangan mudzakarah kami petang ini boleh difahami. Subhanak la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, sebenar sengatinya kami hamba-hamba mu ni tak ada tahu gapo sekarang pun, illa ma'allamtana, kecuali lah gapo sahaja ilmu kefahaman yang dikurniakan olehmu pada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau lah Tuhan bersifat maha mengetahui lagi maha bijaksana. Mabad. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, petang ni macam yang disebut oleh DJ sebentar tadi, kita nak kacak tentang elok makan harta anak yatim.
2: Yeah, yeah.
3: Kalau bahasa Melayu standard, elak deh dekat sangat berkata elok. Elak makan harta anak yatim. Kalau kita pergi dengan wrong pronunciation dia, kita sebut tu nutka, kita sebut dengan elak, jadi elok. Jadi masalah lah pakat makan harta anak yatim. Tuan-tuan, kalulah kita tanya, misalnya lah, sebelum pergi dulu abang ni, kita bagi gambaran sikit. Kalau bertanya DJ Les sendiri lah, DJ Les ni anak yatim ke tidak anak yatim?
2: Tidak anak yatim.
3: Tidak anak yatim.
2: Ya, ya. Setakat ni lah.
3: Tidak anak yatim. Ya, ya. Maksudnya, kita, apa tidak anak yatim? Kerana ada isteri, ada isteri pula. Ada ayah atau ada ibu lah. Okay. Kalau orang lain tu, kita pun jawab soalan anak yatim, kita akan tengok gapo dia maksud anak yatim. Kemudian dia, barulah kita kenal barang tu, barulah kita tahu. Oh, ni boleh, ni tak boleh. Biar kenal muka dulu. Kan dia ada main pakat, letak hukum. Okey, apa ni, ikut pukul lah. Dia mau kata gini, dia mau kata gitu. Baik, kita mulakan dulu abelah dan sahabat-sahabat pendengar dengan satu ayat Quran. Ambo ingat ayat-ayat ini, kalaulah kita belajar apa nama, ada pengajian Islamic Studies atau pengajian Islam atau background ngaji sekolah atau pengajian Islam lah, ada subjek sejak kita buat SPM ke apa ke, dia jumpalah ayat ni, ayat surah An-Nisa ayat ke-10. Allah Ta'ala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Allahu Akbar. Sadaqallahul Azim. Artinya apa? Sesungguhnya bila Allah Ta'ala kata sesungguhnya orang-orang yang makan harta-harta anak yatim. Disebut sini yakulun, makan harta anak yatim secara zulman. Ada tambah yang belakang itu. Zulman. Makan tu secara zalim. Sebenarnya Allah kata demon ni yang makan harta anak yatim ni, dia sebenarnya dia tidak makan harta tu, tidak makan pitih, tidak makan nasi, tidak makan apa ni, roti canai tu tak. Tapi dia menelan api ke dalam perut mereka. Innama yakuluna fi butunihim nara. Tuan-tuan bayar, ni bukan magician yang buat-buat puai api boleh masuk dalam mulut. Tak. Ni kiasan Allah Ta'ala bagi gambaran. Sebenarnya orang yang makan harta secara zalim ini, dia makan benda neraka. Benda kita bunyi neraka takut dah tak say. Cuma kadang-kadang bila kita tak kenal, kita sebut saja neraka. Tak say neraka. Tapi benda yang bawa ke neraka, tak tinggal. Atau nak ke syurga, tapi benda yang kena syarat untuk masuk ke syurga, tak buat, tak cari. Dan mereka pula, Allah Ta'ala kata, وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Dan mereka pula orang yang makan harta anak yatim sana ni akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Api duk lulu-lulu kelata-kata ni. Masuk dalam tu. Allah Akbar. Kita ni boleh api meceh tu pun kena. Allah.
2: Api rokok.
3: Api rokok. Allah panah. Allah. Mu marah tu kak. Saya. Skandal dia marah. Kau pedih. Okay. Kita tengok satu lagi. Pesanan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Bak harta anak yatim juga. Sebelum kita pick harta kita ni, Nabi katakan ijtanibu sab'al mubiqat. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim. Situ point dia. Wa tawalli yawma az-zahfi wa qadful muhsanat المحصنات المؤمنات الغافلات. Ini sama dengan ungkapan yang Allah gunakan dalam Al-Quran lah. Baik, maksud ayat ataupun maksud hadis yang berbaca ke sana-sana, apa dia maksud dia? Nabi kata, Nabi pesankan kita bila jauhi tujuh. Nabi sebut tujuh perkara. Tujuh perkara yang merosakkanmu atau membinasakan. Demon ni pun tanyalah para sahabat, tanya, gapa dia wahai Rasulullah? Gapa dia tu tujuh perkara tu? Maka baginda SAW bersabda, syirik kepada Allah. Nombor satu, syirik kepada Allah. Nombor dua, sihir. Jauhi sihir. Jangan duduk belajar-belajar, duduk sibuk belajar sihir. Bapa belajar sihir? Kita nak tahu ni, khabar-khabar salah deh. Tak pandai kita ni. Kita tertipu. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak. Tak boleh nak bunuh orang. Kecuali masa perang. Kita ni kat time, na'udzubillah, kita bertaksir perang ataupun kita taksir keadaan di Malaysia, di bumi Kelantan ni. Macam di negeri-negeri, tempat-tempat yang rantau sana lah deh. Jadi bila berlaku perangan, nusuk pula. Hilal dah pula. Jadi masa tu boleh kita yuqatiluna fi sabilillah. Kita saling, bukan saling, apa ni, kita keluar ke medan perang untuk berjihad. Jadi itu berapa tu? Satu, syirik. Nombor dua, sihir. Nombor tiga, bunuh jiwa diharamkan. Nombor empat, memakan harta riba. Memakan harta riba, kita ada ulas juga sebelum-sebelum ni dalam beberapa persoalan. Dan nombor lima, memakan harta anak yatim. Ini point kita atau syahid cerita-cerita kita pada petang ni. Sekejap lagi kita akan cerita. Dan nombor ni, lari dari medan perang. Ini betul-betul
2: tak
3: menakutkan. Kalau nak suruh pergi, kita lari dah. Tadi nampak sangat. Lepas tu hilang dah. Dan last kali ialah menuduh wanita beriman berzina. Waqadful muhsanatil mu'minat al-ghafilat. Ada dalam Al-Quran pun
2: bukti.
3: Cerita sini ni tanpa bukti. Lu'inu, Allah Ta'ala dilak orang yang menuduh wanita-wanita salihah ni berzina. Lu'inu, Allah Ta'ala kata akan dilaknat. Bahkan macam-macam lagi persoalan fiqah. Baik, hadis ni hadis riwayat Imam Muslim. Kata Imam Ibn Battal. Ibn Battal ni salah seorang daripada pakar bidang hadis, dan dia ada buku syarah kepada hadis-hadis sahih Bukhari, Jami' al-Bukhari ni, iaitu Syarah Ibn Battal. Dia juga alim dalam fiqah. Dia kata makan harta anak yatim ni boleh salah satu daripada dosa-dosa besar. Dosa besar maknanya dosa tu so kabir wa kabair, benda besar pula. Allahu Akbar. kalau kita tahu, muka benda tak nampak kan. Mm-hmm. Jadi nak kena ada pemberitahuan, pencerahan, pemakluman daripada orang-orang yang berilmu pada kita juga. Allah Subhanahu Wa Taala kata Ibn Battal, Allah Taala dia royak dah bahawa makan harta yatim, harta anak yatim ni secara zalim, dan seksoknya perut dia di hari akhirat akan dimakan oleh api neraka. Maknanya suakhirnya masuk dalam neraka juga. Mm-hmm. Kena sumbat masuk dalam neraka panah, tuan-tuan. Dan demikian pendapat ahli sunnah. Dan Allah Taala ni dia nyatakan juga dia tak mungkin janji. Kalau hak disebut dah dalam Quran gitu, atau hak Nabi sebut dah daripada hadis-hadis yang sahih begitu, maknanya Allah Ta'ala sangat ayat sana kan, innama yakuluna fi butuhim nahara. Orang yang makan harta anak yatim, walaupun dia kata Allah bukan banyak ustaz, dia terkaya deh, anak yatim tapi ada pitih. Dia pun ambil pitih tu, curi cerit 10 hiyar ke, ataupun dia apa, dia sama ada curi ataupun dia bodek budak tu.
2: Yeah, yeah.
3: Dia ambil, dia pergi makan burger ke, burger pula 2 lapis 3 lapis. Jadi Allah, burger tu misalnya 10 hiyar 20 hiyar je. Tak kena raka juga, tuan-tuan. Yang salah ni abel, tetap salah. Yang batil itu tetap batil. Sebab tu tak boleh amwal apa ni, la takulu amwalakum bainakum bil batil. Tak boleh kita makan secara salah, secara batil. Baik, itu tentang gambaran yang kita nak cerita, mana kena berhati-hati. Orang Islam, orang Melayu ke, orang Kelantan ke, asalkan dia Muslim. Kita ni orang Islam, yang mendengar ni, yang menonton ni orang Islam, kena jaga hak pada anak-anak yatim ni. Hak kita jaga kepada apa nama, kita ada pasangan, kita ada suami, kita ada isteri, kita ada anak-anak sendiri. Ya, itu ya. Satu hal. Anak-anak yatim ni, siapa anak-anak yatim? Ha, ni soalan dia. Atau bertanya mula-mula tak ni? Kita ingat kalau belajar dari bahasa Arab, adik kakak atau adik-adik anak-anak yang muda ni, kita belajar i'tibar makana wa'tibar ma yakun. Atau ma sayakun. I'tibar makana ma sayakun. Baik, kalau kita sebut anak yatim ni, okay, siapa dia anak yatim? Kita dengar anak yatim ni, orang tak ada pok. Pakal tak ada mok, tak ada pok ayah apa ni, tak ada pok dengan mok, tak ada mok apa ni, ibu ayah, ayah ibu lah. Dia kata anak yatim piatu. Betul lah tu. Tapi anak yatim ini hanya dikira sehingga akil baligh. Ada cerita anak yatim ni, kalau cokok umur, kita tak panggil anak yatim lah. Tapi bahasa kita ni kan, oh itu nampak tu, nama apa tu, nama Eri tu. Oh, tak ada mok, tak ada pok dah. Oh, yatim. Oh, anak yatim dia. Eri-Eri tu umur berapa? Umur 47 dah. Rupanya. Oh, kita panggil dia. Anak dia pun. Oh, ramah dah.
2: Pandai berdikari dah.
3: Pandai berdikari dah. Okay. Dia panggil masa kecil ni, sebab tu kita kena jaga sangat hati yatim. Kata Sayyidina Ali, kita kutip, kita petik sikit apa kata Khalifah Islam kita yang apa ni, yang keempat lah, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia kata, aku menghafal daripada Nabi SAW. Dia dengar Nabi royak dan dia ngapal lalu Nabi royak. Gapo dia Nabi kata, la yutma ba'da ihtilam wala sumata yawmin ila al-lail. Tak dinamakan yatim, Nabi kata. Tak dinamakan yatim selepas dia muni balik. Sapa umur.
2: Ya, ya.
3: Dan tidak dinamakan poso sehari melainkan sapa malam. Dia poso-poso sehari ni dia kena cukup. Dia bukan habis sapa maghrib. Buka poso waktu maghrib. Dia tetap kena buka sehari. Mana apa ni, waktu maghrib. Jadi kata para ulama kita lagi, kalau ikut Sheikh Shamsul Haq Al-Azim, dia kata apabila anak yatim ni, sama ada lelaki ke, anak yatim tu puai ke, sudah capai usia baligh. Baligh ni dia subjektif kepada setiap peringkat umur lelaki atau perempuan. Kalau lelaki ni, mazhab kita Syafi'i, umur 15 itu kira baligh lah tu. Biasanya dia akan datanglah tanda-tanda baligh tu. Cuma cerita baligh dan akil satu benda yang lain pula. Akil ini orang yang boleh berfikir macam biasa, sebab itu dia akan turun hukum pada dia, hukum mukallaf, mana dia wajib semayang. Orang yang baligh tetapi tidak akil, dia cabut wayar ke, bahasa kasar kata, dia tidak lengkap lah, tidak normal, sempurna. Tidak sempurna, apa ni, tidak waras ke kan, maka dia tidak wajib semayang dan tidak wajib puasa. Jadi dia menikata sani, Syekh Shamsul Haq sani, dia pun menukilkan kata Ibn Ruslan, bila anak yatim ni sama ada lelaki atau puan sudah capai usia baligh dan muni sudah bermimpi macam orang-orang lain, maka hilanglah baginya status yatim sani. Secara hakiki, dan dia berjalan atas hukum baligh. Mana bila baligh tu kena buat hijab dah lah, kena semayah, kena puasa sebagainya. Jadi itulah maksudnya kita nak payah dulu, mula-mula sekali sahabat-sahabat pendengar sekalian, bila kita kata makan harta anak yatim ni, kita tak makan harta orang tu nombor satu dah. Oh, anak yatim pula kau halik sana tak boleh. Harta orang kau tidak yatim pun tak boleh makan dah.
2: Yeah.
3: Harta orang tu yatim pula kau tak boleh makan. Dah lah yatim dia. Lepas tu korang pula. Tu je hak dia adanya. Mm. Oh, kau lah. Alik sana tak boleh lah sepatutnya.
2: Mm.
3: Jadi, cumanya perpandangan-pandangan orang hari ini ataupun ulama kita hari ini dalam apa ni, mendefinisikan siapa berapa lama dia boleh kita bagi apa nama, bagi pertolongan ke, bagi zakat ke, ataupun bagi apa ni, bantuan lah. Ada yang sebut, ada yang nukilkan pula siapa kita ni boleh pergi siapa ngaji tu kira yatim lagi lah. Kalau seandainya kita kata siapa akil, baligh, atau bila baligh ni sebenarnya itu umur untuk dia pergi bekerja. Sebab tu ambil teringat pula pengalaman dulu ke, lama dah ni tuan-tuan, lebih 20 tahun dulu lah cerita masa itu tentang anak-anak yang kehilangan bapa ataupun kematian bapa dia, jadi pencen terbitan ni anak-anak yang kematian apa nama ibu bapa sana ni, dia boleh layak untuk dapatkan pencen terbitan sana ni sehingga umur dia 18, kecuali dia sambung belajar sehingga ijazah yang pertama. Bapa umur 18 tu okey lepas SPM, lepas 18 kalau ngaji kat, dia boleh buat kerja dah lah. Kerja buat gindul orang, buat rumah, buat gotu-gotu ni. Jadi bila harta anak yatim ni, satunya tak boleh makan. Tapi kita mengakhiri cerita petani, kalau kita boleh end up, kita landing sini, ada orang yang boleh makan harta anak yatim. Kita kata secara umum tak boleh. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam ayat lain, surah An-Nisa ayat kena, Allah Ta'ala kata, وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُفْ. Orang yang ngaji bahasa Arab, dia boleh neka dah sikit-sikit. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata diturunkan ayat tadi tu kepada penjaga-penjaga anak yatim. Kalaulah kita ni, tuan-tuan, contoh saya dah, kita ada adik-beradik kita yang adik-beradik kita meninggal awal daripada kita, dan dia meninggalkan anak. Katakanlah hamba ada abel. Abel abah ni ada seorang anak ataupun dua orang anak. Tiba-tiba abel ni meninggal dunia ketika pergi mana-mana lah deh. Dalam kerjaan apa-apa, sakit ke sebagainya. Maka hamba pun jaga. Atau mari duduk dengan ayah ngah lah. Kita nombor dua, abel kita sulung. Mari duduk ayah ngah lah. Ayah ngah jaga siapa. Duduklah, buat supermoh sendiri lah. Abah pun tak ada dah. Mak dia tu tak apalah. Duduk dengan mak dia ke. Jadi kita pera anak yatim. So kalau kita ni pera penjaga anak yatim, boleh ke tak makan? Jadi dalam ayat Quran ni, siapa-siapa, Allah Ta'ala kata, siapa-siapa di antara penjaga anak-anak yatim ini yang kaya. Saya pun orang kerja, mana ada lah gaji bos ibu dua pun, tapi ada LPT, ada income. Maka hendaklah dia menahan diri daripada memakan harta anak yatim. Tak boleh kosek. Kita sepatutnya dah kejaga anak yatim. Muka Nabi kata, ana baina apa ni, kafil lil yatim, hakata deh. Aku dengan orang penjaga anak yatim ni, macam tangan, dua tangan ni rapat. Jadi, kita pun, ada piti kita lah belanja anak yatim. Bukan kita duduk gomok dia. Tak ayah kaca dah gaji kahwin bulan ni. Kahwin ada anak belum kahwin. Gitulah. Bukan gitu tuan-tuan. Dan siapa-siapa yang miskin, maka bolehlah dia makan dengan cara yang sepatutnya. Falyakul bil ma'ruf. Orang yang misalnya ambo ni, abang ambo meninggal tu, dia apa ni, pilot kapal terbang. Gaji pun 40,000 sebulan dah. International. Tapi ambo ni kerja adalah dalam 1,000 sebulan. Tu pun anak ada ni orang. Ha, deh, bini. Lepas tu kita ada kita ada kutuk tua pula. Jadi tuan-tuan, pada masa itu mungkin kita tak ada. No. We makan dia pun. Maka bolehlah kita memakan dengan syarat, dengan adalah dia punya kupasan-kupasan dia lagi. Tapi kita boleh makan secara yang ma'ruf. Setakat yang munasabah. Bukannya matakah kita susah kak.
2: Lomoh
3: sekarang nak deh. Jadi tuan-tuan, dia terlupa bahawasanya Allah Ta'ala tengah nguji tu. Kita dah usah pala nak yatim. Kita kecap pun nak marah pun ingatkan anak sendiri. Gapa nama gapa. Kalung. Ada asalkan anak saudara kita kat, oh, pergi malah lah kata, aduh, mari kotik ni. nak suku tiga apa eh, makan ni tak habis ke apa, nasi ada sejata ke, kita perima deh.
2: Jadi bermana tidak ada kasih sayang deh.
3: Tidak ada kasih sayang. jadi kita punya cerita petani, kita rasa betul setakat tu kita nak bagi ruang pada sahabat-sahabat. Maksudnya kita dalam Islam, dalam muamalat kita dengan harta ni, harta orang lain kita tak boleh kosek-kosek kode, dan lebih-lebih lagi harta anak yatim. Jangan buat siapa kita ni terjerumus kepada benda bawa dosa. Wallahualam.
2: Dan terima kasih kepada Ustaz Amir Azizi, Tuan Abdullah, itu Ketua Pegawai Zakat Maid di Negeri Kelantan. Dan terima kasih kepada para penonton TikTok dan dalam FB Kelantan FM. Dan saya berkira hasil lebih kurang 40 sekian sebagai nama-nama yang dah kudara, iaitu Syed Yusuf. Syed Yusuf, terima kasih kerana sudah menonton. Dan Rosida Safid, dan Aminuddin, Encik Aminuddin Awani, orang Sohor juga dengan Malaysia ni, pendidikan ni. Terima kasih Encik Aminuddin, Wang Ruhani Ismail, alhamdulillah kerana sudah menonton live Facebook Kelantan FM. Dan kita masih lagi membicarakan elak makan harta anak yatim pada petani ini. Saudara boleh hubungi talian kami 09-748-3858 dan 09-748-8630. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Silakan dengan Ustaz Amidah ya.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Gini Ustaz. Ada satu cerita ni. Cerita-cerita dekat petang tak drama mana. Tapi gini. Ada sebuah kapur ni. Hujur kapur lah. Ada seorang ini isteri ni kematian suami. Dia ada anak-anak yatim lah. Sikit lagi. Semasa tu dia ada kerja kapur. Apabila suami mati. Dia adalah tanah dusun ni, kata-kata. Ada tanah dusun. Tanah dusun ni adalah pokok-pokok nyur je lah. Moga lain tak ada. Jadi dia tak ada mata pencarian ke apa satu, Ustaz. Lepas tu adalah dua orang. So, orang kaki kita ni ada dua orang ni mari. Mari orang sorang ni. Dia bar sawah. Sorang ni orang ujur orang kapur dia ni. Orang ujur buat kira ni. Orang kira nak kata nak mari ambil ni pokok nyur dia orang berapa. Dia nak kira bayar beberapa. Dia pun bayarlah 5 pokoknya tu dan 200 pokok bermakna 1,000. Lepas tu dia minta tanah untuk tanah tepat dalam rel, orang panggil tanah rel lah, tanah hujung tak hujung dusun ni. Dia nak ambil untuk nama-nama tanah. Dia pun bolehlah, dia kira dia tak tahu dah berapa, dia kira anggar 3,000. Dia tu ambil cakap-cakap orang kata sawah tadi lah. Sawah mari ambil cukup-cukup tu bayar dah 1,500. Apa bila tu hok benda sampai kali ni lah tak bayar. Ha, ni nombor telefon ke pembeli mak. Mari telefon ke apa-apa tu. Sampai masa tu. Sampai kali ni lah tak bayar 1,500 lagi. Yang bagaimana dia ada anak yatim dan ibu tunggal. Dengan radio dah. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita dengar cerita Puan Amidah pula tadi lah. Dia kata satu kes ni melibatkan satu keluarga kehilangan suami lah, jadi balu ataupun jadi apa ni ibu tunggal lah. Selama mana dia tak kahwin lain, mana dia menjaga, dia lah bapa dah, Mr. Mama kepada anak-anak dia. Nanti kira lah berapa orang pun. Cerita saat ni ada tanah dusun, ada pokoknya, patah orang mari, dia berdreba kes dreba sawah apa ni. Ambil beli pokok ataupun ambil 5 pokok kan, harga 200 1,000. Tak apalah tu, selesai. Jadi persoalan saat ni yang berasa cerita tentang ada yang berhutang yang tak dilunaskan. Harga saat ni lah. Pakai 3,000 saat ni hanya bayar separuh. 1,500 sahabat hari lah ni. So tuan-tuan, cerita tentang hutang ini Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat terpanjang dalam surah Al-Baqarah. Jadi cerita tentang hutang ni, satunya saya jawab dari sudut agama. Dari segi Islam, bila kita berhutang, tanggungjawab penghutang itu kena selesaikan. Dan dia kena bagi tahu kepada waris dia ataupun pasangan dia ke, ataupun anak dia kalau dia duduk dengan anak ke. Abah ada berhutang potlet tu. Nanti salah abah sak tak ada. So, ada lagi lekat tu duit dengan dia tu. Jadi tak itu lagi. Jadi hutang ni mesti dilunaskan daripada duit masing-masing. So kalau tadi persoalan dari sudut agama, saya nak sebut tanggungjawabnya tak lepas daripada penghutang. Walaupun hari ni siapa yang kena selesaikan, waris-waris dia kena selesaikan daripada harta dia. Misalnya hak berhutang itu mati dah, harta dia kena selesaikan. Kalau dia tu berhutang cuma yang nak bayar sangat, tak ada piti, itu tak ada arah. Ada kaedah lain pula lah.
2: Walaupun berlainan agama
3: dia tak boleh. Muamalat ni kena selesai. Tak apa kita ambil, tak payah payah bayar. Ai, siapa aja ni mesti riang-riang ni dek. Kita kita dah acong tu, acong ko Ahmad Ahli ko. Kita gi gomo boleh musaikin boleh, boleh rojak. Tak, dia tak tahu kita gi kutip masa ni. Tak apa dia orang okay. Bahasa Kelantan kata kape. Orang okay, bukan Islam. Ai sedak gamak dek kita ni. Tak leh tuan-tuan ada hukum dia dalam Islam. Dan yang kedua saya nak sebut apa kita sebut orang Islam saat ni tu kerana gini, kerana tiba-tiba dalam undang-undang bylaw secara undang-undangnya di sisi undang-undang tak ada catatan apa-apa, tak ada hitam putih mana demo kata buta tu tak ada, ada bukti. Tengok orang lah dia kajar itu tak nak kan lembek lidah, lembek gigi pada lidah, lembut gigi pada lidah. Tapi bila orang minta hutang, mana ada bukti, tak ada. Ada mana ni? Ada tulis? Ada mana? Tak ada. Tuan-tuan, kita berasa tak ada saat ni. Mungkin kita tak rasa lagi. Hau panas dari perut tu. Panas dari perut tu. So, rupa-rupanya melibatkan harta anak yatim. So, hati-hatilah. Terima kasih Puan Hamidah atas cerita ataupun kisah saat ni. So, kalau berlaku sebegitu, usahakanlah untuk kita bayarkan ada hak anak yatim tu. Dan kalau tak mampu bayar sekaligus, bayar sikit-sikit. Nescaya Allah permudahkan. Wallahu a'lam.
2: Ustaz, kalau kita kata macam peniaga, peniaga ni katalah ambil barangan lebih kurang dah 100 ribu. 50 ribu tu, mana dia kita bayar pendahuluan dulu.
3: Okey, kan deposit.
2: Toke tu kata, Amat, you ambil barang saya, kalau you meninggal, kita tak kira-kira apa, halal. Tidak, Ustaz, macam mana?
3: Kalau, okey, bagus soalan tu. Bila kalau lah kita beli dengan seorang tu, ni kadang-kadang saing baik dah atau kenal sudah lama lah. Kalau baru-baru first time jumpa tu, dia tak buat gitu. Peniaga ni, dia kata, tak apalah. Kalau kita boleh bayar ni dulu. Go ni kalau kau lain kau jual mahal lagi. Tapi kau diamond ni misalnya kata go 1,000. Bayar 500 yang masa tu deh. Jadi pas 500 kau nak bayar bila ni? Tak ada nak bayar esok. Tak apa lah. Kalau diamond ada, dia bayar. Kalau salah diamond tak ada bayar. Tak apa kau halal dah. So kalau memang betul-betul berlaku kematian sebelum sempat kita membayarnya, maka memang sudah menjadi halal. Dari sudut agama selesai. Baik. Dari sudut lain pula, adakah kalau kita, Ustaz selesai kau kalau saya malah bayar gitu. Tuan-tuan, kita masih berdosa kerana kita sengaja tak si bayar. Dia sangat berbeza. Saya bagi perbandingan satu lagi deh. Kita ni tertinggal sembahyang Zuhur. Ni lah ni ku apa ni? Ni asal dah kan? Not maghrib dah. Kita tak ingat sembahyang Zuhur tadi. Lah ni pukul 40 petang. Tuan-tuan, Ustaz ambil sebut bahas maya Zohor. Kahwin tak maya Zohor lagi. Jadi kalau tadi kita terlupa, maafi muskilah. Tidak jadi masalah, teruskan. Ganti segera. Tapi kalau kita tertinggal juga, kahwin dia maya Zohor dah. Mak, kahwin tak maya lagi. Bapa dia tak maya. Kahwin tak ingat muda dia tanya. Lepas kali tanya pula, dia boleh maya dah. Kahwin tak maya juga lagi. Lepas tak maya, kita maya. Kahwin. Tak sih semaya-maya tu jadi lain tu hukum dua orang tu. Puah kawai semaya letih pun kau boleh gapa. Kalau kau pergi apa ni poso itu boleh juga buka-buka poso ada 4 bagi free. Kalau maya ni tak ada orang boleh pitih kawai seorang habuk tuan-tuan hati-hati sebab dia boleh melucutkan akidah kita. Kena bersyahadah semula. Kena perbetulkan balik akidah. Sebab tu dalam semaya pun ada syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi hati-hati dengan hak orang lain kerana kita dipertanggungjawabkan. Wallahu alam.
2: Ini ada satu soalan Ustaz daripada live Facebook Ishaq Ismail. Terima kasih. Contohlah dia kata Gana kalau ayuh meninggal dulu. Waktu dia ayuh meninggal dia tu dia kecil lagi. Tapi kakak ni abang-abang ni kosa tu dah nikah berlaku dah, tapi dia gomo hato
3: pok dia.
2: Pok dia tu mana dia kecil dia mata dia tak cara. Macam mana jawapan dia? Dia kan mahu harta tu set dia aja.
3: Okay. So, muka kita masuk kecil.
2: Ada. Ayah dia meninggal. Maksudnya, harta tu bagi puak-puak dia. Hoksal. Dia kau dah gapa lah.
3: InsyaAllah.
2: Dia kecil lah ketika tu.
3: Pada sahabat yang bertanya, Sandika, terima kasih soalan ni. Soalan realiti dalam masyarakat. Kalau tanya pemujur, kalau setengah orang ni bertanya kepada audiens apa ni, dalam terbuka media kita gini, orang lain dapat tahu sekali lah. Jadi tuan-tuan, kalau lah abe-abe atau kakak-kakak ataupun waris-waris, pakak pulak ngemuk dia sekali deh. Bila si mati tu ayah meninggalkan isteri. Isteri dapat 1/8. Oleh kerana ada anak-anak, anak-anak akan dapat asabah kalau anak-anak terjata. Kalau anak tu pun puai belaka walaupun 12 orang, so hanya dapat selesain dapat 2/3 saja. Baik, kita anggap semua tu anak ada jatuh dan kita katakanlah mak dia tak ada dah, tinggal abis-abis dah. Jadi anak ni mak tak ada warna dah, kita baru lahir dia. Katakanlah kita ni baru umur 2 tahun, tak tahu ke sekarang lagi baru boleh jalan kaki, baru boleh jalan. Maka si abang-abang ini telah menggunakan secara tidak hak, tidak betul, secara batil. Dia bagi dulu sama dia. Sedangkan ada hak kepada kita. Katakanlah kita ni, kata anak lelaki ada pak, anak perempuan ada sorang, adik-adik kita dah. Jadi kita ada berapa tu? 2, 4, 8, 9. Kita setiap lelaki tu dapat 2 per 9 dan perempuan dapat 1 per 9. Yeah,
2: yeah.
3: Jadi salah satu daripada 2 per 9 tu kita.
2: Yeah, yeah.
3: Hak umur 2 tahun ni. Comanya tak boleh nak wui lagi lah. Muka dia kecil lah. Tak suruh wui-wui lah. Kau nama apa? Nama Azizi tu. Dia kecil lah. Kita bagi pak kita sudah. Dia besar pandai-pandai. Tuan-tuan, kita mengambil hak orang lain tu secara batil berdosa besar. Jadi banyak ayat tentang wala taqulu amwalakum bil batil. Benda tu tetap berdosa walaupun abis diri atau lain. Walaupun dia pakai ni kira kami sudah ijtihad ustaz. Kami sudah jemuk dah, bersetuju belaka dah semua tantangnya untuk kita tak sawi ke dia. Tak boleh, sebab dia ada hak dia kena tanggung. Bila dia dah besar umur 18 saksa, ataupun kalau dia ada caveat dekat apa ni, perbicaraan apa ni, saka ke apa deh, caveat tu caveat pendaftar ke, umur 18 dia sudah cukup umur dan dia boleh dapat balik PT dia sana. Jadi kena tinggal. Kalau tu tak tinggal, dari segi undang-undang lepas ke tak? Kalau tak bawa perbicaraan siapa ke JKPTG ke apa semua, tak apa. Tapi dari segi undang-undang Allah, agama, kita tetap dosa.
2: Yeah, yeah.
3: Jadi tetaplah kita, walaupun kita sendiri pun anak yatim, adik kita pun anak yatim, tetap ada dosa dia.
2: Yeah, yeah.
3: Hati-hati, wallahualam.
2: Dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti rujuk ustaz pada petang ini, iaitu kita masih memperkatakan elak makan harta anak yatim pada petang ini. Terima kasih Rosida Safil, Muhammad Osman, jelas ustaz, jelas Muhammad Osman. Dan terima kasih juga kepada Noor Haslini dan rakan-rakan kita yang menonton TikTok dan live Facebook Kelantan FM. Hello, assalamualaikum.
5: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, siapa ni?
5: Ini Noor dari Macang.
2: Ya, silakan Noor dari Macang.
5: Ya, terima kasih DJ.
2: Ya, ya.
5: Assalamualaikum ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya kan Noor?
5: Ya, ya. Ni Kak Noor nak tanya berkenaan duit raya. Kan anak-anak selalunya apabila beraya dia akan dapat kumpul duit banyak-banyak kan? Tapi macam mana ibu ataupun bapa yang gunakan duit anak-anak tersebut? Adakah dibolehkan atau tidak? Nah, itulah saja ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagus. Ada tengok apa dia okay, best siapa. Macam mana guna?
3: Kak Noor tanya ni bagi pihak masyarakat kita lah ni deh. Tuan-tuan, bila duit raya ni ialah istilah kita dapat ampau ataupun orang bagi sedekah ataupun duit pemberian hadiah lah daripada kaum keluarga, orang mari bertamu ke rumah kita atau kita pergi rumah orang. Jadi duit tu bila dapat kepada anak-anak kita, dah anak tu walaupun umur tu kecil 5 tahun sehinggalah umur 15 tahun dah pun, itu adalah hak dia. Baik, macam mana hukum saat ni Kak Noor tanya, kalau ibu bapa ni guna anak tu, piti anak tu sebab kalau tak guna tak ada nak beli berah ni. Dia kata nak beli berah, nak beli apa lagi, beli lauk,
2: peralatan sekolah.
3: Ya, tu lain pula ni, peralatan sekolah tu macam untuk anak dia sendiri. So tuan-tuan, dipanggil kalau ambil guna nombor satu dulu, kalau misalnya kita ambil duit tu boleh dia acuh abelong kira berapa, kira-kira ada 50 ya, mari abah nak pinjam dulu boleh 20 ya dah. Kena sebut pinjam sebab kita berhutang dengan dia, tu hak dia dah. Kalau kita ambil, mari ke abah, mari ke ayah, ayah nak beli ni, piti-piti tak ada apa, mu tak duduk guna mana ni, ada tu tak boleh. Kita ambil tu dengan batil. Ustaz gitu kau. Anak kita tu kira kita lah. Kalau kita, anak kita, hak kita. Itu biasa tuan-tuan. Kalaulah, macam juga cerita isteri dan suami. Kalau harta suami tu, kira ada buat ibarat harta suami, harta isteri. Harta isteri lah. Sebab itu ada cerita dan riwayat. Maknanya, kalau sekiranya suami ni, dia enggan bagi nafkah kepada isteri. Tuan-tuan boleh buka kitab-kitab fiqh, banyak cerita ni bab munakahat ni. Jadi isteri tu bahkan kalau dia tu boleh curi cerit ambil dari poket tu pasal nak beli makan, tak boleh, atau nak beli barang dapur tak ada, dah makan dibenarkan. Suami dia buat benda lain. Baik, kalau cerita sana ni, ibu bapa yang ambil duit raya, jawab mula pada poin kita tadi, dia dianggap berhutang. Dia istilahnya gitu. Kecuali lah misalnya ada sindiket pula ayah-ayah ni, ada yang nak sebuah bila tak berlaku di Kelantan ni. Ayah-ayah dan pakat dengan mak dia, umi dia, dia kata, okey, hari ni kita nak pergi kapur ni. Saya awak, anak-anak semua, ingat pasal abah ni dah, ingat pasal umi, pasal abah, pergi biar kutip sore-sore, tak cukup 15 ya, jangan klik. Itu sindiket pula. Yeah, yeah. Sindiket siapa? Ayah dia diri. Kutik, jadi siapa lebih 15 ya, baru Abah Wi 10%. Ya. Dia buat nego pula kutik raya. Gih, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami nak raya. Kami nak raya.
2: Kuih tak sini.
3: Kuih tak sini. Makan dulu. Mari puluh-puluh ni. Tak sini makcik duit raya. Jadi, waktu tu misalnya nak raya ada tengah doh gitu mau lalu. Waktu tak ada arah lah. Tetapi, hukumnya masih tidak dibenarkan. Dia begini je. Firasat. Itaku, hati-hatilah dengan perasaan firasat orang mukmin, orang beriman ni. Kalau kita berasa benda tu tak comel tu, cerita ada masalah tu. Boleh ke tak rasa rasa nak ambil anak tu, rasa duit anak ni masih tak kenal je. Cik tak kenal lah tu. Bila tanya kepada orang yang lebih berilmu, bila tak dibenarkan, bolehlah kitanya.
2: Yeah, yeah.
3: Jadi peringatan sekali lagi, ustaz, tapi ayah awak minta halal dah dengan anak tu. Minta halal dengan anak awak tak boleh nak kata apa-apa dia. Itu berbeza dengan minta halal dengan anak awak besar tu. Jadi tuan-tuan, kalaulah ada hutang-hutang kita 2 tahun lepas, baru ni tak ada dah raya baru ni. Raya 2 tahun lepas. Masuk COVID itu kau tak ada PT, kita cerit duit anak. Cerit. Anak kata, abah tak ada dah. Tak ada di sini. Tak. Kita cerit anak pun tahu. Weh, siapa dia? Multok mana ni? Walaupun kita cerit, tuan-tuan. Tetap ada dosa. Hati-hati dengan isteri, dengan suami, dengan anak. Kita tetap ada dosa kalau kita buat salah kepada suami atau isteri atau anak-anak. Allah Alam.
2: Walaupun kita ambil duit anak tu yang usia bawa anak lah payah boleh contoh ustaz.
3: kena ganti balik.
2: Kecuali kita bagi simpan di bank lah.
3: Kita simpan di bank falyum lil waliyuhu. Bila anak Allah Ta'ala sebut juga, kalau anak-anak ni, ni yang nak sebut pasal zakat lah negara ni. Bila anak-anak ni daripada umur 2 tahun atau beranak je kemarin, tubik daripada perut mak dia, ibu dia, hari ni orang boleh 1,000 dah. Ingat kau khairat dia boleh banyak. Dia beranak tu orang saya, orang suka ke kita, suka keluarga kita, wuih, siapa 1,000? 1,000 tu tetap mana? Letak dalam bank. Letak dalam bank, dalam tempoh setahun, lebih nisab. Kena bayar zakat ke tak? Kena. Kena apa? Ya, dia tak akhir balik. Siapa kata syarat wajib zakat kena akhir balik? Tak. Cuma orang yang akil dan balik tu, dia boleh balik lunaskan sendiri. Tapi orang yang dia tu kecil, baru memayis, jadi ayah dia lah atau wali dia lah. Siapa yang ada, mesti menunaikan hak pada hartanya. Wallahualam.
2: Dan terima kasih kepada penonton yang masih mengikuti rujuk ustaz pada petang ini. Halo, assalamualaikum.
3: Putus.
2: Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
2: Siapa ni?
6: Mak Kuala Pertas.
2: Mak Kuala Pertas, silakan. Silakan bermak.
6: Nak tanya, assalamualaikum ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
6: Tanya soalan. Ya. Apa ni? Kalau harta pusaka ke? Kalau anak tu macam ayah kita lah, bui kat orang anak ke tak? Lepas tu apabila dia meninggal tu, harta pusaka tu kena bagi kau tak ke dia. Sebab dia duduk dengan orang.
3: Assalamualaikum. Bagus Abang Mak. Kalau petang tanya, kita bagi contoh gini lah, kita sendiri dah, kita ada anak. Masa kita kecil tu, kita tak ada. Kita tak ada. Kehidupan kita tak ada. Tengah isteri pun tak kerja, kita pun kena buat kerja. Maka dapat anak tu, kita bagi kepada keluarga lain yang jaga. Sama ada kita bagi tu masa kecil lagi, belum cukup 2 tahun lagi, ataupun kita bagi sudah homo yang dia tak boleh nak menyusu dah. Tak boleh jadi ibu susu dah. Alik keluarga alik sana. So kita bagi pera. Maknanya, cuma kenapa ustaz ambil bezakan tu, atau boleh susu tak boleh susu tu? Kerana kena jaga pula anak angkat dengan mak angkat ni, dari segi aurat dan sebagainya lah. Kalau anak pakai perempuan, hati-hati dengan bapa angkat. Anak lelaki, hati-hati dengan mak angkat. Jadi okay, kalau bui tu kepada orang lain tiba-tiba meninggal, sampai tempoh masa meninggal belakang, buat kita ni bakal mati belakang ni boleh, walaupun nampak gagah, pakai baju Jerman kau, baju Spanyol kau, ada nampak gagah, go 4-5 go kau. Okay, baik, kalau gitu bila kita meninggal, ada hak wa'ati kullazi haqqin haqqahu, iaitu hak pada anak kita, pasal dia tu nasab kita. Bin pun kalau hak betulnya kita binkan pada kita, cuma tak ada hari tu paksa serah ke orang lain, dan maka dia ada hak untuk menuntut pusaka. Baik, katakanlah kita ni di cerita lain pula, kita ni tak tahu kita ada adik-beradik. Tahu-tahu daknya bila ayah meninggal tu barulah tahu ada adik-beradik lain, bukan adik-beradik mak lain, adik-beradik dia panggil adik-adik sopok semua dah, kita tak tahu. Pasal tak ada orang cerita, orang tua tak cerita dah. Jadi kalaulah dia tu adik-adik syakik, akhun syakik atau akhutun syakikah, maka dia ada hak untuk sebagai adik-beradik kandung. Kalau dia tu anak sebapa, mana adik-beradik sebapa, akhun li'ab, dia adalah anak bapa kita, cuma ngemuk lain pun ada hak juga. Maka setiap orang yang digelar waris kepada al-muwarith, al-muwarith ini ialah al-mayit, orang yang mati saat ini, maka dia ada hak yang perlu kita tunaikan. Bagi dulu hak kepada dia, dan kalau dia kata tak apalah, abelong pun tak duduk dengan adik-adik, ya dulu hak abelong ni wik adik-adik, abelong senedah pasal ada keluarga lain. Ataupun kita ni dah bagi dah sakar, tiba-tiba baru tahu, maka kita kena selesaikan macam mana, nak jemuk kira lah. Ada hak kawin tu saat ini, kena tahu, kena buat pembahagian balik, kira boleh. Kalau tak tahu kira, gilah tanya, kalau di Maib pun ada pegawai pusaka atau pergi kepada mahkamah syariah tunjung untuk akta pusaka kecil. Wallahualam.
2: Hello, assalamualaikum. Dan saudara boleh hubungi talian kami 748-3858 dan 748-8630. Hello, assalamualaikum. Ya, siapa?
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Sah. Saya akan bersama Ustaz.
7: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Apa khabar Ustaz?
3: Baik Kak Sah. Ha. Lagi mana kita?
7: Gini Ustaz. Kita berkenaan dengan anak yatim Ustaz. Gini Ustaz. Adalah seorang tu dia pera anak yatim. Perpuan dua orang. Tapi dia juga beli makanan. Dia buat guna anak duit anak yatim tu. Lepas tu kata, dia kata nak butir. Lepas tu nanti tak bayar. Kata aku mana Ustaz tu. Dia kata nak bayar. Tapi pasal lolo ni dia tak bayar.
3: Dia pegang kan anak yatim tu? Kodak?
7: Dia pegang. Ha, duduk dengan dia lah anak yatimnya.
3: Okey, baik-baik.
7: Dengan dia Ustaz dah.
2: Okay.
7: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Ini antara cerita yang bila Allah Ta'ala bagi kelonggaran, وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُفْ. Orang-orang penjaga anak yatim ni, besar ganjaran tuan-tuan. Nabi yang isytiharkan, seesok ni dia duduk rapat dengan penjaga anak yatim. Ana baina kafil yatim, gini. Jadi kalau saat ni, kes saat ni, dia pegang dua orang anak tina, anak yatim, anak tak ada mokpok ke, anak tak ada pok ke, dan dia beli saat ni guna piti anak yatim. Tak apa. Guna piti anak yatim tu tak apa. Dia panggil fali akul bil ma'ruf. Mana kita bukan setakat boleh beli untuk anak yatim tu. Bila beli juga untuk makan kita sekali. Cuma secara ma'ruf. Maknanya ni agak-agak lah bawah. Nak sikit-sikit. Nak anak yatim makan ke 2 riyal. Kita makan ke 12 riyal. Itu tak kena. Baik. Adakah kena bayar balik? Soalan Kak Sos ni lagu mana? Dia kata dia butih. Sudah. Kalau kita rayak ke, kita basuhkan anak yatim tu, Kak Long Abengoh ni, kita kata ni pok su butih dulu ni. Nanti pani pok su bayar lah. Kalau butih, dia kena lunaskan hutang. Dia kena selesaikan hutang. Kalau dia ambil tu, dia tidak kata hutang-hutang gapo dah. Cuma dia ambil tu untuk menggunakan duit saat ni, membeli bagi pihak anak yatim. Itu sesalah. Dia kena bezakan Kak Soh dan sahabat-sahabat pendengar dan penonton semua. Katakanlah kita ambil tu, memang kita isytihar hutang, maka kena lunaskan hutang. Anak yatim tim, dia masa kita butang dia tu umur dah jauh 5 berapa 11 tahun. Dia ingat, budak dia ingat kita masa kita buat butang dia tu umur 30, lah ni umur kita 50, kita tak ingat dah. Kak Long dengan Bengoh ni mari jumpa dengan Pak Su. Pak Su orang pun tengok Pak Su pun pecen dah ni. Pak Su, dulu masa ingat dah masa budak-budak, Pak Su ajak kita pergi beli Muhammad Tihesa ke Daruncik dah. Jadi Pak Su beli guna duit orang. Pak Su janji nak bayar hutang orang. Pak Su bila nak bayar, maka anak ingat. Kita kata, oh tu ingat. Tuan-tuan tak boleh. Kita kena lunaskan hutang kita, kecuali kita minta halal. Jadi gitu ialah. Kalau kita minta halal, kata ayah peh lah, dia pun kaya. Bukan? Ada hak yang kita mesti lunaskan. Wallahualam.
2: Dan bila Ustaz nampaknya banyak pemanggil masuk pada tahun ini. Namun apapun masa yang tak mengizinkan ataupun masa mencemburi kita, kerana untuk tujuh malam nanti kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti berita ringkas dari Kota Media. Dan di mana perbincangan kita pada petang ini menggunakan tentang elakkan daripada kita makan harta anak yatim, dan Ustaz boleh rumuskan untuk para pendengar ikuti. Silakan.
3: Terima kasih sahabat saya DJ

0: Dia sangat menyentuh, touching, sebab dia sendiri anak yatim. Dan bukan yatim lah ni, umur 90 baru-baru ayah mati minggu lepas. Tetapi dia sudah yatim daripada umur 2 tahun. Jadi orang yang melalui pengalaman-pengalaman itu, maka dia lebih tahu dan dia lebih, sepatutnya lebih berwaspada untuk dia tidak buat kepada orang lain kalau dia ada pengalaman yang pahit. Jadi kita jaga hati-hatilah tuan-tuan. Jangan kita sewenang-wenang menggunakan harta anak yatim ini. Mungkin saya akan kupas lebih lanjut lagi dalam siri akan datang. Ada satu lagi dimensi atau perspektif yang kita nak cerita tentang harta anak yatim, ke mana tak boleh makan ni. Tapi untuk petani, ambil nak perhabis dulu dengan pantun. Atau kita kena pantun petani jadi kedatangan. Tahun ini deh, pohon mangga tumbuh menghijau, buahnya ranum, manis ditelan. Harta anak yatim jangan dikacau, peliharalah dengan penuh keadilan. Jaga molek dengan adil. Wallahu alam.
1: Dan terima kasih kepada Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah, iaitu Ketua Pegawai Zakat Ma'ik pada petang ini, yang telah pun menguraikan tentang elakkan diri kita daripada makan harta anak yatim. Dan terima kasih juga kepada Ma'id, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, kerana studi berkerjasama dalam ruangan Rudu Ustaz pada petang ini. Dan mudah-mudahan anda telah pun memahami dengan sebaik mungkin tentang topik kita bincangkan pada petang ini. Dan yang pasti, kita hidup di atas muka bumi ini, elakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini, terutamanya rezeki kita minum, makan dan sebagainya, yang pastinya hanya halal. Dan pasti juga kita lakukan perkara-perkara yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saudara, sekali lagi bersama dengan Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah pada hari dan waktu yang sama pada petang Jumaat pukul 6 hingga 7 malam. Dan terima kasih juga kepada para penonton TikTok Kelantan FM dan live Facebook Kelantan FM, kerana kesudian anda meluangkan masa mengikuti ruangan Rujuk Ustaz pada petang ini. Mudah-mudahan anda dapat memahami dengan sebaik mungkin tentang topik yang kita bincangkan pada petang ini. Baiklah saudara, kita akan ke Kuala Lumpur untuk ikuti berita ringkas sebentar lagi.

0: kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya
2: babas. Dan untuk panduan kita bersama saudara 7.10 minit malam, dan untuk makluman anda, keudaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2 7.29 minit malam, dan bagi zon Besut dan Setiu di Terengganu 7.27 minit malam. Terima kasih kepada anda yang memilih Kelantan FM pada semua penuhi cita rasa anda.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Costa. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

Dengan saudara Ben Adam, tak mungkin untuk hiburan kita bersama pada malam ini mesti lagu-lagu pilihan. Dan kepada saudara yang sedang memandu, berhati-hati dan maklumlah keadaan di Wakaf Cik Yeh, hujan lebat yang turun. Namun apapun saudara, setiap pemanduan itu anda, sekiranya kita berhati-hati, mudah-mudahan kita akan selamat dalam perjalanan dan selamat sampai ke destinasi. Baiklah saudara, kita bersama Mek Bunga Lecu Merah Seketika.

bunga mari pula. Kita jumpa saya lepas ni ni. Hai, ajak pergi berak seumur saya-saya ni kak. Mata nak jalan kok ni, mata nak jalan kok ni. Kita ni kalau deh suka bersaing gitulah deh. Orang okay, pun suka sayangnya kita. Cumanya pesemek bunga lah. Anak bersaing tu, aku tak kena juga. Anak kak kau baru kena hari ni, ajak tubik-tubik selalu. Oh biar kak, kita ni kena dulu. Boleh sebulan ke, boleh 2 bulan ke. Kita ikut. Narak kau baru kena hari ni nak tubik selalu. Eh, bahaya lah ni. Mak bunga bukannya kapo. Sari-sari je kita baca berita ni. Oh, memang berita pun menakut ke lah. Mak bunga siapa ke? Ay, jenuh lah nak baca berita-berita hak menakut ke ni. Ay, jadinya kena pesan kepada mak dengan ayah tu. Hak mana ada anak Tino ni. Ah, duduk sekolah lagi. Kena jatuh tu, kena jatuh ni. Orang ajak tubik-tubik selalu jangan. Kadang-kadang mak dengan ayah ni jangan duduk mana juga. Kena ceklah juga dengan siapa anak kita bersaing. Supaya keselamatan demo tu terjaga. Tidaklah jadikan pegang-pegang kita juga. Rusin kita juga kena bertanggungjawab.

Dana Kelantan FM penuhi cita rasa anda dan semoga anda terhibur bersama lagu-lagu yang disiarkan untuk saudara pada malam ini. Dan ingatan JPJ, di mana Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menegaskan etnik Rohingya tidak layak memiliki lesen memandu negara berikut tanda status mereka sebagai pelarian dan kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR yang dimiliki golongan berkenaan, bukan dokumen pengenalan diri rasmi yang melayakkan untuk memohon lesen memandu. Dan bagaimanapun saudara, sepanjang operasi penguatkuasaan JPJ tidak pernah mengesan warga Rohingya memiliki lesen memandu yang sah. Dan kepada anda yang mungkin mempunyai maklumat, anda harus dia menghubungi JPJ. Dan di mana di Kelantan ini ramai di antara kita yang memperkatakan tentang Rohingya yang dah berkampung di sana sini, namun apapun itulah sesuatu yang tidak boleh kita elakkan. Dan sekiranya pelarian Rohingya yang melakukan kesalahan, sudah tentu mereka akan ditangkap dan akan ditahan oleh pihak yang berkuasa sekiranya melakukan kesalahan yang menyalahi undang-undang di Malaysia. Kita dengarkan Bumi Putera Rokas, 1000 tahun takkan mungkin.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Dan untuk panduan kita bersamalah pada 30 minit malam, dan hari ini anda telah pun menyaksikan beberapa perlawanan yang telah pun berlangsung dan di mana Brazil menepati ramalan apabila berjaya menewaskan Scotland 3-0 dan manakala Maghribi mencuri tumpuan dengan kemenangan bergaya 4-2 ke atas Haiti dalam aksi penuh dramatik hari ini. Namun apapun, saudara tuan rumah Mexico turut mengesahkan kemarahan selepas menundukkan Republik Czech 2-0, sementara Switzerland, Bosnia dan Herzegovina serta Afrika Selatan masing-masing meraih 3 mata berharga. Di mana kita dapat saksikan hari ini di mana Switzerland menewaskan Kanada, Switzerland 2, Kanada 1, dan Bosnia menewaskan Qatar 3-1, dan Morocco menewaskan Haiti, Morocco 4 dan Haiti 2, dan manakala Brazil menewaskan Scotland, Brazil 3 dan Scotland 0, dan Afrika Selatan berjaya menumpaskan Korea Selatan 1-0, dan Republik Czech ditewaskan ataupun Mexico menewaskan Republik Czech 2-0. Itu di antara keputusan perlawanan yang berlangsung pada hari ini. Namun apapun, saudara, kepada peminat-peminat bola sepak, jangan lupa pagi ini nanti di mana beberapa perlawanan yang akan saudara saksikan, iaitu pukul 4 pagi Suarasa akan bertemu dengan Aprikov pada pukul 4 pagi, dan Ecuador akan bertemu dengan Jerman. Dan manakala 7 pagi esok, Tunisia akan bertemu dengan Belanda, Jepun akan bertemu dengan Sweden, dan pada pukul 10 pagi esok, Turki akan bertemu dengan Amerika Syarikat, dan Paraguay akan bertemu Australia. Itulah di antara perlawanan dan pertemuan di antara pasukan yang akan merebut juara nanti. Apakah pasukan manakah yang berjaya? Sama-sama kita tonton ni menerusi RTM, di mana satu jiwa sejuta suarakan nanti di semua radio RTM Malaysia. 34 radio seluruh negara akan memberiakan anda Piala Dunia RTM Radio Televisyen Malaysia. Saudara boleh ikuti perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung menerusi siaran ataupun RTM, saluran sukan dan TV OK. Selamat menonton, saudara. Kita dengarkan Ella Pengemis Cinta.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8.41 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu insya Allah bagi zon 1 negeri Kelantan. Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Kita bersama dalam Nidaul Islam dan kita nak bincangkan tentang bagaimana nak memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain. Kajian yang Tok Abah lakukan bertahun-tahun Tok Abah ya, sekitar 5% orang Malaysia yang memaafkan semua orang sebelum tidur sebagai satu rutin harian. 5%. Yang 95% tunggu raya, tunggu dipawani, tunggu kongsi facai baru nak maafkan orang. Ni apa punya perangai ya? Jom kita ubah insyaAllah ya. Ramai tunggu itulah hari-hari tertentu ya. Ingat, hanya orang berjiwa besar yang sanggup minta maaf tanpa buat salah dan memaafkan tanpa diminta. Ya, so ramai pula orang kata aku boleh maaf tapi aku tak boleh lupa. So sia-sia aje. Salah. Bila kita maafkan orang lain, kita maafkan, ya Allah, aku maafkan keluarga aku, kawan-kawan sekerja, jiran-jiran, aku maafkan semua orang setiap malam. Apa kesannya? Hati kita bersih, kepala kita tenang, badan kita sihat, wajah kita comel, ya, Allah sayang, manusia sayang, pintu rezeki terbuka, ya, dan rentetan positif, kepositifan akan berlaku apabila kita memberi maaf, ya. Kenapa kita susah nak maafkan orang? Hati tak bersih, masih trauma, ya. Lepas tu kita kaitkan kesilapan yang lepas-lepas, kita ungkit-ungkit balik, ya, personality kita yang memang susah nak maafkan orang, ya, mungkin cara didikan, ya, mungkin kita selesa jadi mangsa, ataupun kita aku tak nak maafkan dia sebab aku tak nak dia sengsara. Sebenarnya bila kita tak maafkan orang, orang yang kita tak maafkan tak sengsara, dia selamba je hidup dia biasa. Tapi yang tidak memaafkan, kita yang tidak memaafkan yang akan lebih sengsara. Justru ya, kita yang sengsara kalau tak maafkan, kita yang toksik dalam badan, badan kita tak sihat, hubungan kita renggang, rezeki kita tertutup dan bermacam-macam. Soalan terakhir, apakah tip untuk jadi pemaaf? Jadi kita cuci hatilah. Cuci hati dengan solat taubat, istighfar, minta maaf, maafkan orang. Maka bila hati kita bersih, baca Quran dan sebagainya, maka kita akan jadi pemaaf. Ya? Dan ingat, Tok Abah sebut tadi, orang yang hebat, orang yang bijaksana saja yang sanggup memaafkan orang lain. Sebab bila kita memaafkan orang lain, maka kita yang membawa kebaikan kepada diri kita. Dan lagi satu, kita maafkan orang untuk merawat diri kita, emosi kita, fizikal kita, iman kita. Kita memaafkan orang, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Itu hakikat. Dan kita maafkan semua orang, maka Allah akan rangsang semua orang maafkan kita. Mudah-mudahan kita semua akan masuk syurga tanpa hisap. Ya? So, ingat, kita pun tak sempurna, kita tak maksum, jadi kita banyak dosa, kita pun perlu orang maafkan, ya? Dan justru kita kena memaafkan agar orang lain dapat memaafkan kita. Kalau kita tak bagi kemaafan, ya, mak bapak yang tidak maafkan, kesannya negatif pada generasi yang akan datang. Berpuluh-puluh generasi akan sara. Justru, guys, jom kita bermaafan dan maafkan semua orang setiap hari agar kita jadi penghuni syurga. Ingat, kemaafan ataupun memaafkan semua orang setiap malam adalah salah satu sifat penghuni syurga. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah.

0: Trivia Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 1958 di Sweden kekal sebagai satu-satunya kejohanan dalam sejarah yang menyaksikan keempat-empat negara home nation British, iaitu England, Scotland, Wales dan Ireland Utara berjaya layak dan beraksi dalam edisi yang sama.
1: Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru, dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buamuse, Klaten. Pakat main gelakor deh.

Dan saudara bersama Iram Lim untuk hiburan kita bersama pada malam ini, dan semoga anda terhibur dan sembilan malam. Nanti kita akan ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami iaitu Jimmy, yang akan bersama saudara dalam ruangan cerita kita pada malam ini sehingga pukul 12 malam. Dan harapan saya semoga anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya sediakan untuk anda sepanjang saya bertugas dari 6 hingga 9 malam. InsyaAllah saudara, sekiranya dipanjangkan umur, anda akan bersama saya kembali Ruslam Cesu pada hari dan waktu yang sama pada hari Sabtu pukul 6 hingga 9 malam. Jaga diri, semoga anda hidup penuh ceria dan lakukan perkara yang diredai oleh Allah SWT. Dan sambunglah salam sayang dari saya, Ruslam Cesu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mampu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Duitkan berbelanja habis duit. Simbang buang mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Click dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.

0: Liu Chintong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke universiti awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke universiti awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke universiti awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
1: Kita tidak katakan bahawa ini pentirafan sepenuhnya, hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
2: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri basah untuk menangguhkan ulurang undang-undang penjara pindaan 2006 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Dato' Seri Dr. Shamsul Anwar berkata, pindaan terhadap Akta Penjara 1995 / Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
2: Memang diakui bahawa sesak melebihi daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Dato' Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikal permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Kramowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letu Adalah Kawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baharu bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya. Kejohanan lumba basikal berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit, iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perlumbaan yang dijadualkan dari 27 September hingga 4 Oktober itu mempertaruhkan laluan paling sukar pernah ditampilkan, termasuk mengembalikan tradisi pendakian back to back.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, beralih ke luar negara. Tiada bayaran transit akan dikenakan di Selat Hormuz. Menteri Luar Oman, Badr Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata, kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera ya buat seluruh sidang pendengar Kelantan FM di mana juga anda berada. Jadi baru sebentar tadi anda ditemani oleh DJ Roslam Cik Sof ya, menusi segmen Selekta dan juga bersama dengan Al-Fadhil Ustaz petang tadi, dan pelbagai perkongsian telah pun beliau keudarakan untuk anda. Dan kini Jimmy pula untuk menemani anda sehinggalah jam 12.30 malam nanti, bermula sekarang lah. Untuk hari ni sahaja deh. Moga kita ganti DJ Kek malam ni deh. Jadi apa khabar semua saya sobat kita tu? Sihat belaka kata. Jadi semoga kita semua sentiasa berada dalam tenang-tenang ya. Jadi malam ini bumi Kota Baru disirami dengan titisan rahmat yang cukup lebat ya, meninggalkan sisa-sisa kedinginan yang mendamaikan ya, dengan mana menghantar saujana rasa yang tenang ke dalam ruang rumah kita ya. Dalam keheningan malam yang sejuk ni, kita akan bawakan segmen Cekok Cerita Kita Oleh Kelantan ni sehinggalah jam 12.30 malam, melabuhkan tirai. Kami ada sokmo menemani anda ya. Sediakan secawan kopi hangat, selimuti malam anda dengan ketenangan, dan marilah kita sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu pilihan-pilihan ya. Ya, kita mulakan ya dengan pembuka tirainya Satu Hati Sampai Mati Reggae version ya, Dara Ayu featuring Bajol Danu. Kata FM, ada sokmo sampai bila-bila.

Ya, begitulah alunan rentak reggae yang cukup santai daripada Dara Ayu lewat satu hari sampai mati. Ya. Sebuah naskah yang ringkas namun syarat dengan mesej kesetiaan yang mutlak. Deh. Janji untuk kekal sehati sejiwa walau apa jua badai melanda. Jadi bercakap tentang badai dan ketegasan. Ya. Ada satu perkongsian berita berkenaan dengan JPJ Kelantan hari ini menegaskan bahawa pemegang kad UNHCR termasuk etnik Rohingya sama sekali tidak layak untuk memiliki lesen memandu di negara kita dah. Jadi kita pun tengok ada jugalah set-set tu pergi memandu lah kiranya kan. Jadi pihak berkuasa akan terus mempergiatkan operasi demi memastikan undang-undang jalan raya kita sentiasa dihormati. Itulah sedikit cerita kita nak selitkan jugalah. Moga sekarang ni memang agak panas lah cerita berkaitan dengan Rohingya dan ditambah pula dengan suasana malam ini di mana ruang udara Kota Baru baru saja disirami hujan yang lebat pada lebih kurang dalam pukul 7.30 malam tadi, menjadikan jalan raya kita agak basah dan licin. Jadi kepada anda yang sedang memandu pulang dalam ketinggian malam, patuhilah peraturan, gandakan kewaspadaan anda deh. Dan ingatlah insan yang tersayang yang setia menanti kepulangan anda di rumah deh. Jadi apapun, sesungguhnya setiap potret memori yang kita lalui dalam perjalanan hidup ni ada kalanya menguji ketabahan kita dah. Untuk menghargai setiap detik yang takkan pernah pudar, jom kita layan sebuah naskah agung yang penuh emosi, ya, potret daripada Hakim and Magistrate, khas menemani malam syahdu anda di Kelantan FM.

0: Setiap hari kita sibuk dengan pelbagai urusan.
1: Kerja di pejabat, turun pagi balik petang. Yang berniaga pula sibuk dengan urusan perniagaan. Kalau hari cuti, nak keluar dengan kawan-kawan ataupun bawa anak jalan-jalan. Sampaikan nak jenguk mak ayah di kampung pun tak sempat. Bertanya khabar melalui telefon pun jarang-jarang je. Ingat, sesibuk mana pun kita, ikatan silaturahim jangan sampai terpisah. Bertanya khabarlah selagi mereka ada. Kerana memelihara silaturahim akan membuat pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Pesanan kasih sayang ini daripada saya Arjali untuk pendengar Kelantan FM.
2: Ya, jadi bercakap tentang memori dan hubungan sesama manusia, malam yang dingin sebeginilah sebenarnya waktu yang terbaik ya untuk kita merenung kembali ikatan silaturahim. Jadi pada saya sobat kita, jagalah hubungan persaudaraan dengan jiran tetangga. Hargailah sahabat kita tu, ada depan kita tu, kadang kita tak tahu, buat tak tahu, jadi kesian dia. Dan juga yang paling utama, peliharalah batas untuk kehormatan serta adab sesama kita demi kehormatan komuniti juga, ada keharmonian komuniti. Jadi sebagai peringatan kita bersama juga untuk tidak sewenang-wenangnya merosak hubungan kepercayaan itu ya. Jadi satu kes jenayah dilaporkan di Magistrate Kota Baru hari ini, di mana seorang lelaki tempatan telah didenda RM5,000 selepas mengaku bersalah atas kesalahan menceroboh privasi dengan merakam video kakak iparnya di dalam tandas menggunakan pen perakam. Dan kesalahan di bawah Seksyen 509 Kanun Kesesahan ini memperuntukkan hukuman denda atau penjara sehingga 5 tahun. Pengajaran besarlah untuk kita semua deh. Manalah boleh pergi rekod juga video. Tentulah dengan teknologi yang ada, dia adalah serampang dua mata. Sekiranya disalah gunakan, dia akan menjadi itulah tambah penyakit lah kiranya deh. Jadi ingat-ingatlah untuk kita semua. Kita kena, untuk kita semua sekali, kita mencabari batas hubungan kekeluargaan. Undang-undang tetap akan menanti di hadapan juga dah. Itulah yang kita kena sentiasa ingatkan kepada semua sayang sobat kita tu. Jadi untuk meraihkan keunikan jati diri anak watan yang sentiasa menjaga keakraban dan juga adab persaudaraan deh. Jadi kita tukar mood sikit deh. Dengar lagu Kelantan sikit. Kita tukar rentak malam ni dengan irama yang lebih rancak dan menceriakan. Gadingan mantap Pantai Timur, kita layak abis Kelantan dari Man Khan menampilkan Aris Kapila. Hanya di Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Jadi kepada semua saya sahabat kita, mana yang sedang memandu, hati-hati lah ketika memandu. So, sambil kita layar dulu lagu Kelantan ya. Tak ada lagu Kelantannya, bukannya radio Kelantan, kena ada lagu industri juga, kata sayang sahabat kita ni. Kita layan dulu Kelantan FM, ada semua.

0: Kelantan FM, di mana cua?
1: Ya, ada sokmo ya. Jam sekarang dah pun 9.32 malam. Jadi harapnya sahabat kita masih lagi mengekalkan sejarah anda untuk mendengarkan radio Kelantan FM pada ketika ini bersama dengan Jimmy. Ya. Jadi kita menjenguk perkembangan negeri hari ini. Di mana hari ini pun kita tahun memasuki 25 Jun 2026. Sektor pelancongan domestik Kelantan dilaporkan terus melonjak tinggi. Dan inilah peluang keemasan bagi usahawan tempatan kita. Deh. Terutama dalam bidang kraftangan, makanan, tradisi dan juga inap desa, homestay lah, untuk bangkit menjana pendapatannya lebih dengan memanfaatkan lambakan pelancong luar yang datang ke negeri kita. Jadi ramai sebenarnya sahabat kita, saya ya, saya sendiri pun ada yang saya baru kenal pun, saya even saya sendiri pun promo jugalah berkenaan dengan keunikan Kelantan ni. Katanya sini seronok, mudah, banyak tempat yang best sebenarnya. Untuk makanan pun kiranya sangat-sangat berpatutan juga dah. Dan apabila mereka sendiri datang ke sini, mereka sendiri pun terkejut dengan harga makanan dengan mesra dan ramahnya. Oh, Kelate kita ni memang dia kata dia. Jadi sama-samalah kita jaga nama dia, jaga nama Kelate ni juga. Walaupun Jimmy bukan Kelate, tapi Jimmy meraihkan Melaka dia. Jadi bagi mana-mana usahawan ataupun pendengar kita yang pernah jatuh sebelum ini, kita jadikan momentum hari ini sebagai ruang untuk kita start over. Ya, start over macam mana tu? Iaitu memulakan semula langkah baru dengan semangat yang lebih membara. Kita raikan semua peminat kita malam ini, termasuk pecinta muzik antarabangsa, dengan sebuah naskah Korea yang syarat dengan inspirasi. Inspirasi apa tu? Inspirasi perjuangan hidup. Kita dengarkan janjian penuh tenaga daripada Gaho, hanya di Kelantan FM ya. Ni kita lain dulu.

0: Trivia Piala Dunia. Ferenc Puskás mewakili negara kelahirannya, Hungary, pada Piala Dunia FIFA 1954 sebelum beraksi untuk Spanyol pada kejohanan 1962 selepas memperoleh kerakyatan negara tersebut.
1: Ya, tu dia. Pasal berkenaan dengan sedikit berkenaan dengan bola lah. Sekali-sekala kita kena tahu juga dah. Walaupun minat ke tak minat, kita raikan belaka juga ya. Jadi tadi awal tadi pun kita dah dengar dah lagu-lagu pada Start Over dan juga lagu apa tadi ya? Awal-awal tadi lagu yang kita hiburkan untuk anda, Rindu-Rindu pada Combi juga dah. Semoga dapat menghiburkan malam anda ya. Jadi bercakap tentang semangat juang dan juga kejutan yang tidak sangka-sangka ya. Jadi kita nak jenguk sedikitlah perkembangan arena global hari ini, di mana demam Piala Dunia FIFA 2026 menyaksikan kejutan terbesar dengan gasi Asia Korea Selatan tersungkur 0-1 di tangan Afrika Selatan hasil gol Rapilo Maseko pada minit ke-63. Dan keputusan ini melayakkan skuad Bafana ke pusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah mereka. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan A, Mexico membenamkan Republic Czech 3-0 untuk muncul sebagai juara kumpulan. Memang bergegar dan hangat pentas bola sepak dunia ketika ini juga. Dan kehangatan dan impak yang bergegarkan ini sebenarnya sama seperti gemar muzik yang bakal kita putarkan selepas ini. Mengimbau kembali era kegemilangan rock klasik dunia dengan penuh magis riff gitar ikonik yang sentiasa membakar ya, sentiasa membakar kita punya jiwa, membakar kita punya rasa kita untuk berhibur juga ya. Dengan mengisi keheningan malam yang sejuk di Kelantan FM, kita layanlah lagu yang abadi yang tak lapuk eh. Ya, itu dia Deep Purple dengan track legenda mereka Smoke on the Water, tujukan khas pada semua pendengar setia Kelantan FM. Ya, mungkin rasanya mengantuk. Kejap lagi adalah lagu industri untuk kita putarkan kepada semua ya. Pak Sumi ada, Pak Sumi Pasir Putih. Katanya lama tak dengar suara Jimmy di udara ya. Kita nak dengar lagu Ahmad Jais, insyaAllah rentak kenangan nanti deh. Awal ni kita layan dulu, kita bagi mood dulu ya. Mungkin dah sebab kita nak kerja tu kena segar sikit ya dengan lagu-lagu ni. Deep Purple, Smoke on the Water. 9.43 minit malam sekarang ni. Teruskan bersama Kelantan FM. Sampai bila-bila.

0: Ya, itu dia lagu daripada Deep Purple, Smoke on the Water. Masih lagi bertemankan Jimmy di ketika ini 9.47 minit malam. Ya, sambil kita melayan kehangatan muzik tadi, kita nak jenguk jugalah satu perkembangan yang sangat meriah di tempat kita pada hari ini. Mana hari pertama pembukaan tirai Carnival Jom Heboh Kelantan 2026 yang berlangsung di RTC Kota Baru sehingga 27 Jun ini. Jadi buat para pendengar yang merancang untuk membawa keluarga berhujung minggu di sana, inilah peluang terbaik untuk anda beriadah membeli belah barangan keperluan ya, pada harga promosi juga deh. Ha, jadi adalah masa untuk kita sama-sama luangkan bersama dengan keluarga dan juga sahabat anda kita deh. Dan juga kita menyokong jualan usahawan tempatan kita. Jadi pesanan saya, memandangkan cuaca di sekitar Kota Baru, baru tadi kita tengok dah tanda hujan lebat tiba-tiba ya. Ha, jadi kena sentiasa membuat persediaan awal juga deh. Ha, bawa payung ke, tak kisahlah kita di mana jua kita berada. Dan pada yang sedang memandu terutamanya, pandulah keadaan yang tenang, yang elakkan memandu dalam keadaan yang emosi. Itu yang penting sekali deh. Jadi kepada saya sobat kita, hari ini dah hari Khamis, esoknya hari Jumaat. Jadi planlah, siap-siaplah apa yang kita nak buat esok hari. Apapun, semoga apa yang kita nak lakukan, semoga semuanya berjalan lancar. Apapun, terima kasih juga pada yang sedang menonton TikTok live pada ketika ini. Daripada Zamri, pun ada Yo Awang, Mutiara TV dan juga Papari. Ramailah. Jadi berpakatlah mesej, berpakatlah tik-tik like untuk kita juga. Deh. Pasal dengan Jimmy sekarang ni, jadi selesai saja kita. Kita nak nak hadiahkan sebuah lagi lagu untuk anda. Lagunya, ceritanya berkaitan dengan lelah. Lelah berkaitan dengan lelah ataupun terkandas dalam hubungan kita juga. Persembahan taruhan hebat daripada Ratu Rock negara kita juga. Penat Bercinta, khas untuk menemani Malam Syahdu untuk set-set demo belaka deh.
1: Ini Puan Anis ya?
2: Ya, betul. Siapa ni?
1: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara, tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
2: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
1: Ya Puan. Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
2: Ya. 5404-12-10.
3: Jabatan Custom Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1-300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Custom Diraja Malaysia. Hubungi Pusat Panggilan Custom di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai custom. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.
0: Jadi kita lain dulu ya. Ella Queen, Penat Bercinta, tujukan khas pada semua pendengar setia. Sanifah, Zaihimah pun ada juga. Yang dengarkan Kelantan FM mesti TikTok live sekarang ni. Tengku Mariam, waalaikumsalam. Ya. Sekali-sekala kita layar dulu lagu. Kita santai-santai. Kejap lagi kita akan menjengah ke jam yang kedua untuk saya mencekok cerita kita Oi Klate.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Jadi kita lain dulu ya. Sebuah lagu industri ya. Kalau lagu Kelantan ni, kalau di Kelantan wajib ada lagu industri ya. Ha, jadi kita layan dulu. Kita buat segangin lagi untuk malam Jumaat ini juga untuk anda. Terima kasih kepada yang ada menemani kita menerusi TikTok Live. Masih Tuan Ibrahim, pokku. Orang-orang tanya, gimana se-Jimmy? Coyak se-Jimmy. Ada je dekat sini. Kita ada segmen selekta setiap hari Ahad.

0: Tahukah anda?
1: Menurut kajian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Applied and Environmental Microbiology pada tahun 2012, terdapat rekod sejarah yang menunjukkan bahawa di beberapa kawasan di Rusia dan Finland suatu ketika dahulu, masyarakat tempatan pernah meletakkan seekor katak hidup ke dalam bekas susu untuk membantu susu bertahan lebih lama. Kedengaran aneh, tetapi penyelidikan moden mendapati kulit sesetengah spesies katak mengandungi bahan antimikrob semula jadi yang dikenali antimikrob peptides. Bahan ini berupaya menghalang pertumbuhan sesetengah bakteria dan mikroorganisma. Menurut penyelidik dari Moscow State University, yang hasil kajiannya diterbitkan dalam Applied and Environmental Microbiology, amalan tradisional ini mungkin mempunyai asas saintifik kerana rembesan daripada kulit katak memang mengandungi sebatian yang boleh melawan bakteria tertentu. Namun begitu, ini bukanlah kaedah yang selamat atau disyorkan untuk diamalkan pada hari ini. Dengan adanya teknologi penyejukan moden dan piawaian keselamatan makanan, susu sepatutnya disimpan mengikut garis panduan kesihatan yang ditetapkan.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
3: Pelik-pelik aja. Katak boleh menambah hayat susu ya. Tak tergamak kita nak minum susu macam tu ya. Tapi itulah teknologi-teknologi sekarang ni macam-macam jada ya. Apapun, terima kasih kepada semua sains sobat kita yang masih lagi mengekalkan kesetiaan anda menemani Jimmy pada ketika ini. Dan tak sesedar, masa memang cukup pantasnya berlalu. Dah pun masuki jam yang kedua, 10 malam dah kita ni. Di mana untuk cerita kita oleh Kelate malam ni, kita akan putarkan lagu-lagu yang bervariasi untuk jam yang kedua ni. Ada lagu industri, lagu English, ada lagu Melayu, memang ada belaka khas untuk memenuhi cita rasa sahabat-sahabat pendengar kita juga. Jadi sebagai halwa telinga kita, pakat jangan alih siaran kerana untuk jam yang ketiga dan yang terakhir itu selepas 11 malam hingga 12 tengah malam nanti, adalah kita akan membawakan rentak kenangan untuk anda. Jadi lagu-lagu lama yang mengusik jiwa yang bakal menemani anda juga pada malam ini. Jadi untuk jam yang kedua ni, kita lain-lain dulu lagu-lagu santai-santai untuk anda. Kita teruskan dengan sebuah lagu Kelate Indah, Fadil Turbo, tujukan khas kepada semua sahabat pendengar Kelate FM ya. Lagu Ibes, lagu Ibra. Tengoklah kalau ada dalam simpanan kan.

Ya, macam-macam je dekat Kelantan ya. Kalau kita tengok di Kelantan ni, saya tanya juga dengan sahabat kita yang lain, yang orang Kelantan sendiri ni, dah pergi habis tak ke, round-round dekat Kelantan ni, berderak Kelantan. Dia kata tak habis lagi. Jadi kena pergi sebenarnya, sebab Kelantan ni banyak tempat yang menarik dekat di seluruh Kelantan, dekat Gua Musir, dekat Jeli, dekat Dabung, banyak tempat yang menarik ya. Sebab itulah Jimmy kat sini, bila datang Kelantan memang tak melepaskan peluang untuk pergi berderak ya. Selagi ada masa, selagi itu kita menghargai apa yang ada di tempat kita sebelum kita pergi ke tempat lain juga deh. Jadi apa pun, terima kasih kepada yang ada menemani kita melalui secara langsung ataupun melalui TikTok live, melalui radio di kereta ke. Semoga dapat menghiburkan hari kita juga deh. Dengan lagunya Kelantan indah daripada Pada Turbo sementara tadi, memang mendamaikan jiwa kita sepanjang jam yang kedua ini juga ya. Bercerita berkenaan dengan keindahan Kelantan ini juga, ia bukan sahaja terletak di budayanya yang unik, tetapi dia juga terletak pada kulineri di Kelantan ini juga, yang kita kaya dengan khasiat alami juga deh. Jadi ada satu analisis pemakanan tempatan ya, sering mengingatkan kita tentang tabiat makan makanan yang manis. Namun kita bertuah kerana budaya asal Kelantan ini memang sangat akrab dengan amalan makan ulam-ulaman segar juga deh. Secara harian dalam masakan hidangan, contohnya nasi kerabu lah. Ia tu memang tak lari juga. Malah ada satu lagi kajian ya saudara, kajian etnonutrisi tempatan, amalan memakan ulaman hijau kaya dengan sebatian flavonoid ya, dan antioksidan itu terbukti dapat membantu meningkatkan sistem immunity tubuh badan kita, menjaga usus kita, yang usus kita ni adalah otak kedua kita sebenarnya, dan juga boleh mengekalkan kecergasan fizikal kita. Jadi ulam ni juga sebenarnya adalah superfood ya, tradisi yang murah yang sangat menyihatkan tubuh badan kita sekiranya kita ambil secara konsisten tanpa kita penuhkan dengan gula yang tinggi juga deh. Jadi ada juga cerita dengan ulam-ulaman juga dijadikan lagu juganya, kaya dengan zat besi. Sayur apa kata adalah sayur paku pakis juga ya, dan menghargai hidangan warisan yang membangkitkan ke selera malam dan juga kedinginan ni, kita layanlah sebuah lagi lagu tujukan khas kepada semua sahabat kita deh, daripada Mud Over. Jadi Mud Over ya, biasanya main lagu siang-siang ni, tapi sebab atas permintaan sahabat pendengar kita. Jadi 10.09 minit malam dan sekarang ni, teruskan bersama Kelantan FM, penuhi cita rasa anda, ada semua untuk anda.

Ya, Kerabu Pucuk Paku lagunya. Masih lagi bertemankan Jimmy pada ketika ini. Jadi bila kita sebut je Kerabu Pucuk Paku ni, mesti esok hari dah pesan dah dengan orang rumah tu. Cari nak buat kerabu, dia kata, untuk makan tengah hari esok hari. Ya. Memang kecoh Elio layan lagu hidangan santai pada Madover ya, untuk melewati malam kita pada hari ini. Tapi sesuai juga untuk jam yang kedua kita ni, kita nak layan lagu seterusnya. Bukan setakat di lagu DK Barat, bukan setakat lagu Dorak Kelantan, tapi lagu-lagu bahasa lain pun kita akan lain juga. Lagu daripada Bollywood pun ada juga, Deb. Jadi kepada sahabat kita masih lagi menemani kita, terima kasih pada sahabat kita yang masih lagi mengekalkan setia anda di Radio Kelantan FM pada ketika ini, nak berikan sebuah lagi lagu.

0: Biarkan dadah menguasai hidup anda. Hidup sihat tanpa dadah. Pesanan ikhlas dari saya, Rosalinda.
1: Jadi kita lain lagi sebuah lagu pada Bill and Broad, Madu dan Racun, sejukkan khas pada semua pendengar setia Kelantan FM. Ya, 10.17 minit malam dah sekarang ni. Masih lagi segar. Jom kita layan Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
2: Engkau yang cantik, engkau yang manis.

0: setiap saat penting.
1: Ambulans dan kenderaan kecemasan memerlukan laluan. Hormati undang-undang dan bantu mereka menyelamatkan nyawa.
0: Mesej ini dibawakan khas oleh
2: Lantai FM.
3: Jadi kita lain dulu lagu orang putih ya, Bonnie M ya. Tujukan khas pada semua pendengar setia Kelantan FM ya. 10.21 minit malam. Terima kasih kepada yang ada bertemankan kita ya. Jadi ada juga yang request lagu Iban tadi. Maaflah tiada di dalam simpanan kita. Lagu Kelantan banyak ke sini ya. Lagu Industri. Kalau main lagu Iban pun kita pun nak juga senang. Jadi kita meriahkan lagi malam kita ni. Ya, biar kedinginan malam kita tukar menjadi kehangatan ya.

Ya, yeah, dengar lagu ni tu berair mulut eh. Dengar bunyi pasal sate juga. Tambah-tambah pula dengan malamnya cuacanya sejuk pada hari ni ya. Jadi cerita berkenaan dengan sate ya saudara. Memang hidangan yang kaya dengan protein deh. Yang kita tahu semua sebab dia daging dan dia bagus untuk otot tubuh badan kita juga ya. Tapi namun di sebalik kelazatan sate ini juga, kita kena beringat, kena pada-pada juga deh. Menurut pakar pemakanan, bahagian sate yang hitam ataupun rentung akibat terbakar arang mengandungi bahan kimia yang bernamanya heterocyclic amines ya, ataupun HCA yang tinggi dengan risiko karsinogen ya. Tambahan pula kacang dia, kacang-kacang dia sarat dengan kalori dan lemak jenuh dengan tinggi ya. Jadi pesanan saya kepada sahabat kita, kepada semua pencinta-pencinta sate ya, yang tengah lapar malam-malam ni, kalau nak makan, makanlah beringat-beringat juga deh. Kena buai bahagian itu tu, bahagian yang hangus-hangus juga deh, dan kawal kuantiti kuah kacang demi menjaga kesihatan jantung kita. Memanglah kalau kacang ni ada juga kata dia bagus untuk jantung, tetapi ingat, too much of good thing is not good ya. Terlebih benda yang baik pun tak bagus juga sebenarnya. Jadi bila perut dah dialas, barulah kita boleh layar bulir yang senang mengambang ya, indah mana-mananya. Di mana untuk menemani malam yang kian larut, kita tukar pula rentak kita dengan lagunya lebih tenang ya. Mungkin sahabat kita dah boleh teka dah lagu apanya, Irama Dandut yang mengusik jiwa untuk semua deh. Daripada Melina, Bulan Cinta, hanya di Kelantan FM. Tujukan khas pada Kelantan FM, penuhi citarasa anda ya. Siti Nurbain apa ni, by Nur Ain ya, tak ngatuk. Ini hanya mata bekak sebelah ni. Itu layar dulu lagunya. 10.31 minit malam dah sekarang ni. Kelantan FM. Bagi segar angin. Lepas ni ada satu das lagi lagu industri. InsyaAllah boleh buat kita lagi segar. Untuk jam yang ketiga dan yang terakhir, kita akan layar lagu-lagu yang boleh menggami kenangan-kenangan kita ya, di mana rentak kenangan pada ketika itu.

Ya, itu dia lagu Amelina, Bulan Cinta. Masih lagi bertemankan anda. Terima kasih belakang tu, mana yang sedang menonton TikTok live sekarang ni, dan kepada yang sedang dengar radio secara langsung, sama ada menerusi kereta, menerusi radio di rumah. Kita berhibur dulu sebuah lagu industri, Terabil Bijana, tujukan khas kepada semua sahabat-sahabat pendengar Kelantan FM.

Mirona, aku nak kerja lagi. Kamu ni masalah aku. Bukan masalahmu. Kamu nak kerja kampo, cik uji. Aku lagi lah juga. Aku ni kak. Sakit

orang anak noyak kamu lepo-lepo ke sesemo wako sakit sangat male-male aku noyak kamu ni rana payo lano tidur payo jelurong ke noyak kamu nyo sakit sangat lah cik uji kita lah kedua buka kok muda mula-mula cucuk jaru boleh lah ni tak boleh nak cucuk.

Itu vitamin kepada Nirana. Murai vitamin aku dengar. Mujua vitamin kau pulak ni Nirana.

Vitamin D tu kita nak ambil mana? Ha, Nirana. Vitamin D ke? QG tak payah ambil. Aku tak ni. Aku tahu mu jemu pun boleh vitamin D dulu. Tapi QG mu

0: aku nak pergi kemam. Kalau lagu tu ni Rana, aku pagi esok aku tahu lima hari lah ke damu. Aku nak jemur pagi esok. Jangan jemur lama doa mu tu kan. Kau tak cerus doh, kau gelak lama kak. Cik uji asap api. Biarlah juga asap api pun asap segar lama satu yang saya.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Ya, wanita Malaysia ni memang ada masalah kekurangan vitamin D. Jadi mungkin sahabat-sahabat kita tahu juga apa vitamin D ni. Dari mana sebenarnya datang vitamin D ni? Jadi sebab vitamin D ni adalah akibat kekurangan pendedahan kepada cahaya matahari sebenarnya. Jadi namun pada pendengar Kelantan kita ada, dalam kegairahan kita mengejar kesihatan, ingat pengambilan suplemen ni adanya macam-macam je lah. Ubat-ubat vitamin dah nak beli ke, beli vitamin ni, vitamin tu, macam-macam je. Dengarnya sikit ngepen dekat TikTok ke, dengan sikit ngepen dekat Facebook ke, tu beli belaka. Yang tu kita sepatutnya kena faham dulu apa gunanya vitamin-vitamin ni, zat-zat ataupun suplemen ni, supaya kita tidak memudaratkan diri kita sendiri juga. Ya, secara asasnya vitamin ni mungkin semua dah tahu dah, terbahagi kepada dua sifat, iaitu untuk vitamin B dan juga vitamin C, ataupun mudah kita kata BC lah, baca. Ia adalah jenis larut dalam air, dan maknanya kalau dia terlebih dalam tubuh badan kita, dia akan dibuang secara semula jadi melalui air kencing, dan ia cenderung menjadi lebih selamat ya. Manakala satu lagi vitamin ni, satu kumpulan lagi adalah vitamin adik ya, vitamin A, D, E dan juga K ni, ada satu kumpulan vitamin yang tidak mudah larut. Dia adalah larut dalam lemak sahaja, dan dia akan simpan dalam hati kita deh. Jadi yang ni lah kita kena beringat sikit, jangan mengambil secara berlebihan vitamin adik ni ataupun A, D, E dan K tanpa nasihat doktor, kerana ia tidak boleh dibuang. Sekaligus ia boleh mengundang bahaya dalam untuk ketoksikan dan juga keracunan pada tubuh badan kita juga deh. Yang tu sebab itulah kita apa-apa pun, kalau kita tengok ngepen dalam TikTok atau media sosial tu nampak macam bagus, memanglah semua ngepen semua nampak baik deh. Tapi kita sendiri kena ada ilmu juga berkaitan dengan kesihatan kita, berkaitan dengan apa yang kita nak makan ni untuk tujuan kesihatan. Kalau makan lebih pula jadi apa, jadi sakit, jadi apa, yang tu kita kena tahu juga deh. Semoga dapat memberi manfaat pada kita semua juga ya, apa yang saya kongsi kan untuk diri saya sendiri dan juga kepada sahabat pendengar kita juga ya. Sesungguhnya tubuh badan kita ni adalah sesatunya hak milik mutlak yang perlu kita jaga dengan penuh kasih sayang deh. Kerana jika bukan kita yang menghargainya, siapa lagi kan? Menghargai keunikan diri dan juga insan sentiasa bertahta di lubuk hati anda malam ni. Deh. Jadi kita layan lagi sebuah lagi lagu tujukan khas kepada semua pendengar Kelate FM deh. Ya, lagu pada Estrange itu kamu tujukan khas kepada semua sahabat pendengar Kelate FM kita. Ya, kita lain dulu. 10:47 minit malam dah sekarang.

0: Jangan pernah sebarkan berita palsu di media sosial. Tindakan anda yang menyebarkan berita palsu akan menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Jadilah seorang yang bertanggungjawab. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan tulus ikhlas daripada Kelantan FM.
1: Ya, tidak pasti, jangan kongsi ya. Kalau ada yang kita mimpi-mimpi pun jangan kongsi semua sekali. Jadi mimpi yang sempurna oleh Peter Pan ya, untuk lagu penutup tirai untuk jam yang kedua, tujukan khas kepada semua pendengar setia Kelantan FM ya. Sang Bogor pada juga ya, Syafiq Tanjung Cak Rimau, terima kasih ya atas sokongan anda.

0: Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam hal itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat. 13 daripada 29 tuntutan bawah platform rundingan rasmi Perjanjian Malaysia 1963 telah diselesaikan setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Ahliwal Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud memaklumkan, 5 lagi tuntutan dikategorikan sebagai selesai, sebahagian atau interim. 4 daripadanya melibatkan isu pertambahan perjawatan perkhidmatan awam negeri selain isu kesihatan dan pendidikan. Baki 11 perkara lagi yang belum selesai sedang dipantau rapi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Esok, 6 lagi perlawanan akan berlangsung. Saingan kumpulan E menyaksikan pertemuan antara Jerman dengan Ecuador, manakala Curaçao menentang Ivory Coast. Aksi kumpulan F pula menemukan Jepun dengan Sweden dan Tunisia dengan Belanda. Dalam perlawanan terakhir kumpulan D, Paraguay akan membuat perhitungan dengan Australia, diikuti pertemuan antara Turki dengan Amerika Syarikat. Pemain veteran Korea Selatan Son Heung-min memohon maaf kerana tidak banyak membantu rakan sepasukan ketika berdepan Afrika Selatan dalam aksi kumpulan A. Dia mengakui berasa tidak berdaya ketika pasukannya bergelut mencipta banyak peluang serangan pada separuh masa pertama. Son memerlukan perlawanan dari bangku simpanan buat kali pertama sejak 2010 ketika skuad itu tumpas 0-1. Korea Selatan kini perlu menunggu keputusan kumpulan lain untuk layak ke pusingan kalah mati. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho menyifatkan pelantikannya kembali mengemudi skuad kebangsaan sebagai satu penghormatan besar. Fokus utama beliau adalah mempersiapkan pasukan menjelang kempen Piala AFF di sebalik cabaran mengekalkan kecergasan pemain yang masih berada dalam tempoh rehat luar musim. Cheng Ho mengharapkan kerjasama kelab tempatan dan sokongan peminat dalam membantu Malaysia mara lebih jauh dengan strategi fokus satu demi satu perlawanan. Pengarah teknikal skuad berbasikal negara John Beasley menyatakan hasrat untuk berundur secara terhormat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari mengesahkan perkara itu namun menyatakan Beasley kekal menerajui program elit negara sehingga penghujung tahun ini bagi memastikan persiapan atlet menghadapi beberapa temasya utama tidak terjejas. Jurulatih berpengalaman itu turut memberi bayangan sedia mempertimbangkan semula keputusannya sekiranya projek Akademi Azizul Hasni direalisasikan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Gelombang haba yang melanda Sepanyol meragut 212 nyawa antara Ahad lepas hingga Rabu. Data kematian dalam tempoh 4 hari itu jauh lebih tinggi berbanding 98 kes yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lepas. Institut Pemantauan MOMO melaporkan lonjakan mendadak angka korban itu berpunca daripada rekod purata suhu harian tertinggi bagi bulan Jun. Setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio memberi amaran sebarang percubaan untuk mengenakan tol di Selat Hormuz bakal melumpuhkan perdagangan maritim global dan melanggar undang-undang antarabangsa. Teguran keras itu menyusul selepas pasukan elit pengawal revolusi Iran mewajibkan kebenaran Tehran bagi setiap kapal dagang yang melintasi laluan strategik tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata, kemah kau kita.
1: Jadi kembali bersama-sama dengan saya Jimmy menerusi cekok cerita kita di Kelantan, di Kelantan FM. Sekali lagi assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat malam ya kepada sahabat-sahabat kita tu. Semoga kita semua sentiasa dilimpahi dengan rahmatnya, dikurniakan dengan kesihatan yang baik dan juga ketenangan ya, tak kira di mana jua anda berada. Jadi terima kasih juga kepada yang masih lagi mengekalkan setiaan anda bersama dengan Jimmy di Radio Kelantan FM Loni, sama ada menerusi secara langsung di radio ataupun menerusi TikTok live juga deh. Dan masanya memang melangkah betul cepat, betul pantas sekali ya, di mana Rentak Kenangan kita telah pun beradanya 11 malam hingga 12 tengah malam ni. Jimmy akan temani anda untuk jam yang terakhir. Jadi untuk membuka tirai memori, kita mulakan dengan sebaris naskah klasik yang mengajar kita tentang arti merendah diri dan juga rasa kerdil dalam belentara kehidupan kita deh. Yang tu sentiasa terjadi ya, di mana kehidupan kita ni umpama di dalam rimba juga, macam-macam kita akan berjumpa. Jadi kisah tentang pengubah dan jiwa yang sedar tentang kekurangan diri deh, namun tetap setia bertahan demi mereka yang tersayang. Realitinya itulah kehidupan, cerminan perjuangan harian kita untuk kita semua gigih, sedang bergigih mencari rezeki dan walaupun dalam kedinginan malam juga deh. Jadi sebelum kita meluncur dengan lebih jauh, kita saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang tak terhingga kepada semua sahabat pendengar kita deh, sambil-sambil kita menghayuti malam anda dengan alunan lagu seterusnya. Untuk membuka tirai kita, Bumi Putra Rocker, saya akan putarkan untuk anda, Aku Hanya Serangga. Terima kasih belaka deh yang masih lagi mengekalkan. Ya, waktu sekarang dah pun 11.12 minit tengah dah masuk 11.12 malam ya. Walaupun serangga sekalipun, ia pun mempunyai kegunaannya juga.

Ya, itu dia lumrah kehidupan kita ya. Kadang-kadang kita ni rasa kerdil macam serangga. Tak kisahlah serangga apa pun, dia adalah makhluk yang kecil ya. Sekecil mana pun kita, pengorbanan kita ni untuk keluarga memang besar deh. Dia bukannya kita nak buat sesaja. Jangan pernah mengalah, itu yang paling penting sekali. Teruskan melangkah dengan penuh bangga dan kekuatan diri. Kadang-kadang macam-macam yang kita harungi, sama ada di tempat kerja kita, di luar sekalipun, macam-macam je halangan ya. Halangan dia tu kadang memang pelik-pelik je. Jumpa dengan kawan-kawan, mungkin ada juga yang orang yang kita kenal, itulah memberikan kita cabaran demi cabaran. Tapi itu yang membuatkan kita lebih matang sebenarnya. Bila hati kita dah kuat, mesti kita akan mula teringat pada insan-insan yang tersayang deh, yang sentiasa menjadi pembakar semangat kita. Okay, untuk menemani malam kedinginan yang berbaki ni, jom kita selami pula dengan lagu sebuah lagi. Apapun, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada sahabat-sahabat kita, Somyah, DJ Jimmy ke udara pula. Ya, Jimmy hanya mengganti DJ Kit malam ni. Remy dari Kuala Krai pun hadir juga. Terima kasih. Dan juga daripada Ibra Angles. Juga yang ni nama dia bunga-bunga je ni. Bunga apa ni? Deh, kita nak baca bunga je lah. Kita panggil lah. Dan juga daripada siapa lagi ni? Assalamualaikum. Lamanya tak dengar suara Jimmy. DJ Kit cuti tak sihat kau dia. Apapun tahniah Jimmy bertemu di udara. Ini pada siapa ni? Tak payah nama dia dah. Kak Mam Aceh pun ada juga ajak kita makan durian pula rumah dia. Terima kasih deh. Oh, sekarang ni musim durian. Dan juga Pak Sumi, Pasir Putih, nak ucapkan selamat malam. Salam sejahtera buat Jimmy. Lama tak dengar suara Jimmy ke konti ya. Jadi doakan agar sihat-sihat selalu. Kau boleh nak dengarlah lagu Ahmad Jaiz ya. Nak tunjukkan kepada semua pendengar setia Kelantan FM dengan ucapan selamat malam Melaka dekat Depp. Jadi untuk lagu seterusnya kita nak layan lagi lagu daripada Azlina Aziz, yang atas permintaan sahabat pendengar kita tadi, Wajah Siapa di Hatimu.

Ya, begitulah indahnya bila hati kita sentiasa syarat dengan nama insan yang tersayang. Ya, ia menjadi kekuatan yang paling luar biasa untuk kita terus bertahan. Jadi ingatlah pendengar sekalian, walaupun malam ni gelap dan juga dingin selepas hujannya beberapa tempat di sekitar negeri Kelantan tadi, kegelapan itu sebenarnya membuatkan bintang-bintang di langit malam ni kelihatan menyinar lebih indah sebenarnya. Mungkin bukan tempat kita, mungkin tempat lain juga. Begitu jugalah dalam kehidupan kita. Setiap ujian dan kesukaran yang kita lalui hari ini bukanlah penentunya menjadi penamat deh, tetapi ruang untuk kita menggilap potensi diri kita agar kita menjadi mampu lebih kuat lagi, berdiri teguh dengan menyinarkan lebih terang lagi demi mereka yang kita cintai deh. Percayalah pada takdir indah yang menanti juga deh. Apa pun, terima kasih kepada yang ada menemani kita, yang menghantarkan ucapan daripada Aziz lagu English. Dia nak lagu English, ada insyaAllah. Lagu apa lagi ada ya, lagi daripada sahabat-sahabat kita yang lain. TikTok kita jadi macam ni. Daripada Jambe Kobor Jamet pun ada juga. Dan juga lagu daripada Remy, daripada Remy pun ada juga dah, menemani kita pada ketika ini dah. Jadi kita layan dulu lagi dengan sebuah lagi lagu ya, yang menemani sisa-sisa malam anda yang kian larut. Jom kita layan lagi sebuah naskah belaka, balada pop, lagu klasik Melayu yang menyentuh emosi dah, yang boleh mengimbau kenangan lalu di Kelantan FM. Layan.

Ya, tu dia memang betul menusuk kalbu dia punya melodi ya. Sebentar tadi daripada Bintang Budak Kacamata, Bintang ya. Jadi sambil kita melayani kedinginan malam yang semakin larut ni, jadi ingatlah untuk kita semua, walaupun seberat mana pun ujian yang datang menguji kita, jangan sesekali pernah berhenti untuk kita percaya untuk berkenaan dengan kemampuan kita sendiri deh. Don't stop believing. Itu sebenarnya. Selagi ada kita percaya pasal diri kita, selagi itulah ada harapan lagi deh. Jadi itulah yang kita nak pesan pada sahabat kita. Baik, terima kasih kepada yang ada menemani kita. Melan Pahlawan Merah, lamalah tak tengok dia ya. Kita ada seumur Jimmy sibuk duk bagi editor. Ibra Angles model Bintang, tak nampak cuaca hujan petang dia. Memelah sini pun hujan juga. Oh Jimmy tak pernah tengok. Jimmy dah lama ke sini, lagu Thai. Ya, satu lagi untuk orang sepadan ya. Kalau dah kita akan putarkan juga deh. Dan juga daripada siapa lagi ni, Kamarul K model juga. Tadi ada juga kita tertekan, macam mana boleh tersesat tertekan untuk invite yang orang yang kita tak kenal juga tadi deh. TikTok ni kita tak reti sangat sebenarnya nak main sebenarnya deh. Nak pergi padam balik tak reti deh. Jadi apapun, kita layan lagi sebuah lagu Orang Putih lah daripada Starship, Don't Stop Believing, tunjukkan kepada semua sahabat pendengar kita. Jadi waktu sekarang dah pun 11.30 malam dah. Setengah jam lagi untuk Jimmy temani anda.

Ya, itu dia lagu Selumbar oleh Toki ya. Begitu syahdunya lunan suaranya tadi. Jadi sambil-sambil kita melayan sisa-sisa malam ini, masih lagi baki 20 minit lagi sebelum kita pergi menjengah ke jam yang terakhir, ke hari yang baru ya. Jadi marilah kita sama-sama lepaskan segala perkara negatif. Mungkin datang daripada luar, mungkin datang daripada tempat kerja kita ya. Usikan ataupun kata-kata orang yang kurang senang dengan kita itu adalah ibarat selumbar halus. Kalau kita simpan dendam ya, ia akan terus menyakiti kita deh. Macam itulah selumbar. Jadi cara terbaik, cabutlah selumbar itu dengan memaafkan dan menjauhi perkara-perkara negatif deh. Demi ketenangan rehat kita pada malam ini juga deh. Sebab itulah ada setengah orang juga pelik. Ada mungkin dah kawan-kawan wanita ni tanya, kenapa lah tak laki dia duduk dalam kereta, duduk luar sebelum masuk dalam rumah ya, sebab dia tengah pergi cabut selumbar lah tu deh. Benda-benda hok mungkin toksik, mungkin yang menyakiti dia, dia tinggalkan semua di luar rumah juga deh. Jadi apapun, dengan bila kita hati kita dah lapang juga, barulah kita boleh tidur lena, barulah kita boleh nak membahagiakan keluarga kita dan sahabat kita yang lain juga ya, dengan menemani kedinginan malam kita di Kelantan FM pada ketika ini juga deh. Jadi masih lagi bertemankan Jimmy pada ketika ini, pada jam 11.42 minit malam, masih lagi baki 18 minit lagi, dan kita nak hadiahkan lagi, hiasikan pendengaran anda dengan sebuah lagi lagu ya, Diburu Kenangan oleh Samudra. Jadi lagu-lagunya, jangan jadikan berkena kenangan-kenangan yang tidak berapa nak manis itu memburu kita sehingga ke dalam mimpi kita dah. Jadi Rosmira nak lagu sediman, kata maaf lah, kita dah tak dah, dah hujung-hujung, dah waktu ni dah.

0: Murphy once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Jadi sebuah lagi lagu ya. Pasti lagu penutupnya ada lagu Orang Putih ya. Tapi lagu ni permintaan pada sahabat pendengar kita. Pasal Mi tadi dah. Jadi gelas-gelas ni at least adalah Jimmy cuba nak memenuhi permintaan semua. Tapi maaflah tak semua permintaan mampu Jimmy penuhi untuk semua. Apapun semoga terhibur. Latar FM. Ada semua.

Ya, setiap pertemuan yang manis pasti ada perpisahannya. Jadi itulah lagunya ya, lagu sebelum penutupnya juga dah. Jadi apapun saya menyusun 10 jari untuk mohon kemaafan ya daripada atas segala kekurangan, mungkin ada yang silap. Apapun terima kasih atas segala kesediaan anda yang sentiasa ada sokmo menemani kita Jimmy di Radio Kelantan FM pada ketika ini dah. Jadi untuk sahabat-sahabat kita ada juga yang pada siapa ni, Muhammad Fazul Rantau Panjir pun ada juga membuat ucapan pada Pok Nikmat Tawir, kepada semualah yang mengenali dirinya dengan ucapan selamat malam pada semua eh. Jadi tak ada nak sebut nama semua dah. Jadi sebagai penutup kita pada malam ini, ingin Jimmy nak katakan kehidupan ini tidak selalu menjanjikan pelangi dah. Walaupun selepas hujan, namun jiwa yang tenang akan sentiasa mendapati kebaikan dah. Di sebalik setiap ujian yang mendewasakan kita. Jadi rehatlah dengan penuh kedamaian ya. Sebagai bingkisan terakhir kita pada malam ini, kita layan lagi lagu penutupnya daripada Foreigner, I Want to Know What the Love Is. Selamat malam Kelantan. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye bye. Terjumpa lagi.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

lagu pembuka tirai untuk tengah malam dari persembahan Azara Band, Alalala Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh Reza. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita bersama-sama dalam National Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menjusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semoga pendengar-pendengar Nasional FM dikurniakan kesihatan yang baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Kesihatan itu sangat penting. Jadi bagi mereka yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan ya. Saya tahu ada ramai yang sakit tapi tak nak pergi klinik ataupun hospital. Pergilah, pergilah. Periksa badan anda. Yang dah dapat ubat, yang dah pergi klinik, yang dah pergi hospital tu dapat ubat kan? Jangan lupa makan ubat. Bagi bangun sekarang, makan ubat dahulu. Untuk National Game Berhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey. Luncur. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Nama macam ganas tapi jangan risau. Nampak ganas tapi dalam hati ada taman. Sebab selain daripada lagu-lagu yang rancak 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dan selepas 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Okey, dah bersiap sedia belum semua? Kalau dah bersiap sedia, jom kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda dahulu 12 malam hingga 1.30 minit pagi dengan lagu-lagu yang agak rancak. Jadi terus layan National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Bersama Jim Bara dengan Farhana Putri, Bumi Kenyalang, 12.25 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang memandu. Pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Tak kisah anda memandu apa pun, yang paling penting bila berada di atas jalan raya, anda memandu, anda bertanggungjawab untuk keselamatan anda dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Di manakah anda? Kemanakah destinasi anda? Semoga selamat sampai semuanya. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok tu. Yang lain yang tengah bekerja dekat kilang, yang tengah berniaga pun bekerja juga. Walaupun namanya berniaga tapi bekerja mencari rezeki. Niatkanlah pekerjaan kita itu sebagai satu ibadah ya. Jadi sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, bekerja secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin dan yang paling penting profesional. InsyaAllah. Saya doakan semoga amanah yang telah pun diberikan kepada anda digalas dengan sebaik-baiknya. Mereka yang bertugas di barisan hadapan juga, selamat meronda geng-geng MPV di seluruh negara. Menjaga keselamatan di sempadan-sempadan negara, di perairan negara juga. Terima kasih menjaga keselamatan juga mereka yang berada di sektor kesihatan, mereka yang kaki tangan hospital semua tu. Dekat hospital pun sambil dengarkan game buruh hantu tau. Nak layan mata, akan tidak mengantuk je. Dengarkan pemilik suara ini. Jangan risau, saya tak mengganggu anda. Saya harapkan suara ini tidak pernah mengganggu anda. Yang paling penting, saya nak berikan anda hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 6 jam kita di ruang udara Nasional FM menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Liana Cik Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Ada juga Nurlia Ramli Mesara, Muhammad Fikri, Aisyah Hasna Hasrani ya. Salam ukuah dari Jerantur katanya. Nur Isa juga awal ini antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada akaun TikToknya, jom sama-sama memeriahkan akaun TikTok Nasional FM. Nawis lu ni, kita ada Mizan juga, ada Jamal Kedah hadir, mantap. Yang baru hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Hema Sri Bunga juga, selamat bertugas Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Lagu dan lirik ciptaan A. Rianto. Lagu lontaran suara Ija dengan lagunya Kuda Hitam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kristal dengan penasaran. 12.40 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey ya? Ada yang kata panas lah bang, malam ni berbahang je rasa. Nah, tak apalah, biar panas di luar, jangan panas dalam hati ya. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi. Sarawak boleh di Miri, Marudi dan juga Limbang. Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan juga Keningau. Di sebelah pantai barat di Papar, di Sandakan, di Tongok, Telupit dan juga Beluran. Termasuklah di Kudat dan juga di Pitas. Serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, Piala Dunia 2026. Oh, hari ini perlawanan apa dia? Kumpulan E hari ini. Dua perlawanan dari kumpulan E. Masing-masing pukul 4 pagi ya. Curacao akan turun menentang Ivory Coast. Ecuador akan turun menentang Germany ataupun Jerman. Semuanya ada 4 perlawanan. Termasuklah pukul 7 pagi nanti Tunisia melawan Belanda. Dan satu lagi perlawanan yang saya jangkakan juga perlawanan yang menarik, iaitu wakil Asia kita Jepun. Jepun ataupun Japan. Jepun akan bertemu dengan Sweden. 4 perlawanan hari ini. Oh, bukan 4 perlawanan, 6 perlawanan. Mantap. Juga kumpulan D nanti pukul 10 pagi. Turki akan turun menentang tuan rumah USA, Paraguay dan juga Australia. Masing-masing pukul 10 pagi. 6 perlawanan. Okey. Kaki-kaki bola semua cerita pasal bola je tiap-tiap hari kan. Makan bola, tidur bola, cerita pasal bola. Dekat tempat kerja pun cerita pasal bola. Okey, kita ada Maznah 646 melaporkan diri. Lavender Girl juga hadir. Jamilah Daud. Okey, terima kasih banyak-banyak. Atira, Jumai Gromok. Kita ada Intan Abdul Kadir, Putri Lilin, Ita John, Nazri Yahya 94. Ada Abun, Verus Ahmad, Rus Merah, Brother Zeg, Aziz Nemo Rider, Abang Jaji Gemas, Azmin 76. Kita ada Alim Batu Pahat, ada Shay, ada Pak Tam Ipoh, ada Debab Emilia, ada Is Fikri 92, Rentap Official, Farhan Sang Ruminan Empire, Junaidah Kamarin, Ati Azriati, Zainab Sakaria, Alifa Imani, Jajah 83. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Facebook pun ada, ada Marsha Saleh, ada Nur Azila, Mak Ngah Anggun mendengarkan dari Singapura, Gerik Se dekat Buahnya Hal. Mantap, Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi? Nur Hira, Lin Roslinda, Jama Aloha, Sunflower, Izuan Latif, Nisan Liu, antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus beribu lagi. Ini dia lagu ciptaan J. Yan Zin, lirik oleh Aina Aman. Rusty Blade bersama dengan lagunya Ikrar Perwira. Kita sama-sama berikrar untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kita sama-sama berikrar untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan sejahtera. Terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan itu sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Kerja. Hidup kena jadi buta dan juga pekak. Buta sebab apa? Buta dengan halangan di hadapan. Pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Kita pekakkan telinga kita je. Ada je yang nak menjatuhkan kita. Ada je yang mengata pasal kita. Kita nak buat sesuatu yang baik pun katanya, alah sekejap je tu, hangat kata ayam. Ada je yang mengata kita kan. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Yang paling penting, kita, nekat kita, jiwa kita, diri kita. Kita teruskan sampai berjaya. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Gitulah ya. 1-2 minit pagi, kita berada di jam yang kedua. Nasional Game Buruh Hantu. Kita berada di hari Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026 sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Syukur. Baik, bagi pengguna KTMB di Johor khususnya lah ya, Kereta Api Tanah Melayu Berhati, KTMB mengumumkan tamang promosi bagi perkhidmatan shuttle selatan bermula 28 Jun ini ya. Laluan yang terlibat antaranya ialah Kempas Baru ke Pasir Gudang dan juga Kulai ke JB Central. Jadi tambang dikurangkan, contohnya macam Kulai ke JB Central dulunya RM10.20 kan, sekarang RM5.10. Kempas ke Pasir Gudang RM3.30 yang asalnya RM7. Jadi inisiatif menyokong Road to Rail untuk galakkan peralihan dari kenderaan persendirian kepada pengangkutan awam. Jadi kita dapat kurangkan kesesakan. Serupa macam dekat Kuala Lumpur kan, pakai LRT, MRT dan sebagainya. Kalau kita tengok negara-negara maju macam Jepun, semuanya mereka menggunakan pengangkutan awam. Tak kira lah dia tu pangkat apa, pengarah syarikat, CEO pun naik kereta api, naik MRT, naik LRT. Okey, selamat pagi Azli Zambaha Sharifah Meros, siapa lagi, DJ Rahmat Abang Lori Pampapan. Kasih horn satu kali ya, Abang Lori ya. Kau ada pada darat se-Malaysia. Zabilah Yahya, ada Fiza Riza, ada Juwita, Wajah Kuning, Pultasi, Zultokai, M, ada Faizal dan 6979, Rosita Uji, Rosnani Ani, Nizam Nawai, siapa lagi, Mama Syah, Rosna, siapa lagi, ada Izwan, Nisa Jerantut, ada Pija, ada Aski dan juga Fahriz, Bahari Ghazali, Salizan, Rinova, Khairuddin Junaida, Angah Izan, Faizul Abang Kago hadir. Kasih horn Abang Kago. Pon, pon, pon. Mantap. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga-peniaga se-Malaysia. Terima kasihlah toki-toki warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM. Diharapkan perniagaan anda semakin maju, pelanggan-pelanggan anda semakin ramai. Begitu juga dengan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga burger tau, burger se-Malaysia ni. Berapa biji burger hari ni habis? Jangan lupa burger itu Abang Manis tau. Burger Abang Manis, burger daging biasa sudah cukup. Tak payah nak special-special, daging biasa cukup. Diana juga turut hadir. Bini-bini Abang Lori ya. Bini-bini Abang Lori pun hadir. Mantap. Alicia, UT Channel, dari Jitra Gedah, Ahmad Yusri Batu Pahat. Mantap. Semuanya hadir. Terbaiklah. Akhir tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sampai hentak-hentak kepala kan. Kini kita buka warung joget pula. Dia kata, Abang Manis tak ada warung joget ke? Ada seperti biasa. Sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Sengaja anda bersapin dahulu melalui lagu ini, lagu lontaran suara Lesti, lagu Jitan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain ataupun Allah Yarham Pak Ngah. Zapin Melayu, jom bersapin, keluarkan peluh kita. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu dalam filem Dilhai Tumhara, paduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Alka Yanik, melalui lagu Muhammadil Kasukun. Semua joget kan, yang tengah kerja tu pun joget, yang dekat kilang-kilang tu pun joget. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, amboi, joget berjemaah nampak. Joget-joget juga, goyang bahu juga. Tapi kerja jangan anda tinggalkan, itu tanggungjawab anda. Dan yang paling penting, apa pun terjadi hari ini, sama ada kita gembira ataupun kita bersedih, kita kena terus bersabar lah ya. Kuncinya adalah sabar. Memang tak mudah, tapi bersabar itu kalau kita lihatkan akan menjadikan diri kita damai lah. Damai dalam kesulitan, insyaAllah. 1.25 minit pagi waktu ini, sama pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alip Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Tertunggu-tunggu apa dia? Program jualan Rahmah Madani. Ramai yang tertunggu di kawasan parlimen mereka, di kawasan DUN mereka kan. Jangan risau. Tapi selalunya lah pengguna akan memanfaatkan penganjuran jualan Rahmah Madani bagi mendapatkan barangan keperluan dapur pada harga lebih rendah berbanding pasaran sempena kan. Apa-apa saja, kadang-kadang sempena sambutan hari bapa, sambutan macam-macam lagi. Ada saja jualan Rahmah yang akan diadakan oleh pihak kementerian, terutamanya dan menerusi ke kementerian KBDN lah. Betul, perbezaan harga yang ditawarkan membolehkan pengguna berjimat cermat tau. Sungguh. Siapa yang tak pernah pergi jualan Rahmah Madani? Kena pergi, kena pergi. Sebab kalau nak tahu, anda boleh menyemak sebenarnya senarai lokasi jualan dan juga tarikh terdekat di kawasan anda melalui kaedah. Ada beberapa kaedah lah. Yang pertamanya, layari portal rasmi PJRM untuk mencari ataupun carian mudah mengikut negeri. Dapatkan maklumat manfaat tambahan melalui portal manfaat MOF ataupun ikuti perkembangan terkini pengumuman lokasi dan juga jadual bulanan di Facebook rasmi Jualan Rahmah Madani. Jadi itu dia, anda boleh senang-senang je cari je, cari ya. Bagi penduduk sekitar Lembah Kelang dan kawasan lain, anda juga boleh memuat turun aplikasi mudah alih info Jualan Rahmah Madani di Google Play untuk semakkan pantas. Banyaklah, banyak barangan, terutamanya bagi saya lah, kalau saya pergi ke Jualan Rahmah Madani tu kan, PJRM tu, saya akan cari beras, minyak masak, tepung gandum, gula pasir, apa lagi, telur ayam, sayur-sayuran dan juga barangan basah. Biasanya akan ada pemotongan harga ataupun lebih murah daripada harga pasaran, 10 hingga 30% biasanya. Okey, Iran Nurin 80, selamat pagi untuk anda yang berada dekat live TikTok pada waktu ini. Ada Mai, ada Maha, Rohatun, Nora, Putri, Delisha, Rukia 65, Manja, Zurina, Ina, tu dia, Hasha, Memiana, kita ada Diana, Raisal, happy selalu, Miss Fia, ada Herma Wahid, Pinky Girl, Ida, Bos Sukari, ada Syari, ada Am, Hafizan, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, kita ada siapa lagi, Syariza Rahim, ada dua, Nora, Nur Bineng, kita ada Intan Hamid, Are You Sleeping pun hadir. Mantap, Cik Puan, Shikama Marianmi, Tiga Ainul, salam dekat GBH nombor 1 terbaik. Mantap, ya betul terbaik. Kalau GBH terbaik, bukan saya yang terbaik tau. GBH terbaik kerana pendengar-pendengarnya yang menjadikan segmen ini sebagai segmen yang terbaik. Segmen nombor 1. Bukan kerana penyampai tau. Tapi kena sokong-sokong selalulah. Semua segmen dekat National FM memang terbaik. 24 jam kami bersiaran, pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. NHWH Nur Hasni, tidak ada nama betul-betul Nur Hasni. Jangan tulis nama macam itu kan, pendek-pendek je, Nur Hasni, okay. Wan Husin, kadang-kadang dekat dekat TikTok ni kan, dia pakai nama-nama singkatan-singkatan je kan. Tak boleh nama betul-betul, nak senang nak sebut. Makan lalu, nama saya nak juga ke udara. Okay,
Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak, termasuklah lagu rock entak-entak kepala. Ada yang katanya wang apa warung joget. Okey, kita dah bagi warung joget kan. Kita dah bagi dah, dah bagi dah semua. Mudah-mudahan segar-segar mata. Dan apabila muzik ini saya mendengarkan kepada anda, dan ini bermakna kita bertukar mood kita. Tukar mood tau, bukan tukar badan kita. Bukan kita jadi Ultraman, bukan kita jadi Superman, bukan kita jadi Gaban, bukan. Tapi jiwa kita, kita tukar ke. Dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda semua, lagu yang pastinya menggamit memori indah ataupun memori pahit yang terpancar ataupun terfikir di benak pemikiran kita pada waktu ini. Tapi kalau boleh, memori indah saja yang kita kenangkan, yang pahit tu kita letak jauh-jauh. Takut nanti betul-betul menangis. Nama pun segmen menangis tapi bujuk hati, takut betul-betul menangis nanti. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Apapun kenangan itu, meninggalkan kita banyak pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau ada yang kecewa, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu duet paduan suara Ziana Zain dan juga Dato' Awi. Menerusi lagunya Senja Nan Merah. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas melonjak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Lagu daripada komposernya Lan Laga. Sekian dengan Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Sabar ya. Cakap kadang-kadang senang tu, sabarlah ya. Tapi sabar itu bukan bererti kita terus diam je kan. Kita sabar-sabar juga. Kalau terlalu diam je, boleh tersiksa juga tu kan. Tapi kadang-kadang bila kita berbicara, disalahertikan. Itu macam masalah tu. Jadi dalam perhubungan tu kena sabar je lah. Faham memahami antara pasangan anda. 1:58 minit pagi. Dia kalau ada cuti dekat tempat kita, kita ada cuti kan. Biasanya kita cuti hujung minggu tu. Kita ajaklah kawan-kawan kita, jiran-jiran kita bergotong royong kan, bersih-bersihkan kawasan rumah kita. Kita nak elakkanlah penyakit-penyakit yang ada, terutamanya penyakit-penyakit denggi tau. Demam denggi, kalau dekat negeri Perak saja, kalau kita lihat ke, sebanyak 81 kes denggi direkodkan di Perak pada minggu epid ke 24 2026, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif tahun ini kepada 1,248 kes. Oh, banyak tu. Jadi 9 daerah mencatatkan kes denggi pada minggu berkenaan, dengan jumlah tertinggi direkodkan di daerah Kinta, 68 kes, diikuti Manjung 4 kes, Kerian serta Larut, Matan dan Selama masing-masing 2 kes. Jadi Esko Sumber Manusia Kesihatan Hal Ehwal Masyarakat India dan juga Integrasi Nasional Perak, Dato' A. Sivanesan menyatakan sesi libat urus dengan pihak terlibat dilaksanakan bagi mempergiatkan kerja-kerja pembersihan di lokasi hotspot. Jadi kalau nak kerja-kerja pembersihan ni, sebenarnya pada saya, kita sendirilah di kawasan rumah kita kan, kejiranan kita, kita berbincanglah dengan kejiranan kita, kita ajak jiran-jiran kita, okey hujung minggu ni macam mana, dari rumah sini ke kawasan ni kita kena bersihkan, ini kawasan kita kan. Kita kena bertanggungjawab lah. Selain daripada pihak yang berwajib, pihak yang berkuasa kan, ataupun majlis-majlis daerah. Jadi kita kena sendirilah bersihkan kawasan perumahan kita. Lanon Felda, pam-pam-pam. Mantap Lanon Felda. Ada siapa lagi? Adi Pontian, ada Mujib. Mamik sepon Abang Lori. Mantap Abang Lori. Miss Lai, Abang Tinggal Bersin, Raihan, Raihana. Kita ada Wang Sepawi juga. Ada Ida 78, Mazura, Rashid, Raja Mazna, Abang Zain dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Ehsan Saharudin, Ajib 8189, Bunga April, Awang Damit, Siti Zaliha, Azaz No, Mrs. Vario. Kita ada Mizi 85, Nurul Huda, Farif Hakimi, Ainur, ada Kak Ella, Nur Cahaya, siapa lagi? Dina Dino, Muhammad Faiz Rahmat, Suhana Angah, Entahle pun hadir. Entahle namanya. Entahle. Didi Sheila Rohaya, Abang Pilot Darat, Yusran Yusof, Yuswan Yusof, Henry Hen, ini Abang Lori dari Kuching Sarawak. Pam pam pam, Kuching Sarawak. Nak menuju ke mana tu? Ke dari Kuching ke mana? Ke Sibu, ke Miri, ke Sri Aman. Mas Nia dari Lawas. Okay, yeah, kita ada juga Fear of Invisible Guy. Luncur terus dekat TikTok tu. Tepi-tepi like-nya. Kasih luncur. Salihuddin Suhaji, dia kata lagu-lagu yang diputarkan serasi dengan jiwa saya. Semestinya geng buruh hantu akan putarkan lagu yang serasi dengan jiwa rakyat Malaysia saja, juga jiwa rakyat Malaysia yang berada dekat luar negara, di seantero dunia. Sungguh tak percaya.

dengan setia GBH kan. Detik 12 malam itulah yang dinanti-nantikan setiap hari. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita. Mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada Cita Ansari Amri, dirik oleh LY, kumpulan Fair, Terlanjur Mencintaimu.

0: Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

semua lagu ciptaan Gravity lirik oleh Azida NS ya. Azida NS ini idola saya sebenarnya kalau sebut pasal Azida NS atau nama penyampai radionya adalah Aino Jamal. Azida NS, Aino Jamal, Zunain, orang yang sama. Satu nama legend dekat RTM dalam bidang penyampaian. Ada yang bertanya, Abang Manis, idola penyampai radio siapa? Aino Jamal lah jawabnya. Saya mengidolakan Aino Jamal. Mungkin anda pada tahun 80-an, 90-an pernah mendengarkan Aino Jamal kan? Anda mengenali suara itu. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Bagi mereka yang tinggal di Shah Alam, jangan lupa ya. Jangan lupa apa dia? Perkhidmatan transit aliran ringan 3, LRT 3 akan dibuka nanti minggu depan insyaAllah, yang akan menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, menyasarkan purata 67,000 penumpang sehari pada tahun pertama operasinya. Jadi Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana Amir Hamdan, optimis yang sasaran itu sebenarnya mampu dicapai menerusi integrasi laluan Shah Alam dengan rangkaian rail sedia ada di Lembah Kelang. Jadi laluan berkenaan akan bersambung dengan laluan Kelana Jaya menerusi stesen Grand Mary 2 dan juga laluan Kajang di stesen bandar utama, dan tren akan beroperasi pada kekerapan antara 7.5 hingga 8 minit dengan kapasiti sekitar 624 penumpang bagi setiap tren. Jadi jangan lupa penduduk-penduduk di Shah Alam, LRT 3 akan dibuka minggu depan dan insyaAllah Ahad ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sam Dizis. Terima kasih hadir Sam. Dia hadir biasanya dengan kereta apinya. Tut-tut-tut. Kalau pilot darat dia pasti horn. Yang ini Sam Dizis, dia hadir dengan kereta apinya. Itu bukan kereta api tanah Melayu kan Sam? Ataupun memang kereta api tanah Melayu sedang menuju ke sebelah utara, melepasi negeri Perlis sampai ke Thailand ya. But SB juga masuk pam-pam-pam. Saya Wah juga hadir, Yati, Zik Sementar, Mazna Abdullah, kita ada Baldu Perak, Bunga Mawar, Juni, kita ada Virginia Vanessa, Norizan Roha, Lina Adam, Ariana Yana, Bar 90, Z86, Shikin Yusof, Ain Enterprise, lagi siapa lagi? Kita ada Hayati Ahmad, Fawzia Osman, Ani 83, Lady Heda, Al-Ikhlas 99. Ada Mo Iti juga, Dayara, Suliza Liza, Salwa juga turut bersama. Terima kasih banyak-banyak ya, yang sentiasa melaporkan diri bersama dengan saya. Hadir terjaga dari tidur, Yus YMC. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya, Yus. Ucu juga turut bersama-sama. Oh mantap Ucu, ada hati 80. Abang tanker oksigen lapor. Mantap. Pan pan pan. Kasih horn semua sekali. Niza Lady Driver juga hadir. Kasih horn juga Niza ya. Mantap bah. Hadir abang ya. Mantap semua. Luncur terus sampai pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zai Alif. Semua okey, semua okey. Sementara menantikan perlawanan bola sepak untuk awal pagi ini ya. Tak apa, sekejap saja lagi. Berbagi kurang lebih 1.5 jam lagi sepak mula dalam kumpulan E, iaitu Curaçao akan menentur menentang Ivory Coast, dan juga Ecuador akan menentang Jerman. Juga pukul 7 pagi, 2 perlawanan lagi akan berlangsung, iaitu dalam grup F, Tunisia menentang Belanda ataupun Netherlands. Wakil Asia kita, Jepun, akan turun menentang Sweden. Itu tepat jam 7 pagi nanti. Jom, hashtagnya dengan Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan diri ciptaan Azmi Mudin, Kak G ataupun Zian Azin menerusi lagunya Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Anda dengan saya terus kekal sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas melonjak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Utopia dengan Maya Percintaan. Kita menghampiri jam 3 pagi, 2.58 minit pagi waktu ini ya. 2 minit lagi kita nak masuk jam 3 pagi dah. Itu untuk kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Ada kawasan yang dilaporkan hujan? Ada. Ada juga yang diramalkan hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu dan juga Kota Star, Sarawak, di Kuching, di Lundu dan juga termasuklah di Kapit, di Belaga, Bintulu, Sebawuh, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman, di kawasan pedalaman di Sepitang terutamanya, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Ada yang baru jaga, ada yang baru terjaga, baru kata orang tu nak kata orang nak tengok bola sepak lah ya. Nak tengok bola. Okey, yang menantikan bola sepak terbaik-terbaik semua yang menantikan Piala Dunia 2026 pukul 4 pagi nanti. Jangan lupa terus ikuti saluran TV UK dan juga saluran sukan TV RTM. Dua channel ini yang kami bawakan khas untuk anda, 104 perlawanan secara keseluruhannya. Pacu Trakas baru buka mata, luncur sampai pagi. Pom-pom-pom, jangan lupa bagi horn saya, untuk saya. Kita ada Aisyah, kita ada kasut dah buruk eh. Kasut dah buruk, buang je lah, ganti yang baru. Nama pun kasut dah buruk, kasih berkasut baru. Duan Jahusin. Kita juga ada Hala Madrid. Yang Muhammad katanya tengah menjala roti jala ni. Oh, kirai roti jala ni bang, untuk jualan awal pagi. Mantap, jangan lupa hantar dekat saya sikit. Ini bukan nak banyak pun, dapat rasa-rasa jadi lu. Kita ada siapa lagi? Miss Putri, Miss Kayoi, Mawar Rindu, ada Ismail, ada Okur, ada Azila MTJ. Siapa lagi? Zan67, Nordin Muhammad. Kita ada siapa lagi? Salina, Suhana Angah, Arai juga melaporkan diri. Ada Syam, ada Yong Iza, Apple 81, Yop Zali Al-Hairi, ada Joe, ada Selmet Azhar Saha, kubu-kubu malam dari Sarawak. Jun JR juga terus sama-sama. Queen of Smoking 85, Mimi Ida Jazz. Okey, yang mana ada kesempatan saya nampak untuk dikeudarkan namanya, saya nampak lah ya. Yang tak nampak tu maafkanlah saya. Yalah, saya juga manusia biasa tau, yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi apapun, terus bersabarlah. Zura Izara, bersabar. Tapi hanya diri kita je yang tahu. Hanya betul, hanya diri kita yang tahu, yang mengerti bagaimana susahnya menahan rasa sabar. Betul tak? Diri kita je yang tahu.

Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Komposernya adalah Eddy Hamid Data dengan Mengulik Kenangan. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan-kenangan itu, kan? Mudah-mudahan kenangan yang manis saja yang membuatkan anda tersenyum. Kenangan yang pahit kalau terasa tu, jangan sampai terasa sangatlah. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Biarkan kenangan itu berlalu. Kita ambil sebagai satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. 3.30 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun pagi. Selamat pagi. Ramai yang tengah mencari rezeki waktu ini. Ada yang dah sampai ke warung pun. Pagi ni nak buka warung bang, nak berniaga ni. Okey, tengah masak lontong, tengah masak nasi lemak, macam-macam lagi lah pagi-pagi menu di awal pagi. Yang tengah buat kuih pun selamat buat kuih. Sambil-sambil buat kuih, jangan sampai air mata jatuh ke dalam tepung yang anda nak uli tau. Sambil-sambil terimbau kenangan, tiba-tiba air mata keluar, jatuh ke dalam tepung anda. Lain pula rasa kuihnya. Masin pula nanti. Baik, saya sering ingatkan anda lah. Dan saya sering perkatakan mengenai perkeso, caruman perkeso. Kalau kita bekerja sendiri pun kita boleh carum perkeso tau. Kerana malang itu tidak berbau, malang itu tidak disangka-sangka. Dan setakat ini sebenarnya pertubuhan, kalau kita lihatkan lah, pertubuhan keselamatan sosial perkeso meluluskan 136 tuntutan di bawah skim lindung 24 jam sejak dikuatkuasakan pada 1 Jun dan membabitkan bayaran faedah berjumlah RM672,743 kepada pencarum yang ditimpa musibah di luar waktu bekerja. Dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan menyatakan jumlah itu sebenarnya mewakili 62.9% daripada keseluruhan tuntutan yang dikemukakan di bawah skim baru tersebut. Dan ramai yang memahami perkeso memberikan perlindungan apabila berlaku apabila kemalangan berlaku di tempat kerja. Namun menerusi lindung 24 jam, ianya kini diperluaskan kepada insiden luar waktu kerja termasuklah hari cuti. Dan langkah proaktif itu sebenarnya bertujuan memastikan orang yang berinsuran yang ditimpa musibah di luar waktu tugasan hakiki, mereka tetap mendapat pembelaan sewajarnya sekaligus menutup kelompongan yang wujud sebelum ini. Jadi walaupun kita bekerja sendiri kan, kita boleh carum perkeso untuk diri kita, untuk perlindungan kita. Kadang-kadang bila kita sakit, tak ada siapa yang nak bantu kita, nak bagi kita duit kan, nak bagi kita macam-macam lagi. Mungkin dengan adanya skim perlindungan 24 jam ni, sekurang-kurangnya ianya dapat meringankan beban kita yang ada. Okey, ada Ain baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Khairul Azli, Nizam, Zulaika Azurin, Abang Seringgit, Matahari, Wani, Aliza Kasim, Zaketin, ada Azza, Adizam, Ana, Mariana, Su Azizan, kita ada Yayang Zandra juga. Suri rumah boleh carum. Ya betul, suri rumah pun boleh carum kalau dekat perkeso tu. Aku Fadil Triplet Lori Isuzu melaporkan diri. Pam pam pam. Suri rumah pun dah boleh mencarum perkeso. Apa ada masalah dia kan? Tinggal kita nak carum ataupun tidak. Cajah 78 selamat pagi. Dia memberikan selamat pagi. Okey, selamat pagi. 3.32 minit pagi waktu ini. Dan kita hentikan seketika menangis, tapi bujuk hati boleh tak? Ramai yang dah menangis tu kan, sebab kita nak layan pula koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini juga mengimbau kenangan anda. Mungkin ada yang sekitar tahun 80-an baru lahir kan. Ada yang tengah kecil lagi. Bang, saya tengah baru umur setahun bang lagu ni. Okey, tak apa, tak apa. Saya dah jenam bang tahun 80-an. Okey, kalau dah jenam dah tahu dah lagu-lagu tu kan. Mungkin kita terimbau kenangan lah. Kenangan tak semestinya kenangan kita bercinta bersama dengan kekasih, bekas kekasih dan sebagainya kan. Kenangan itu kadang-kadang kita terimbau, kita teringat kawan-kawan lama kita yang sama-sama membesar dengan kita. Mana dia sekarang kan? Dah lama tak jumpa. Mana si polan-si polan ni kan? Ini 67, hadir dari CCM. Jom terus layan lagu yang pertama. Ini lagu dalam filem Marah-Marah Sayang. Tajuk lagunya juga Marah-Marah Sayang. Liza Abdullah, Ibu Saiful, Koni, Isma Hadil dan juga Syafriza. Menerusi lagu ini, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Mantap terus sampai pukul 6 pagi.

0: Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National.

Gujitan Allahyarham Datuk Esatan, diri oleh Harun Abdul Majid. Black Dog pun dengan Dulu dan Sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza lah ya. Dari segi kehidupan juga turut berbeza. Dari segi, yalah betul lah, kehidupan sangat-sangat berbeza. Zaman-zaman dulu tahun 80-an, apa yang kita pakai? Mana kita ada telefon pintar kan? Telefon bimbit ke? Ataupun handphone ke? Tak ada. Dulu pakai public phone ataupun telefon awam. Beratur masing-masing. Cepatlah, saya pun nak guna juga. Cepatlah kan. Member pula tengah bergayut. Telefon makwa baru je nak bersayang-sayang dekat telefon tu. Kita pula, cepatlah. Sangat-sangat berbeza lah. Zaman dulu kita tulis surat kan. Apatah lagi bercinta jarak jauh. Itu lagilah. Perlukan apa dia? Perlukan sangat-sangat kepercayaan. Itu lagi bahaya. Zaman dulu bercinta memang tulis surat. Lagi-lagi jarak jauh. Okey, 41 minit pagi. Jangan lupa tonton bola sepak Piala Dunia di saluran TV OK dan juga saluran dan sukan RTM. Perlawanan telah pun bermula antara Ecuador dan juga Jerman dalam kumpulan E. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan E, Curaçao akan turun menentang Ivory Coast. Sedang berlangsung pada waktu ini ya. Mana satu pasukan pilihan anda? Ada yang pilih Jerman, ada yang pilih Ecuador, ada yang pilih Curaçao. Tapi kalau saya pilih perlawanan pagi nanti, 7 pagi, Jepun akan turun menentang Sweden. Itu pasukan pilihan saya. Sebab di Asia kan, kita kena sokong pasukan Asia kita. Semua okey lagi, semua okey. Kalau okey, sabar. Ada yang tengah bersedih waktu ini, sabarlah kan. Kita selalu pesan untuk diri kita sendiri kan. Kita harus jadi orang yang lebih sabar, ikhlas, apa lagi, lebih kuat untuk semua yang terjadi kan. Apa saja yang terjadi itu bukan kadang-kadang di luar kemampuan kita untuk kita mengelak. Ianya boleh berlaku bila-bila masa saja. Jadi ego dan juga emosi harus kita kurangkan.

pakcik kau. Pakcik kau ada. Waduh, 68 Sidah Muhammad Azizul. Siapa lagi? Rahimah Seha, Nurul Aini, Remy 78, Lina Azlina, Sudi. Kita ada Rin juga turut hadir. Iris Chome berhadir, ya. Agent White Gluta Horse. Kita ada Syidah, Eilish, Lala, Bunda Memerindu. Kita ada Rose, pencipta Gedah Mayan, Idah Khairi yang hadir daripada Pasir Mas ataupun Gold Sand. Dulu dia duduk UK, sekarang dia dah pindah Pasir Mas. Okey, mantap. Razali Muhammad juga turut hadir, Mastura juga turut bersama-sama, ya. Okey, jom sambung, kita sambung lagu-lagu menangis tepi bujuk kaca, sebab lagu koleksi 80-an kita dah habis tadi, kan, menerusi lagu dulu dan sekarang. Sambung kembali menangis tepi bujuk kaca, tapi seperti biasa waktu ini kita terbang seketika ke mana? Ke Bollywood, menerusi lagu ini, lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Kumar Sanu, menerusi lagunya Kahin Piar Na Hujaye.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

lagu ciptaan Anu Mas, lirik oleh Nur Ihsan Allahyarham Salim, bersama dengan kumpulan Iklim Patah Rantik di Cermin Rusia. Lagu ini membawa kita ke 4.35 minit pagi. Sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mungkin ada yang tak sempat nak tengok perlawanan di awal pagi ini ya, seawal jam 4 pagi tadi. Masa lagi separuh masa pertama, pertemuan antara Jerman dan juga Ecuador memasuki minit ke-35. Satu perlawanan yang saya rasa sangat-sangat menarik untuk ditonton sebenarnya. Setakat ini keputusannya masih lagi satu sama. Gol Jerman pada minit kedua oleh Leroy Sane. Namun Ecuador tak tunggu lama. Pada minit ke-9, Nelson Angulo menyamakan kedudukan. Kalau kita tengok statistik perlawanan pun, seakan-seakan kata orang tu seimbang lah. Tak jauh sangat penguasaannya. Penguasaan Ecuador 44%, Jerman pula 56%. Kita tak jauh lah tu kan. Memang kata orang tu satu perlawanan yang sangat-sangat menarik untuk ditonton. Ada satu lagi perlawanan yang disiarkan di menerusi RTM. Curacao 0, Ivory Coast 1. Pada minit ke-7, Nicolas Pepe menjaringkan gol. Dua perlawanan yang sedang berlangsung pada waktu ini. Kalau anda berkesempatan, bolehlah tonton di saluran sukan TV RTM dan juga saluran TV OK. Secara keseluruhannya 104 perlawanan kami bawakan untuk anda. Okey, geng-geng berhantu semua okey ya. Yang memandu dah sampai ke destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai tu terus berhati-hati di jalan raya. Kalau rasa sangat-sangat mengantuk, tapi saya percaya pada waktu beginilah mata memang sangat-sangat mengantuk. Jadi rehatkan mata anda, cari kawasan rehat dan rawat R&R, tidur seketika. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui. Slam dengan Buat Seorang Kekasih. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Gravity dengan Kasih di Rundung Mega. Menutup tirai untuk menangis tepi bujukatil. 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun dengan penuh rasa semangat lah ya. Jangan sedih-sedih. Ada yang bersedih resah semenjak malam tadi kan. Kenapa resah, kenapa bersedih? Katanya layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Memang tak relax kan? Tapi itulah kehidupan kan. Ada sedih, ada gembira, ada ketawa, ada menangis. Dan hidup ini pastinya tidak menjanjikan kemudahan ataupun mudah. Hidup ini sangat-sangat keras sebenarnya. Perlukan perjuangan, perlukan apa saja untuk kita bertahan. Tapi yang paling penting, jangan kita menyesal apabila kita melalui kesusahan tau. Jangan kita pernah menyesal. Kerana di sebalik kesusahan itu, ada manfaat di sebaliknya. InsyaAllah, mudah-mudahan ada rahmat Allah SWT. Jadi jangan pernah menyesal kepada mereka yang pernah mengalami kesusahan ataupun sedang mengalami kesusahan pada waktu ini ya. Kadang-kadang kita sebenarnya tak sedar. Kita sememangnya memang tak sedar. Kebanyakannya memang tak sedar. Tak sedar yang bahawa di sebalik kesusahan itu ada manfaatnya. Okey. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu surat Fardhu Subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.50 minit pagi tadi. Labuan juga telah pun masuk 4.54 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.22 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53, Kuala Terengganu 5.43, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.45, Johor Bahru Johor 5.47, Bandar Melaka 5.52, Seremban 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.53 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.54, Alustar Kedah 5.52, manakala Kangar Perlis 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. 5.15 minit pagi seperti biasa.

jangan ketinggalan. Kita dengarkan sama-sama dengarkan raudah yang telah pun disediakan oleh berbaiknya Aizat Azam yang akan disampaikan yang oleh disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Mazan dengan tajuknya untuk hari ini adalah sifat terpuji dan juga benar bahagian yang terakhir dan dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa lagu-lagu di jam yang terakhir ini lagu-lagu yang mendamaikanlah jiwa anda, mudah-mudahan dan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu yang dengan hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga anda terhibur untuk di jam yang terakhir sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan Nasional Game Burung Hantu. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu ini, lagu daripada komposernya JS Kevin, Ekspedisi dengan Hentian ini. Hentian kita di mana? Sudah tentunya di dunia ini. Di sinilah kawasan rehat dan rawat kita, R&R, sebelum kita menuju perjalanan yang sebenar-benarnya. Jadi terus layan GBH.

para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, ada riwayat mengatakan bahawasanya ayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pengukir berhala, diceritakan. Dan ada sebahagian daripada ulama kata ianya sabit, betul ada kisah yang seumpama itu. Tapi ada sebahagian ulama menolak. Tetapi sambungan daripada kisah itu, ayahnya sebagai pengukir berhala, sambungan daripada kisah itu, kalau part ayahnya sebagai berhala, ada ulama yang terima kata ayahnya pengukir berhala, ada yang tak terima, yang tolak. Tapi yang selepas daripada itu, dia kata Nabi Ibrahim tolong ayah dia jual patung berhala, itu tak mungkin datang daripada Nabi SAW. Kerana jual berhala, jual itu sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan, maksudnya redha dengan kekufuran, tak mungkin berlaku kepada para Nabi SAW. Sebab tu daripada part Nabi Ibrahim bantu ayahnya jual berhala, mungkin tuan-tuan yang rajin membaca banyak-banyak dengan kisah-kisah para Nabi ini, mengatakan bahawasanya Nabi Ibrahim AS awalnya membantu ayahnya menjual berhala, itu tak betul, itu tak relate. Sebab ia tidak mungkin berlaku kepada para Nabi SAW. Kerana para Nabi ini, kata mereka yang disebutkan tadi, menjadi kewajipan para-para Nabi itu untuk terpelihara ia daripada kekufuran ataupun dosa besar ataupun dosa kecil, sama ada sebelum kenabian ataupun selepas daripada kenabian. Kalau jual patung berhala, redha pada kekafiran dan ia adalah kufur. Maka tak mungkin Nabi SAW, di antaranya Nabi Ibrahim AS, akan melakukan perbuatan yang seumpama dengan itu. Wa yajuzu alaihim ma siwa zalika minal ma'asi. Tetapi kemungkinan berlaku ke atas mereka itu yang selain daripada itu, daripada perkara-perkara yang kita sebut sebagai kesilapan tadi. Lakin yunabbahuna fawran, tetapi diberikan peringatan segera, agar qabla an yaqtadiya bihim, supaya tidak diikuti. Macam contohnya ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta agar si pembunuh Hamzah ni jangan ada di hadapan aku. Sebab kalau kata berlaku macam tu, nanti para sahabat lain pun macam tu juga. Bila orang tu datang di hadapan sahabat yang lain pun, sahabat-sahabat pun akan palingkan wajah daripada orang ni. Maka diberikan peringatan segera, datang malaikat Jibril alaihi salam terus bagi peringatan. Assalamu alaikum rabbak, Allah Ta'ala sampaikan salam pada mu, Allah Ta'ala tanya kepada kamu, adakah kamu yang berikan keampunan? Nabi kata bahkan Allah yang berikan keampunan. Dia kata dan Allah Ta'ala dah terima dah taubat dia, kenapa kamu palingkan wajah kamu daripada dia? Supaya tak diikuti oleh para sahabat yang lain. Famin huna yu'lam anna nubuwata la tasihhu li ikhwati Yusuf alladhina fa'alu tilka al-afa'il al-khasisah wa hum man siwa binyamin والأصباط الذي أنزل عليهم الوحي هم من نبئ من ذريتهم. Jadi kata pengarang kitab rahimahullah, maka daripada sini, daripada perkara yang disebutkan tadi bahawasanya para nabi itu mustahil ke atas mereka itu berdusta, mustahil ke atas mereka itu khianat, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat rozalah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat al-jubun, pengecut dan sebagainya lagi, maka dia kata daripada apa yang disebutkan dalam kalimah-kalimah sebelum ini, dalam perbincangan sebelum ini, ketahuilah bahawasanya kenabian la tasihhu li ikhwati Yusuf, kenabian tidak sah bagi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Alladzina, yang mana fa'alu tilkal afa'il al-khasisah, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri si pelaku. Wahum man siwa binyamin, dan mereka itu yang dimaksudkan adalah yang selain daripada Bunyamin. Di mana yang kita tahu Nabi Yusuf alaihi salam dia ada adik-beradik dia, 10 adik-beradik ni, yang telah melakukan perbuatan di mana mereka telah ambil Nabi Yusuf, minta daripada ayahnya Nabi Yaqub alaihi salam nak bawa adik dia pergi. Ini cerita secara ringkasnya lah. Nak bawa adik dia pergi untuk bernuzah, untuk bersiar-siar. Dan ketika itu mereka tak bunuh Yusuf, cuma mereka balik dalam pergi. Kemudian mereka ambil baju dia, mereka cari-carikan, lalu diletakkan darah. Kemudian mereka balik kepada ayah mereka, mereka tipu ayah mereka. Mereka kata sesungguhnya Yusuf dah dimakan oleh serigala. Minta maaf lah sebab kami tak dapat jaga dia, lebih kurang gitulah. Jadi ada berlaku perbuatan-perbuatan yang
merendahkan diri si pelaku, di antaranya berdosa pada ayah dia, di antaranya buang adik dia, adik sendiri, adik kandung, dan di antaranya ketika mana mereka pergi ke Mesir. Cerita yang panjang, kisah perjalanan Nabi Yusuf AS ni. Ketika mana Nabi Yusuf dilantik menjadi pemerintah di Mesir, mereka datang nak minta bantuan. Masa datang tu, dia orang tak kenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf minta agar dibawa Bunyamin. Saya cuba ringkaskan cerita ni. Bawa Bunyamin. Jadi mereka kata, ayah kami takkan bagi, sebab dulu adik-beradik kami ada seorang dah yang kami terlepas pandang. Jadi Nabi Yusuf bagi, bagi kepada dia baju. Pada mereka bawa baju ni bagi kepada ayah dia, Nabi Yaakob AS. Jadi bila bawa kepada dia baju tu, Nabi Yaakob AS kata kepada anak-anak dia yang lain ni, yang adik-beradik Nabi Yusuf AS ni, dia kata, sungguhnya aku tercium bauan Yusuf AS. Jadi apa kata mereka kepada Nabi Yaakob AS? Anak-anak dia kata apa kat ayah yang kat Nabi Yaakob AS? Sesungguhnya kami melihat kamu berada dalam kesesatan lagi, tak habis lagi. Yusuf mati lama lah. Jadi percakapan itu merendahkan diri si pelaku. Allah Ta'ala perintah dalam Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan perintah Tuhanmu supaya jangan kamu menyembah melainkan kepada Allah. Dan yang kedua, perintah Allah yang terbesar selepas daripada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada ibu bapa. Dia masih bohong lagi, dia masih lagi cakap, bahkan dia kata ayah dia sesat apabila kata dia tercium bauan Yusuf alaihi salam. Jadi dia kata di sini, daripada apa yang kita bincangkan tadi, ketahuilah bahawasanya kenabian itu tidak mungkin berlaku kepada saudara-saudara Nabi Yusuf AS. Dan yang dimaksudkan dengan saudara-saudara Nabi Yusuf AS itu adalah yang selain daripada Bunyamin. Sebab Bunyamin tak terlibat dalam perbuatan mereka adik-adik-beradik ini. Sebab ada sebahagian daripada orang dia kata, adik-beradik Nabi Yusuf ni ada yang bertaubat dan akhirnya jadi Nabi. Di situ dia kata, maka ketahuilah bahawasanya tak mungkin mereka ini akan jadi Nabi. Yang mana mereka itu, alladzina fa'alu tilkal afa'il al-khasisah. Yang mana mereka itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang khasisah, yang merendahkan diri si pelakunya. Wal asbatul ladzi unzila alaihimul wahyu. Dan ketahuilah bahawa dalam Quran, Allah Ta'ala cerita mengenai bahawasanya Nabi Yaakob AS diturunkan pada keturunan-keturunannya wahyu, juga dijadikan menjadi Nabi. Bagi kita maklum, daripada keturunan Nabi Yaakob AS ni ramai yang telah menjadi Nabi. Dia kata, yang dimaksudkan dengan ayat Quran yang disebutkan dalam Quran tu Al-Asbat sebagai keturunan itu, ianya bukan pada adik-beradik Nabi Yusuf AS. Bahkan hanya mungkin berlaku kepada Nabi Yusuf, memang dia Nabi lah, Bunyamin. Dan begitu juga dengan dia kata apa yang disebutkan di situ adalah hum man nubbi'a min zurriyyatihim. Tetapi yang dimaksudkan sebagai keturunan Yaakob yang juga menjadi Nabi, yang banyak jadi Nabi ini adalah mereka yang nubbi'a, yang lahir daripada zuriat, anak-anak Yaakob. Bukan daripada anak-anak Yaakob yang merupakan adik-beradik Nabi Yusuf AS, kerana sesungguhnya mereka itu disebabkan perbuatan mereka yang khasisah, yang telah merendahkan perilaku mereka itu, menyebabkan mereka itu tidak layak menjadi Nabi. Sebab para Nabi ini terpelihara ia sebelum, semasa dan selepas. Jadi bila mereka buat tu, mereka dah menjauhkan diri mereka daripada kemungkinan untuk menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sudah sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Sebagai satu kesimpulan sebelum kita tutup, saya ulang balik. Yang pertama sekali, disebutkan bahawasanya para nabi itu mereka bersifat dengan benar, maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Mereka bersifat dengan amanah, maka mustahil ke atas mereka itu khianat. Mereka bersifat dengan fatanah, bijaksana, maka mustahil ke atas mereka itu jenis orang yang lembab, lambat faham. Tanya 3-4 kali pun, kadang-kadang kita kata bahasa yang mungkin kasar, kita kata terlepas-lepas dan sebagainya. Tak mungkin berlaku pada para nabi. Dan mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat rozalah, melihat kepada perempuan dengan pandangan syahwat. Mustahil mereka itu bersifat dengan sifat-sifat pengecut dan keseluruhan yang akan menyebabkan orang menolak dakwah mereka. Para hadirin,
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam beberapa hadis. Di antaranya satu hadis Nabi sebut, aku diberikan 5 kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Ada Nabi sebut. Ada riwayat lain kata, aku diberikan beberapa kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Di antaranya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, apa yang diberikan kepada aku adalah apabila aku keluar untuk berperang, aku telah digeruni sejauh daripada aku keluar. Apabila kaum Quraisy, kaum kafir-kafir Quraisy ketika itu mendengar dalam peperangan pada kali ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk sendiri, maka mereka gentar, mereka takut. Nabi kata, itu di antara kelebihan yang diberikan kepada aku berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepadanya kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumnya. Kata baginda Rasulullah, nabi-nabi sebelumku diutuskan kepada kaumnya masing-masing, tetapi aku diutuskan kepada keseluruhan alam, pada semua yang terdiri daripada kalangan manusia dan jin, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kelebihan yang diberikan kepadanya berbanding dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, di antaranya pada nabi-nabi sebelumnya, apabila mereka nak melakukan ibadat, mereka mesti kerjakan di tempat yang dikhususkan. Yang macam kita sebut masjid lah, kita sekarang masjid lah, tempat khusus. Mereka ada nama khusus, lu sawami' as-sawami', masjid, masajid. Dia orang tak panggil masjid. Sebab masjid ni daripada sudut ta'rif masjid, para hadirin tuan-tuan dan puan, untuk ulangan, untuk ingatan kita bersama, belum ni saya dah sebut dah, masjid ni hanya dikhususkan untuk tempat menyembah Allah Ta'ala yang didirikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kalimah masjid adalah kalimah syarak. Kalimah masjid adalah kalimah syarak. Ada tuan-tuan guru tegur, jangan diletakkan dekat depan pintu. Ada sebahagian daripada masjid, sini tak ada lah, masjid ada sebahagian masjid, tempat untuk menyembah Allah Ta'ala sahaja. Allahumma

Kami kasih dengan pergi selamanya. Bila dah pergi selamanya, apa yang terjadi pada diri kita? Sudah pastinya rindu. Rindu yang tidak berpenghujung. Itu rindu yang paling menyakitkan. Lagu itu membawa kita ke 5.40 minit pagi. 20 minit lagi bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. 6 pagi nanti jangan lupa terus bersama dengan Nasional FM. Kami bawakan kepada anda 3 suara pula melalui Nasional Pagi, ya. 6 pagi hingga 10 pagi. Pelbagai perkongsian menarik termasuk cerita-cerita bola pun kawan-kawan saya 3 suara akan bersama-sama dengan anda. Perlawanan semakin menarik sebenarnya. Ecuador baru saja menjaringkan gol. Dan kini Ecuador mendahului Jerman dengan 2-1. Minit ke-77. Namun begitu, Ecuador mengharapkan satu lagi perlawanan dalam kumpulan E juga. Mengharapkan Curaçao boleh menewaskan Ivory Coast. Tetapi ketika ini Ivory Coast mendahului Curaçao dengan 2-0. Kalau diikutkan kedudukan dalam kumpulan E lah, ketika ini lah, Jerman dengan 6 mata, Ecuador dengan 4 mata, Ivory Coast dengan 6 mata. Tapi kalau Jerman kalah sekalipun dalam perlawanan ini, jangan risau ni penyokong-penyokong Jerman, kerana Jerman telah pun layak ke pusingan seterusnya, ya. Okey, GK Merhatu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas laporan diri anda pada saya. Terima kasih teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda. Pukul 6 pagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri, kerana siaran RTM Negeri akan saya pulangkan. Saya pinjam frekuensi mereka sampai pukul 6 pagi. Sebab rakan-rakan saya di konti RTM Negeri telah pun bersiap sedia, juga di RTM Daerah telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Jadi selamat berpuasa juga untuk anda yang berpuasa hari ini. Puasa Ashura namanya, puasa sunat Ashura. Untuk 10 Muharram. Jadi kita sama-samalah menghayati makna Ashura. Jadi kalau nak tahu menghayati makna Ashura tu, jangan lupa terus bersama dengan Alpha 2.0 hari ini 10.30 minit pagi. Akan bersama dengan tetamu kita, Ustaz Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman, iaitu penolong pengarah kanan Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi apakah maksud Ashura? Bila sebut saja Ashura, apa yang terlintas di fikiran anda? Adakah tentang puasa sunat, kisah Nabi Musa AS, bubuk Ashura, ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa bersejarah pada 10 Muharram? Jadi sama-sama dengarkan nanti Alpha 2.0 10.30 minit pagi. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hormatilah kawan-kawan kita semua. Jangan gaduh-gaduh hidup dalam Malaysia ni. Jadi kita terus bersatu padu dalam memastikan keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita akan terus terpelihara. Dan sama-sama kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan pada anda. Dalam hidup ini kita perlu bersabar, walaupun apa jua dalam keadaannya, kan? Kerana sabar itu walaupun mudah diucapkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan. Bila orang pujuk kita untuk bersabar, sejuk rasa hati dan jiwa kita, kan? Tetapi terlalu susah untuk kita pujuk diri kita sendiri supaya bersabar, kerana kita perlu ada kekuatan untuk mewujudkannya. Pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk Gugu Pagi. Pagi ni bagi edisi hari Jumaat 26 Jun 2026 bersamaan juga dengan 10 Muharram 1448 Hijri. Dan pagi ni akan bersama dengan Liz untuk 4 jam sampailah pukul 10 pagi nanti. Dan untuk panduan kita bersama, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi Zon 1 Negeri Kelantan 5.45 minit pagi, Zon 2 5.49 minit pagi, dan juga untuk Gugur Pagi di Besut 5.45 minit pagi. Liz akan kembali hadir temankan semua Gugur Pagi 6.30 minit pagi nanti. Dan untuk anda semua, teruskan bersama kami. Pastinya di mana lagi kalau bukan di Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Gugur Pagi, Gugito belakang.

0: Alamak,
1: kau dah kenapa?
0: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun.
2: Azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Nidaul Islam. Dan kita nak bicarakan berfikiran positif. Ini selalu orang sebut ni kan, positive thinking lah guys, positive thinking. Jadi macam mana nak jadi orang berfikiran positif? Ya, tak ingat ya, sepotong penama hadis kursi. Ana inda zanni abdi bi, fa in zanna bi khairan falahu khair, fala tazunnu billahi ila khairan. Aku bersama sangkaan hambaku terhadapku ya, sekiranya sangkaannya terhadapku baik, maka baginya kebaikan. Maka janganlah bersangka terhadap Allah melainkan yang baik. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. So adik-adik, anak-anak, para pendengar yang tabah kasihi, so Allah bertindak seperti sangkaan hambanya, seperti apa yang kita fikir. Justru kita amat kritikal untuk berfikiran positif ya. Bersangka baik terhadap Allah menurut Imam An-Nawawi ialah kita sentiasa berfikiran positif dengan berharap Allah akan sentiasa merahmati dan mengampunkan kita. Itu dia ya. InsyaAllah Allah akan merahmati kita. Ini syarah daripada Muslim ya. Dan kita selalu fokus pada situasi. Untuk suatu masalah mesti ada solusi, sebab Allah turunkan sakit atau masalah, Allah turunkan bersamanya ubat atau solusi. Itu yang selalu kita diberitahu oleh para asatizah kita. Dan apakah kebaikan berfikiran positif? Allah sayang kita, makbul doa, lebih tenang ya, lebih sihat dan mudah-mudahan panjang umur, kurang stres ya, tidak tertekan ya, lebih kuat kita punya imuniti badan kita. Bila kita positif, rupanya imuniti badan kita bertambah baik. Orang yang sedih, marah, benci, fed up, negatif ni rupanya banyak toksik dalam badannya. Kita emosinya kita sihat, fizikal kita sihat ya, dan kita akan mengelakkan apa ni, serangan sakit jantung, kata pakar-pakar. Kurang kebaran kalian untuk dapat sakit berat, lebih kreatif dan sebagainya. Soalan yang terakhir, bagaimana ya kita nak sentiasa berfikiran positif? Ya, untuk berfikiran positif, pertama doa banyak-banyak dan jaga ibadah. Mudah-mudahan Allah bagikan kita fikiran positif. Yang kedua, cuci hati setiap hari, sebab hati mengawal fikiran. Jadi kalau hati bersih, kepala akan jadi positif, fikiran kita positif insyaAllah. Dan yang ketiganya, belajar bersyukur setiap masa ya, dan programkan minda kita setiap hari. Programkan minda kita, ya Allah, masa nak tidur ya, kalau besok aku masih panjang umur, jadikan esok lebih baik, lebih hebat. Aku cemerlang, aku sehat, aku positif, aku bersemangat untuk bekerja ataupun bertindak. Tapi kalau esok aku ditakdirkan mati, ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Jadi bila kita programkan otak kita waktu malam sebelum tidur, maka sepanjang tidur kita, otak kita akan mengulang-ulang penama programming itu, dan mudah-mudahan kita akan sentiasa positif. Dan orang yang positif di waktu pagi, kata pakar psikologi, maka sepanjang hari akan jadi positif. So bangun tidur, terus senyum, angkat tangan, menghadap kiblat, berdoa. Kenapa menghadap kiblat? Sebab nak berdoa. So berapa orang yang buat di Malaysia? Mudah-mudahan anda dan Tok Abah masuk gulungan yang sedikit ini. Bangun tidur, terus senyum, angkat tangan, menghadap kiblat dan berdoa. Dan barang siapa yang senyum selama lebih kurang 20 saat, maka Allah merembeskan hormon yang buat kita ceria ya, dan positive thinking, badan sihat dan bertenaga. So kita buat gitu ya. So artinya kita tingkatkan kita punya apa nama, aura diri, berkawan dengan orang-orang positif ya, cari sifu atau mentor ya dan guru, dan haramkan sebarang fikiran negatif bertapak dalam kepala. Ingat, Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Jadi kalau kita bersangka baik, maka Allah akan berikan kita. Of course, terus cari ilmu ya, dan lakukan rutin-rutin positif. Mudah-mudahan kita akan sentiasa dirahmati Allah. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada bersama dengan Liz untuk waktu ini. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Pagi Jumaat. Liz hadir temankan Gu Pagi bagi edisi 26 Jun 2026. Bersama air jugalah kita dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Harapnya pagi ni baik-baik ya. Dan juga dipermudahkanlah segala urusan Gugu pagi kita pagi ini. Okey, hari ini hari Jumaat. Jangan ditanya mana Is. Sebabnya hari ini sebenarnya Liz menggantikan Azidi Abdullah yang sedang bercuti. Sedap. Okey, deh cutinya. Kita bila pula? Jadinya untuk anda semua, teruskanlah kesetiaan anda bersama dengan Liz sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Supos kalau lah pagi-pagi ni hak mana nak buyo capai pagi, boleh sila ke telefon Liz nombornya 7488630 ataupun 7433858. Okey, jom kita bersama dulu dengan pemanggil pertama pagi ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Liz.
1: Ya, selamat pagi Kak Su.
2: Selamat pagi Liz juga.
1: Okey, lagu mana hari ni? Hari Jumaat, ada nak gila pasal-pasal ke?
2: Hari ni hari Jumaat. Tak ada deal ni. Duduk rumah ya.
1: Okeylah. Apalah gitu ke?
2: Lalu esok adalah pasal kami di kat Patik Irama tu.
1: Oh, di hari Sabtu?
2: Hari Sabtu pasal kami.
1: Kalau di Macet tu di hari Jumaat?
2: Hari ni pasal malam ni. Hari Jumaat.
1: Okey, Beren. Untuk Kak Sulah ucapai pagi.
2: Alhamdulillah Kak Su tak cakap dengan Li. Sihat kau Li,
1: Alhamdulillah sihat Kak Su.
2: Kak Su pun sihat, Alhamdulillah.
1: Okeylah, ucapai lah Kak Su untuk siapa tu?
2: Ucapai Kak Su untuk dijulih lah. Selamat pagi, selamat bertugas. Dan kepada Hajah Kak Yah Jabi, Kak Ida Kapuraja, Kak Amal Macer, Kak Pahrejak Meh, Kak Acik Beres Bedi Macer, Behir dengan Kak Yah Ditupak, Kak Yah Kabaru, Kak Nikola Kera, Ipah Tangga Kala, Opah Ditawar, Puan Imak, Iwatawan Bere, Kak Ati Kuk Lana, Saru Kuk Lana, Kak Ati Selisih, dan Kak Mah Bedemra, Kak Kimah Kak Anu, dan kepada, apa ni, Habib Mak Dutuja, daripada di Tirdak Masuk, Pak Mak Su Umi Jawa, Pak Ku, Pak Sulingnya Mak Su dan semualah pendengar Kelantan FM di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi dan kepada Liz selamat pagi, selamat bertugas. Itu sahaja Liz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Su. Seterusnya, hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat pagi Kak Shima.
3: Selamat pagi.
1: Sihat ke tu?
3: Sehat, Alhamdulillah.
1: Okey, baik. Ucapilah Kak Shima pagi ni untuk siapa?
3: Tak pasal pagi, Terli. Sok bertugas.
1: Ya, terima kasih.
3: Dan semua, tak pagi semua pada DJ-DJ dari kru berkata FN. Dan juga terima kasih pada Kak Su, Kak Fah Kemehe, Kak Anu, Kak Cik, Kak Lo, Kak Ati Kok Lana, Kak Roh dan Kak Ati Felisi. Dan Pak Sumi, Pak Seputih, Syah Pak Seputih. Dan pada Pak Jakob Kiyok, dan pada Pak Awal Jeloh, dan Tok Yi Tupak, Kak Yas Kewalkah Baru, dan Umi Habibah Gunu, Kak Mi, Kak Ida Kepulaja, dan pada semualah yang kenal, yang mengenali diri ini. Dan pada Lizawati, dan saya tu, dan pada semua pemilik-pemilik setia kata FN di sana saja mereka berada. Itu sahaja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Shima dari Macang. Ini pemanggil kita yang ketiga. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suli.
4: Ya, sihat kau?
1: Saya sihatlah Pak Su.
4: Bagulah kata-kata kita boleh menjalankan tugas-tugas untuk apunya orang ramah ni lah. Bekerja untuk ramah laku ni lah dia.
1: Yolah Pak Su. Pak Su, hari ni ada lagi mana ke? Hari ni hari Jumaat ni cuti ni?
4: Hari ni ada beraguk sepupu di Panji hari ni kalau pukul 10.
1: Alah ke Panji lah ni lepas ni.
4: Sepupu tu tu ada anak dia lah.
1: Anak dia lah. Okey, baik. Ucapilah Pak Su hari ni untuk siapa?
4: Ucapkan pagi ni Pak. Selamat Pak. Apa ni? Terima kasih Li ambil kali Pak Su ni. Pak Su selamat bertugas. Jadi dah tak lupa-lupa pada Tu Haji. Apa ni? Tu Haji Deng, Tu Haji Re. Pak Su Mi, Pak Su Putih tu lama tak dengar khabar tu. Lepas tu habis Peru, habis Jutan Merah tu, habis Mokhtar. Lepas tu abis Lirano Kota Baru tu apa ni kasu baca sana, Pok Lan, Pok Mer tu, Pok Mak tu, Kak Yas Dabi, Kak Ida, Kak Sima, Cedah, Kak Sekolah Melaka tu, Kak Pas Tanah Merah, Osman Gubar, Pok Nik Tepuk Pukul, habisnya tu Pak tu, Mi Gunung, Bondo, habis tu Sabok, Paju Atas Panjai, Pok Jak Kok Kiyok tu, Iwan Tawan Bereh, Pok Nik Mak Tawai tu, habis Fadil Betung, dan semua sekali lah Abang Amin Arun. Itu saya, apa ni, Pok Lan tu. Pok Man Seribu tu. Okey, Assalamualaikum. Selamat bertugas.
1: Okey, baik. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pok Suli. Dari bacok tu lah. Okey, seorang lagi Lee Sambit pagi ni. Ini ada siapa di talian kita. Hello. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Yo.
5: Haji Deng.
1: Haji Deng Macik ke? Okay?
5: Fasimah.
1: Okey, baik. Haji Ding.
5: Cakap noda lah. Ya Allah, saya tu aku. Cakap noda, tak boleh.
1: Yolah, dia memang berkelit-kelit. Tak tahulah. Ha, ramah nak lipung tu.
5: Fasimah.
1: Yo, Haji Ding hari ni. Sihat ke tu?
5: Kurang sihat, tapi boleh lah kacik-kacik tu.
1: Boleh lah. Okey lah, Haji Ding.
5: Tidak-tidak nak kecing, awak nak berok.
1: Okey, tak apa. Haji Ding, ucapan pagi untuk siapa hari ni?
5: Saya ucapkan untuk Kak T Selising. Lepas tu Pak Min Seribu. Lepas tu Kak T Kok Nana. Kak Ruh Kok Nana. Pak Suli. Pak Suli saat ni lah. Sekali dengan maksud-maksud dia sekali lah. Lepas tu Pak Suyah. Pak Simah. Berjali. Berjali pun khabar dia ke Johor. Kalau dia dengar. Tak ada kalau dia dengar kali lah. Gitu. Lepas tu mana Abang Hei Topak. Lepas tu tak ingat lah. Kau punya kacik jadi tak ingat. Jangan boleh kata tak ingat jadi.
1: Yo, tak apa. Okey, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu tadi bersama dengan Abang Ding kita lah. Dari Pasir Mah lah. Okey. Dan lepas ni, Lihat Kepaca jugalah kirimnya WhatsApp-nya yang dihantarkan oleh Gugu pagi kita. Tapi ini jom layan dulu lagu daripada X Factor. Tak Sanggup. Untuk anda semua di Gugu Pagi, Gugu Kita. Belakang.

0: Okey, baik. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Kita nak ambil lagi lah pemanggil. Gugu pagi. Yang mana nak bagi ucapan pagi. Dan lagi lah ada ni. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum. Ya, tak apa. Kita ambil yang lain. Terputus lah pulak dia. Ini, hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Su, bunuk payung.
1: Ya, saya.
0: Okey, baik. Cik Su, sihat kata?
1: Tak apa sihat ni. Kita pada ketuh mari.
0: Ha, buat apa tu? Tak sihat buat apa?
1: Wah, sakit perut.
0: Oh, sakit perut.
1: Perut berok, ni.
0: Salah makan lah.
1: Salah makan.
0: Okey, baik. Tak apalah. Ha, moga cepat-cepat sembuh tu. Letih kalau dia sakit perut ni, dia.
1: Ya.
0: Dia letih sikit lah kalau dia sakit perut kak.
1: Letih lah, buat berok, kan?
0: Ya, betul. Okeylah, Cik Su, capai pagi untuk siapa?
1: Terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi kepada DJ Tugas. Sore hari ni, Liz.
0: Ya, sore.
1: Kepada DJ Tugas dan kepada semua DJ-DJ, saya ucapkan selamat pagi, selamat bertugas. Kepada Bidah Kapana, suami isteri, Mak Suya, Pak Sultan, Abang Jali, Diva semuanya berada di Pasimah. Kepada Abang Hei, di Supak, suami isteri itu. Lepas itu kepada Sarah Bukit Abah, anak dara saya yang berniaga di Padang Gatu. Kepada maksud Bidah akan menambut saya, menambut penatu esok tu, selamat menambut penatu tu. Kepada semualah yang kenal diri saya, Pasuli, suami isteri, dibacok tu, pada Kati Kak Rana, Kak Rana. Pada Kak Tisling, pada semualah yang kenal diri saya, saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih ingatkan saya. Pada semualah yang kenal diri saya, pada DJ bertugas, terima kasih kerana sambut talian saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Su. Ini pemanggil terakhir kita pagi ini. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kita ada Zul Alif Tanjung Musang Kedah.
2: Ya, betul.
0: Sihat orang Kedah?
2: Sihat alhamdulillah. Apa khabar Liz kat sana?
0: Saya sihat alhamdulillah.
2: Ini Liz keseorangan
0: Yo, hari ini ni dia saya menggantikan tugas. Azidi sepatutnya hari Jumaat. Tapi tak apalah, dia bercuti tu. Jauh dia pergi ke Geting.
2: Oi, jauh tu.
0: Makan angin.
2: Oi.
0: Okeylah, Zul Alif, di Kedah lagu mana? Kedah hujan ke?
2: Kalau cuaca di Kedah ni malam tak ada hujan. Tapi kalau kemarin dulu tu adalah.
0: Okey.
2: Ada juga lah sebab biasa. Tapi biasa hujan kat sini dia akan bagi sebelah petang nak ke malam lah.
0: Oh, sama lah. Lebih kurang lah kot ni pun. Petai je dia hujan. Okey, Zul Alif, ucapan hari ni untuk siapa?
2: Okey, terima kasih Liz. Okey, ucapan pada pagi ni pada Abang Fadil daripada Kemasa Pahang. Pada Pakcik Osman Kubai, Kak Ida di Kampung Raja, Kak Ia Jabi. Lepas tu pada Umi Faiza, Kak Su Baco, Abang Muhammad Bukhari, Abang Mak Kelabatan, Kentiau, Abang Amir Harun, Ika PCB dan seterusnya kepada semualah pendengar-pendengar dan sahabat-sahabat Kelantan FM. Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Buat DJ kita yang bertugas pagi ini, DJ Liz. Selamat menjalankan tugas dan semoga Liz pun ceria selalu dan segala selamat menyorok lah hari ini.
0: Ya, insyaAllah.
2: Dah menyorok belum ni?
0: Kejap lagi.
2: Kejap lagi. Okey. Selamat tugas Liz.
0: Okey, terima kasih Zul Alif.
2: Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bersama dengan Zul Alif. Orang apa ni? Orang Kedah kita. Okey. Seterusnya Liz nak baca juga ada kirimel lah di WhatsAppnya. Mari daripada Faizul Rantau Panjang. Ucapan selamat pagi buat Pok Nik Mak Tawai, Abih Heng Tupak, Pok Teh Jabi, Pok Meh, Seribung, Abih Pa Berik 12, Abang Usman Kubai, Abang Mat Dusun Hijau, Pok Jak Kok Kiyot, Kak Tis Lising, Pak Lang, Abang Hamid Kota Baru dan juga Pak Awang. Seterusnya kirimen daripada Umi Habibah Gunung. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Liz di Konti. Selamat pagi. Selamat bertugas di cuti hujung minggu. Semoga Liz sihat ceria dan tugasan pagi ni. Di sini Umi nak ucap selamat pagi buat Kak Nun, Kak Su, Kak Min, Kak Shimah, Kak Ayah Wakah Baru, Haji Man, Pok Su Min Raup, Pak Teh, Pak Osman dan buat semualah pendengar setia Kelantan FM pagi ini di 10 Muharram. Semoga semua sihat dan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Umi. Kita ada juga kiriman daripada Kak Ti Kot Lanas. Salam. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Kak Ti nak buat ucapan kepada Kak Su Bacok, Kak Hima, Kak Pah Kemahang, Pak Lang, KB, Pak Suli RKK, Razman Pendek, Abemi Gemang, Kak Sah Pulau Melaka, Kak Soh Bukit Panah. Dia semualah sahabat radio Kelantan FM. Tak tinggal satu pun dengan DJ sekali. Terima kasih Kak Ti. Ini juga ada kiriman terakhir daripada Kak Long, Pulai Condong. Salam, selamat pagi. Selamat berkonti DJ Liz di pagi Jumaat. Selamat pagi buat Kak Subacok, Kak Hima, Kak Ma, Kak Cik Macang, Encik Yusuf Labok, Cik Mat Kuala Pertam. Juga buat semua sahabat pendengar setia Kelantan FM. Sihat-sihat selalu. Dari Bandar Sunway. Jauh Kak Long. Tak keliklah katil dekat tu. Kut-kut lah dia. Lama dah tu serah tu duduk jauh tu. Bercuti ke lagu mana tu? Okey, dan untuk anda semua selepas ini, seperti biasalah pukul 7 pagi, kita akan ke utama 7 pagi. Lepas tu akhir balik semula. Bersama dengan Liz di jam yang kedua nanti. Dan untuk anda semua, di jam yang kedua nanti ada macam-macam lagi lah perkongsiannya. Antaranya lepas ini, kita akan kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca untuk negeri Kelantan lah. Daripada pagi siapa malah hari ni lagu mana agak-agaknya adik. Yang mana ada perancangan hari ni, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan juga mungkin ada yang berpuasa hari ini. Puasa sunat lah untuk 10 Muharram. Selamat berpuasa untuk anda semua. Okay. Dan selepas ini juga ada lagu-lagu ini akan hiasi pendengaran anda. Antaranya kita ada lagu ni.

Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita, mesti ada.
0: Dalam beritahu, Datuk Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat, sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricolor selepas menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Liqao Sane sebelum Nilsson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata, sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga pendatang baharu dalam kejohanan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip satu mata. Sementara itu, saingan pasukan dalam kumpulan F masih terbuka luas. Belanda, Jepun dan Sweden berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan. Keputusan perlawanan terakhir bakal menentukan kedudukan akhir dan laluan mereka ke pusingan kalah mati. Ketika ini, aksi Tunisia menentang Belanda sedang berlangsung di Kansas City. Gol soal minit ketiga dijaringkan Elis Shakiri buat Belanda. Di Dallas pula, Jepun pula berdepan Sweden. England masih bersemangat tinggi untuk memburu tempat kepusingan kalah mati seperti dituntut jurulatihnya Thomas Tuchel. Perkara itu dinyatakan pemain tengah England, Eberechi Eze. The Three Lions memulakan kempen kumpulan L dengan kemenangan 4-2 ke atas Croatia sebelum seri tanpa jaringan dengan Ghana. Menjelang aksi terakhir menentang Panama di New Jersey hari ini, England masih mendahului kumpulan berdasarkan perbezaan gol dengan Ghana.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188. Lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan sekaligus memastikan jaminan keselamatan untuk semua kapal yang berada dalam senarai pemindahan serta kapal-kapal lain yang beroperasi di rantau berkenaan. Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Perkara itu dimaklumkan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik Asia Barat di Washington.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Dan FM.
1: Saya suka dengan Radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya buat kereta, masa saya duduk rumah.
2: Kelantan FM, di mana jua.
3: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua. Balik semula bersama dengan Liz untuk waktu ini. 7.14 minit pagi bagi DC hari Jumaat. Tarikh yang sangat cantik hari ini ya. Perasa ke tak perasa tu? Hari ini 26 hari bulan 6, 2026. Kalau kita pendek ke, 260626. Oh, jadi yang mana mungkin hari ini menyambut hari kelahiran bagi tanggal 26 Jun. Selamat menyambut ulang tahun perkahwinan ke, ataupun ulang tahun kelahiran ke, ataupun ada yang nak melangsungkan perkahwinan ke hari ini, ataupun apa sahaja majlis. Sebabnya tarikh-tarikh yang cantik inilah yang sentiasa menjadi pilihan deh. Sebabnya mudah nak ingat lah. Gimana-mana kita tanya bila, 2020. Oh, senang. Okey. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan anda. Mungkin ada hala tujunya pagi ini. Ada urusan masing-masing yang perlu diselesaikan. Liz doakan semoga semuanya diberikan kemudahan, dilancarkan, dan kalau nak pergi mana-mana tu semoga selamat pergi dan juga selamat kembali untuk anda. Okey, dan seperti biasa jugalah kita nak maklumkan yang mana untuk ketika ini startnya daripada 24 hari bulan lagi lah deh, hari Rabu lagi, kita dah pun war-warkan kepada semualah pendengar Kelantan FM yang mana kita ada kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio RTM di stesen pemancar Bukit Bakar Macik Kelantan. Dilaksanakan start daripada 24 hari bulan Jun hinggalah 14 Julai 2020. Jadi sepanjang tempoh ni sebenarnya ada beberapa kawasan yang mana akan mengalami lah gangguan siaran serta perubahan liputan siaran. Jadi untuk anda yang mana mungkin ada gangguan tu, boleh sahaja layari platform digital kami di RTM Klik pun boleh dengar. Di portal radio RTM .gov.my pun boleh. Lepas tu di Facebook dan juga di TikTok Kelantan FM. Okay, kena dengar lah tu.

Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musih, Klate. Pakat main gelakor deh.

0: Okey, baik, kembali balik bersama dengan Liz untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda semualah yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Hari ini hari Jumaat, hari bercuti. Hujung minggu lah ya, Jumaat, Sabtu. Jadi yang bercuti, selamat bercuti lah. Ya. Yeah. Yang mana bekerja, sama. Serupa dengan Liz untuk waktu ini, selamat bekerja. Untuk yang mana bekerja hujung-hujung minggu tu, gitulah nasib kita. Banyak-banyakkanlah bersabar ya. Lepas ni sabar kau. Kita pula yang cuti. Okey. Sambil-sambil tu sebenarnya Liz nak kongsikan ini berkenaan dengan ramalan cuaca lah bagi negeri Kelantan. Edisi hari Jumaat hari ini, 26 hari bulan 6, 2026. Memang banyak kali lah aku sebut tarikhnya sebab tarikh yang cantik. Okay? Dan untuk pagi ni, bagi Kelantannya, pagi tiada hujan. Petir, ribut petir di beberapa tempat. Lepas tu alah Kemalai pun ribut petir di beberapa tempat jugalah. Jadi berhati-hati untuk anda semua. Kita pun sedia maklum. Kalau sebelah petirnya, dia juga malam memang akan hujan lah di kebanyakan tempat. Jadi kena berhati-hati apa sahaja yang nak dilakukan untuk hari ini. Sebab cuti ke, kebiasaannya akan bawa lah anak-anak untuk pergi berkelah ke, pergi berkemah ke, untuk luangkan masa bersama dengan keluarga. Paling penting sekali kena tengoklah keselamatan tu lagu mana deh. Kalau nak bercuti di kawasan yang ada apa supaya di air terjun ke ataupun di pantai ke, kena jaga-jagalah keselamatan itu paling penting sekali, khususnya untuk anak-anak yang masih lagi kecil ni. Hak mana sekolah rendah tu kena jaga-jaga sikit lah. Hak mana usia bawah 5 tahun tu, oh duk main buah lagi tu, kena jaga elok-elok lah. Kadang-kadang dia excited, terlalu teruja, suka tegak boleh pergi dia nak main air ni. Tapi mak dengan ayah tu kena pantau lah, kena ada pemantauan. Takut-takutnya tiba-tibanya terjung, kita pula tak tahu tempat tu dalih. Kena pula hak tadi nak berenang serupa dengan Liz ni gaulah. Takutlah dia. Jadi jaga-jaga keselamatan yang paling penting sekali lah kita kena jaga, khususnya ketika berada di kawasan-kawasan yang berisiko serupa dengan lagu tu lah. Kalau tengok macam keadaan cuaca tak berapa nak mengizinkan sangat, jangan nak gilah. Biarlah anak tu gelepar dah ada dodeng pun, tak payah nak bawa lah. Mungkinnya kita sendiri pusing. Takut sekiranya apa-apa sahaja yang boleh berlaku, kita boleh elak, kita elakkan dahulu. Okay? Dan untuk anda semua lepas ini masih ada lagi lah perkongsiannya bersama dengan Liz, dan juga macam-macam lagi lagu yang akan Liz putarkan untuk anda bagi hiburkan hari minggu anda hari ini. Tapi inilah yang dulu, lagu daripada Sarah Suhairi, Busy Ke, untuk anda. 3 pagi, Go Kita Belakang.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Okay girls, jumpa nanti.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
1: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
2: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
1: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
3: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercaya.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Termas.

aku wayuh ni, aku naik angin, aku setuju homo kata tu ni, Hana. Ada orang ngaji tinggi pun, tak boleh kerja. Ada orang ngaji sekodak-kodak ke, ada orang boleh kerja. Aku sokong hari ni.

0: dia ada anak ke mana habis yuh lah. Aku pun tak ada anak lagi. Mula ada dah saat ini. Kecik apa tak ada peduh. Galak pada sekala teh. Mundur dia saat ini mudah tu.
1: Sketsa Wok Yuh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
3: Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Bersama dengan Liz untuk waktu ini 7.47 minit pagi. Yang sedang memandu, selamat memandu. Di mana tu? Dalam perjalanan nak ke mana? Dari mana? Ada urusan lah pagi-pagi ni. Ada yang nak ke pasar. Ada yang mencari nasi belauk kau pagi-pagi jemaah ni. Ada masa dan juga ruang untuk tubik membelilah eh. Pagi-pagi ni memang itu antara rutin-rutin. Khususnya untuk hujung minggu lah. Sebabnya ini adalah masa untuk yang mana tak bekerja lah untuk ujung minggu keluar. Carilah nasi-nasi pergi makan kedai ke ataupun bungkus. Yang penting sarapan kena pastikan sarapan yang sihat lah untuk badan kita. Jaga-jaga sekali tu boleh lah nak timbuk banyak pun. Tapi jangan duduk seumur lah. Kena sentiasa beringat juga, okay? Dan untuk anda semua yang mana sedang mandu, pastikan pesanan lah untuk Gugur Pagi kita supaya sentiasa menjaga keselamatan khususnya di atas jalan raya. Sebabnya kebelakangan ini banyak sangat isu-isu berkaitan dengan kemalangan jalan raya. Hak mana siapa maut meninggal di tempat kejadian, meninggal di hospital. Jadi kita harapkan supaya semua di antara kita yang mana sedih pegang steering untuk waktu ini, tak kira lah okay, tegak-pegak apa-apa, kenderaan berat ke, kenderaan kecil ke, kena sentiasa berhati-hatilah di mana sahaja anda berada deh. Ada yang paling penting sekali tu. Tu. Kiri kanan kereta tu. Kaya ada signal. Kalau nak masuk cabai ko, nak tubik cabai ko, nak kau nalik kiri, nak kau nalik kanan, silalah guna. Itulah kegunaan untuk signal sebenarnya. Dia bukan hanya perhiasan semata-mata tu deh. Bukan. Itu adalah untuk digunakan supaya pemandu lain pun tahu gapo dia. Kita nak buat lepas ni deh. Kita nak tubik cabai ko, nak kona ke gapo, sila gunakanlah. Ini adalah untuk kita beritahu kepada orang ataupun pemandu-pemandu hok berada di belakang kita dan juga hok mana ada di depan kita lah. Jadi sentiasa gunakanlah signal tu. Jangan duduk payuh sangat nak guna ni. Sebab itulah katanya saya kereta beli mahal-mahal tapi tak guna. Barang tu free je di vital itu deh. Jadi gunakan. Tak salah petangai tu nyo. Tak luka pun tangan bila kita beri signal kepada pemandu-pemandu lain lah. Yang mana berada di belakang dan juga di depan kita. Kita sama-sama jaga keselamatan kita di atas jalan raya. Kalau semalamnya pula ada video yang mana tular lah, yang viral di media sosial berkenaan dengan pemandu hok bergocoh antara satu sama lain disebabkan oleh sebuah kenderaan ni, kereta ni pancung kereta dia katanya. Hingga menyebabkan salah peher lah. Kesabaran pun penting jugalah dia. Bila kita memandu di atas jalan raya ini, tengah duk belogak-logak gaduh tu, kadang-kadang you main dengan tak sabar ni gitulah. Tapi yang paling penting sekali, tolonglah beringat supaya kita sentiasa bersabar di atas jalan raya. Kena berhati-hatilah belaka tu. Lepas ini juga kita ada perkembangan berita Kelantan sana sini lah untuk pukul 8 pagi nanti. Dan seperti biasa, hari Jumaat, ayo mari dah. Mari untuk, mari kita teka. Semuanya serba sini lah eh. Di jam yang ketiga nanti, lebih kurang pukul 8.10 minit pagi ke. Gitulah. Sama-samalah dengarkan serba sini. Apa teka-tekinya yang akan Liz kongsikan untuk anda semua. Yang mana nak telefon lepas ni boleh. Lepas ni lah, jangan tipu lon ni. Tipu lon ni Liz tak akak. Okay? Untuk anda yang sedang mandi, sedang mandi, berhati-hati di mana sahaja anda berada. Ini kita layan dulu lagu daripada Cikgu Sulizi, Tak Say. Untuk anda di Gu Pagi, Gu Kita belakang.

0: Atlanta, Sunny City.
1: Assalamualaikum dan salam Lisa Madani. Perkembangan berita Kelantan Sana Sini, edisi Jumaat 26 Jun 2026. Festival Kesenian Rakyat Kelantan FKRK 2026 kembali memeriahkan persada seni dan budaya dari 1 hingga 4 Julai di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih. Program tahunan itu dianjurkan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya melalui Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN bersama-sama Kerajaan Negeri Kelantan dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan, swasta serta komuniti setempat. Penganjuran festival itu bertujuan memelihara dan memartabatkan warisan budaya tradisional Kelantan agar terus dihargai oleh generasi masa kini dan akan datang. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menegaskan etnik Rohingya tidak layak memiliki lesen memandu negara ini berikutan status mereka sebagai pelarian. Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR yang dimiliki golongan berkenaan bukan dokumen pengenalan diri rasmi yang melayakkan untuk memohon lesen memandu. Bagaimanapun, sepanjang operasi penguatkuasaan, JPJ tidak pernah mengesan warga Rohingya memiliki lesen memandu yang sah. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Naim Lil Banat muncul sekolah pertama di Kelantan yang memiliki bilik darjah berasaskan kecerdasan buatan AI sekaligus meletakkan negeri ini dalam landscape pendidikan digital negara. Sekolah itu turut dipilih sebagai satu daripada 27 sekolah rintis di seluruh negara bagi melaksanakan inisiatif AI Powered Classroom di bawah Dasar Pendidikan Digital Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. SMKA Naim Lil Banat merupakan satu-satunya sekolah di Kelantan yang terpilih menyertai projek perintis tersebut berdasarkan kecemerlangan sekolah serta kesediaan teknologi digital yang dimiliki. Sekian perkembangan berita Kelantan Sana Sini edisi Jumaat 26 Jun 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Kelantan, Sana Sini.